0: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutlah dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
1: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan. Yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari satu bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
3: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
4: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
5: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
6: Bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
4: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
7: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
4: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
8: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, sekaligus merangkap jadi Menteri ESDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
4: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
6: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Daraen, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
9: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
10: Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Endang Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
2: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
11: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
12: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
13: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun ziarah.
12: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan, lalu pakai batik.
13: Dalam rangka hari batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
14: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
13: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
2: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir, berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
15: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
16: Mandat kita adalah mandat dari konstitusi, dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono, dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
15: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
16: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
15: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
17: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
15: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris II Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Inilah sikap pemuda Indonesia ketika memaknai hari lahirnya Pancasila.
1: Wahai sahabat, kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan.
2: Abdi teh orang Sunda.
3: Saya budak Melayu.
4: Sa Papua.
5: Nyong Wong Jawa.
6: Au Halak Batak.
7: Gue orang Betawi.
8: Tak peduli warna kulit, suku, budaya, bahkan agama.
9: Meski berbeda, kami tak pernah merasa canggung. Justru saling mendukung.
10: Kami adalah satu. Satu kandung bernama Ibu Pertiwi.
11: Bangsa yang dapat menikmati harga energi yang sama di seluruh penjuru negeri.
12: Satu visi, satu tujuan.
13: Perbedaan bukan menjadi sebuah aral. Bukan pula alasan untuk lepas padu berpikir individual.
14: Justru saling berpegang tangan menjuntaikan semangat persatuan.
15: Kemajemukan adalah harmoni. Aku, kamu, dan kita semua adalah saksi.
16: Tak perlu saling mengeluh, apalagi sambil bergeluh.
17: Kita tetap sama di dalam sebuah diorama tentang persamaan tanpa memandang bulu. Dari mana kamu berasal dulu?
18: Karena kita satu, Indonesia.
19: Indonesia.
20: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Warta Nusantara.
21: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
22: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
21: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Pancasila itu apa, Mama?
24: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
23: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
24: Ah, itu Mama bilang, eh?
23: Iya, Mama.
24: Pancasila.
23: Pancasila.
24: Satu.
23: Satu.
24: Ketuhanan Yang Maha Esa.
23: Ketuhanan Yang Maha Esa.
24: Dua.
23: Dua.
24: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
23: Kemanusiaan adil dan beradab.
24: Tiga.
23: Tiga. Persatuan Indonesia.
24: Empat.
23: Empat.
24: Kerakyatan yang dipimpin
23: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemisahan perwakilan.
24: Lima. Keadilan sosial.
23: Keadilan sosial
24: bagi seluruh rakyat Indonesia.
23: Oh,

0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, reshuffle kabinet kembali terjadi. Dan kali ini terjadi pada kemarin 1 Oktober 2026 di tengah hari kesaktian Pancasila. Dan ini merupakan reshuffle yang ketujuh di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya ada reshuffle di 19 Februari 2025, kemudian 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, dan 14 hari yang lalu, maksud kami 15 hari yang lalu pada 14 September 2026 juga masih dilakukan reshuffle. Dan kemudian kemarin ada 18 pejabat baru yang kemudian dilantik menjadi Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri, hingga Kapolri baru. Dan tentunya sejumlah pergeseran dan pelantikan pejabat strategis tersebut menjadi perbincangan di publik. Apakah efektif merubah nomenklatur dan realisasi percepatan program dalam pergantian para Menteri, Wakil Menteri, dan juga Kapolri? Kami sudah bersama pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, ada Mas Ari Junaidi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Mas Ari.
2: Selamat pagi, Mbak Riki.
0: Apa kabar, Mas?
2: Baik.
0: Salam hangat juga, lama tidak mendengar suaranya nih, tapi yang paling penting adalah menyimak apa yang mau disampaikan Mas Ari hari ini. Mas Ari, kalau lihat dari reshuffle kabinet yang dilakukan ketujuh kalinya, apa sebenarnya pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin disampaikan kepada publik di tengah berbagai kasus yang ada saat ini?
2: Pertama, tentu Presiden Prabowo Subianto mendengar berbagai keberatan dari masyarakat. Terutama kalau saya melihat reshuffle ini terkait dengan bidang teknis ya. Kementerian Luar Negeri misalkan. Dengan penunjukan Pak Amarta Nasir, ini menjadi sebuah jawaban bahwa selama ini Kementerian Luar Negeri memang tidak bisa berjalan optimal. Tetapi menurut saya di posisi-posisi lain itu tidak seseru seperti kemenangan timnas sepak bola Indonesia melawan Bangladesh 9-2 semalam. Itu menurut saya. Pengamat, banyak pengamat yang mengatakan bahwa reshuffle ini hanya sebuah rutinitas yang memang dilakukan oleh Presiden Prabowo di 2 tahun pemerintahan ini.
0: Oke, apa yang membuat ini seperti bukan victory begitu ya? Apakah memang ini hanyalah sebuah cara, banyak pihak bilang ini cara atau alat pengendalian untuk menuju loyalitas 2029? Benar demikiankah?
2: Ya, kita berharap bahwa periode lalu banyak meninggalkan catatan-catatan hitam. Misalkan tentang penunjukan Kapolri. Ini kan dalam sejarah kita baru kali ini ada Kapolri yang cukup lama menjabat, yaitu Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, kali ini ada hadir sosok baru yang cukup segar gitu ya, yang menjanjikan adanya profesionalisme, integritas. Ini yang diharapkan dari sosok Kapolri yang baru. Nah, kita mencatat bahwa Kapolri kemarin gitu ya, quote unquote gitu ya, memang membawa institusi Polri ke dalam ranah politik di 2024 maupun sebelumnya. Ini menjadi sebuah harapan masyarakat bahwa ketika Kapolri baru dibentuk, bisa membawa roda manajemen kepolisian menjadi lebih bagus lagi, baik lagi.
0: Oke, kalau begitu reshuffle berulang kali ini murni karena evaluasi kinerja kementerian atau sebenarnya lagi-lagi bagi-bagi jatah kursi untuk apa bilangnya meredam intensi dari politik parpol?
2: Di satu sisi saya melihat ada harapan, ada perbaikan dalam reshuffle ini. Yang pertama dalam posisi Kementerian Luar Negeri dan di posisi Kapolri.
0: Ya.
2: Tetapi untuk yang lain gitu ya, ini menjadi sebuah catatan lagi. Ada sebuah inkonsistensi dari pemerintah ketika mencanangkan efisiensi gitu ya. Tapi justru yang terjadi, saya melihat banyak posisi-posisi baru gitu ya, seperti Badan Otorita Pantura. Badan Otorita Pantura. Kan sudah ada Kementerian Teknis, Kementerian PU misalkan. Kenapa membentuk Badan Otorita Pantura? Kita bisa berkaca dari Badan Otorita Batam pun juga tidak maksimal gitu ya. Ini oleh karena itu memang ini membuat catatan baru lagi bahwa pemerintah harus lebih tegas kembali untuk menerapkan efisiensi. posisi-posisi wamen itu juga menurut saya mubazir ya. Terlalu banyak. Jadi kita inflasi jabatan dan pejabat di negeri ini.
0: Itu yang Anda pikirkan ya. Nah, kalau memang demikian begitu ya, Mas Ari. Lalu bagaimana istana menjelaskan kepada publik agar perombakan yang terus-menerus ini tidak diartikan sebagai tanda pemerintahan yang tidak stabil?
2: Nah, oleh karena itu yang ditunggu oleh publik adalah bagaimana kerja di lapangan itu bisa terbukti betul gitu ya. Apakah Kapolri baru, dia punya tekad dalam satu cari kepemimpinannya gitu, akan membawa perubahan polisi yang menjadi lebih baik. Nah, kita lihat sendiri kasus di Polda Jambi misalkan. Polisi menjadi maklar dari penerimaan personel Polri di Jambi misalkan. Itu kan membuat malu ya, bagaimana wajah polisi kita menjadi tercoreng. Demikian juga kasus polisi yang istrinya tewas di Medan. Ini menjadi sebuah catatan buruk ya, bahwa di kepolisian kita ini kepercayaan dari masyarakat masih belum pulih. Jadi kalau kita lihat, masyarakat menagih janji dari presiden. Reshuffle demi reshuffle dilakukan. Tetapi apa yang akan dicapai atau diraih di lapangan misalkan? Ini yang menjadi catatan penting, Mbak. Bahkan Kementerian Luar Negeri, ini juga betul nih, sosok pejabat karir di Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk oleh Presiden. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana kiprah diplomasi Indonesia itu bisa berjalan optimal. Harus lebih baik di masa sebelumnya.
0: Oke, tapi saya juga ingin menggarisbawahi karena tadi beberapa kali Mas Ari bilang soal posisi Pak Sugiono yang kemudian digantikan oleh Pak Arman Hatanasir. Ini mungkin sesuatu yang cukup baik untuk bisa membawa kinerja Kementerian Luar Negeri. Tapi pada dasarnya Pak Sugiono yang selama ini disinggung sebagai orang terdekat dari Presiden diposisikan sebagai Menko. Pesan simbolis apa sih yang ingin dikirimkan oleh Presiden dengan menaruh Pak Sugiono di posisi Menko ini?
2: Nah, kita pahami juga bahwa pengangkatan dan pemberhentian para pembantu atau menteri-menteri ini adalah hak prerogatif Presiden.
0: Persis.
2: Tentu Presiden, betul, Presiden bisa menilai bagaimana kinerja dari Sugiono untuk memimpin kementerian. Nah, saya rasa Pak Presiden bisa mendengar keluhan-keluhan publik mengenai pergeseran rotasi dari Kementerian Luar Negeri misalkan ke Menko PMK. Nah, menurut saya fungsi Menko PMK itu tidak seberat seperti Kementerian Luar Negeri yang memang cukup intens ya, selama ini terbengkalai gitu ya. Karena saya banyak kawan-kawan juga diplomat yang mengalami kelesuan bekerja di era Pak Sugiono ini. Nah, oleh karena itu kita berharap energinya Pak Sugiono mungkin tepat di Menko PMK dibandingkan di Kementerian Luar Negeri. Itu yang saya lihat.
0: Oke, baik. Nah, tapi kan untuk menjawab satu demi satu, ini kan juga menjadi apa ya, tanda tanya besar. Contoh, oke, mantan Kapolri dipilih menjadi kepala KSP. Ini apa pilihan daripada mendepak mereka keluar? Apakah ini juga mungkin strategi mencari aman? Apakah ada hal-hal seperti itu juga yang Mas Ari tangkap?
2: Nah, ini yang dipandang sebagai IL kuadrat, Mbak. Itu lagi gitu. Jadi,
0: apa IL kuadrat gitu ya?
2: Iya. Pergeseran itu juga membawa makna jika ya, sosok yang sama ini gitu ya, hanya bergeser posisi. Jadi jabatan boleh tanggal, tapi jabatan tetap ada. Nah, ini kita bisa lihat, apakah nanti Pak Jamari Taniago yang sudah selesai menjadi Menko Polhukam, ditaruh di mana? Demikian juga Pak Pratikno. Karena Pak Pratikno udah pede nih, saya akan ditempatkan di tempat yang lain gitu. Nah, ini membuat presiden yang buruk ya, gitu ya, dalam apa ya, dalam pengangkatan pejabat. Sepertinya stoknya hanya itu saja gitu ya. Tetapi seharusnya lebih dibuka kepada putra-putri Indonesia terbaik lainnya. Dan saya lihat banyak kok. Indonesia nggak kekurangan stok orang jujur, orang pintar. Tetapi kita kekurangan orang jujur. Nah, menurut saya ini yang menjadi tantangan ke depan. Tidak ada lagi pembantu presiden yang bermain-main. Misalkan ada menteri yang dirumorkan terlibat dalam kasus korupsi, misalkan mental, sampai sekarang masih aman-aman saja. Ini kan juga tidak boleh terjadi di apa ya, di era kepresidenan sekarang ini.
0: Oke, dampak ke publik dan juga ke masa depan koalisi ini yang menjadi pertanyaan besar juga, Mas Ari. Sampai kapan sih bongkar pasang kabinet ini terus terjadi? Apakah pola ini akan terus bertahan sampai jelang pemilu 2029?
2: Kalau saya memprediksikan, itu pasti akan terus berlanjut. Dari episode ke episode selanjutnya.
0: Wow.
2: Gitu. Tinggal tentang bagaimana Presiden melihat gitu ya, bahwa komposisi DA-teamnya, komposisi kerjanya ini bisa menyelaraskan visi-misinya ke dalam kerja sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi harapan besar dari masyarakat bahwa menteri-menteri baru yang ditentu ini langsung bekerja. Jadi tidak ada lagi acara seremonial-seremonial gitu ya, menghabiskan anggaran gitu. Nah, banyak PR yang paling besar saat ini yang di depan mata kita adalah bagaimana pengangguran yang semakin meningkat. Ini yang harus dijawab. Belum lagi kelesuan ekonomi. Belum lagi besarnya pembebasan cicilan bayar pembayaran hutang dari pemerintah.
0: Pajak dan sebagainya. Jadi, itu juga menjadi persoalan ya.
2: Yang paling kasihan itu adalah masyarakat semakin sulit mencari penghidupan, mencari kerja. Jadi ini yang harus dijawab oleh para menteri-menteri yang baru dan menteri-menteri yang lama yang ingin masih bekerja dengan baik di Republik ini.
0: Oke, nah kalau memang ini menjadi PR begitu ya, harusnya kan memang dari segi target, segi program prioritas itu harusnya sudah masuk ke wilayah ini. Anda melihat ada ketimpangan, Mas Ari, dari program dan implementasi di lapangan?
2: Iya, saya banyak melihat bahwa target-target yang dicanangkan oleh kementerian itu kadang-kadang terlalu fantastis gitu ya.
0: Terlalu fantastis? Contohnya, apa yang terlalu fantastis?
2: Kobdes Merah Putih. Bagaimana Kobdes Merah Putih itu sudah menyedot anggaran banyak, tetapi banyak menimbulkan masalah. Nggak usah jauh-jauh ya, penunjukan manajer-manajer Kobdes nih. Mereka sudah dilatih kemiliteran, mereka sudah melepaskan dari pekerjaannya. Tetapi hingga sekarang masih terkatung-katung. Kemudian amburadulnya penempatan. Seharusnya kan sesuai dengan lokasi atau domisili dari calon manajer tadi ya. Ini juga. Domisili Sumatera Utara ditempatkan di Papua, kemudian dari Jawa ditempatkan di Kalimantan Utara. Ini kan apa ya, menurut saya sebuah mismanagement dari Kobdes Merah Putih. Ini baru satu ya, baru Kobdes ya. Belum lagi kita bicara BGN, belum lagi kita bicara soal kementerian jaria dan reformasi. Dan unik lagi yang menurut saya keunikan di pemerintahan Pak Prabowo ini adalah begitu senangnya membentuk badan-badan baru, padahal jargon semulanya kan efisiensi. Badan Otorita Pantura, Badan Reformasi Agraria, yakin dengan dibentuknya Badan Reformasi Agraria tidak ada mafia tanah. Sementara pejabat-pejabatnya masih punya pola korupsi seperti itu. Ini yang menjadi keprihatinan kami.
0: Oke. Kalau kita melihat ya sekarang dengan wajah menteri-menteri atau wakil menteri baru, menurut Mas Ari sebagai seorang pengamat komunikasi politik di pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar akan berdampak pada urusan perut rakyat, bukan cuma urusan internal koalisi atau ada hal lainnya?
2: Kalau diberi persentase gitu ya, bahwa menunjukkan menteri-menteri ini memang tidak terlepas dari balas jasa, dari komposisi dukungan. Boleh saja ya, menteri perindustrian diganti, terus kembalinya ke kader Golkar lagi misalkan. Nah, ini aroma bagi-bagi kue masih sulit untuk ditanggalkan. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana menteri-menteri yang ditunjuk ini adalah itu tadi, IL kuadrat tadi, itu lagi gitu. Padahal masih banyak sosok-sosok lain. Sehingga menurut saya, Kaisar tidak akan ada artinya sepanjang tidak membawa perubahan yang berarti. Nah, oleh karena itu, ini tantangan yang ke depan. Bagaimana Presiden Prabowo bisa menegakkan komitmennya untuk pemberantasan korupsi. Terkait atau terlibat dengan korupsi harus diberhentikan. Itu juga sesuai dengan proses prosedur hukum ya. Tetapi setidaknya, lebih baik dinonaktifkan dulu agar tidak terjadi tadi pandangan masyarakat yang memberikan ruang bahwa presiden atau pemimpin kan memberikan ruang bagi perilaku-perilaku koruptif. Ini yang tidak boleh terjadi. Dan berikutnya lagi adalah layaknya lebih dikedepankan zakon kabinet. Zakon kabinet itu adalah kabinet asli. Jadi memang betul, misalnya Kementerian Luar Negeri memang idealnya adalah pejabat karir di Kementerian Luar Negeri yang paham betul dengan kondisi di Kementerian Luar Negeri. Yang kemudian kedua adalah perampingan kabinet. Kita terlalu banyak sudah di era digitalisasi, era elektronik yang demikian canggihnya, kita masih mengandalkan pada menteri, wakil menteri. Saya nggak kebayang ya bahwa urusan birokrasi di kementerian itu justru lebih dihambat dengan banyaknya pejabat. Karena saya tidak hanya pengamat gitu ya, karena saya pernah menjadi praktisi di beberapa kementerian, itu saya melihat betapa sekarang ini lebih efisiensi terjadi. Jadi harus di posisi harus dapat di posisi dulu dari wakil baru ke menteri. Wah, rentang birokrasinya terlalu panjang dan jauh. Ini yang membuat lebih menghambat gitu ya program kerja di masing-masing kementerian dan lembaga. Ini Mbak, catatan yang paling mengkhawatirkan di era pemerintahan Presiden Prabowo sekarang.
0: Oke, Mas Ari, ada satu pertanyaan lagi dari pendengar yang ingin bergabung, namun kita jeda sejenak, nanti saya teruskan lagi. Mohon ditunggu sebentar Mas Ari ya.
2: Baik, terima kasih.
0: Pendengar, kita masih lanjutkan perbincangan bersama Ari Junaidi setelah yang berikut ini.
1: Kilas Berita.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi perlindungan motif batik daerah melalui pendaftaran kekayaan intelektual komunal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keberadaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap beragam motif batik sebagai warisan budaya Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita kembali berbincang bersama Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute. Mas Ari, ada pertanyaan dari pendengar nih di 081388 sekian. Apakah pergeseran atau reshuffle ini menjadi strategi komunikasi politik untuk transisi kekuasaan secara damai dan memastikan seluruh instrumen strategis berada di bawah loyalitas tunggal Presiden Prabowo menuju 2029. Silakan dijawab, Mas Ari.
2: Saya sebagian paham dengan pernyataan seperti ini bahwa tentu Presiden Prabowo bisa kepemimpinannya 3 tahun lagi, bilang 2029, tentu Presiden ingin melakukan konsolidasi politik gitu ya. Pertama tentu dengan lebih mengkonsolidasi kekuatan partai-partai pendukungnya. Sehingga jangan heran gitu ya, jabatan boleh berganti, tapi orangnya adalah kader-kader dari partai-partai itu saja. Gitu
0: ya. Oke, misalnya yang Pak Sarmuji begitu ya, dari Golkar jadi Menperin, atau Pak Derajat Hariwibowo dari PAN, ini jadi Wakil Menko, begitu.
2: Ya, kemudian tentu Presiden adalah, memang baru kali ini saya melihat gitu ya, seorang Presiden tidak melupakan jasa gitu, dari orang-orang yang memang berkeringat di Pilpres kemarin. Pak Dudung,

0: yang ada di pemerintah. Tetapi itu juga menjadi sebuah hal yang bagus bahwa memang harus ada partai politik yang menjadi penyeimbang. Tetapi setidaknya reshuffle kali ini presiden bisa mendengar suara masyarakat bahwa di Kementerian Luar Negeri memang itu sosok yang lebih kompeten dan yang terjawab kali ini. Demikian juga di Ibu Polri. Ketika Pak Listio menjabat terlalu lama, itu proses regenerasi di tubuh Polri itu menjadi terhambat. Banyak jenderal-jenderal yang stuck atau berhenti di posisi kepangkatan yang disandangnya.
1: Ya.
0: Tetapi begitu diganti, atau dua diganti, Kapolri dan Pak Kapolri, maka gerbong rotasi itu berjalan kembali seperti semula. Nah, itu yang menjadi harapan baru. Kecuali-nya stuck nih, karena terlalu lama Pak Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Tetapi ketika Trunojoyo 1 dan 2 diganti, maka alur pergerakan regenerasi itu berjalan kembali. Ini yang diharapkan dari sebuah organisasi gitu. Organisasi itu butuh kehidupan, butuh rotasi.
1: Keberlanjutan begitu ya, agar perputarannya lebih hidup begitu ya, Mas Ari ya. Oke.
0: Okay. Ini yang dibutuhkan di organisasi sendiri.
1: Baik, nah ini menjadi satu langkah yang baik di beberapa posisi. Tadi Mas Ari juga mengingatkan demikian. Nah, bagaimana publik memastikan bahwa kementerian atau badan baru yang tadi juga Mas Ari sebut, yang dipimpin oleh elit parpol ini tidak menjadi dalam tanda kutip sapi perah atau alat pengumpul logistik politik untuk target 2029?
0: Nah, tentu ini menjadi PR besar bagi media, bagi jurnalis gitu ya, dan juga bagi masyarakat, bagi kekuatan sipil untuk lebih memperhatikan, lebih mengkoreksi, lebih mengawasi kerja-kerja mereka di masyarakat. Tetapi saya yakin dengan kekuatan media, kemudian dengan kekuatan media sosial, masyarakat, itu bisa melancarkan kritik. Betul nggak sih badan otorita Pantura itu bisa bekerja atau hanya menampung pensiunan gitu ya? Selama ini yang harus terjawab. Nah, betul nggak misalkan badan komunikasi pemerintah, Bakom ini, hanya menghabiskan atau menghambur-hambur anggaran gitu ya. Ini yang menjadi tugas besar dari presiden untuk menjawab dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Tapi masyarakat tidak boleh lengah, tetap harus melakukan pengawasan. Itu yang harus dilakukan. Dan kita juga berharap DPR sebagai wakil-wakil rakyat harus melaksanakan tugasnya dengan betul gitu ya.
1: Okay.
0: Ini yang menjadi tantangan ke depan.
1: Baik, kalau begitu. Mas Ari, terima kasih banyak sudah ngobrol bareng pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu, selamat pagi.
0: Selamat pagi dari Jogja, Mas.
1: Ya, salam hangat untuk rekan-rekan di Jogja. Mas Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute, dan seperti yang disampaikan tadi, bahwa reshuffle kabinet ini menandai bahwa ada perubahan baik, terutama di tubuh Kepolisian Republik Indonesia, dan kita berharap juga dengan pos-pos baru kementerian lembaga yang kemarin baru saja dibuat oleh Presiden Prabowo, ini juga menjadi efektif, tidak menambah pemborosan dari APBN, namun bisa dipastikan bahwa target-target prioritas nasional tercapai.

0: Masuk
1: luar biasa.
2: Aku baru aja diinterview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Pendengar pemirsa, kami sudah menyiapkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Anggota Komisi Yudisial Andi Muhammad Asrun mendorong penguatan kewenangan Komisi Yudisial agar dapat memberikan sanksi-sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Andi bahkan berharap revisi Undang-Undang Komisi Yudisial dapat segera disahkan dalam memperkuat kewenangan dan fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Termasuk diantaranya menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran ringan dan sedang, sementara untuk pelanggaran etika berat, mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Agung tetap diperlukan agar hakim yang diduga melanggar dapat menyampaikan pembelaan dan mengajukan bukti-bukti yang baru. Andi juga menambahkan kewenangan Komisi Yudisial dalam menjatuhkan sanksi tanpa melalui rekomendasi Mahkamah Agung juga dapat mengurangi beban administratif dari Mahkamah Agung tersebut. Badan Pusat Statistik BPS Bali resmi mengakhiri pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 dengan total sekitar 1,397 juta responden yang berhasil terdata di seluruh kabupaten dan kota. Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menjelaskan pihaknya masih melakukan sejumlah perbaikan pasca pendataan. Melalui satuan tugas atau satgas yang dibentuk khusus dalam menyasar perusahaan manapun rumah tangga responden yang belum terdaftar. Selain itu BPS juga akan melakukan kegiatan pos Enumeration Survey atau PES dalam memastikan kebenaran data serta mengevaluasi ada tidaknya kesalahan dari sisi cakupan maupun kualitas.

Swiss kehilangan lebih dari 5% volume IS, maksud kami lebih dari 5% volume es gletser sepanjang tahun ini akibat gelombang panas dan musim dingin dengan curah hujan salju sedikit dan juga memicu pencarian ekstrim selama 1 tahun mendatang. Jaringan pemantauan gletser Swiss dan Komisi Pengamatan Cryosphere Swiss dari Akademi Sains Swiss menjelaskan ketebalan rata-rata tiap gletser berkurang antara 2,5 hingga 4 meter. Sementara beberapa ujung gletser kehilangan hingga 10 meter selama musim panas. Studi tersebut juga mencatatkan total volume gletser Swiss telah menyusut hampir 20% dalam 5 tahun terakhir.

Para peneliti juga mengatakan air hasil pencairan masih membantu meringankan kekurangan air selama musim panas, namun kontribusi tersebut semakin berkurang seiring terus menyusutnya wilayah yang tertutup es di Swiss. Barcelona menegaskan UEFA tidak membuka investigasi baru terhadap klub terkait kasus Negreira, dan klarifikasi disampaikan setelah UEFA mengkonfirmasi telah menerima dokumen dari Real Madrid dan akan dinilai sebagai bagian dari penyelidikan terkait pembayaran Barcelona. Kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol atau CTA, José María Enrique Negreira. Barcelona juga menambahkan keputusan mengenai langkah ini berada di tangan para penyelidik dari UEFA dan hingga saat ini belum ada permintaan baru yang disampaikan kepada Barcelona maupun penyampaian pengaduan Real Madrid kepada mereka. Apabila diminta, Barcelona akan menanggapi sebagaimana mestinya, seperti yang telah dilakukan selama ini.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Berbagai rangkaian informasi masih akan terus kami hadirkan, termasuk juga perbincangan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan negara berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkam, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
7: Wah, itu ada asap di sana.
8: Nagurpian, Mas. Jangan lembakan tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya.
9: Ini ku jaga juga. Tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
8: Yang jaga. Wah, ini musim kemarau. Lawan aksinya jelas.
10: Ini ada apa nih? Kita ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
11: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
12: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Kita kembali di Indonesia Menyapa Pagi dan kali ini kami masih akan berbincang terkait reshuffle kabinet yang terjadi kemarin 1 Oktober 2026. Reshuffle yang ketujuh ini membuktikan bahwa ada perbaikan-perbaikan yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Namun ini bukan hanya sekedar pelantikan atau seremonial semata. Namun yang dipinta oleh rakyat adalah kepastian bahwa segala sesuatunya menjadi transisi cepat, dan juga meminimalisir segala birokrasi yang ada dengan pemerintahan yang cukup gemuk. Dan bagaimana hal ini juga ditanggapi oleh Ombudsman? Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, ada Pak Maneger Nasution.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Pak Maneger.
2: Pagi, Mbak Rifti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah, Mbak Rifti dan para pendengar juga mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Oke, amin. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik yang terjadi kemarin. Itu yang menjadi harapan ya, Pak Maneger ya?
2: Ya.
0: Tapi ini kabinetnya kan terus berubah, 7 kali reshuffle dalam 2 tahun. Memaksa kementerian berulang kali melakukan adaptasi internal, penyesuaian pejabat eselon, hingga perubahan skema anggaran. Dari kacamata Ombudsman, sejauh mana bongkar pasang menteri yang terlalu sering ini akan mengganggu kontinuitas pelayanan publik di tingkat bawah?
2: Iya, Mbak Rita. Jadi tentu ketika kita mendiskusikan ini bukan berarti kita nggak paham soal pembagian kekuasaan atau cabang kekuasaan.
0: Persis.
2: Tetapi yang kita maksud tentu bagaimana setiap kebijakan kemudian berdampak positif bagi pelayanan publik. Jadi kira-kira konteksnya begitu ya.
0: Iya.
2: Nah, karena itu maka sesungguhnya hak untuk menetapkan siapa, mengganti siapa, memposisikan siapa dalam struktur pemerintahan eksekutif tentulah itu kewenangan atau otoritas atau hak prerogatifnya pemimpin eksekutif dalam konteksnya itu presiden. Dan itu tentu semua masyarakat kita, publik kita tentu memahami bahwa itu hak prerogatif. Nah, pertanyaan kemudian sebetulnya yang itu kan pertanyaan prosedural, tetapi pertanyaan substansinya begini, apakah kemudian itu pergeseran itu reshuffle itu akan
0: mengganggu
2: memastikan akan ada perbaikan, akan lebih baik dari sebelumnya, dan dalam konteks pelayanan publik apakah kemudian pergantian, reshuffle, atau apapun namanya, itu kemudian lebih memastikan atau menjamin bahwa pelayanan publik akan semakin berkualitas, masyarakat akan semakin diuntungkan. Kira-kira kan itu pertanyaan substantifnya. Gitu. Nah, karena itu tentu harapannya dengan ada pergeseran, ada reshuffle itu, tentu harapannya bisa semakin profesional, semakin fokus, sehingga pelayanan publik kita semakin berkualitas. Itu kira-kira kalau harapan publiknya.
0: Oke,
2: gitu,
0: itu idealnya ya, yang kita harapkan ya. Nah, tapi di sini juga harapannya Ombudsman bisa memantau agar hak-hak pelayanan masyarakat itu tidak terhenti karena birokrasinya sedang sibuk beradaptasi dengan bos baru misalkan. Seperti itu, Pak Maneger.
2: Persis, Mbak Rita.
0: Ya, dengan Risti, Bapak.
2: Izin. Rifti dengan Mbak Rifti. Ya, Mbak Rifti, persis. Yang dalam konteks Ombudsman tentu ingin memastikan gitu bahwa setiap dinamika pergeseran, resapel, ataupun apapun namanya, maka kemudian yang juga harus dipastikan, orang boleh berganti, tetapi kan pelayanan publik tetap sama. Masyarakat itu harus diperlakukan sebagai raja di negeri ini kan.
0: Yeah.
2: Ini kan kita ingin mengembalikan ke kedaulatan itu kepada pemilih aslinya kan. Mm-hmm. Pemilih tahta kerajaan terbesar itu kan yang terkuat itu kan masyarakat.
0: Yeah.
2: Masyarakatlah yang kemudian menjadi fokus kita. Nah, karena itu tidak boleh karena ada dinamika politik, dinamika negosiasi, kemudian ada pergeseran, itu tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Nah, apa yang kemudian oleh Ombudsman pelayanan publik itu sebetulnya sangat luas sekali, Mbak.
0: Persis,
2: misalnya
0: ya.
2: Di Undang-Undang 37 itu disebut, dan kemudian Ombudsman menerjemahkan menjadi 12 bentuk yang harus dihindari oleh pejabat publik. Pertama, tidak boleh ada melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada konflik kepentingan, tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada pelayanan yang tertunda, tidak boleh dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak kompeten, tidak profesional, tidak boleh melanggar prosedur, tidak boleh ada diskriminasi. Nah, ada 12 bentuk itu yang kemudian insya Allah Ombudsman akan kekeh di situ. Nah, Ombudsman punya dua kartu, Mbak.
0: Kira-kira kartu apa ya. Tuh?
2: Satu kartu kuning, satu kartu merah.
0: Oh, oke. Okay. Cukup dipahami. Kalau begitu, kalau punya dua kartu ini kan artinya bisa mempunyai otoritas juga ya untuk melakukan perintah-perintah baru ataupun juga arahan-arahan baru atau mengusulkan kepada presiden. Begitu ya, Pak Maneger ya, kita pahami ya. Tapi yang juga jadi pertanyaan adalah ketika perombakan kemarin ini punya nomenklatur, punya badan baru begitu ya, ada Badan Reforma Agraria Nasional, ada otoritas Pantai Utara dan sebagainya. Nah, bagaimana meminimalisir maladministrasi, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, itu juga yang kemudian menjadi sangat penting di masyarakat.
2: Iya, karena itu dari awal kita wanti-wanti, Mbak. Mm-hmm. Saya menulis setiap ada sesuatu yang menurut saya menyangkut kepentingan pelayanan publik, maka kemudian kita beritahu, kenapa kemudian saya misalnya hampir semua saya bikin opini, pergantian Kapolri, kemudian kita beri catatan. Itu sebetulnya semacam begini, Mbak. Saya ini kebetulan guru ya, guru. Yeah. Jadi gini, kalau kita mau melakukan ombudsman kan pengawas nih, mm-hmm. lembaga pengawas pelayanan publik. Sebelum kita mengawasi, yang harus kita lakukan adalah memberitahu siapa yang kita awasi bahwa hati-hati loh, ini loh, kami akan melakukan pengawasan yang akan kami awasi itu ini nih, kisi-kisinya kita sebut. Nanti ketika kita ada melakukan pengawasan, benar-benar pada saat pengawasan, maka kemudian jangan salahkan ombudsman. Kita sudah beritahu, sudah warning dari awal, ada kisi-kisi dari awal, sehingga kemudian dari awal sudah bisa diketahui. Dan kemudian mereka bikin perencanaan. Nah, ketika melakukan apapun gitu, mereka sudah ada panduan, jangan ada maladministrasi. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, tapi kita tahu juga ya, kalau misalnya saat ini ada posisi wamen berlapis, bahasa mudahnya mungkin begitu kali ya, Pak Maneger ya. Nah, kira-kira kan masyarakat cemas nih, ini kabinetnya gemuk, nanti memboroskan APBN, kepatuhan instansinya dalam apa? Bahasanya dulu kan AAUPB gitu ya, asas umum pemerintahan yang baik gitu. Kalau tidak salah saya pernah, ya Ombudsman pernah mengeluarkan itu. Nah, ini terkait efisiensi bagaimana nih, Pak?
2: Asas-asas umum pemerintahan yang baik.
0: Ya, oke. Okay. Terima kasih dikoreksi. Saya ingat-ingat sedikit kata-katanya.
2: Ada dua sebetulnya kepentingan kita. Kenapa dari awal ke Ombudsman tiba-tiba harus ngomong ya? Karena begini, Ombudsman itu mandatnya kan luas sekali oleh pembuat undang-undang. Disebut dengan pengawasan publik itu artinya pemerintah harus kita awasi dalam pelayanan publik ya. Kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, bahkan swasta pun, Mbak, yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dananya berasal dari negara, baik seluruhnya maupun sebagainya. Jadi kan luas sekali gitu loh. Nah, karena luasnya maka kemudian yang dilakukan oleh ombudsman tentu ada mulai dari tadi ada pencegahan. Kita sosialisasi lah melalui teman-teman RRI, melalui media, melalui medsos kita sampaikan bahwa tugas mereka ini loh mandatnya, mereka harus melakukan penyelenggaraan publik, pelayanan publik yang baik. Nah, ombudsman akan berada pada posisi untuk menilai apakah penyelenggara pelayanan publik itu melakukan pelayanan publik secara baik apa tidak, apakah ada maladministrasi apa tidak. Kalau ada, ombudsman kemudian tentu harus bersuara gitu loh, harus bersuara. Kalau ombudsman diam aja juga salah ombudsman itu. Karena apa? Memang mandatnya harus bersuara. Bersuara ombudsman itu bisa karena ada laporan. Kita sebut dengan LM. Bisa.
0: Tapi banyak kan Pak sebenarnya laporannya selama ini?
2: Banyak.
0: Nah, mana nih yang dipastikan jadi komitmen begitu?
2: Nah karena itu kita melakukan untuk menindaklanjuti laporan itu kan ombudsman diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan lapangan justru kan?
0: Ya.
2: Kalaupun misalnya ombudsman memerlukan, ada lagi kewenangan kita. Kalau kita ke lapangan, Mbak, inspeksinya boleh mendadak, yang disebut dengan sidak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Nah, karena itu kepada pemerintahan baru yang baik yang lama maupun yang digeser-geser ini gitu, sebagai penyelenggaraan pelan, termasuk kepolisian kita yang baru, kita ingatkan bahwa mohon ada komitmen untuk membuka diri terhadap lembaga pengawas eksternal seperti ombudsman, kira-kira gitu loh. Jangan ada lembaga penyelenggara pelayanan publik, ada instansi, kementerian, lembaga atau apapun yang menyelenggarakan pelayanan publik kemudian eksklusif gitu loh, apalagi menghalang-halangi maksudnya lembaga pengawas eksternal. Itu kita ingatkan gitu loh, jangan udahlah, jangan terulang kasus Cibinong. Memalukan kita sebagai bangsa. Ombudsman juga nggak enak loh Mbak, kita kayak begini nih gitu loh. Tetapi kalau itu nggak kita lakukan, coba bayangkan apa yang terjadi di lapas kita, Mbak. Nggak tahu kita, tiba-tiba ada orang bangun seenaknya, kemudian membuat fasilitas yang tidak lazim dan seterusnya. Harus kita lakukan itu untuk apa? Sekali lagi bukan karena benci, bukan karena kita kemudian benci atau mau tidak adil atau kemudian apa, tetapi maksudnya adalah ini memang cara kita untuk berkontribusi untuk peradaban bangsa kita khususnya dalam pelayanan publik. Jadi kira-kira begitu, Mbak.
0: Oke, ini karena sedikit disinggung. Jadi saya menambahkan pertanyaannya nih untuk kasus Cibinong begitu ya. Jadi sebenarnya laporannya udah lama nih Pak Maneger ya?
2: Iya, kalau laporan ini kan sejak ombudsman ada tentu ada laporan di semua bidang ya.
0: Oke, yang Cibinong nih, laporannya berarti sudah lama ya?
2: Cibinong ini sebetulnya tentu semua hal termasuk lapas-lapas ini kan puluhan ribu laporan kita itu adalah. Dan itu kita selesaikan. Tetapi begini, khusus Cibinong kan seperti yang sudah kita sampaikan, bukan kali pertama ini ombudsman mengalami hambatan untuk masuk sidak ke situ. Juli yang lalu itu juga ombudsman tidak bisa masuk gitu loh. Nah kemudian ini kita masuk lagi ya, akhirnya peristiwanya kayak begitu. Sebetulnya bukan hanya ke Cibinong Mbak, kita banyak lapas yang kita lakukan. Dekat-dekat kita aja misalnya lapas di Tangerang kita udah masuk. Misalnya di Batam kita masuk. Ada beberapa yang kita lakukan sidak gitu loh. Ada memang kalapasnya yang smart gitu loh, yang terbuka, kooperatif, itu nggak apa-apa. Seperti di Tangerang, Mbak. Itu lapasnya, ibu-ibu bagus lah beliau itu. Beliau mempersilakan, ada kekurangannya kita sampaikan. Oh, ini loh WC-nya kotor, ini loh tempat tidurnya begini, ini loh makanannya begini, kita sampaikan gitu loh. Ini ada dugaan kita, orang bawa HP harus nyewa ini, harus nyewa itu, gitu loh kira-kira. Tapi ada yang terima. Nah, cebongan itu dilalahnya buat jangankan menerima, malah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang secara fisik kan juga mereka menghalangi kan gitu ya. Nah karena itu sekali lagi cukuplah.
0: Cukup ya. Jadi ini salah satu, mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh begitu ya, ketika ada kemudian rekomendasi tertulis komprehensif bagi Kementerian IMIPAS, apakah kemudian hanya penonaktifan 5 pejabat struktural terkait atau akan lebih panjang sampai dengan tuntas, Pak Maneger? Ini juga menjadi pertanyaan publik kali ini.
2: Iya, pertanyaan yang bagus dan saya kira publik juga bertanya, ini endingnya gimana sih?
0: Itu biar Bapak aja yang menyampaikan, makanya saya bawanya ke sana.
2: Anak mudanya nanya gitu, kan kita, pelayanan kita ini kan banyak
0: iya.
2: Anak muda juga yang komentar. Ini iya. Ombudsman endingnya gimana sih? Jadi gini Mbak, ini kan sebetulnya uji petik ya, uji petik. Jadi ada banyak laporan berkaitan dengan tata kelola lapas kita di Indonesia. Kita melakukan banyak hal.
0: Oke, soalnya kan begini Pak, endingnya bagaimana nih? Karena kan kita tahu bahwa sekarang seperti ada dugaan penghilangan barang bukti begitu pasca sidak.
2: Iya, kembali ke rekomendasi ke endingnya itu ya. Pertama tentu gini, kalau di Fakultas Hukum itu kita belajar beberapa teori kalau penegakan hukum itu. Misalnya treatment itu menyebut ada tiga yang paling penting. Pertama, apa yang disebut dengan legal substance, itu undang-undang regulasi yang mengatur tentang lapas kita ini sudah memadai apa tidak. Itu kan sedang dikaji oleh Ombudsman juga. Yang kedua rekomendasinya, kalau itu tentu rekomendasinya nanti kalau ada yang kurang tentu kita rekomendasikan untuk melakukan perbaikan dan penguatan regulasi, peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lapas. Nah yang kedua soal legal structure, ini aparatusnya itu udah benar apa tidak gitu. Nah dalam banyak hal misalnya ya, kenapa sih ada pungli macam-macam, itu kan soal integritas aparatus kan. Nah karena itu nanti Ombudsman akan memberikan rekomendasi terkait dengan peningkatan kualitas SDM-nya di lapas gitu. Secara nasional bukan hanya Cibinong tapi seluruh Indonesia. Nah integritasnya menjadi penting. Saya kira kata kunci ya. Karena itu kita ingin merekomendasikan banyak hal. Misalnya capacity building-nya seperti apa, termasuk kesejahteraan aparatus di lembaga pemasyarakatan kita. Coba bayangkan kalau mereka kemudian aparatus kesejahteraannya kurang, tiba-tiba mereka berhadapan dengan warga binaan yang jor-joran kayak begitu, kan tetangan. Nah yang ketiga sebetulnya juga kita sedang melakukan kajian terhadap apa yang disebut dengan legal culture, budaya gitu loh. Gini, budaya antri, budaya taat hukum, budaya tidak menyogok dari warga binaan. Gitu loh. Ini kan misalnya loh, yang tadi Mbak sebut ada bangunan yang kemudian kita dengar gitu ya, itu dirobohkan karena bukan dari APBN gitu loh, tidak tercatat sebagai barang milik negara, kayak gitu loh. Kenapa bisa begitu gitu.
0: Oke, kan tapi ini kan juga menguatkan bahwa masyarakat, bahwa Ombudsman menjadi salah satu lembaga yang dalam tanda kutip masih bisa dipercaya saat ini, begitu Pak Manager ya?
2: Ya kita bersyukur, doakan dan dukung. Ini kan periode kami ini Mbak, kan mulai dari April kemarin ya kita di secara resmi setelah ada pengucapan sumpah di depan Presiden itu kan 10 April. Ini masuk 5 bulan lah ya.
0: Baik.
2: Tentu kita berterima kasih dukungan ini dan sekali lagi kita dibayar oleh uang rakyat. Kita ingin seberapapun ya penghasilan Ombudsman itu ya. Tetapi kita berterima kasih.
0: Itu nanti kita tambahin di topik lain Bapak.
2: Iya.
0: Oke, baik kalau gitu.
2: Kita ingin mengembalikan karya pengawasan kita itu untuk memastikan publik mendapat pelayanan terbaik. Dengan cara apa? Memastikan tadi setiap lembaga pelayanan publik itu jangan melakukan 12 yang haram itu. Kira-kira gitu. Yang haram tadi itu betul-betul kemalahan administrasi. Kira-kira itu saja sebetulnya. Kalau ini dilakukan maka Ombudsman nggak usah sidak lah Mbak, udah baik semua ya. Nah, tetapi kalau masih ada mal, jangan salahkan Ombudsman kalau kemudian melakukan sidak. Gitu.
0: Oke, okay. Yang penting habis sidak nggak tiba-tiba barangnya hilang, itu yang paling penting juga buat masyarakat. Begitu Pak Manager. Bapak, terima kasih banyak waktunya. Sudah bersama kami, sukses, sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Telah berjata.
0: Manager Nasution, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Dan pendengar, kami masih akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi dengan pergantian Kapolri, tentunya hanya di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama Angkatan Darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih Anda terus bersama kami dan kali ini kami akan membahas terkait dengan pergantian Kapolri. Dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ke Jenderal Polisi Suyudi Ari Seto. Dan mungkin saya akan sedikit membahas ya mengenai Komjen Suyudi Ari Seto yang merupakan perwira tinggi Polri saat ini dipercaya menjadi, maksud kami sebelumnya dipercaya menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Ia lahir di Pandeglang, Banten 14 Juli 1973 dan merupakan lulusan dari Akpol Angkatan 1994. Dalam perjalanan pendidikannya, ia menempuh studi perguruan tinggi di ilmu kepolisian PT IKA pada 2003 dan sekolah staf kepemimpinan atau SESPIMTI Polri 2018. Karir Suyudi Ari Seto juga berlangsung di berbagai bidang, terutama fungsi reserse dan kriminal. Sejumlah posisi strategis pernah diembannya, tingkat kepolisian daerah maupun markas besar Polri. Dan namanya juga pernah menjabat sebagai Kanit 2 Resmob Polda Metro Jaya, Kapolsek Metro Pasar Minggu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan juga sejumlah penugasan lain termasuk memimpin unit Jatanras Polda Metro Jaya. Suyudi pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota dan Polres Metro Jakarta Barat, serta Kanit Resmob Bareskrim Polri. Dan selain bertugas di bidang reserse, pernah dipercaya sebagai Kapolsek Metro Tanah Abang, yang memimpin sejumlah kepolisian resort diantaranya Polres Majalengka, Polres Bogor, Polres Metro Jakarta Pusat. Dan jabatan strategis di tingkat kepolisian daerah juga pernah dipercayakan kepadanya. Sebagai Wakapolda Metro Jaya dan Kapolda Banten, puncak penugasan sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional yang dilantik baru pada tanggal 25 Agustus 2025. Pengangkatan Suyudi Ari Seto dan juga pemberhentiannya sebagai Kepala BNN ini tepat diberikan sehari sebelum pelantikan sebagai Kapolri. Dan saat pengujian fit and proper yang berlangsung di DPR RI kemarin cukup singkat, cukup pendek dan beliau juga menyampaikan terkait dengan 9 hal yang harusnya menjadi perbaikan dari institusi kepolisian Republik Indonesia. Dan ada 9 hal yang disampaikan, saya akan bacakan juga. 9 ini terkait dengan kepastian penanganan laporan, kemudian kesetaraan di hadapan hukum, pungli dan pelayanan transaksional, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan kekuatan, no viral, no justice, dan kemudian juga ia menyampaikan terkait kepercayaan terhadap mekanisme pengaduan dan transparansi pengembangan perkara serta kultur pelayanan. Dan kami masih berupaya untuk menghubungi anggota Kompolnas, Bapak Yusuf Warsim, yang telah menjanjikan waktu bersama kami, namun belum dapat dijawab oleh beliau. Kita akan lanjutkan informasinya setelah yang berikut ini.
3: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
4: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
5: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
6: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
7: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
8: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
9: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
10: Betul.
9: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
11: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
8: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang kami janjikan tadi, bagaimana reshuffle kabinet yang juga dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin, termasuk salah satunya adalah penggantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listio Sigit ke Komjen Suyudi Aryo Seto yang kini sudah resmi menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia. Dan kami akan hadirkan perbincangan bersama anggota dari Kompolnas, Bapak Yusuf Warsyim.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Yusuf, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Mbak Risti.
2: Iya, lagi di jalan kayaknya nih ya?
12: Betul.
2: Oh, oke. Okay. Gak apa-apa, Pak. Kita bisa ngobrol.
12: Iya, oke. Okay.
2: Iya, Pak Yusuf, dengan bergantinya Kapolri ke Jenderal Suyudi, bagaimana Kompolnas menagih misalnya komitmen Kapolri baru dalam mewujudkan pengawasan eksternal yang kuat? Apalagi kemarin beliau menyampaikan pada saat fit and proper di DPR ada 9 hal tegas yang akan dilakukan untuk memperbaiki kepolisian Republik Indonesia.
12: Iya, jadi selamat dulu pada Polri yang kemarin 1 Oktober memiliki Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, dan terima kasih Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas kerjasama dan pengabdiannya selama 5 tahun, terutama saya yang menjadi anggota Kompolnas dari periode sebelumnya. Tentu yang paling pertama ya pasti ada pekerjaan rumah ya. Itu yang harus dibereskan sebagai Kapolri baru ya. Kalau saya ditanya ya, yang sederhana aja dulu, yang intinya PR baru,
2: yeah.
12: PR Kapolri baru itu memperkuat kepercayaan publik. Itu yang PR Kapolri baru. Dan kemudian ini kan sempat mengalami penurunan yang sangat jauh kalau itu kita rujuk kepada data survei, dan kemudian selalu fluktuatif naik turun. Naik turunnya itu apabila ada peristiwa-peristiwa yang besar yang lalu, Agustus 2025. Kemudian masih ada lagi Agustus kemarin 2026, peristiwa 27 Agustus. Nah, itu mengganggu apa ya, dapat menjadikan kepercayaan publik terhadap Polri itu menurun. Oleh karena itu PR Kapolri baru ya perkuat saat ini, tentu pulihkan kepercayaan, kemudian perkuat, terus dipercaya, tetap dipercaya oleh masyarakat.
2: Oke, ini kan bukan sekedar jargon ya, kita tahu itu. Karena doktrin Kapolri baru ini kan polisi bersama masyarakat begitu. Tapi di data-data Kompolnas juga yang dikatakan tadi oleh Pak Yusuf bahwa masih banyak nih mayoritas keluhan warga di sektor reserse misalnya, penyidikan. Apa rekomendasi konkret yang paling mendesak dari Kompolnas agar Kapolri baru bisa langsung membersihkan budaya menyimpang di sektor reserse misalnya?
12: Ya, jangan langsung masuk ke sana.
2: Oke. Okay.
12: Bagaimana cara memulihkan dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat? Ada tiga hal PR Kapolri baru. Pertama, bereskan di dalam bagaimana memastikan etika, integritas anggota. Maka sebelum 100 hari ini ya bisa memperkuat pengawasan integritas, pengawasan etika. Contoh yang perlu diperkuat itu yang harus ya, pengawasan di tingkat Polres. Nah, jadi Propam di tingkat Polres itu lemah. Bagaimana dia mau mengawasi Kasat Reskrim yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, itu. Nah, yang kedua, ini bersama masyarakat. Nah, ya tentu ingatan kita yang paling dekat kan kemarin ya, yang peristiwa Agustus 2027, ada korban masyarakat. Nah, Polri bersama masyarakat. Nah, maka hal-hal yang selalu sering yaitu kaitnya bagaimana menghadapi dan menangani unjuk rasa. Nah, itu masyarakat. Nah, polanya bagaimana bisa dirubah? Nah, gitu. Tidak menghadapi seperti seolah perang. Nah, pendekatannya benar-benar dipastikan bersama masyarakat. Nah, ada demo dikasih minum, kan itu haus di jalan dikawal. Nah, kalau sudah jam 6 harus bisa memilah itu. Kan udah 2 tahun ini kan, 2 kali gini kan, main malam gitu. Itu harus tegas saja, tapi dipilah dulu. Kalau sudah malam itu sudah tidak sungguh-sungguh lagi, bukan kegiatan unjuk rasa. Tapi kalau sebelum jam 18 yang itu sudah dideteksi masyarakat itu. Itu wujud yang saya maksud Polri bersama masyarakat, rubah penanganan terhadap unjuk rasa. Sederhananya ya, bagaimana mengawal aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat ya, setidaknya unjuk rasa dikasih minum, itu kan simpel gitu. Tapi itu wujud konkret Polri bersama masyarakat. Nah, yang terakhir, ketiga, yang menurut saya PR Kapolri baru, mengembalikan moral. Nah, jadi mungkin arahan yang sifatnya ceramah kaitannya dengan moral, etika itu banyak, tapi itu dilakukan dengan keteladanan. Perintahkan seluruh Kapolres memberikan teladan moral kepada anggota. Itu karena Polres, Polsek itulah yang berhadapan bersama, yang dimaksud Polri bersama masyarakat itu ada di Polres, ada di Polsek. Yaitu bagaimana Babinkan Tipmas setiap harinya bersama masyarakat. Nah, perintahkan kepada Kapolres menjadi contoh yang baik. Nah, jangan sampai gitu sering bertemu kepada pejabat, ada anggota Polres, ada anggota Polsek sakit, belum pernah di besuk. Nah, itu yang sangat simpel memastikan bagaimana mengembalikan moral. Saya kira itu menurut saya tiga hal PR Kapolri baru yang itu dalam masa sebelum 100 hari ini bisa dilihat ya, untuk memastikan Polri bersama masyarakat atau tidak.
2: Oke, saya menyimpulkan berarti ada tiga hal, perbaikan etika, integritas, dan mengembalikan moral. Itu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ya. Nah, Pak Yusuf, ini memang secara makro disampaikan. Kalau yang tadi saya tanyakan itu mungkin terlalu eksplisit begitu ya. Tapi kita kan butuh hitungan tidak hanya masalah 100 hari, tapi capaian KPI yang berstandar juga. Nah, kira-kira seperti apa sih Kompolnas kemudian memberikan pengawasan, mengingatkan, kemudian jika memang ini ternyata tidak sesuai, kemudian meluruskan dan sebagainya begitu?
12: Oh iya, kalau pengawasan itu kan harus terus berjalan siapapun Kapolri-nya, pengawasan secara kelembagaan, memastikan bagaimana apa yang ingin dicapai kaitannya dengan profesionalisme, akuntabilitas kelembagaan di dalam melaksanakan tugasnya, ya keluhan-keluhan yang ada di Kompolnas misalnya itu ya konkretnya itu ya tadi bagaimana memberikan kepercayaan kepada masyarakat, hilang motor dilaporkan, dilayani.
2: Oke. Mungkin gini, kalau
12: maksimal paling lama maksimal paling lama waktu untuk bisa ke TKP itu 30 menit. Nah,
2: ya.
12: Itu paling lama itu. Nah, itu salah satu hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dan itu yang harus terus kita awasi nanti.
2: Oke, ada beberapa kasus-kasus menonjol. Tadi mungkin sudah disebutkan soal kematian warga saat unjuk rasa, aksi unjuk rasa itu ya, salah satunya. Kemudian juga ada beberapa kasus-kasus yang Kompolnas sudah memberikan catatan, namun mana yang kemudian terlihat ini akan lebih diselesaikan untuk membangun distrust tadi? Misalnya kasus tembak-menembak yang di Solok Selatan begitu, atau kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini juga akan menjadi salah satu hal yang cukup ramai gitu, atau penembakan saat penggerebekan judi yang terjadi di Lampung ini juga menjadi sorotan terakhir, kemudian penganiayaan oknum polisi yang di Kalibata. Nah, dari beberapa kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, Pak Yusuf, mana yang terlihat bahwa ini sudah menunjukkan bahwa ada penyelesaian di dalam?
12: Ya, itu bagian dari yang terus diawasi. Tidak.
2: Ada nggak yang terlihat sudah mau selesai gitu? Ini yang menjadi pertanyaan langsung.
12: Semua kasus-kasus besar yang selama ini ada itu berjalan dan dituntaskan.
2: Oke, baik.
12: Dituntaskan.

0: Nah, harus terjadi kikis ya, maka penguatan ada pada pengawasan integritas, etika dan moral itu sangat mendasar, Pak. Nah, itu budaya untuk bisa melayani dengan cepat. Nah, itu tadi dengan ukuran 30 menit paling lama bisa di TKP, itu hal-hal yang yang ada di bawah masyarakat gitu. Jadi mau apapun kecil, mau besar persoalan kasus apapun, apabila etika dan integritas itu terjaga, itu dipastikan tuntas dan jelas. Nah, itu yang saya maksud.
1: Oke, baik. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada masyarakat, ke publik, silakan Pak Yusuf.
0: Ya tentu kita sambut Kapolri baru. Kita akan terus pantau dan awasi apa yang menjadi visi Kapolri baru kita ini, Polri bersama masyarakat, yang artinya ya tidak berjarak. Nah, dan masyarakat tentu dalam hal ini akan terus memantau dan memastikan apa yang dimaksud oleh Kapolri baru ini akan benar-benar masyarakat itu merasakan. Nah, banyak hal-hal yang saat ini mungkin yang diurus oleh masyarakat di kantor kepolisian, begitu ada Kapolri baru yang kemarin barangkali sudah 6 bulan belum ada kejelasan, besok itu akan mendapatkan kejelasan. Itu yang kita perlu sampaikan.
1: Baik, kalau begitu. Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami pagi hari ini. Salam sehat, salam sukses selalu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam sehat.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan anggota dari Kompolnas, Bapak Yusuf Warsim, dan juga terima kasih Anda yang terus bersama kami di Pro 3. Kami akan hadir sesaat lagi setelah informasi dalam Warta Berita.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Presiden Teuku Reza Syah menilai Kementerian Luar Negeri atau Kemlu RI menjadi garda terdepan melindungi warga negara Indonesia atau WNI di luar negeri. Menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Reza Syah menilai layanan digital Kemlu sudah termasuk SMS Blast dapat membantu memberikan informasi kepada WNI sejak tiba di luar negeri. Reza Syah bahkan menambahkan KBRI dan KJRI bahkan aktif mendata serta mendampingi WNI yang menghadapi masalah. Menurutnya KBRI dan KJRI memiliki komunikasi yang baik dengan otoritas tempat sehingga dapat memantau kondisi WNI yang membantu memastikan hak-hak dasar mereka tetap terlindungi.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rencana TransJakarta mengelola tidak hanya transportasi darat, namun juga transportasi laut dan udara. Rencana disiapkan untuk memperluas layanan transportasi di Jakarta dan telah dimasukkan dalam rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan bentuk badan usaha milik daerah BUMD, PT Transportasi Jakarta. Nantinya TransJakarta dapat mengelola sarana-prasarana transportasi serta layanan pendukung angkutan. Selain memperluas layanan, modal dasar TransJakarta juga direncanakan naik dari Rp5,225 triliun rupiah jadi Rp13,4 triliun rupiah. Perubahan ditujukan dalam mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi.

Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa atau IASA menghimbau maskapai menghindari sebagian wilayah udara Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan dalam edaran. Buletin yang berlaku 16 November, IASA meminta maskapai meningkatkan kewaspadaan saat melintasi daerah sepanjang perbatasan wilayah dan informasi penerbangan Jeddah serta menyiapkan rencana darurat. Himbauan dikeluarkan karena konflik militer Amerika Serikat dan Iran serta meningkatnya serangan Houthi di wilayah Arab Saudi. Kondisi tersebut juga meningkatkan resiko rudal drone dan jatuhnya puing-puing bagi penerbangan sipil. Kita ke berita olahraga, Timnas Portugal menang 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Stadion Parken, Copenhagen, Denmark. Hasil ini membuat rekor Portugal tetap sempurna dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Portugal tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dan meninggalkan pemusatan latihan sehari sebelum pertandingan. Meski demikian, Portugal bahkan dapat menampilkan ketajamannya mencetak 4 gol dalam pertandingan tersebut. Nama Joao Cancelo, Gonzalo Ramos, Vitinha, dan Joao Felix mencetak masing-masing 1 gol untuk Portugal, sementara 2 gol Denmark dicetak oleh Mikael Damsgaard dan Rasmus Højlund.

Demikian informasi tadi kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda bisa ikuti semua rangkaian informasi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kebersamaan dengan kami.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Catatan Peristiwa.
2: Hari Batik Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Selain batik, dalam kesempatan yang sama, UNESCO juga mengakui wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai warisan budaya tak benda. Adanya hari batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan batik Indonesia. Hari Anti Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kelahiran Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Gandhi menjadi inspirasi ditetapkannya hari ini karena karyanya yang telah banyak memengaruhi aksi protes global terhadap kekerasan.
3: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Apakah hari ini Anda menggunakan baju batik? Nah, apakah ini juga batik yang dibuat langsung oleh pengrajin atau batik cap kombinasi dengan tulis, atau bahkan Anda menggunakan batik yang ternyata di model print dalam pembuatannya. Nah, kami akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana Hari Batik tidak hanya menjadi sebuah peringatan, tetapi Hari Batik menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk terus menunjukkan identitasnya. Sudah bersama kami di ujung telepon ada founder dan desainer Batik Bulan Pekalongan dan juga merupakan ketua Kadin Pekalongan, ada Ibu Wulan Utoyo atau yang biasa dipanggil dengan Cik Lan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Cik Lan.
2: Selamat pagi, Mbak Cantik.
1: Iya, selamat Hari Batik, Cik Lan.
2: Sama-sama, selamat Hari Batik 2026.
1: Oke, kita kan kalau misalnya bicara mengenai batik, ini kan identiknya bukan hanya batik dari Pekalongan, bukan hanya batik yang dari Jawa, tapi ternyata dari beberapa wilayah juga ada ya yang memiliki batik begitu. Nah, kalau Cik Lan sendiri menggeluti usaha batik ini sudah sejak kapan? Dan apa sih yang awalnya memikirkan bahwa batik ini menjadi sesuatu yang kemudian bisa dikembangkan menjadi usaha?
2: Batik Bulan berdiri sejak 1998.
1: Oke, cukup lama ya sampai dengan saat ini. Iya. Itu dari awal dan, memang Cik Lan atau ada sebelumnya, ada generasi sebelumnya yang sudah mengembangkan atau keluarga atau kerabat?
2: Oh enggak, langsung mulai dari saya. Karena kan saya memang dari remaja, dari kecil itu udah bergelut di dunia seni, suka menggambar, suka desain, suka berkesenian, jadi tarian, puisi, menulis, apa, udah pokoknya memang bau seni banget, darah seni dari ayah Anda. Bapak saya kan seniman musik gitu.
1: Oh, oke. Oke, nah awal mulanya di tahun 98 mungkin sedikit bercerita nih ya, pembatik itu saat itu masih banyak?
2: Masih banyak sekali, kalau sekarang sudah berkurang banyak.
1: Nah, seperti apa sih sebenarnya yang terjadi? Apakah memang ada pergeseran orang-orang kemudian tidak terlalu menyukai batik, atau yang habis ini hanya pengrajinnya saja, sementara animo orang memakai batik masih banyak?
2: Jadi orang bisa membatik itu biasanya DNA-nya menurun dari orang tuanya. Jadi ibu yang dulu kan, zaman dulu orang membatik kan di rumah, ibu-ibu, anak-anak. Melihat mangkici mangki dua anak, monyet melihat monyet menirukan, akhirnya mereka bisa gitu loh. Jadi walaupun sekarang ada sekolah politeknik batik ya, di Uniskal Universitas Pekalongan juga ada fakultas batik, kadang saya juga bersinergi di situ, tapi bakat dengan belajar tentu lebih bagus, memang bakat dasar dari darahnya sudah ada DNA itu. Nah, langkahnya pembatik itulah yang menjadi persoalan kita sekarang. Anak-anak, kalau membatik itu kan harus orang yang tenang, mau duduk diam, sabar. Dan anak-anak sekarang kan senangnya yang apa ya, langsung berinteraksi dengan orang, bisa berdan dan cakep, lebih memilih kerja di mall, di konter-konter HP gitu. Atau di konten kreator dan sebagainya. Untuk membatik memang betul-betul minat berkurang. Makanya saya juga bilang bahwa kita tetap terus mengedukasi supaya ada ketertarikan dari generasi di depan kita untuk meminati membatik dan menyukai batik. Itu yang bisa membuat batik itu bertahan. Okay. Kalau generasi di depan kita menyukai, bukan yang di generasi saya atau yang penggemar di belakang saya, bukan.
1: Oke. Okay. Artinya sebenarnya kampanye batik saat ini belum banyak menyentuh generasi muda, generasi Gen Z, Gen B, Gen A, begitu? Kira-kira?
2: Betul. Iya.
1: Oke, di mana kekurangannya atau di mana kesalahannya? Apakah kalau dulu kan kita melihatnya orang pakai batik hanya acara formal, tapi kan kalau sekarang Cilan kayaknya ready to wear ke kantor ini juga sudah bisa pakai batik. Tapi apa yang kemudian terdegradasi sehingga membuat peminat batik ini bukannya tidak ada, tapi kemudian menjadi berubah begitu?
2: Iya. Jadi batik itu ada dua. Satu sebagai seni, itu batik tulis. Dua, sebagai bisnis yang pakaian digemari. Nah, kita harus bisa bikin pangsa pasar yang juga disukai oleh Gen Z, oleh anak muda. Kalau yang batik full tulis, itu nggak mungkin murah. Karena dibuatnya itu pasti lebih dari minggu, dua minggu, bahkan ada yang tiga bulan, empat bulan gitu. Jadi itu adalah seni, karya seni.
1: Mm-hmm.
2: Itu tentu kita harus jujur bahwa belum terjangkau oleh generasi di depan kita. Nah, bagaimana supaya yang terjangkau oleh generasi depan kita? Bikinlah yang sub kombinasi tulis. Sedikit sentuhan tulis supaya lebih lemes. Kalau murni cap kan kaku gitu loh. Terlalu kaku gitu. Tapi segala sesuatu yang sedikit aja disentuh oleh pembatik, oleh tangan, itu pasti ada lemes-lemesnya. Dan menyesuaikan. Jadi bagi anak muda, batik tulis itu bukan cuma harga yang berat, tapi motifnya terlalu berat bagi mereka. Anak-anak sekarang suka yang ya, dikit-dikit aja, nggak terlalu berat, nggak terlalu ramai. Jadi kita juga harus belajar menyesuaikan itu. Saya mulai dari saya, dan saya juga ke teman-teman saya bilang, kita mau nggak mau harus seperti itu. Nanti mereka beranjak dewasa, beranjak lebih matang umur, mereka akan lebih lagi menghargai batik tulis dengan kemampuan dan kematangan umur mereka.
1: Oke, masih sulit ya. Nah, kalau Cilan sendiri menurunkan nggak seni membatik atau kemudian usaha ini ke generasi-generasi selanjutnya, ke anak-anak muda di sekitar kehidupan?
2: Iya, saya workshop saya sangat senang menerima anak muda yang mau belajar batik, mau itu belajar praktis atau belajar serius sampai betul-betul dia bisa membuat batik, membuat karya batik.
1: Kalau dilihat juga sebenarnya kan ada tadi dalam namanya batik tulis, kemudian ada batik cap kombinasi ya, tulis dan juga dicap begitu. Kemudian kalau kita lihat sekarang kan banyak nih batik printing, apalagi yang mohon maaf berasal dari Tiongkok sana misalnya begitu ya, masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana nih sebagai seorang pengusaha batik, merasa terganggu nggak sih dengan situasi ini?
2: Awalnya saya merasa sangat terganggu, karena yang dicontoh adalah motif-motif batik tulis kita. Tapi setelah itu saya mencoba menganalisa dan akhirnya mengerti. Kenapa? Karena kan booming batik di setelah batik diakui sebagai hak tak benda Indonesia kan, masyarakat dihimbau untuk memakai batik, beragam batik dan sebagainya. Nah, memang nggak mungkin lah mereka beli batik tulis untuk dipakai sebagai seragam. Jadi mau nggak mau mereka cari yang murah. Jadi printing itu bukan batik, tapi tiruan motif batik. Saya tidak setuju kalau printing disebut batik. Jadi bedakan.
1: Nah, ini kan harus menjadi kekuatan juga ya, karena mohon maaf nih Cilan, kadang-kadang kayak sekelas desainer aja kemudian memamerkan karyanya dalam batik printing begitu.
2: Nah, itu desainer yang bagian mana itu, saya kalau saya pribadi sih enggak, karena saya mengerti ya. Memang ada beberapa yang pikiran supaya harga terjangkau dan keuntungan, mereka kehilangan hati nurani dalam menghargai batik tulis. Jadi pisahkan, makanya saya bilang pisahkan batik itu sebagai seni ya, warisan budaya yang harus kita banggakan dan identitas bangsa kita yang kita banggakan, dan sebagai bisnis. Okelah, banyak sahabat saya yang karena COVID kemudian dari batik tulis itu beralih ke batik printing, print malam, print komputer, bahkan membuatkannya di Tiongkok, di RRC. Itu saya akhirnya ya memaklumi. Kenapa? Karena di sana tenaga kerja dan kain morinya itu lebih murah. Jadi setelah mereka hitung-hitung, ternyata kalau printing bikin di Indonesia itu lebih mahal. Tapi kalau mereka kirim motif, ke RRT, dibuatkan di situ, dikirim ke Indonesia, kok malah jadi lebih murah. Jadi itu bukan salah kita. Salah siapa, entah kalau jadinya begitu.
1: Iya. Jadi kurang apresiasi gitu ya, Cik Lan ya?
2: Iya. Okay. Jadi perlu, saya tidak menyerah, enggak apa-apa, semua bisa hidup berdampingan. Mari kita cari solusi yang baik semua, semua baik gitu.
1: Okay. Kalau begitu, Cik Lan, apa sih yang kemudian bisa menarik nih para generasi Z, Gen Z begitu ya, untuk bisa lebih banyak kemudian memakai batik ataupun juga mungkin membudidayakan batik ini menjadi sesuatu yang lebih lumrah yang bisa dipakai setiap hari? Silakan.
2: Ya, satu, saya sangat senang banyak institusi, kantor maupun pemerintahan yang mewajibkan hari-hari tertentu harus memakai batik ya. Nah, mau nggak mau mereka akan cari batik. Nah, ketika mencari itulah, pembeli batik itu sebaiknya mengedukasi, ini batik tulis, kenapa ini mahal, ini batik cap, bisa lebih murah, ini batik printing. Kalau di butik saya, di workshop saya sih nggak ada batik printing, tapi nggak apa-apa kalau ketika kita mau mengedukasi. Bahkan kalau pesanan seragam banyak di atas 200, saya juga menyarankan printing, tapi printing dengan kualitas batik tulis. Obatnya adalah yang sebagus batik tulis, kainnya pun yang sebagus untuk bikin batik tulis. Karena kenapa? Nah, ini kendalanya. Kalau lebih dari 200, di batik tulis itu nggak mungkin sama. Okay. Pewarnaannya. Nah, kan satu persatu dibuatnya. Jadi, untuk Gen Z tertarik, kita membuat motif-motif yang disukai oleh mereka, yang tidak terlalu berat. Lalu mendesain, kalau saya mencoba mendesain di outer-outer yang lucu, yang mereka tertarik. Mereka tertarik dulu, baru mendekat, lalu bertanya, lalu berpikir untuk membeli dengan kesesuaian kemampuan mereka. Itu yang coba saya lakukan. Mm-hmm. Juga bisa dikombinasi dengan polos, jadi nggak terlalu berat. Kalau full batik itu memang kelihatannya terlalu berat buat beberapa anak muda Gen Z sekarang. Atau dipadu padan dengan lure atau dengan apa gitu, kain-kain yang lucu-lucu tapi polos, simple aja, tapi itu bagus. Banyak dengan cara ini banyak yang menjadi tertarik, bahkan beberapa ke tempat saya mencoba belajar bagaimana memadu padan dengan simple, harga yang terjangkau oleh mereka.
1: Oke, baik kalau begitu. Bu Cik Lan, terima kasih banyak sudah banyak sharing untuk Hari Batik. Mudah-mudahan ini bukan sekedar peringatan ya, tapi ini menjadi kekuatan warisan budaya kita.
2: Iya.
1: Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
2: Sukses selalu, selamat Hari Batik Nasional.
1: Selamat Hari Batik Nasional. Dan demikian tadi salah satu pengusaha dan juga desainer dari Batik Bulan Pekalongan, yaitu Wulan Utoyo atau yang biasa sering dipanggil dengan Cik Lan. Apakah Anda hari ini sudah pakai batik?
0: Kata tokoh dunia, jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hanson.
3: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
4: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
5: Betul.
4: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
6: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
3: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kami akan hadirkan beberapa informasi dari reporter Radio Republik Indonesia berikut ini. Hari Batik Nasional diperingati di lingkungan sekolah dengan cara sederhana, namun terlihat semarak. Siswa dan guru mengenakan batik saat mengikuti aktivitas belajar mengajar. Kita bergabung bersama Benny Hermawan. Benny.
5: Ya, pendengar, memang pada peringatan Hari Batik Nasional di kawasan Gresik Jawa Timur berlangsung cukup meriah. Seperti halnya terpantau di SD Muhammadiyah 2 Menganti Gresik, di mana para siswa dan guru begitu kompak mengenakan batik saat beraktivitas di lingkungan sekolah. Dan terpantau pendengar beragam motif dan warna batik terlihat dikenakan para siswa. Tidak hanya di ruang kelas, suasana serupa juga terlihat di halaman sekolah, di mana para guru juga mengenakan batik saat mendampingi aktivitas siswanya. Lalu sejauh mana mungkin peringatan Hari Batik Nasional dimaknai oleh sekolah? Di samping saya sudah ada Ibu Kartini, salah satu guru. Selamat siang, Bu.
7: Ya, selamat siang.
5: Ya, Bu, kalau kita mungkin berbicara Hari Batik Nasional, tadi kan terpantau para siswa dan guru memakai batik. Mungkin makna yang mendasari hingga siswa dan guru memakai baju batik apa, Bu?
7: Gini, menurut saya Hari Batik ini bukan hanya tentang memakai batik, tetapi juga menjadi momen untuk mengenalkan dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia kepada anak-anak sejak dini. Sebagai guru, kami punya peran penting untuk mengenalkan batik dengan cara yang menyenangkan kepada anak-anak. Misalnya dengan mengajak mereka memakai batik, mengenalkan berbagai motif batik, bercerita tentang batik, serta melakukan kegiatan seni yang berkaitan dengan batik.
5: Ini menarik, Bu, memberikan edukasi pada siswa untuk mengenal lebih banyak terkait batik. Mungkin apa? Apakah terkait mungkin batik sebagai warisan budaya atau bagaimana, Bu?
7: Ya, itu juga. Saya berharap anak-anak ini tidak hanya tahu bahwa batik ini pakaian khas Indonesia, tetapi juga bangga dan mau ikut menjaga serta melestarikan batik sebagai warisan budaya bangsa.
5: Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk RRI. Ya, pendengar, itulah keterangan daripada Ibu Kartini, menerangkan bahwa edukasi diberikan kepada siswa agar mereka lebih mengenal budaya Indonesia. Dan pendengar, batik sendiri merupakan peninggalan kebudayaan dari Indonesia, bahkan UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda Bali. Dari Menganti Gresik Jawa Timur, Benny Hermawan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Surabaya kita bergeser ke Banten, pedagang kerupuk di Kota Serang mengeluhkan kenaikan harga bahan baku yang berdampak pada biaya produksi dan penurunan omset usaha. Lucy Astari menyampaikan informasinya. Lucy.
8: Baik, terima kasih kepada Ger. Dan mini selesai lebih masih mengalami dampak sejumlah wilayah Kota Serang. Kenaikan berdampak Citra di Pekaru, Matsar, Serang. Dan pendapatan yang 100% turun sekitar menekan harga bahan baku di dalam seputaran. Dan satu Citra dari Biasi mengatakan kepada kenaikan harga produksi kerupuk ikut tambah, sementara harga jual per ya, tentunya kan kami ingin mencari perannya jual masih tetap di harga sekian per busnya. Kemudian harga tapioka di Kota Serang sudah mencapai Rp1.400.000 per kuintal. Dari sebelumnya bahan utama tersebut masih Rp900.000 per kuintal. Dan kenaikan juga terjadi pada minyak yang proses produksi dari sebelumnya dari Rp18.000 sekarang menjadi Rp2.000. Kenaikan ini juga terus berdampak dari sektor usaha lainnya. Bahan baku dan juga minyak goreng. Peran dan para dan usia sarit melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk share.
1: Kami mohon maaf untuk gangguan teknis selama informasi dari rekan kami, dan kami akan lanjutkan dengan informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memberdayakan, maksud kami terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyebaran rabies, risiko penyakit, serta langkah-langkah pencegahan. Upaya ini diarahkan dalam mendukung target Sumatera Selatan bebas rabies di 2030. Selengkapnya ada Hairul Rizky.
9: Rizky. Ya, Dinas Ketahanan Pangan dan juga peternakan Provinsi Sumatera Selatan menyebut Kota Palembang telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk ditetapkan sebagai wilayah bebas rabies. Selain Sumatera Selatan, Palembang juga akan ditetapkan sebagai wilayah bebas rabies. Kepada Dinas Ketahanan Pangan ataupun Kepala Dinas Ketahanan Pangan Peternakan Provinsi Sumsel, Ruzwan Effendi mengatakan, pemerintah Provinsi Sumsel terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyebaran rabies, risiko penyakit, dan juga langkah pencegahannya. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung target Sumatera Selatan bebas rabies pada tahun 2030. Menurutnya, vaksinasi menjadi salah satu langkah untuk mencegah penyebaran rabies. Juga pencegahan membutuhkan peran masyarakat, terutama pemilik hewan peliharaan.
10: Lalu kabupaten kota melalui puskesmas yang melakukan vaksin rabies tidak hanya di provinsi. Ini merupakan bentuk bakti sosial yang kita kolaborasikan, yang diinisiasi oleh karantina pada hari ini. Lebih kurang 200 vaksin disiapkan oleh mereka. Tetapi kita juga dari dinas juga menyiapkan untuk kabupaten kota.
9: Sebelumnya Sumatera Selatan melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan juga Tumbuhan Sumatera Selatan memvaksinasi 96 hewan peliharaan untuk mendukung upaya mewujudkan Palembang dan Sumsel bebas rabies. Vaksinasi tersebut menyasar 24 ekor anjing dan juga 72 ekor kucing. Kepala Balai Karantina Sumatera Selatan Sri Enda Ekendari mengatakan, selain vaksinasi, pemilik hewan mendapat edukasi mengenai kesehatan hewan dan juga konsultasi gratis bersama dokter hewan. Edukasi mencakup pentingnya vaksinasi rabies, pemeliharaan kesehatan hewan, hingga cara mengurangi risiko penularan rabies dari hewan ke manusia. Dan juga pendengar, kegiatan vaksinasi melibatkan Dinas Pertanian ataupun Ketahanan, maksud kami, dan Peternakan Provinsi Sumsel, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, dan juga sejumlah instansi terkait. Kolaborasi tersebut diharapkan memperluas cakupan vaksinasi dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat membawa hewan peliharaan mendapatkan vaksin secara berkala. Demikian dari Palembang, Provinsi Sumsel, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
2: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
3: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
4: Danantara ini sesuatu yang luar biasa, yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Barusan mungkin apa? 30 miliar?

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar dan juga pemirsa, terutama Anda para pecinta olahraga sepak bola. Tentunya tadi malam Anda tidak melewatkan ya bagaimana Timnas membantai Bangladesh dengan skor telak 9-2 dalam laga pamungkas Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan fantastis menjadi dramat meloloskan skuad Garuda ke babak final. Bagaimana sebenarnya pertandingan semalam dan posisi Indonesia yang bisa masuk ke final? Kami akan bahas pagi hari ini bersama dengan pengamat sepak bola Indonesia, ada Bung Ram.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Bung Ram.
2: Selamat pagi, Mbak Risti. Ya, salam olahraga.
1: Jaya.
2: Bung Jaya.
1: Iya. Semalam gimana nih, ketar-ketir atau kayaknya udah bisa menebak nih kalau kita meskipun mencari 4 poin tapi tapi lumayan ya. Lumayan seru gitu. Gimana Anda sendiri melihatnya semalam?
2: Ya benar. Jadi waktu begitu setelah lawan Malaysia yang cukup begitu menyita emosi ya. Tapi setelah itu kan kita lawan Bangladesh.
1: Ya.
2: Ya kan? Malaysia lawan Singapura. Nah otomatis Indonesia yang lebih berpeluang karena menghadapi Bangladesh.
1: Ya.
2: Jadi kalau melihat juga hasil tadi malam, saya kira ini adalah mungkin karena lawan Bangladesh ya, sehingga tereksploitasi semua itu kekuatan pemain-pemain kita. Jadi meski tanpa Tom Haye, tapi paling tidak keberadaan lawan di sebelah Bangladesh itu kepercayaan diri pemain-pemain kita itu sangat tinggi. Ya, jadi istilahnya tadi malam perfect lah. Karena mampu menjawab apa yang di harusnya dilakukan karena butuh gol kan kita. Okay. Selain kemenangan.
1: Okay, tapi Bung Ram kalau lihat dari 9-2 menang fantastis ini ya, bagaimana Anda melihat bahwa pertahanan Garuda yang sempat kecolongan 2 gol oleh Bangladesh ini murni kelengahan karena sudah unggul jauh atau memang ada celah transisi negatif yang berbahaya karena kan nanti kita akan melawan Thailand ya?
2: Iya, betul. Jadi saya lihat juga ini Bangladesh ya, tetapi dia mampu membuat 2 gol ke gawang Indonesia juga, ini adalah suatu evaluasi ya, apa yang harus dilakukan oleh John Herdman lagi. Karena notabene menghadapi Thailand, mereka itu memiliki kecepatan, stamina, apalagi mereka itu hobi kalau merobek dari sayap ya, itu gaya Thailand ya.
1: Yeah.
2: Dan tentunya melihat tadi malam, tentu paling tidak pertahanan kita ini ya untung juga ada Ridho yang pada akhirnya juga dia bisa kembali ke tengah ya. Setelah sebelumnya sempat diuji cobakan di pos lain tapi kurang greget malah jadi blunder. Nah, dengan adanya dia di tengah, dia bisa menutup ini ya, apa yang ada di lini pertahanan. Tetapi namanya juga pemain Indonesia tadi malam kan keasikan juga naik. Begini naik. Sementara Bangladesh memiliki counter attack yang bagus juga.
1: Iya, bisa dipahami.
2: Jadi iya, ada celah juga. Jadi itu harus ditutupi oleh Herdman nanti.
1: Ya, karena kan kalau tadi Bung Ram bilang bahwa ini jadi terekspos begitu ya. Semalam juga terlihat ya bagaimana agresivitas dari back seperti Kevin Dix atau Justin Hubner begitu ya. Ini kan mencetak gol dari lini belakang. Nah, ini memang terlihat menjadi terlalu terekspos saat menghadapi serangan balik cepat.
2: Jadi kalau misalnya ini karena dituntut untuk harus membikin gol, begitu tekanan-tekanan yang dilakukan terhadap Bangladesh, mereka kan tinggal melakukan counter attack meskipun mereka itu hanya 1-2 ya sampai di daerah 16. Tapi kalau setengah lapangan seringkali salah passing bisa diblok oleh main-main tengok Indonesia ya. sebelum ke belakang. Nah, ini kesempatan bagi pemain belakang untuk melakukan ini, melakukan suatu gempuran, gempuran. Ada buktinya yang gol-gol yang disebut Mbak Risi tadi. Hmm. Jadi gempuran gol-gol dari lini kedua juga atau dari belakang pun karena udah terlanjur naik itu ternyata cukup efektif. Ternyata cukup efektif. Dan saya lihat, melihat tadi malam kombinasi permainan cukup baik, tapi tergantung lawan juga ya, tergantung lawan juga pada akhirnya ya.
1: Itu
2: pada
1: cukup akhirnya, baik, tapi gini, kan media Malaysia sempat menuding nih ada kejanggalan di durasi injury time yang membuat Indonesia bisa mencetak 2 gol telat begitu. Nah, sebagai pengamat Bung Ram, apakah tambahan waktu ini objektif, memang adil berdasarkan kejadian di lapangan, ya, apa itu intervensi VAR atau cedera atau selebrasi, atau sebenarnya kita harus mengakui ada faktor luck begitu ya, regulasi yang sangat besar di sini?
2: Iya, benar juga. Tapi ya, kita kembali ke nih? Persoalan dulu dulu ya.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Yang dialami oleh apa waktu eranya STY ya, yang kita alami sudahlah. Kita dalam kondisi-kondisi seperti itu, ternyata pada akhirnya wasit juga yang punya punya kewenangan ya untuk menetapkan meski dalam scoring yang sudah di tentukan dia harus additional time-nya sekian, tetapi wasit juga punya kewenangan, dan itu kita tentunya alami semalam. Dan kita alami semalam. Untuk kembali ke sepak bola objektif, saya kira juga agak sulit di saat waktu yang sudah beranjak melebihi waktu normal ya. Begitu.
1: Oke, baik. Jadi ini cukup diplomatis nih jawabannya Bung Ram kali ini ya. Oke, semalam juga kita lihat gimana Michael Becker ya, striker naturalisasi ini memborong 5 gol dalam satu pertandingan. Nah, ini sebenarnya kualitas individu Becker yang kelas dunia atau justru alarm bahaya kalau kolektivitas gol Indonesia hanya bertumpu pada satu sosok? Bagaimana jika Thailand nanti mematikan pergerakan dari Becker di final?
2: Nah, benar juga. Pasti mereka akan melakukan suatu tindakan untuk bagaimana meredam Becker. Nah, seperti yang pada akhirnya kan saya sebut tadi, Thailand bukan Bangladesh. Toh.
1: Ya, betul.
2: Jadi, kualitas juga tentu Thailand yang lebih di atas dari Bangladesh. Dan mereka sudah cukup kenyang untuk menghadapi Indonesia. Termasuk meskipun ada full bule di tim kita ya. Tapi kita ketika bicara tentang timnas Indonesia, kita mengenyampingkan apa yang disebut naturalisasi, bahwa mereka itu berdarah-darah di lapangan seperti yang dilakukan oleh Dan James ketika menghadapi Malaysia sampai dia ini juga berdarah juga kan. Jadi saya mau sebut di sini bahwa Mitch Becker itu memiliki kesempatan tadi malam itu untuk mencetak 5 gol itu karena ada peluang dan juga dalam kondisi yang dia dalam top form untuk melakukan hal itu, karena untuk mencetak queen trick ini bukan gampang kan. Tetapi pada akhirnya ketika akan menghadapi Thailand, tentu Mitch Becker harus menunjukkan kapasitasnya karena kan ada pengalaman sebelumnya juga dia agak goyah ketika menghadapi tim-tim yang kuat kan. Memang kalau bicara 5 gol ini adalah sejarah bagi Indonesia, setidaknya dia mampu menyamai itu apa yang dilakukan Iswadi Idris dan Sucipto Sutoro dulu. Nah, posisi yang ada sekarang bahwa ketika dia terjaga, tentu Hartman, ini tugas Hartman untuk menyiapkan second liner yang bisa menjadi penyerang juga untuk menciptakan gol jikalah Becker terkendala, karena satu hal dia postur tinggi dan tentunya keunggulan pertama dia adalah pada melakukan bola-bola atas untuk berduel bola-bola atas. Nah, kalau tadi malam ada sampai dia menciptakan gol terakhir itu hasil umpan oleh Romeni dengan bagian perut itu. Itu tipikal striker yang oportunis saya kira. Itu sangat sangat bagus. Tentunya hal ini bisa bermanfaat. Tetapi pada akhirnya Herman harus melakukan. Sebelum pelatih Thailand berpikir, Herman harus mengantisipasinya. Okay. Ketika Becker, dia baik, bilang, mereka baik. Bilang, wah harus dijaga 5 gol dia. Lawan, meski lawan Bangladesh ya.
1: Okay.
2: Tapi baik. Thailand harus mengantisipasi. Dan ini Herman harus membaca. Siapa yang akan bisa melapis dia? Karena kalau Romeni juga dia kecepatan untuk bicara kecepatan Romeni dia bisa kiri kanan, tapi Becker kan murni target man dia, jadi berada di tengah. Karena kalau kecepatan dia agak beda dengan Romeni, dia bermain di full tengah di daerah 16 gitu kira-kira.
1: Oke, kalau kita lihat ya, ini kan tadi malam ini permainannya cukup menguras fisik, emosi begitu ya sampai detik-detik terakhir. Waktu istirahat cuma sekitar 3 hari. Nah, bagaimana nih dalam waktu 3 hari ini mengembalikan lagi kondisi fisik pemain 100% untuk bisa meladeni permainan kalau kata Bung Ram tadi cepat Thailand, begitu ya?
2: Ya, memang benar juga. Jadi kalau Thailand juga menghadapi Thailand juga memiliki apa keunggulan recovery sedikit ya, dibanding kita. Dan tentunya apa akan dilakukan nanti di final masa persiapan ini, tentu paling tidak sistem rotasi pemain harus diperhitungkan maksimal oleh John Herman kayak tadi malam. Ya kan diturunkan juga Emil Audero kan. Nah, baru kemudian Egy juga bisa masuk mengganti. Yeah. Nah, itu yang hal-hal seperti itu harus diperhitungkan karena seperti kita kilas balik sedikit ya, India saja mundur karena dia kalau dalam satu ini dia tidak mau bermain 4 kali dalam satu ini dalam suatu turnamen, ya, meskipun dia punya alasan akan menghadapi Brasil kan, uji coba. Nah sekarang Indonesia
1: berarti
2: ini
1: itu apa? Mengukur kemampuan, habis. Ya makanya mengukur kemampuan ya. Timnya begitu dengan menyatakan seperti itu.
2: Iya, betul. Betul
1: jadi nggak bisa bilang perjuangan habis-habisan begitu ya, Bung Ram ya?
2: Iya, jadi mereka ini mau tidak mau dengan komposisi pemain yang ada, sebenarnya. Kalau ada seperti pemain-pemain seperti Ricky Kambuaya, kalau ada misalnya, tapi kan dia nggak ada.
1: Sudah, nah, mereka sudah itu tidak pemain lagi bermain ya.
2: Pemain-pemain pengganti yang sangat luar biasa seperti itu.
1: Ya.
2: Nah ini Herman harus memikirkan hal demikian.
1: Okay,
2: baik. Karena ada beberapa pos yang justru tidak ada pemain lokal di situ. Nah ini harus dimaksimalkan.
1: Okay.
2: Yang jelas kualitasnya ada malam tanpa Itses, tapi Verdong ada di tengah mengawal juga di saat Haye tidak ada. Kemudian Ivan Jenner sebagai breaker juga. Tentunya.
1: Tapi siapa sebenarnya harapkan, pembawa solusi gol alternatif kalau menurut pandangan Anda, Bung Ram?
2: Ya, jadi kalau gol alternatif itu bisa lahir dari lini kedua atau juga kita

0: Iya.
1: 39 kali diambil Thailand, sementara kita hanya 25.
0: Iya.
1: 14 seri. Nah, ini menarik juga apa yang disampaikan oleh senior saya di tabloid bola dulu, Bang Mahfudi Rigara, yang diwawancara tadi pagi. Dia bilang, ini kita lebih banyak kalahnya daripada menang lawan Thailand. Jadi pelatih juga harus ini harus membuat suatu akselerasi yang bisa menutupi bagaimana Indonesia bisa setidaknya menutupi apa yang di Piala AFF kita sering sulit sulit untuk menang juara, ya kan? Paling tidak bisa ditutupi dengan FIFA ASEAN Cup ini dengan juara. Dan suatu hal, supporter tidak kendor.
0: Itu juga menjadi penting ya.
1: Dengan supporter tidak kendor, tentu
0: baik.
1: Ini akan menjadi modal juga bagi timnas kita.
0: Oke. Ada pesan-pesan khusus yang mau disampaikan juga kepada seluruh penggemar sepak bola Indonesia. Silakan, Bung Ram.
1: Ya, kalau melihat bahwa upaya untuk menjadikan timnas Indonesia ini lebih baik, tentu kita harus hormati kepada PSSI, tapi PSSI pun harus siap untuk menerima koreksi ketika, karena bagaimanapun peran juga penonton ini sangat luar biasa. Supporter, mereka membeli karcis untuk mendapatkan tontonan menarik, hasil terbaik, tentu kita harus siap dengan prestasi di lapangan. Dan anak-anak Indonesia juga tentu telah berusaha untuk melakukan yang terbaik di tanah nenek, di tanah buyut-buyut mereka untuk melakukan hal yang terbaik. Jangan lupa bahwa pemain-pemain kita ini itu sudah dari grade A juga cukup banyak. Cukup banyak. Jadi ini adalah modal bagi kita untuk melihat sepak bola Indonesia masih punya harapan ke depan. Dan tentunya siapapun pelatih yang ditunjuk, kita harus dukung. Tapi kalaupun misalnya dia belum mampu membawa Indonesia, itu adalah hasil yang harus dievaluasi. Barangkali demikian, Mbak Risti.
0: Oke. Jadi optimis menang nanti lawan Thailand?
1: Kalau misalnya
0: ini pakai kata
1: saya
0: kalau
1: lebih
0: nih, saya
1: condong,
0: jadi yang takut
1: ya,
0: nih.
1: karena kan ini saya pikir juga ini akan berakhir imbang kemudian penalti.
0: Oke, baik
1: Kemudian
0: kalau begitu.
1: penalti. Ya, dan ketika penalti Indonesia tentu menang.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Bung Ram.
1: Oke.
0: Salam olahraga.
1: Sama-sama. Salam olahraga.
0: Raram Benusa Makagiansar atau kita biasa memanggilnya dengan Bung Ram, pengamat sepak bola tanah air. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa ini adalah tujuan kita untuk tetap bermain sportif, memastikan mentalitas pemain langsung kembali membumi, tidak meremehkan lawan. Dan juga pelatih John Hartman sudah bisa menyiapkan strategi-strategi khusus untuk kali ini bisa benar-benar membuktikan di ajang selanjutnya melawan Thailand di final ASEAN Cup. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Teruslah memilih Pro 3 dan juga terus mendukung para timnas kita di pertandingan selanjutnya, karena Garuda akan menjadi lebih kuat dengan dukungan Anda, seperti lagu Pilihlah Aku.

Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, nomor 3, persatuan Indonesia, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penyaluran bantuan bagi warga terdampak gempa magnitudo 7,7 di 7 kabupaten Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bantuan tersebut meliputi pembangunan hunian sementara dan hunian tetap serta dana stimulan bagi rumah rusak ringan dan sedang masing-masing sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta. Sementara itu, warga yang rumahnya rusak berat akan ditempatkan dalam hunian sementara yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan hunian tetap. Bagi warga yang menolak opsi hunian sementara, mereka dapat menerima dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan.

0: Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memberlakukan pelayanan berobat gratis sebelum program UHC atau Cakupan Kesehatan Semesta kembali diaktifkan. Sekretaris Daerah Pamekasan, Taufikur Rahman, mengatakan kebijakan berobat gratis ini diterapkan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Pamekasan tentang pelayanan kesehatan gratis dan berlaku di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah di Kabupaten Pamekasan. Kebijakan ini bersifat sementara hingga program UHC prioritas kembali aktif pada November 2026. Pendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP menunjuk 4 lokapasar sebagai pemungut pajak penghasilan atau PPH pasal 22 atas penghasilan pedagang melalui lokapasar. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Halo.
0: Lena, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi pendengar. Mulai 1 Oktober 2026 kemarin, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mulai mengimplementasikan pemungutan pajak penghasilan PPH Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui lokapasar. Semula, kebijakan ini akan diimplementasikan bulan November 2026. Tetapi setelah melakukan evaluasi, penerapannya dimajukan menjadi 1 Oktober 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor, Jawa Barat. Menurut Bimo, pihaknya sudah menunjuk 4 lokapasar yang akan melakukan pemungutan pajak penghasilan terhadap para pedagang di lokapasar, yaitu Blibli, Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto juga mengatakan implementasi pemungutan pajak atas penghasilan para pedagang melalui lokapasar ini bukan pajak baru. Berikut penjelasan dari Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
2: Jadi
1: selain itu, pelaku usaha kecil dengan omset sampai dengan 500 juta rupiah dalam satu tahun pajak juga tidak terkena implementasi pemungutan pajak PPH Pasal 22 melalui lokapasar karena para pedagang tersebut masuk dalam kategori tidak kena pajak. Selanjutnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan PPH Pasal 22 yang telah dipungut melalui lokapasar dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak tahunan berjalan. Artinya sudah menjadi bagian dari pelunasan PPH final sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI menangkap pegawai Kementerian Energi Amerika Serikat, Ashton Hamed El Abaudi, karena diduga membantu memfasilitasi kelompok Houthi di Yaman. Pria berusia 51 tahun tersebut ditangkap di fasilitas pembangkit tenaga nuklir Hanford, Washington. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyebut El Abaudi diduga berupaya membantu Houthi meningkatkan kemampuan komunikasi, membeli bahan untuk pembuatan peledak rakitan dan drone, serta melakukan perjalanan ke Yaman. Jika terbukti bersalah, El Abaudi terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Kabar dari dunia olahraga, timnas Belanda terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang melawan Yunani pada match day ketiga UEFA Nations League di Thessaloniki, Yunani. Yunani unggul 2 gol lebih dulu berkat Fotis Ioannidis dan Georgios Mazouras. Namun, tim Oranje berhasil bangkit lewat gol Virgil van Dijk pada menit ke-59 dan Tiani Reinders di penghujung pertandingan. Hasil imbang ini membuat Belanda mendapatkan tambahan 1 poin dan naik ke posisi kedua grup A2 UEFA Nations League.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada fakta menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
4: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI. Jumpa kembali bersama saya Safir Amalia di Indonesia Menyapa Pagi dan akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Jumat 2 Oktober 2026 masih akan terus kami hadirkan informasi dan perbincangan menarik di ruang dengar Anda, termasuk pagi ini kami masih akan menyoroti kasus influenza A yang akan kami hadirkan sesaat lagi.
4: Catatan peristiwa.
5: Hari Batik Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Selain batik, dalam kesempatan yang sama, UNESCO juga mengakui wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai warisan budaya tak benda. Adanya hari batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan batik Indonesia. Hari Anti Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kelahiran Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Gandhi menjadi inspirasi ditetapkannya hari ini karena karyanya yang telah banyak memengaruhi aksi protes global terhadap kekerasan.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Pendengar, hingga akhir September 2026, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 1.527 kasus positif influenza terkonfirmasi di Indonesia. Kemenkes menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan fluktuasi pola musiman tahunan menjelang musim hujan dan situasinya masih tergolong sedang serta terkendali. Berdasarkan hasil pemantauan, menunjukkan bahwa positivity rate influenza sempat menyentuh angka 56% dan secara sebaran geografis, 3 provinsi dengan akumulasi kasus tertinggi di Indonesia adalah diantaranya DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan Banten. Kami akan soroti hal ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Ibu Raden Vini Adiani Dewi.
4: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi, Bu Vini.
6: Selamat pagi.
3: Salam sehat.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ibu, kita bicara soal kasus influenza A. Di Jawa Barat seperti apa, Ibu, lonjakan kasusnya?
6: Ya, jadi sebetulnya influenza A ini sebetulnya virus biasa yang sering kita hadapi gitu ya, sehari-hari kasusnya. Nah, jadi memang di dalam hal ini karena sudah seperti COVID sekarang kan sudah biasa gitu ya Ibu sekalian. Nah, jadi influenza ini sebetulnya kami tidak pantau secara khusus. Karena orang kan jarang sekarang yang mau di swab gitu ya. Nah, tapi yang kami pantau itu sebetulnya infeksi saluran pernafasan akut. Di mana memang ada pelaporannya, ya baik itu namanya, yang kita laporkan lewat sistem kewaspadaan darurat atau responsif. Nah, memang dalam kasus ISPA di 3 bulan belakang memang ada kenaikan sebetulnya, Mbak, ya.
3: Yeah.
6: Yang batas maksimalnya itu ada di 8.000 kasus se-Jawa Barat. Nah, tapi di minggu kemarin ke-36 itu ada sekitar 6.700. Jadi meningkat-meningkat, tapi tidak di dalam batas maksimal gitu di dalam hal ini.
3: Mm-hmm.
6: Begitu.
3: Oke. Okay. Dari 8.000 kasus
6: jadi masih
3: itu
6: masih terkendali begitu ya.
3: Oke, okay, masih terkendali. Wilayah mana, Bu, yang paling banyak ditemukan kasus ini?
6: Nah, ini memang awalnya terjadi pada saat terjadinya kemarin ya, kasus abu vulkanik itu ya.
3: Yeah.
6: Mulai terjadinya peningkatan itu memang. Nah, pasti daerah-daerah yang berdekatan ke daerah utara di dalam barat ya di dalam hal ini. Itu daerah Depok ya, lalu Bekasi, Bogor ya, termasuk Bandung juga ada peningkatan.
3: Oke, okay, berarti di daerah Bogor, Depok dan juga Bandung. Terkait dengan influenza A berarti belum terlihat adanya dampak yang signifikan, tapi justru ISPA di Jawa Barat, Bu Vini ya.
6: Betul, betul, betul. Karena memang tadi ya, masyarakat sekarang kan cenderung belum punya kesadaran seperti zaman dulu COVID ya. Kalau dulu COVID kan pengen di swab gitu ya.
3: Yeah.
6: Nah, kalau sekarang memang dalam hal ini ada yang sakit tapi tidak semuanya dilakukan swab begitu. Jadi memang kami pantau lewat infeksi saluran pernafasan akutnya.
3: Jadi ini masuk dalam kategori yang perlu diwaspadai atau masih terkendali, Bu, di Jawa Barat dengan ribuan kasus tadi?
6: Nah, ya, kalau melihat ini masih terkendali ya. Tapi ini kemarin keluar memang surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang harus melakukan kewaspadaan. Itu ya, terkait, dan memang dalam hal ini Kementerian Kesehatan mungkin tadi ya, tidak saja laporan dari Jawa Barat. Ya, disebut meningkat, memang meningkat, tapi tadi ya, di Jawa Barat masih terkendali. Nah, karena Kementerian Kesehatan mungkin mendapatkan laporan peningkatan dari beberapa provinsi, sehingga Kementerian Kesehatan memang sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan influenza tipe A ini.
3: Jadi ada kaitannya ya, Bu, influenza A dengan ISPA?
6: Betul, betul. Karena kan bagian dari ISPA, influenza tipe A itu.
3: Selain ISPA, apalagi penyakit yang masuk dalam kategori mungkin peningkatan ya di Jawa Barat?
6: Kalau sampai minggu ke-36 ini, sepertinya hanya ISPA ya,
3: ISPA
6: yang
3: ya
6: meningkat ya.
3: Okay.
6: DBD enggak ya, alhamdulillah ya. Terus kasus-kasus yang lainnya sih tidak ada dalam peningkatan. Hanya ISPA aja nih yang minggu ke-36 ini agak naik-naik memang.
3: Melihat peralihan musim juga ke musim penghujan, bagaimana
6: betul
3: kemudian ini kesiapan fasilitas kesehatan di sana untuk menangani pasien?
6: Betul. Jadi sebetulnya belajar dari COVID, Mbak, ya. Kita tidak pernah berhenti untuk melakukan surveillance, melakukan pengamatan. Ya, malah jujur saja kami di Jawa Barat yang lebih dahulu ribut begitu ya, atau menyampaikan kewaspadaan ini dibanding kemarin surat kementerian yang turun ya. Mungkin beberapa berita sudah menyampaikan kehati-hatian terhadap peningkatan kasus influenza tipe A ini. Dan ini tuh memang kami secara rutin tidak pernah berhenti ya, sepanjang tahun, sepanjang hari kewaspadaan ini kita lakukan. Makanya kenapa kami di Dinkes Provinsi kan sudah mengeluarkan flyer ya, terkait dengan kewaspadaan terhadap influenza A di medsos-medsos kami ya, di mana kami sampaikan di dalamnya adalah panik tidak, tapi kewaspadaan penting ya, karena kita tahu bahwa isolasi mandiri, karena kita tahu influenza tipe A ini kan penyebabnya virus, sebetulnya sembuh sendiri ya dengan daya tahan tubuh yang baik, tapi penularannya memang cepat, dan kehati-hatian kepada orang-orang yang rentan, antara lain adalah anak balita dan juga tentu orang tua yang punya komorbid, punya penyakit dasar. Ya, karena setiap penyakit pun ketika terkena penyakit ada dasarnya akan menjadi parah begitu. Nah, sehingga kami sampaikan di flyer kami yang utama adalah tentu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti yang kami sampaikan kepada masyarakat, cuci tangan, pakai sabun atau pakai antiseptik ya, lalu juga pakai barang-barang pribadi, lalu untuk yang sakit pakai masker ya. Lalu ketika memang membutuhkan kerumunan dan sebagainya, lebih baik antisipasi pakai masker gitu ya, ibu sekalian.
3: Okay.
6: Untuk mengurangi penularan, dan juga tentu istirahat yang cukup dan makan bergizi. Nah, itu flyer-flyer yang kami sampaikan di medsos, dan kami sudah sampaikan ke 27 kota kabupaten sebelum surat edaran Kementerian Kesehatan turun gitu. Dan alhamdulillah Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran terkait dengan kewaspadaan influenza tipe A.
3: Oke, sudah dilakukan sebelum Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran. Nah, dari 8.000 kasus tadi, Bu, berapa banyak yang terkena terhadap mereka yang rentan? Seperti tadi disebutkan anak-anak, kemudian lansia, atau bahkan ada yang punya komorbid juga?
6: Ya, betul. Ini mohon maaf datanya kami tidak bisa secara detail ya menyampaikan. Okay. Kebetulan saya sedang di luar kantor ini sebetulnya ya.
3: Baik.
6: Ya,
3: Iya, tapi
6: itu memang
3: ya.
6: Lebih banyak terjadi pada anak-anak usia 1-4 tahun. Ya, cuma persentasenya mohon maaf ya saya tidak bisa menyampaikan.
3: Ya, nanti kita update lagi di lain kesempatan. Baik.
6: Siap.
3: Mohon. Nah, untuk penularannya secepat apa sih memang Bu sehingga masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat, kemudian memakai masker? Secepat apa penularan ispa ini?
6: Nah, ini seperti dulu COVID begitu. Jadi kalau satu orang di keluarga sakit, nanti satu keluarga jadi sakit. Gitu ya.
3: Lewat udara, droplet atau seperti apa?
6: Lewat, betul. Jadi lewat droplet betul, lewat airborne ya. Jadi lewat udara betul ya. Dan sama seperti influenza yang lain ya, bahwa ketika percikan ludah atau dropletnya itu sampai di satu benda, lalu terpegang tidak sengaja ya. Setelah itu terhirup atau termakan, maka virus tersebut bisa menyebabkan penyakit ya. Dan kebanyakan terjadi tadi penularannya lebih mudah ya kepada sekeluarga. Jadi yang satu sakit nanti semua sakit gitu ya. Nah, untuk itu kenapa isolasi mandiri menjadi hal penting. Pemakaian masker menjadi hal penting ya. Dan karena saya perhatikan kalau disiplin pakai masker, itu penularan di keluarga tidak terjadi. Gitu ya. Memang tidak seheboh pada saat dulu COVID ya. Tapi sekali lagi karena ini airborne sifatnya, jadi memang lebih cepat menular.
3: Untuk pemulihan setiap pasien ini berapa lama Bu? Apakah berbeda-beda?
6: Berbeda-beda ya. Memang ciri khasnya itu beda dengan flu. Kalau flu beda tipenya ya. Kalau influenza dengan flu ini beda. Kalau flu kita 3 hari udah seger ya. Dengan daya tahan tubuh yang bagus. Nah, influenza ini memang yang lebih terasanya adalah ketika demamnya tinggi. Nah ya, di hari pertama itu demam tinggi, pusing, kadang batuk pilek tidak begitu lebih terasa gitu ya. Nah, dan yang lebih terasa itu memang gejala lemasnya, pegal-pegalnya, dan lebih dari satu minggu, rata-rata sekitar 10 harian ya, baru pasien merasakan fit kembali begitu ya. Nah, ini mungkin yang harus diwaspadai selain cepat menular, memang untuk daya tahan tubuhnya itu lebih agak lama untuk perbaikannya. Dan kehati-hatian memang kepada yang mempunyai penyakit tadi ya, serta anak-anak di bawah 5 tahun.
3: Jadi masyarakat juga perlu mengenali tanda-tanda ya. Tidak serta-merta ini adalah flu biasa. Kalau misalnya sudah berlangsung 1 minggu lebih, kemudian tadi disertai dengan pusing ya, Bu Vini, kemudian kondisi lemas, sebaiknya dilakukan pengecekan ya di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau misalnya kondisinya nanti meningkat, ini bagaimana Bu Vini, kesiapan dari Faskes di Jawa Barat?
6: Ya, sebetulnya semua fasilitas kesehatan saya sampaikan tidak pernah berhenti ya. Kita mungkin ingat zaman dulu kita kekurangan ruang isolasi begitu ya. Lalu yang ruang intensif masih ingat mungkin ya, sekalian ya. Nah, ruang isolasi ini sudah ada di setiap rumah sakit sekarang. Gak kayak zaman dulu ya. Sejak COVID ini semua rumah sakit itu diwajibkan punya ruang isolasi. Ya, nah itu untuk penyakit-penyakit yang sifatnya tadi ada perburukan. Nah, tapi untuk yang baru terjadi, mohon maaf, misalnya 3 hari, memang lakukanlah isolasi mandiri di rumah terlebih dahulu. Gitu. Dan juga tentu tadi mohon maaf, tidak 7 hari teh. Kalau udah 3 hari misalnya tidak perbaikan, ada rasa sesak, kunjungilah fasilitas layanan kesehatan. Jadi tetap patokannya 3 hari.
3: Tidak menunggu lama lagi. Kalau sudah merasakan gejala-gejala tadi, silakan merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, di tengah kondisi ini tentu di musim menghujan, sekarang juga akan menuju ke sana ya, Bu Vini. Bagaimana masyarakat agar tetap waspada dan juga menjaga kesehatan agar tidak tertular ataupun tidak mengidap ispa ini?
6: Ya, jadi yang penting pertama adalah tadi jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang paling utama. Ya, cuci tangan, lalu juga memakai masker ya ketika memang sakit. Lalu setelah itu juga pakailah barang-barang pribadi. Itu juga diutamakan juga seperti dulu ya, sama seperti COVID ya. Kalau ada di kerumunan pakai masker, lalu batasi mobilitas ya. Kalau memang tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Itu untuk yang menjaga kesehatan, terutama istirahat dan makan yang bergizi, yang sehat ya. Nah, untuk yang sakit, sekali lagi disarankan yang pertama adalah tentu lakukan isolasi mandiri ya. Ketika tidak ada perbaikan, maka segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Ya maksimal 3 hari kok tidak ada perbaikan gitu ya, atau bertambah berat, misalnya ada rasa sesak ya, dengan jumlah nafas yang semenitnya lebih cepat ya, di atas 20 kali per menit ya, maka silahkan untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, karena kami sudah menyebarkan surat edaran terkait dengan antisipasi influenza A ini.
3: Baik, terima kasih banyak Bu Vini, kita harapkan semoga masyarakat sehat-sehat ya, termasuk di Jawa Barat,
6: amin,
3: agar
6: amin, ya,
3: lonjakan kasusnya amin, tidak terjadi. Terima kasih amin, Bu Vini, selamat ya, pagi, sehat selalu.
6: Selamat pagi, amin.
3: Baru saja kami berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Ibu Raden Vini Adiani Dewi.
4: Wawancara Pro 3.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Indonesia Menyapa Pagi. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG dibuka di zona hijau pada awal perdagangan jelang akhir pekan. Indeks menguat 0,14% ke level 6.018. Selengkapnya dilaporkan Zahfa Putri. Zahfa.
3: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada awal perdagangan sesi 1. Indeks berada di level 6.018 atau naik 0,14% dibanding penutupan sehari sebelumnya. Indeks bergerak cukup fluktuatif, di mana berdasarkan pantauan data RTI, indeks sempat terkoreksi hingga ke level 5.979, kemudian berbalik menguat ke zona hijau sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pergerakan indeks dipengaruhi sentimen global dan juga sejumlah data ekonomi terbaru. Dari Amerika Serikat, aktivitas manufaktur masih berada dalam fase ekspansi pada September. Data ISM Manufacturing PMI tercatat sebesar 54,5 atau turun tipis dari 54,6 pada bulan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan aktivitas manufaktur tetap kuat meski produsen menghadapi kenaikan biaya bahan baku. Namun investor juga tetap memperhatikan perkembangan konflik di Timur Tengah, di mana kapal induk USS Theodore Roosevelt dilaporkan bergerak dari San Diego menuju kawasan tersebut. Kehadiran tambahan armada Amerika Serikat berpotensi meningkatkan ketegangan dan juga memicu sikap hati-hati dari investor. Dari dalam negeri, di sisi lain inflasi September meningkat menjadi 3,28% secara tahunan. Pada Agustus, inflasi tercatat 3,19% dengan inflasi bulanan September sebesar 0,30%. Tekanan harga terutama berasal dari kompor makanan, minuman, dan juga tembakau. Sementara komoditas yang berkontribusi antara lain cabai, ayam, beras, serta telur. Investor akan terus mencermati perkembangan geopolitik, pergerakan rupiah, serta respons pasar terhadap data ekonomi terbaru. Analis mengatakan indeks diperkirakan melemah terbatas hari ini dengan rentang supportnya di 5.935 dan resistance di 6.120. Sekian laporan awal perdagangan bursa pada hari ini. Informasi lengkapnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zahfa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, nantikan juga informasi kabar bursa dan juga rupiah pada penutupan sesi 1 pada siang nanti pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan juga penutupan di sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Kami hadirkan informasi lainnya juga pendengar. Bulog Mamuju menutup penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September dengan realisasi 98,59% di 3 kabupaten wilayah kerja. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham. Ilham. Ilham, silakan laporan Anda.
4: Oh, baik. Baik, pendengar, berikut saya laporkan Bulog Cabang Mamuju menutup penyaluran bantuan pangan periode Juli-September dengan realisasi 98,59% di 3 kabupaten wilayah kerjanya. Pimpinan Cabang Mamuju, Pimpinan Cabang Bulog Mamuju Nurin Sama mengatakan penutupan dilakukan setelah batas distribusi berakhir pada 30 September 2026. Sehingga bantuan belum dibagikan dan terdokumentasi harus ditarik kembali. Capaian penyaluran meliputi Mamuju 97,69%, Mamuju Tengah 100%, dan Pasangkayu 98,84%. Sisa keseluruhan mencapai 1,41%. Menurut Norin, kendala utama meliputi sinyal lemah saat pengunggahan data serta perubahan data penerima, termasuk warga pindah domisili dan meninggal dunia.
5: Untuk Mamuju itu 97,69%, kalau Mamuju Tengah 100%, Pasangkayu 98,84%. Jadi total untuk kami 3 wilayah itu 98,59%. Yang terbaik juga.
6: Ya.
5: Jadi sekitar 1,41% ini yang tidak terbaik. 1,41%.
6: Besar dan sebagainya jadi itu sekitar 1,40%.
4: Lebih lanjut, bantuan pangan yang belum tersalurkan akan kembali menjadi stok bulog yang akan disalurkan pada periode berikutnya kepada penerima yang telah ditetapkan. Berikut laporan saya dari Kabupaten Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perumbulok Cabang Ruteng Manggarai menyalurkan 424 ton bantuan beras pangan periode Juni hingga September 2026. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario.
7: Ya, pendengar Ereli, saat ini Bulog Cabang Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur kembali menyalurkan bantuan pangan untuk alokasi bulan Juli hingga September 2026 di Kabupaten Manggarai Timur. Penyaluran telah berlangsung di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Lambaleda Selatan, Lambaleda Utara, serta Kecamatan Elar. Kepala Bulog Cabang Ruteng, Yermi Jami, menyampaikan distribusi masih berjalan secara bertahap. Hingga kini beras yang telah disalurkan telah mencapai sekitar 424 ton. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang tercantum dalam data penerima dari Kementerian Sosial. Untuk periode Juli hingga September ini tercatat sebanyak 55.375 penerima di Kabupaten Manggarai Timur.
8: Untuk kalau bantuan pangan untuk Manggarai Timur alokasi Juli September kita sudah distribusikan di 3 kecamatan. Kecamatan Lambaleda Selatan, Lambaleda Utara sama Elar. Sementara berjalan, jadi totalnya sekitar ada 424 ton.
7: Dan pendengar dapat saya informasikan juga untuk penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Manggarai saat ini masih dalam tahap persiapan. Pihak Bulog sedang menunggu persetujuan dari Badan Pangan Nasional terkait perpanjangan penyaluran untuk alokasi di bulan Oktober. Jumlah penerima di Kabupaten Manggarai tercatat mencapai 59.990 penerima. Di tengah kondisi masyarakat yang masih merasakan dampak gempa bumi serta potensi gempa susulan, kelancaran penyaluran pangan ini menjadi upaya penting untuk menjaga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Bulog berkomitmen memastikan bantuan tetap berjalan dan situasi tetap kondusif. Setelah masa transisi darurat kepemulihan berakhir, pihak Bulog siap menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang masih membutuhkan. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Antrean panjang di sejumlah SPBU mendorong pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat kembali menerapkan aturan ganjil genap untuk mengurai kepadatan. Informasinya disampaikan Dina Triana. Dina.
9: Baik pendengar, penerapan sistem ganjil genap untuk pengisian BBM subsidi jenis Pertalite mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang sejak diberlakukan Kamis kemarin. Penerapan ini sebagai upaya pemerintah daerah mengatasi antrean panjang yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Pengaturan tersebut mengacu pada surat edaran Bupati Sintang tentang pengaturan pelayanan pengisian BBM jenis Pertalite pada SPBU di Kabupaten Sintang yang ditetapkan Selasa 29 September 2026 kemarin. Sistem ganjil genap diberlakukan selama 1 hingga 7 Oktober 2026 dan berlaku bagi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dalam pelaksanaannya, pelayanan pengisian Pertalite di seluruh SPBU di Kabupaten Sintang disesuaikan dengan angka terakhir nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM. Petugas juga melakukan pemeriksaan nomor kendaraan atau STNK untuk memastikan kesesuaian kendaraan dengan ketentuan yang berlaku. Saat meninjau pelaksanaan kebijakan pada hari pertama, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan kebijakan tersebut diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan keluhan masyarakat yang sebelumnya harus mengatasi antrean panjang saat pengisian Pertalite. Berikut pernyataannya.
10: Kalau kita melihat, memang cukup efektif. Kita juga sempat diskusi ke beberapa teman-teman masyarakat yang melakukan pengisian. Mereka juga memberikan apresiasi lah. Langsung dalam bentuk nyata, antrian-antrian itu memang langsung berkurang. Saya berharap nanti pada saat situasi sudah normal, tentu ganjil genap ini sudah tidak berlaku lagi. Jadi ini betul-betul kita harus coba.
9: Ya, pendengar, Roni juga menjelaskan penerapan sistem ganjil genap hanya diberlakukan selama 1 minggu sebagai langkah uji coba. Pemerintah akan melihat perkembangan kondisi di lapangan sebelum menentukan langkah selanjutnya. Ia berharap kondisi distribusi dan pelayanan BBM di Kabupaten Sintang dapat segera kembali normal, sehingga pengaturan ganjil genap tidak perlu dilanjutkan. Pemerintah daerah bersama kepolisian dan Pertamina juga akan terus memantau pelaksanaan kebijakan tersebut selama masa uji coba. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kenaikan harga cabai merah mulai dirasakan pedagang dan masyarakat di Kota Sungai Penuh. Di Pasar Tanjung Bajure, harga cabai merah kini menembus Rp68.000 per kilogramnya. Informasi ini dilaporkan Asep Sanjaya. Asep.
11: Ya, pendengar dapat saya laporkan, harga cabai merah di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Saat ini harga cabai merah mencapai Rp68.000 per kilogram, naik dari sebelumnya yang hanya dijual sekitar Rp55.000 per kilogram. Sedangkan harga kebutuhan pokok yang lainnya masih stabil. Salah seorang pedagang Fitri mengatakan kenaikan harga cabai merah membuat pedagang harus menyiapkan modal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dagangannya. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan sehingga penjualan menjadi lesu. Fitri menjelaskan selain harga yang terus meningkat, pedagang juga menghadapi kesulitan mendapatkan pasokan cabai merah. Hal ini terjadi karena sebagian besar cabai merah dibawa keluar daerah sehingga jumlah pasokan di dalam daerah mengalami penurunan.
12: Naikkan itu cabai ya Pak ya. Cabai sekarang sekilonya Rp68.000. Kalau bawang merah tergantung, namanya kalau seandainya kering agak mahal Rp24.000. Kalau ada basah ada yang jual Rp20.000,
11: Rp18.000. Di samping itu pendengar, sempat saya sampaikan, pedagang berharap pasokan cabai merah kembali lancar agar dapat lebih stabil dan aktivitas jual beli di pasar kembali meningkat. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya memperluas potensi komoditas kopi daerah. Informasinya bersama dengan Siti Triani. Siti.
13: Baik pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mulai mengembangkan kopi Arabica sebagai bagian dari upaya memperluas potensi komoditas kopi daerah. Pengembangan dilakukan melalui demplot di Hanakau dengan memanfaatkan tanaman Arabica yang ditanam dari benih. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Desi Arisandi, mengatakan kopi Arabica memiliki peluang dikembangkan di wilayah Lampung dengan ketinggian tertentu. Salah satu lokasi pengembangan berada di Kebun Hanakau yang memiliki ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Menurut Desi, kopi Arabica umumnya sesuai dikembangkan pada wilayah dengan ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut, seperti di sejumlah kawasan, seperti di Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. Namun, hasil pengembangan di Hanakau menjadi bahan evaluasi untuk melihat potensi pertumbuhan Arabica di Lampung. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
14: tanaman itu akan kita pelihara dikembangkan jadi sumber benih kita. Karena kalau untuk sumber benih Arabica itu bisa dari kebun pengembangan atau kebun produksi. Yang penting nanti akan dilakukan uji atau penilaian oleh pemulia. Kalau layak itu akan kita jadikan sumber benih. Dan harapannya ke depan pelan-pelan pun akan mengembangkan kopi Arabica.
15: Baik pendengar, pengembangan kopi Arabica di Lampung juga diarahkan untuk melihat potensi tanaman sebagai sumber benih. Menurut Desti, sumber benih dapat berasal dari kebun pengembangan atau kebun produksi setelah melalui pengujian dan evaluasi oleh pemulia tanaman. Pemerintah Provinsi Lampung berharap pengembangan kopi Arabica dapat terus dilakukan secara bertahap sesuai kondisi wilayah dan hasil evaluasi di lapangan. Pengembangan tersebut diharapkan menambah pilihan komoditas kopi Lampung dengan tetap mempertahankan kopi Robusta sebagai komoditas utama daerah. Dari Bandar Lampung, Sri Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
17: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan DPRD DKI Jakarta. Pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI melaksanakan rapat panja Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia. Pimpinan Komisi 6 DPR RI melaksanakan audiensi dengan DPRD Kabupaten Banyumas terkait penyelesaian penggelapan atau penipuan dana nasabah Bank Mandiri Taspen Cabang Purwokerto. Sekian agenda DPR RI hari ini, simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Iesa Fatwa, sampai jumpa.
16: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
18: Wah, itu ada asap di sana. Nagurpian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput. Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadinya melalar, Bang. Ini lahanku juga.
19: Oh, itu yang jaga. Wah, ini musim kemarau.
20: Ini ada apa nih? Nah, ramai berkumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah di musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
21: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pihak-pihak semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
22: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
16: Indonesia menyapa pagi.
2: Kami hadirkan kembali pendengar informasi dari reporter kami. Satpol PP berkolaborasi dengan instansi lainnya dikerahkan dalam pengawasan penyaluran BBM subsidi di Biak. Selengkapnya dilaporkan Arini Masihor. Arini? Arini, silakan laporan Anda.
23: Baik, terima kasih pendengar. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Biak Numpor, siap berkolaborasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Biak Numpor, kerjasama dengan Pertamina dan pihak kepolisian. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung kebijakan pemerintah daerah Biak Numpor guna mengatasi antrian panjang dan memastikan penyaluran tepat sasaran. Keputusan pemberlakuan pengawasan di SPBU ini mulai berlaku 5 Oktober 2026, Dan kebijakan ini diambil setelah rapat koordinasi pada Senin 28 September lalu atas arahan Bupati Biak Numfor dengan kehadiran OPD terkait seperti Disperindak, Dinas Perhubungan, pihak kepolisian, pihak Pertamina, serta pengelola SPBU di Biak Numfor. Pengawasan berlangsung setiap hari menyesuaikan jam operasional SPBU dan direncanakan berjalan secara berkelanjutan. Dan berikut pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Biak Numfor, Ronaldo Rahayaan.
0: Sesuai dengan apa arahan Kasatda, jadi dari Satpol PP akan kolaborasi dengan Brimob. Jadi nanti setiap SPBU kami siapkan 5 personil yang kami sudah bagi tugasnya, ada yang mendampingi bagian nosel, ada yang bagian untuk mengarahkan kendaraan-kendaraan mana yang boleh mendapat pelayanan dari subsidi, dan ada juga yang tidak boleh. Jadi mereka tugasnya mengingatkan, kemudian mengarahkan. Sehingga diharapkan dengan kegiatan ini bisa semua teratur, tertib, terus antrian panjang itu bisa dikurangi. Jadi setiap SPBU kita siapkan 5 orang personil yang bertugas mulai setiap pagi dan sesuaikan dengan jam operasionalnya. Mulai tanggal 5 sesuai instruksi dari Pak Sekda kita sudah siap sampai dengan Desember, dan diharapkan sampai sudah terbiasa kemudian aman terkendali.
23: Kolaborasi ini sekaligus menjadi upaya bersama menjaga ketertiban umum dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Hari ini Mas Tiawan melaporkan untuk Pro 3 Jakarta, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aktivitas lelang terbuka di TPI Kota Tegal semakin sepi akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Kondisi ini membuat para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar. Kita simak selengkapnya dilaporkan Hanan Maruf. Hanan.
1: Baik pendengar, aktivitas lelang di tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada

0: datangi.
1: Omsetnya sangat buruk karena dengan adanya sisi yang terlihat kan semua dari mata daerah kan gagal.
2: Hanan. Hanan, silakan lanjutkan saja laporannya.
0: Baik. Sementara itu, pengolahan ikan asin Kota Tegal Ahmad Alam Misbah menjelaskan berkurangnya ikan yang masuk lelang membuat dirinya semakin sulit memperoleh bahan baku. Selain pasokan menurun, harga ikan yang tersedia juga disebut semakin mahal sehingga berpengaruh terhadap produksi dan omset usahanya. Akibat Ahmad mengatakan kondisi tersebut membuat aktivitas pengolahan ikan asin itu terhenti dan berdampak pada pekerja yang terlibat di dalamnya. Pihaknya mendesak agar sistem lelang secara terbuka dikembalikan seperti semula guna memulihkan perekonomian masyarakat sekitar.
1: Jadi kita selaku pengolah ikan asin itu sangat terberatkan wadrat untuk mendapatkan ikan. Sekali
2: dapat ikan
0: itu sangat terlalu cepat.
2: Hanan.
0: Para pelaku usaha berharap pengelolaan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan ikan dan kegiatan ekonomi yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi lainnya, pendengar, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis PIHPS Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatat harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp96.300 per kilogram. Sedangkan telur ayam ras di harga Rp28.550 per kilogram. Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir pagi ini, selain cabai rawit merah dan juga telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp37.000, maksud kami Rp37.350 per kilogram, kemudian bawang putih Rp37.750 per kilogram. Kemudian untuk komoditas lainnya seperti gula pasir kualitas premium di Rp20.450 per kilogram dan minyak goreng curah di harga Rp20.250 per liter. Minyak goreng kemasan bermerek 1 di harga Rp23.950 per liter serta minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.950 per liter.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
2: Jelang Dinamika Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang bertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem, die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sich.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak, tapi yang terpenting kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45+2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. The Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
2: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Badmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
4: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa, tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf bergu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capi Tradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak queen trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat Grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final Grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder Mighty Sigo Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan. Tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi gak datang dalam hitungan detik. Gak ada Google, gak ada media sosial, gak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semua kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik yang sudah dipersiapkan. Ada rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan selengkapnya. Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang baru saja bergabung. Dan tentunya juga untuk Anda yang terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan menyoroti diantaranya Suyudi yang menjadi Kapolri. Ini arah baru memperkuat transformasi Polri. Pergantian pucuk pimpinan di tubuh Polri selalu menjadi perhatian publik. Ketika Suyudi Aryo Seto dipercaya menjadi Kapolri, muncul harapan sekaligus pertanyaan mengenai arah baru institusi kepolisian ke depannya. Tantangan Polri yang semakin kompleks, mulai dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan profesionalisme hingga memperkuat kepercayaan publik di tengah perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial. Momentum kepemimpinan baru ini juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali proses transformasi Polri. Sejauh mana pembenahan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan, serta keterbukaan dan akuntabilitas dapat terus diperkuat, nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, masih dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila, kami juga akan menghadirkan topik mengenai momentum Hari Kesaktian Pancasila, Generasi Hebat Indonesia Kuat. Hari Kesaktian Pancasila ini yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga pemersatu bangsa. Dan di tengah perubahan zaman, tantangan terhadap nilai-nilai kebangsaan juga ikut berkembang. Generasi muda tumbuh dalam lingkungan digital yang begitu cepat dengan beragam informasi, budaya, dan pandangan yang datang tanpa batas. Karena itu, semangat Generasi Hebat Indonesia Kuat ini bukan hanya tentang prestasi, tapi juga bagaimana generasi muda menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, bergotong royong, bersikap kritis dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Nanti akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian di pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan program Dialog TNI Menyapa dengan tema TNI Prima Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, bersama dengan Kolonel Mar Anak Agung Gede Agung Jaya Putra, Kasat Watpres Pusminpres TNI. Ini dapat Anda simak siang nanti di Indonesia Menyapa Siang. Dan kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Olahraga sore nanti dengan tema klasemen perolehan medali Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu pendengar tanggapan atau informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081399399888. Demikian Safira.
2: Terima kasih Siva yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
1: Indonesia Menyapa Siang.
2: Ini kita mulai video potensi daerah hari ini. Program Ayam Petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI Papua Selatan menjadi salah satu bentuk pembelajaran berbasis praktik bagi siswa. Selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana.
4: Program Ayam Petelur di SMK Negeri 4 Agribisnis dan Agroteknologi MAPI Papua Selatan menjadi salah satu bentuk pembelajaran berbasis praktik bagi siswa. Program yang dijalankan dengan dukungan pemerintah Kabupaten MAPI ini tidak hanya menghasilkan telur untuk dipasarkan, tetapi juga memberikan pengalaman kerja dan uang saku bagi siswa yang terlibat. Sejak mulai berproduksi pada April tahun 2026, unit produksi ayam petelur di SMK Negeri 4 MAPI terus menghasilkan telur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam satu hari, produksi telur mencapai sekitar 47 hingga 50 rak atau setara dengan sekitar 1.500 butir telur per hari.
5: Mulai dari kami mulai produksi di bulan April 2026 sampai dengan saat ini itu di bulan September ini sudah 47 sampai 50 rak per hari. Jadi sekitar 1.500 butir per hari.
4: Hingga September 2026, produksi ayam petelur tersebut telah mencatat omset sekitar 107 juta rupiah setelah memperhitungkan biaya operasional, termasuk kebutuhan obat dan pakan ayam. Telur yang dihasilkan kemudian dipanen dan disortir berdasarkan ukuran sebelum dipasarkan dengan tiga kelompok harga, yakni Rp80.000, Rp85.000, dan Rp90.000 per satu rak. Pemasaran telur dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar sekolah, termasuk wilayah Kota Kepi dan Dapur MBG. Melalui kegiatan tersebut, sekolah juga melibatkan siswa dalam proses penjualan agar mereka dapat memahami pengelolaan usaha secara langsung. Salah satu siswa yang terlibat adalah Arnoldus Dior, siswa kelas 1 SMK Negeri 4 MAPI. Setiap sore, Arnoldus bersama guru melakukan berbagai kegiatan di kandang, mulai dari memberi pakan ayam, menjaga kebersihan tempat makan dan minum ayam DOC, mengambil telur, hingga membawa telur ke ruang produksi untuk disortir.
6: Setiap sore, naik, ini telur, antar ke ruangan produksi, di situ sortir, selesai sortir, istirahat, untuk umur suruh istirahat, kasih kita telur 55, bawa pulang, dari situ kita rebus di rumah, selesai rebus istirahat, pagi naik lagi, bapak ibu guru suruh kita ke kandang, praktik, kasih makan ayam.
4: Setiap siswa yang mengikuti kegiatan tersebut mendapatkan uang saku sebesar Rp50.000 untuk 2 jam kegiatan dan kehadirannya dicatat melalui daftar kehadiran. Bagi siswa, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk belajar bekerja sekaligus memperoleh pengalaman dalam mengelola hasil produksi sekolah. Melalui unit produksi ayam petelur, SMK Negeri 4 MAPI menargetkan lahirnya lulusan yang memiliki keterampilan khusus dan mampu menghasilkan pendapatan setelah menyelesaikan pendidikan. Dari kandang ayam, siswa tidak hanya belajar menghasilkan telur, tetapi juga belajar bagaimana sebuah usaha dikelola hingga memberi manfaat dan menjadi bekal untuk mandiri. Jessica Ardana melaporkan.
2: Video potensi daerah selanjutnya pendengar, Kalimuturi, oase musim kemarau yang viral di Kabupaten Teluk Bintuni. Kita simak bersama dengan Dina Rianti.
7: Musim kemarau menghadirkan wajah berbeda bagi Kalimuturi di Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Aliran sungai yang biasanya berwarna keruh berubah menjadi jernih, menghadirkan panorama alami yang menyejukkan mata dan menjadikan salah satu destinasi wisata favorit bagi warga setempat. Terletak tepat di bawah jembatan Muturi yang menghubungkan kota Bintuni dengan kawasan SP2 dan 3, lokasi ini kini ramai dikunjungi masyarakat terutama pada akhir pekan. Popularitasnya semakin meningkat setelah berbagai foto dan video keindahan sungai tersebut beredar beredar luas di media sosial. Air yang jernih dan sejuk menjadi daya tarik utama. Di tepian sungai, anak-anak bermain air dengan riang. Sementara orang dewasa menikmati suasana tenang yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sebagian warga sekitar juga masih memanfaatkan sungai ini untuk mencuci pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Salah seorang pengunjung, gadis mengaku mengetahui keberadaan Kali Muturi setelah melihat unggahan yang viral di media sosial. Ia sengaja datang bersama keluarga untuk menikmati suasana alam yang berbeda dari biasanya.
8: Sudah berapa kali mungkin kesini selama musim kemarau nih?
9: Baru sih.
8: Baru pertama kali?
9: Iya, karena airnya jernih.
8: Karena jernih?
9: Kalau tidak musim kemarau, airnya keruh kan jarang orang berkreasi di sini.
8: Ini tahu dari tempat ini untuk siapa, dari mana?
9: Di medsos, setelah viral. Okay. Akhirnya rekreasi dengan keluarga di sini.
8: Terus bagaimana? Setelah kesini, kesannya ke siapa?
9: Baik, sejuk, segar. Tempatnya juga bersih, ya. Kami berharap tempat ini selalu dijaga tuh kebersihannya. Untuk pengunjung, mungkin warga Teluk Bintuni mohon jaga kebersihannya. Sampah-sampah yang sudah dipakai bisa dibakar kah, bisa dikumpul, dipungut kembali, dibawa pulang. Supaya tempat ini bersih dan menjadi destinasi untuk kita warga Bintuni untuk tempat wisata.
7: Di balik ramainya kunjungan wisatawan, terdapat peran masyarakat setempat yang secara swadaya mengelola kawasan tersebut. Kletus Gabriel dan rekan-rekannya mulai membuka lokasi wisata Kali Muturi sekitar 1 bulan lamanya, dengan tujuan menjaga kebersihan sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
8: Setiap harinya berapa pengunjung yang masuk?
10: Kalau untuk setiap hari mungkin, kalau dari hari Senin mungkin pengunjung kurang lebih. Mungkin sampai hari Kamis baru kita jaga.
8: Jadi hari Kamis sampai hari Minggu?
10: Kamis sampai hari Minggu. Kalau tarif motor 10.000, mobil 20.
8: Motor 10.000?
10: Mobil 20. Akhirnya itu untuk mungkin nanti ini karena baru berjalan ya, terus kali ini juga di apa? Ini juga karena musim kemarau tuh, jadi kita masih mungkin kumpul-kumpul untuk apa?
8: Beli
10: plastik untuk sampah, tempat sampah. Untuk beli selang juga dari hasil ini.
8: Selang buat apa?
10: Untuk
11: di kampung.
10: Untuk
11: ya,
10: di kampung sini.
8: Dari air.
10: Iya, untuk dari
8: air dari bawah.
10: Iya, dari kali ke rumah-rumah dalam sini. Pengunjung yang datang mungkin jaga kebersihan. Terus sampahnya itu kalau bisa dibakar atau tidak dibawa pulang aja. Terus kalau berkunjung habis mungkin bakar-bakar gitu padam api yang itu.
8: Iya,
10: supaya ya.
7: Di tengah cuaca kemarau yang menyelimuti Teluk Bintuni, Kali Muturi hadir sebagai oase alami yang menawarkan kesegaran dan ketenangan. Kejernihan air, suasana yang asri, serta semangat gotong royong masyarakat menjadikan tempat ini bukan sekedar lokasi rekreasi, tetapi juga contoh bagaimana destinasi wisata dapat tumbuh dari kepedulian warga terhadap lingkungan mereka sendiri. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, itu tadi ya. Dana Kali Muturi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan, tapi kita harus jeda setelah berikut ini.
1: Kilas Berita.
12: Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin BNPB Berton Panjaitan mengatakan, penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah siang ini. Meski keindahannya tercemar, Teluk Ambon tetap menyimpan surga bawah laut yang menggiurkan. Selengkapnya bersama dengan Abdullah Leorima.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Net, jauh sebelum Teluk Ambon menghadapi persoalan sampah dan sedimentasi, para naturalis Eropa menyebut perairan ini sebagai salah satu laboratorium laut tropis paling mempesona. Airnya bening, terumbu karangnya berwarna-warni, dan ribuan spesies laut hidup berdampingan. Padang namun dan hutan mangrove masih sangat luas, menjadi habitat ikan, penyu, dan berbagai biota laut. Naturalis asal Inggris Alfred Russel Wallace menggambarkan Teluk Ambon sebagai salah satu perairan tropis terindah di dunia. Dengan kekayaan karang, ikan, dan moluska yang luar biasa, di mana ia melihat dasar lautnya dipenuhi hamparan terumbu karang, spons, anemon laut, dan berbagai organisme laut berwarna-warni. Ikan-ikan biru, merah, dan kuning berenang di sela-sela karang, sedangkan ubur-ubur transparan berwarna jingga dan merah muda mengapung di permukaan. Namun dampak dari pencemaran, sedimentasi, dan tekanan pembangunan membuat Teluk Ambon kehilangan pesonanya, termasuk ekosistem sumber daya perairannya. Meski demikian, para penyelam menyebut sedikitnya masih tersisa 8 spot diving yang menarik walau mengalami degradasi. Sebagaimana disampaikan fotografer bawah laut Bripka Cika Vidya dan ketua guide dive Maluku Afid Tuasikal.
13: Ini perubahannya cukup signifikan. Tiap tahun itu sangat berubah dan sampah juga semakin banyak yang ada di Teluk Ambon. Ini beberapa tahun terakhir kita pernah lakukan underwater clean up, yaitu yang diinisiasi oleh organisasi dive guide. Kondisi Teluk Ambon untuk terumbu karangnya sudah mulai jauh dari seperti yang diteliti oleh Wallace saat itu.
14: Kalau di Teluk Ambon itu biasanya kami bermain di laha, bahwa di situ adalah spot-spot foto underwater makro. Makro itu bisa disebut dengan binatang-binatang kecil yang luar biasa sekali, potensinya luar biasa sekali, dan di situ pun ada spot white, Bapak. Spot white itu seperti pemandangan. Saya lihat di bawah JMP di tiang-tiangnya itu juga sudah tumbuh terumbu karang soft coral yang ada warna pink, warna kuning, warna hijau, wah luar biasa sekali. Jadi di Ambon ini dimanapun kita menyelam, di situ pasti ada spot diving walaupun kita belum pernah menyelam di situ. Contohnya seperti kayak di bawah jembatan Merah Putih, udah di atasnya bagus, di bawahnya cukup luar biasa.
11: Teluk Ambon dari masa kolonial hingga sekarang menjadi lokasi penelitian ilmuwan dari berbagai negara. Banyak riset tentang terumbu karang, ikan karang, plankton, biota makro, hingga perubahan lingkungan. Kehadiran stasiun riset kelautan di Ambon ikut memperkuat reputasi tersebut. Kini, Teluk Ambon menghadapi tantangan sampah, sedimentasi, dan tekanan pembangunan. Namun berbagai upaya seperti rehabilitasi mangrove, konservasi lamun, edukasi masyarakat, pengelolaan sampah, hingga gerakan kolaboratif membuka peluang agar teluk ini kembali menjadi kebanggaan Maluku. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Ambon kita ke Banda Aceh. Geliatkan ekonomi kreatif UMKM Cokbang Sabang menyulap kakao lokal menjadi produk olahan dan agrowisata. Kita simak selengkapnya bersama dengan Irzam Maulana.
15: Saudara, saat ini kita sedang berada di Cokbang, di mana Cokbang ini merupakan salah satu UMKM di Kota Sabang yang gencar mempromosikan tentang olahan kakao yang dapat dipasarkan hingga ke luar daerah. Berikut liputan selengkapnya.
16: UMKM Cokbang atau dikenal sebutan Coklat Sabang terus berinovasi mengubah kakao lokal dari sekedar komoditas mentah menjadi produk olahan unggulan dan destinasi agrowisata berbasis industri. Inisiatif yang lahir dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri ini terbukti berhasil mendongkrak kesejahteraan petani kakao setempat. Kepala Produksi Cokbang Melandeta Diansyah saat diwawancarai RRI mengatakan Cokbang dibentuk dari keprihatinan terhadap rendahnya harga kakao petani Sabang yang pada awalnya hanya berada di kisaran Rp13.000 Rp10.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Padahal kakao memiliki nilai jual tinggi jika diolah menjadi produk coklat. Ia menambahkan kondisi tersebut tidak mampu mendongkrak pendapatan petani. Tanaman kakao sendiri sudah ada di Sabang sejak tahun 1990-an namun belum dimanfaatkan secara maksimal.
17: Nah, di Sabang sendiri itu sudah ada pohon kakao dari tahun 90-an tapi belum ada produksi yang memang benar-benar dari buah kakao. Nah, itu awal mula kita ingin membangun cokbang. Nah, baru setelah itu ya tentu koperasi ingin mensejahterakan seluruh anggota.
16: Dian Diria menambahkan seiring berkembangnya usaha, Cokbang mulai fokus pada peningkatan kualitas biji kakao. Saat ini Cokbang bekerja sama dengan sekitar 30 petani binaan. Para petani didampingi untuk memperbaiki kebun dan kualitas biji kakao termasuk proses fermentasi. Hasilnya harga kakao petani meningkat signifikan. Upaya tersebut berdampak signifikan pada harga jual kakao. Jika sebelumnya petani hanya menerima Rp13.000 hingga Rp16.000 per kilogram, saat ini harga kakao mencapai Rp70.000 per kilogram, sementara kakao fermentasi bisa menembus angka Rp150.000 per kilogram. Melan mengakui kapasitas produksi cokbang saat ini hanya 10 kg per hari, sementara permintaan pasar terus meningkat. Sebagai inovasi, cokbang mulai mengembangkan agrowisata coklat. Wisatawan diajak ke kebun kakao untuk melihat langsung proses pemetikan hingga fermentasi. Setelah itu, pengunjung bisa mencetak coklat sendiri di tempat produksi cokbang.
17: Dan sampai bulan 12, kita akan melakukan proses itu, memperkenalkan supaya teman-teman tahu buah coklat itu bentuknya seperti ini, di dalamnya warnanya putih loh, bukan coklat, bagaimana mengeringkannya. Nah, edukasi seperti itu. Dan kita ingin mengatakan juga coklat Sabang itu berbeda, kakao Sabang itu rasanya berbeda, dan itu sudah ada uji laboratoriumnya dan memang rasanya berbeda dari pameran-pameran yang sudah pernah kita ikuti.
16: Melalui pengembangan usaha dan agrowisata ini, Cokbang berharap dapat mengatasi keterbatasan kapasitas produksinya saat ini.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan kebijakan dan prioritas anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 akan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ekspansif sekaligus tetap terukur. Ia menyampaikan APBN 2027 mengusung tema tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Nantinya APBN 2027 akan ditempatkan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi dengan tiga fungsi utama, yakni menumbuhkan perekonomian, melindungi masyarakat, dan mendukung transformasi ekonomi. Wamenkyu menjelaskan pemerintah menyiapkan strategi penerimaan negara berkelanjutan untuk mendukung tiga fungsi tersebut. Sementara itu, kebijakan pembiayaan anggaran 2027 diarahkan untuk mengendalikan defisit dan utang secara aman serta berkelanjutan, termasuk melalui langkah antisipatif serta active cash and debt management. Badan Gizi Nasional BGN mengaktivasi 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 16 provinsi di Indonesia, termasuk Papua Pegunungan, untuk memperluas jangkauan program makan bergizi gratis dengan prioritas wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Kepala BGN Sudaryono mengatakan aktivasi difokuskan pada SPPG yang telah memenuhi persyaratan dan siap beroperasi. SPPG yang diaktivasi pada 2 Oktober 2026 dapat mulai beroperasi 3 hingga 4 pekan setelahnya. Ia menyampaikan aktivasi bukan berarti langsung menyalurkan makanan, namun harus melalui tahapan seperti pelatihan penjamah makanan, serta pendataan dan penetapan jumlah penerima manfaat secara bertahap sesuai kesiapan dapur masing-masing.

Beralih ke berita mancanegara, Iran menyerukan agar pembatasan penerbangan antara Iran dan Irak dicabut, sehingga perjalanan udara antara kedua negara menjadi normal dan dapat dilanjutkan kembali. Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan tetap menghormati kedaulatan Irak, namun mendesak agar pembatasan penerbangan segera dicabut. Iran menilai pemulihan operasional maskapai kedua negara ke kondisi normal merupakan keputusan paling tepat saat ini. Pihaknya menuding Amerika Serikat menggunakan sanksi dan terorisme ekonomi untuk mengganggu hubungan perdagangan dan penerbangan Iran dengan negara-negara lain. Kabar dari dunia olahraga, Persiraja Banda Aceh optimis meraih kemenangan perdana atas Sumsel United dalam pertandingan pekan keempat Pegadaian Championship 2026-2027 malam ini di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh. Persiraja belum meraih poin dari tiga laga musim ini setelah kalah 0-1 dari Semen Padang, 1-2 dari PSS Pekanbaru, dan 1-2 dari Persikat Depok. Pelatih Persiraja Banda Aceh, Muhammad Ridwan, sudah melakukan evaluasi dari tiga kekalahan beruntun itu untuk mempersiapkan strategi terbaik pada laga berikutnya, terutama dari sisi penguasaan bola. Ia juga menilai pemain menunjukkan progres yang baik selama latihan, bukan hanya dari sisi penguasaan bola, tetapi juga dari pergerakan dan cara membuka ruang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, buku di bawah bendera revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
0: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Menteri Kebudayaan Fadlizon berharap batik Indonesia semakin dikenal dunia melalui apresiasi masyarakat internasional terhadap warisan budaya Nusantara. Menurutnya, pengakuan global terhadap batik tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kementerian Kehutanan menyiagakan 5.000 aparatur sipil negara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Personel tersebut disiapkan sebagai tambahan kekuatan 2.579 personel Manggala Agni yang aktif menangani karhutla. Harga emas antam di logam mulia tercatat turun sebesar Rp5.000 pada perdagangan hari ini. Penurunan tersebut membuat harga emas Antam berada di level yang lebih rendah dibandingkan perdagangan sebelumnya. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan Indonesia Menyapa Siang, dan kembali siang ini kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
6: Warta Nusantara.
5: Memasuki 2 tahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dampak program prioritas nasional dirasakan hingga di pulau terluar. Salah satunya di Kepulauan Nias. Selengkapnya disampaikan Ida Rahmi. Ida?
7: Ya, 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa perubahan nyata hingga ke wilayah Kepulauan Nias. Dua sosok perempuan, Federtina Menrufa dan Mesra Zebua, menjadi bukti bagaimana program prioritas pemerintah menyentuh langsung masyarakat akar rumput di Kota Gunung Sitoli. Febertina Menrufa, ibu rumah tangga yang sebelumnya mengalami buta aksara, kini merasakan hidup baru setelah mengikuti program keaksaraan yang diselenggarakan oleh PKBM Siona di bawah naungan Yayasan Gozena Bangkit Berkarya. Program pemberantasan buta aksara ini menjadi salah satu perhatian pemerintah Prabowo Gibran yang menjadi titik balik bagi Febertina. Kemampuan barunya itu tidak hanya membuatnya menjadi lebih percaya diri saat berinteraksi, tetapi juga membantunya tidak lagi bergantung pada orang lain untuk memahami informasi. Lebih dari itu, program ini juga membekali Febertina memiliki kemampuan berhitung dasar yang sangat vital. Kisah inspiratif kedua datang dari Mesra Zebua, pelaku UMKM kerajinan tangan tas rajut di Kota Gunung Sitoli. Mesra adalah peserta pelatihan berbasis kompetensi dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia terkait yang difasilitasi oleh LPK Ziona, dan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Prabowo Gibran untuk meningkatkan kompetensi kerja dan mendorong UMKM naik kelas.
8: Bagi saya, pelatihan ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengolah dan mempromosikan produk sebagai pelaku UMKM.
7: Sementara itu, pendiri Yayasan Gozena Bangkit Berkarya, Rido Favorit Saruni Tehewarugu, membenarkan bahwa dua kisah tersebut adalah cerminan keberhasilan program pemerintah di sektor pendidikan non-formal.
9: Kami mendapatkan beberapa program-program untuk bisa memberdayakan kembali ibu-ibu yang tak lulus untuk bisa mendapatkan akses pendidikan kembali. Itu salah satunya. Dan saat ini juga untuk peningkatan kompetensi kerja, kami dari Yayasan mendapatkan berbagai program yang bersentuhan dengan masyarakat, yaitu pelatihan berbasis kompetensi dan tidak menyasar sektor-sektor UMKM, dan mereka diberikan penguatan kapasitas agar UMKM bisa naik kelas.
7: Ia berharap program-program yang telah dirasakan manfaatnya oleh Febertina dan Mesra ini dapat terus berkelanjutan dan pemerataannya merata di seluruh Indonesia, tidak hanya sebagai pilot project. Dari Gunung Sitoli, Darah Metolombang melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso. Warta Nusantara.
5: Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda terus menggalakkan penggunaan batik Sabang Merah ke seluruh masyarakat untuk memperkuat identitas Kabupaten Sanggau. Kita simak Rohma Wulandari. Rohma.
10: Baik, pendengar, hari ini Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Sanggau terus menggalakkan penggunaan batik Sabang Merah ke seluruh masyarakat untuk memperkuat identitas Kabupaten Sanggau. Sekretaris Dekranasda Sanggau, Rowiranto, menyebut pengembangan batik Sabang Merah juga diarahkan agar dapat diterima oleh berbagai kalangan, termasuk untuk generasi muda. Ia menjelaskan Dekranasda Sanggau memberdayakan pelaku usaha, pengrajin, dan desainer untuk menghasilkan kreasi batik yang lebih kekinian. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat, khususnya anak muda, semakin bangga menggunakan batik Sabang Merah. Menurutnya, penggunaan batik Sabang Merah di lingkungan organisasi perangkat daerah dan instansi daerah sudah cukup masif, terutama pada hari-hari atau kegiatan tertentu. Sementara itu, penggunaannya di masyarakat juga mulai semakin meluas. Ia menyebut bahwa pengembangan batik Sabang Merah dilakukan melalui penggayaan motif dengan mengangkat unsur khas daerah. Ia juga menjelaskan saat ini terdapat lebih dari 30 motif yang dikembangkan, termasuk motif flora, fauna, dan unsur kekinian. Rowiranto menyebut di Dekranasda, mereka memberdayakan para pelaku pengrajin, desainer, dan berkarya melalui batik tersebut berupa dengan baju kekinian dan lain sebagainya. Ia menyebut bahwa sekitar 30 motif tersebut merupakan perpaduan antara budaya Kalengkang dan kontemporer Belimbing Darah. Dalam momen Hari Batik Nasional ini, ia berharap bahwa minat masyarakat dan pelaku usaha untuk mengembangkan batik Sabang Merah dapat semakin meningkat. Ia menilai batik Sabang Merah dapat memperkuat identitas daerah sekaligus mendorong perekonomian masyarakat Sanggau. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bandara Sultan Hasanuddin Makassar memperkuat promosi budaya melalui spot tourism. Selengkapnya dilaporkan Emi Bafadal. Emi.
11: Bandara Sultan Hasanuddin selain dikenal sebagai pintu gerbang transportasi, bandara internasional ini juga telah menjelma sebagai spot tourism atau tempat wisata dengan memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Ruli Arta, saat menghadiri kegiatan RRI Obrolan Budaya kemarin mengungkapkan bandara memiliki peran mendukung dan memperkenalkan budaya lokal dengan cara mempromosikan seni dan budaya di wilayah Sulawesi Selatan. Ia mengatakan langkah konkret yang telah dilakukan pihak bandara dengan menghadirkan Museum Goes to Airport sebagai bukti nyata hadirnya etalase budaya di dalam Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Untuk mendukung langkah tersebut, Ruli menuturkan pihaknya terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros.
12: Kita berkomunikasi secara direct ke para dinas-dinas kabupaten-kabupaten terkait, sehingga dengan mudah kita bisa mengkolaborasikan program-program yang ada untuk bisa ada di bandara. Tepat sekali apa yang disampaikan bahwasannya memang saat ini Bandara Sultan Hasanuddin International Airport itu bertransformasi tidak hanya bicara penumpang untuk berangkat dan datang, namun kami melakukan sebuah transformasi terkait dengan spot tourism, di mana bandara ini bisa kita jadikan sebagai magnet untuk kita berkolaborasi sebagai destinasi baru untuk bagaimana kita bisa mempromosikan sebuah kebudayaan-kebudayaan yang ada. Dan tentunya dengan cara seperti ini, kami bandara menjadi salah satu tanggung jawab kami untuk sama-sama kita bisa ada memberikan sebuah informasi tentang kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan.
11: Ruli Arta menambahkan kolaborasi terus dimaksimalkan dengan berbagai pihak untuk mampu merepresentasikan budaya Sulawesi Selatan yang melekat dalam bandara sebagai spot tourism. Dan selain itu, juga hal ini disambut baik oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros karena harapannya adalah keinginan untuk bisa berkolaborasi dalam kegiatan spot tourism Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dengan memperkenalkan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan identitas budaya. Hal ini tentunya menjadi ekosistem kerjasama yang akan lebih memperkenalkan lagi budaya Sulawesi Selatan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Emi Bafadal, RRI Makassar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sebanyak 6 desa di Flores Timur NTT ditetapkan sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Laporan Rahma Suci dari ND. Rahma.
13: Ya baik pendengar, 6 desa di Kabupaten Flores Timur kini resmi ditetapkan sebagai lokasi Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026 ini. Setelah sebelumnya pemerintah daerah mengusulkan sekitar 10 desa untuk mengikuti program tersebut. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Flores Timur Adrianus Lamabelawa mengatakan penetapan 6 desa tersebut berdasarkan dari SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2026. Sementara 4 desa lainnya tidak ditetapkan karena menghadapi sejumlah kendala, mulai dari status lahan, kondisi topografi hingga kawasan konservasi.
14: Surat Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang calon lokasi kampung layanan Merah Putih Nomor 1 2026. Ini yaitu Flores Timur yang ada di Nomor 1, yaitu pada desa Timur, Jaya di Kecamatan Timur, desa Muring di Kecamatan Bibiambang, desa Kamu di
5: Kecamatan Rahma, dilanjutkan saja laporannya, insertnya tidak terdengar jelas.
13: Ya, baik. Adrianus menambahkan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kabupaten Flores Timur. Dukungan anggaran sekitar 32,34 miliar rupiah dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memperkuat sarana produksi nelayan sekaligus mendukung rantai nilai perikanan mulai dari produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini di 6 desa tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir, meningkatkan nilai ekonomi hasil perikanan dan juga mendorong kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan. Dari MB Kota Pancasila, Rahma Suci Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Warta Nusantara.
5: Pemerintah Kota Ambon berkomitmen untuk memastikan pembagian kupon bantuan diterima oleh warga yang benar-benar membutuhkan dan sesuai sasaran. Selengkapnya dilaporkan Rauda Autana. Rauda.
16: Baik, Vira dan juga pendengar dari Kota Ambon dapat kami informasikan, pemerintah Kota Ambon memastikan pembagian kupon bantuan kepada masyarakat dilakukan secara tepat sasaran. Wali Kota Ambon, Dewin Watimena, mengatakan dalam proses pendistribusian kupon, pemerintah akan melibatkan aparat desa, negeri, dan kelurahan untuk melakukan validasi terhadap status kependudukan dan calon penerima bantuan. Langkah ini dinilai penting terutama di kawasan Pasar Mardika yang memiliki banyak pedagang, sebab tidak seluruh pedagang di kawasan tersebut merupakan warga Kota Ambon. Namun sebagian berasal dari wilayah lain seperti Lehitu dan juga Salahutu. Sementara untuk kupon bantuan tersebut diperuntukkan khusus bagi warga Kota Ambon. Oleh karena itu, Wali Kota juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan memperketat pengawasan agar kupon tidak diberikan kepada masyarakat yang tidak berhak maupun dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
17: Tapi nanti kita lihat ke depan, yang pasti saya selalu mengarahkan kepada Dinas Indak bahwa kasihlah kupon itu kepada yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai dia tidak tepat sasaran.
16: Pemerintah Kota Ambon juga mendorong penggunaan data penerima bantuan berbasis digital yang akurat dan terintegrasi. Kodewin mengatakan, apabila data penerima telah tervalidasi, penyaluran bantuan dapat dilakukan langsung kepada masyarakat yang tercatat sebagai penerima. Dengan demikian, proses distribusi bantuan diharapkan menjadi lebih mudah, transparan, dan juga tepat sasaran. Dari Kota Ambon, Rauda Utana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kelurahan Penarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya mendapatkan bantuan terdampak karhutla dari Gubernur Kalteng Agus Tiar Sabran. Sebanyak 500 paket sembako dan 1.531 bantuan cair Kartu Huma Betang Sejahtera. Selengkapnya dilaporkan Sabella Indahsari. Sabella?
18: Ya, saudara pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk bantuan paket kebutuhan pokok, serta Kartu Huma Betang Sejahtera KHBS. Penyaluran dilakukan secara bertahap untuk memastikan bantuan dapat diterima warga yang membutuhkan. Bantuan terdampak karhutla sebelumnya telah diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, sebanyak 500 paket bantuan dan disalurkan untuk wilayah Kelurahan Panarung, yang masih terdapat pula 143 paket yang kemudian turut disampaikan kepada masyarakat. Selain bantuan karhutla, pemerintah Kota Palangkaraya juga telah menyalurkan KHBS tahap kedua secara keseluruhan, jumlah penerima KHBS dari tahap pertama hingga tahap kedua mencapai 1.531 penerima. Menurut Lurah Panarung Epi Kahayati, dalam proses penyaluran pemerintah masih dalam menghadapi kendala berupa adanya warga yang belum mengetahui informasi mengenai jadwal dan mekanisme pengambilan bantuan. Padahal informasi telah disampaikan melalui papan pengumuman maupun melalui ketua RT dan RW, serta berbagai grup komunikasi di lingkungan setempat. Untuk itu, Lurah Panarung mengharapkan warga dalam pengambilan KHBS yang saat ini terus berlangsung, diharapkan masyarakat dapat melihat atau berkoordinasi dengan RT RW setempat agar bantuan yang disalurkan dari pemerintah provinsi ini dapat tepat sasaran.
19: Sebanyak 500 paket sudah kita sampaikan dan saat ini juga sisanya sedang berlangsung di Kelurahan Panarung. Itu kemarin sisanya ada 143, saat ini juga sudah kita sampaikan ke warga. Dan juga terkait kartu Mabetang Sejahtera tahap 2 juga sedang kita serahkan. Kita itu 1.531 totalnya dari tahap 1 sampai tahap 2.
18: Selanjutnya, Lurah Panarung Epi Kahayati mengingatkan warga di lingkungannya yang mengalami kendala atau belum memperoleh informasi bantuan diminta berkoordinasi dengan RT dan RW. Selain itu, warga dapat memanfaatkan kanal pengaduan yang telah disediakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bagi masyarakat yang terkendala. Juga sebagai calon penerima bantuan, pemerintah juga membuka proses pendataan melalui relawan dengan terlebih dahulu masuk dalam data perlindungan sosial. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Bumi Tambun Bungai, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabela Indahsari, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rektor Universitas Brawijaya UB menyatakan bahwa kampus masih menunggu kepastian hukum terkait pemeriksaan dosen FIA UB, Romi Hermawan, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia. Hanum.
20: Ya, Surah Pernah, Rektor Universitas Brawijaya UB Prof. Widodo menyatakan kampus masih menunggu kepastian hukum terkait pemeriksaan dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Romi Hermawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Romi diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Prof. Widodo menegaskan UB menghormati asas praduga tak bersalah sekaligus memberikan ruang kepada KPK untuk menjalankan proses hukum. Dia juga mengatakan untuk sementara UB belum mengambil tindakan khusus terhadap Romi karena belum mengetahui secara langsung sejauh mana keterlibatan maupun dugaan kesalahan yang sedang didalami oleh penyidik KPK. Apabila nantinya terdapat kepastian status hukum dan keterlibatan Romi, maka UB akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Karena Romi saat ini berstatus sebagai aparatur sipil negara, sehingga penanganan internal akan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi ASN. Penyidik KPK mendalami dugaan pemberian uang secara rutin kepada Romi ketika Silmi menjalani bimbingan studi doktoral di UB. Uang itu diduga berasal dari setoran yang terkumpul di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan kemudian digunakan sebagai uang taktis. Nominal uang yang diduga diberikan juga masih dihitung karena pemberian tersebut disebut dilakukan secara rutin setiap kali melakukan bimbingan. Rektor UB juga menambahkan bahwa di sisi lain, UB sejak September lalu telah bekerja sama dengan KPK dalam penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi anti korupsi. Bahkan UB menjadi salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang menjalani program percontohan atau menjadi pilot project dalam penguatan ekosistem integritas tersebut. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Hanum Oktavia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
22: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
21: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
22: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
21: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
22: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
15: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Warta Nusantara.
5: BPS Sulawesi Utara merilis data bahwa sektor pariwisata di Sulawesi Utara menunjukkan tren penguatan pada Agustus 2026 dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 11.795 kunjungan. Selengkapnya dilaporkan Bobby Sampeka. Bobby?
1: Baik, Severa dan pendengar, Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara BP Sulut Wateki mengatakan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman pada bulan Agustus 2026 mencapai 11.795 kunjungan. Angka ini meningkat 13,28% dibandingkan Juli 2006 dan melonjak 108,47% dibandingkan Agustus 2005. BP Sulut merilis peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara turut dipengaruhi oleh penyelenggaraan berbagai event dan kegiatan internasional di Sulawesi Utara, termasuk Tomohon International Flower Festival. Berdasarkan negara asal, wisatawan dari Korea Selatan masih mendominasi dengan 5.683 kunjungan atau 48,18% dari total kunjungan Wisman.
2: Kita lihat pertumbuhannya, pertumbuhan bulanan, ya. Korea Selatan meningkat 47,30%, dan Tiongkok ini menurun dibandingkan dengan bulan lalu 9,77%, dan Jerman meningkat 18,78%. Pertumbuhan tahunannya, ya, Korea Selatan ini bertumbuh sangat tinggi, ya, 17.659,38%. Tiongkok, ya, dibandingkan tahun lalu juga terjadi penurunan juga nih, minus 12,22%, dan Jerman dibandingkan tahun lalu meningkat 25,43%. Berikutnya wisatawan nasional, jadi penduduk Sulawesi Utara yang 0,91%. Pada bulan Agustus 2026 ini jumlah perjalanan wisnus mencapai 1.282.400 perjalanan.
1: Dilanjut, Wateki mengatakan untuk tingkat penghuni hotel atau TPK, hotel berbintang pada bulan Agustus 2026 tercatat 49,08% atau meningkat 1,88 poin dibandingkan Juli 2006. Sedangkan TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya tercatat 30,51% meningkat 1,07 poin dibandingkan Juli 2006 dan 6,18 poin dibandingkan Agustus 2025. Demikian Bobby Sambeka dari Manado terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Manado kita ke Alor. Pemerintah Desa Hulnani, Kabupaten Alor mendukung sosialisasi larangan penggunaan racun tuba untuk menjaga kelestarian laut. Selengkapnya dilaporkan Maslan Bau. Maslan?
3: Pemerintah Desa Hulnani menegaskan komitmennya mencegah penggunaan racun tuba dan alat tangkap yang merusak untuk menjaga kelestarian ekosistem laut. Komitmen tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar Pokmaswas Bunga Bali Desa Alor Besar di kantor Desa Hulnani. Sosialisasi tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan masyarakat mengenai dampak penggunaan tuba dalam aktivitas menangkap ikan atau sulu. Masyarakat juga diajak memahami pentingnya menjaga kondisi laut agar tetap baik dan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kepala Desa Hulnani Mustaqim Teihing mengatakan, penyampaian informasi secara langsung penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak penggunaan tuba terhadap lingkungan laut. Menurutnya, menjaga kawasan perairan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau kelompok pengawas, tetapi juga masyarakat yang sehari-hari memanfaatkan sumber daya laut. Berikut wawancara kami bersama Kepala Desa Hulnani.
23: Ya, baik, terkait dengan sosialisasi hari ini, bahwasanya pemerintah Desa Hulnani sudah menyampaikan dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa Hulnani bahwa tentang larangan penggunaan tuba atau alat pembunuh ikan ini itu secara luas kepada masyarakat, bahwasannya sosialisasi ini sangat penting karena ini merupakan langkah untuk membuat alam laut ini tambah indah dan lebih bagus.
3: Ya, berharap penyampaian mengenai larangan penggunaan tuba dan alat tangkap yang merusak dapat terus dipahami dan diterapkan masyarakat dalam aktivitas penangkapan ikan sehari-hari. Kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait dinilai penting untuk menjaga kawasan konservasi serta keberlanjutan sumber daya laut. Dari Kabupaten Alor, Maslan Bao, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warga Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur menggelar Pekan Kebudayaan Daerah sebagai upaya menjaga kelestarian budaya bagi generasi muda di kawasan perbatasan. Laporan M. Imran dari RRI Samarinda. Imran.
0: Ya, rekan Safira, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur resmi membuka Pekan Kebudayaan Daerah dengan menampilkan beragam kearifan lokal. Kegiatan ini menyuguhkan seni tari dan musik, olahraga tradisional, lomba kreasi budaya, adat istiadat hingga aksesoris dan busana kedaerahan yang menjadi kekayaan masyarakat setempat. Pegiat seni dan musik tradisional sekaligus influencer nasional, Puyo Morris menilai kebudayaan merupakan jati diri dan identitas daerah yang melekat serta menjadi kebanggaan bangsa. Menurutnya, menjaga dan mengembangkan budaya harus terus didukung oleh semua pihak termasuk masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Mahakam Ulu. Puyo Morris juga meyakini bahwa seluruh kegiatan yang bersifat positif akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dan kebudayaan daerah ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkreasi sekaligus mencintai budayanya sendiri.
4: Untuk anak muda, ya saya juga masih merasa muda, kita jangan pernah berkecil hati, kita jangan pernah merasa rendah diri, tapi kita harus yakin bahwa kebudayaan kita sebagai jati diri kita. Dan kemanapun kita pergi, kemudian kita itulah yang menjadi jati diri kita.
0: Penyelenggaraan Festival Budaya ini memiliki target untuk melestarikan budaya daerah bagi generasi muda. Melalui keterlibatan para pelajar, budaya lokal diharapkan terus hidup dan diwariskan sebagai identitas kebangsaan. Sebagai kawasan perbatasan di Kalimantan Timur, Kabupaten Mahakam Ulu kaya akan seni, adat, dan budaya yang terus dilakukan pemerintah daerah setempat sebagai bagian dari upaya untuk mendukung potensi sektor pariwisata secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, Muhammad Imran, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
5: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporan Leni Kurniawati. Leni?
9: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di kawasan industri Cikarang dan Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partowanan Daulay, serta dihadiri perwakilan dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partowanan Daulay menjelaskan kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif terkait pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan dalam rangka menyemarakan draft RUU Kawasan Industri. Bahkan pihaknya berharap semakin banyak masukan yang masuk dari masyarakat RUU Kawasan Industri bisa cepat selesai. Dan pihaknya menargetkan tahun Desember 2026 RUU Kawasan Industri bisa diparipurnakan dan bisa digunakan sebagai payung hukum operasional kawasan industri. Berikut pernyataan dari Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partowanan Daulay.
24: Oke, ini adalah kunjungan kerja Panja RUU Kawasan Industri. Jadi, Panja Kawasan Industri ini kan tentu harus menyerap berbagai macam aspirasi yang langsung di tengah masyarakat. Nah, salah satu tempat yang kita datang itu adalah kawasan industri yang ada di Delta Mas ini. Delta Mas ini adalah nama bagus ya, nama marketing dari tempat ini. Dan kita mendapatkan informasi yang sangat berharga dari para pengelola terutama. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh para pengelola ini terkait dengan suka duka mereka mengelola tempat ini, tentu itu akan menjadi masukan kita dalam rangka menyempurnakan draft rancangan undang-undang kawasan industri.
6: Dan dengan adanya payung hukum, Komisi 7 berharap nantinya akan lebih banyak investasi dan investor masuk mengamankan modalnya di Indonesia. Sehingga dengan begitu akan terbuka banyak lapangan kerja untuk warga negara Indonesia. Dan ia juga menegaskan bahwa tujuan adanya Undang-Undang Kawasan Industri adalah kesejahteraan masyarakat, sehingga ia berharap betul Undang-Undang tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, dalam kunjungan tersebut, Komisi 7 juga banyak menggali informasi dari daerah, baik kota maupun provinsi, sehingga keberadaan kawasan industri nantinya juga bisa berdampak pada kemajuan daerah. Dari Kabupaten Bekasi, kawasan industri Cikarang, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komunitas pecinta batik Solo merayakan momentum Hari Batik Nasional melalui kegiatan peragaan busana di Simpang 4, Ngarsopuro, Solo. Laporan Muhammad Reza dari Surakarta.
10: Ya, jadi kita punya harapan bahwa Solo itu kota batik dunia.
11: Sekitar 20 peserta dari komunitas pecinta batik Solo mengikuti peragaan busana di Zebra Cross Ngarsopuro kawasan Jalan Slamet Riyadi. Kegiatan dimulai sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia Barat dengan peserta mengenakan berbagai busana batik serta membawa poster dan payung batik. Pemrakarsa kegiatan, Mayor Haristanto mengatakan, pemilihan lokasi di tengah jalan dilakukan untuk mendekatkan batik kepada masyarakat. Kehadiran kereta api yang melintas juga menjadi bagian dari atraksi dalam kegiatan tersebut.
10: Kami sebagai warga Solo, warga Indonesia, sungguh bangga bahwa Solo punya batik. Solo, ibu kota batik dunia. Jadi kita punya harapan bahwa Solo itu ibu kota batik dunia. Ini adalah kegembiraan warga Solo untuk ikut merawat bahwa batik itu memang keren.
11: Peserta kemudian berpindah ke Zebra Cross Jalan Gatot Subroto sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Di lokasi tersebut, para peserta kembali melakukan atraksi sembari menunggu kereta dari arah Wonogiri melintas. Sementara itu, anggota komunitas pecinta batik Solo, Maria, mengatakan pemilihan Zebra Cross ditujukan untuk memperkenalkan batik kepada pengguna jalan yang belum familiar atau belum mencintai batik. Peserta kegiatan merupakan kelompok lansia dengan rentang usia yang beragam. Maria yang berusia 66 tahun mengatakan, kegiatan tersebut diikuti peserta yang berusia sekitar 70 tahun maupun di bawahnya.
12: Kami ingin memperkenalkan atau melestarikan budaya batik nasional ini kepada mereka yang mungkin para pengguna jalan ini belum begitu familiar atau belum begitu mencintai. Untuk itu kami bertujuan supaya mereka semua mencintai batik nasional. Semoga batik nasional ini membudaya di masyarakat Indonesia pada khususnya dan bisa tersebar ke seluruh dunia pada mencintai batik secara umumnya.
11: Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang bagi para lansia untuk menunjukkan bahwa batik dapat dikenakan dalam berbagai model dan untuk beragam kegiatan. Para peserta berharap batik semakin membudaya di masyarakat Indonesia dan dikenal lebih luas hingga mancanegara. Muhammad Reza, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU di Politeknik Negeri Bengkalis sudah beroperasi selama 24 jam. Namun pemanfaatannya masih terbatas karena jumlah kendaraan listrik di Bengkalis belum banyak. Laporan Nur Fitriani.
25: Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis telah beroperasi selama 24 jam. Namun berdasarkan pantauan pihak kampus, fasilitas tersebut belum terlalu ramai dimanfaatkan masyarakat. Direktur Politeknik Negeri Bengkalis, Joni Kaster, mengatakan salah satu penyebabnya karena jumlah kendaraan listrik di Bengkalis masih terbatas. Meski demikian, SPKLU tetap buka selama 24 jam dan pengguna dapat melakukan pengisian daya secara mandiri.
26: Oh, itu?
27: Kalau datang, dia kan ngisi sendiri aja.
26: Oh, dia mandiri?
27: Mandiri, ya.
26: Oh, gitu. Jadi, dari polbanknya macam mana, Pak?
27: Kami kan menyiapkan tempat saja. Ya, kemudian kalau bisa jadikan bahan untuk riset kawan-kawan dosen sama mahasiswa,
25: dihasilkan. Joni menyebutkan keberadaan SPKLU di Polbank tidak hanya ditujukan untuk keperluan pengisian daya kendaraan listrik, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana riset bagi dosen dan mahasiswa. Polbank sendiri mengatakan dukungannya terhadap transisi energi dari penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan. Sementara itu, manajer unit layanan pelanggan atau ULP Bengkalis Ade Pratama Saputra menjelaskan, pengguna SPKLU tidak melakukan pembayaran secara tunai. Pengguna terlebih dahulu melakukan top up saldo melalui aplikasi PLN Mobile. Saldo tersebut kemudian digunakan untuk layanan pengisian daya kendaraan listrik.
13: Mobil listrik sudah tersedia di kantor PLN, kantor ULP Bengkalis. Ya. Yang baru kita launching juga ada di Politeknik sekarang.
25: Untuk saat ini, SPKLU Polbank baru dapat digunakan untuk kendaraan listrik jenis mobil. Sementara sepeda motor listrik belum dapat menggunakan fasilitas tersebut. Polbank berharap SPKLU yang sudah tersedia dan beroperasi selama 24 jam ini dapat semakin dimanfaatkan. Tidak hanya oleh warga kampus, tetapi juga masyarakat di seluruh Pulau Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita. Kilas Berita.
16: Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan pompa untuk mengatasi kekurangan air di sejumlah persawahan Jawa Barat. Selain menambah pasokan dari sumber terdekat, pemerintah juga mengevaluasi jaringan irigasi untuk mengidentifikasi hambatan distribusi menuju lahan pertanian. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
14: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
17: Perhatian, perhatian penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
14: Warta Nusantara.
16: Percepatan perbaikan drainase dan peningkatan jalan di Kota Semarang untuk mengantisipasi banjir menjelang puncak musim hujan 2026 ditargetkan rampung pada 15 hingga 20 Desember mendatang. Selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto. Rahma.
18: Ya, Safira dan pendengar, Dinas Pekerjaan Umum JPU Kota Semarang mempercepat pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur memasuki Oktober 2026. Sejumlah pekerjaan, terutama drainase dan perbaikan jalan, ditargetkan rampung paling lambat pertengahan Desember. Kepala DPU Kota Semarang Suharto mengatakan proyek sejumlah pekerjaan saat ini terus dikebut agar dapat selesai sebelum memasuki puncak musim hujan. Ia menjelaskan beberapa pekerjaan yang sebelumnya sempat dihentikan karena berpotensi mengganggu lalu lintas, kini kembali dilanjutkan. Salah satunya pekerjaan drainase di Jalan PR Tendean. Selain Jalan PR Tendean, DPU juga mempercepat pengerjaan drainase di kawasan Gajah serta pekerjaan pendukung di kawasan Simpang 5. Menurutnya Suharto, saluran di kawasan Simpang 5 juga akan dibuat lebih mudah dalam proses pemeliharaan dan juga pembersihan. Angka tersebut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi genangan dan meningkatkan fungsi sistem drainase. Selain tiga lokasi tersebut, DPU Kota Semarang juga mengerjakan sejumlah proyek lain, diantaranya pembangunan Yudit di wilayah Mukti Harjo Lor, pembangunan pompa di Taman Hasanuddin, serta perbaikan sejumlah akses jalan. Suharto juga menegaskan penanganan drainase menjadi salah satu perhatian DPU Kota Semarang untuk mengantisipasi potensi banjir saat hujan dengan intensitas tinggi. Sebelumnya sejumlah kawasan seperti Simpang 5 dan Jalan Pahlawan juga telah dilakukan penanganan. DPU bahkan menyiapkan penggantian bagian saluran di kawasan Pahlawan menggunakan grill berbahan steel. Dari Semarang, Rama Puanto melaporkan Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
16: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi generasi muda di wilayah Aceh
7: untuk kembali memperkuat nilai persatuan di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan memicu perpecahan. Laporan Cindy Novitasari.
1: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila di tengah derasnya arus informasi digital. Generasi muda dinilai memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dengan bijak menyikapi berbagai informasi di media sosial. Asisten Teritorial Kesdam Iskandar Muda, Kolonel Infantri Riyandi mengatakan, masyarakat saat ini rentan terpecah akibat penyebaran berita bohong dan informasi yang mengundang provokasi. Karena itu nilai persatuan Indonesia dalam sila ketiga Pancasila perlu terus diperkuat.
2: Kita udah kaji, mau Amerika bergabung sama siapapun, mau dia invasi kita, nggak akan mampu. Karena geopolitik kita kuat, tetapi kita rentan kalau kita diadu domba. Itu okay. Makanya sila ketiga, persatuan Indonesia, jadikanlah itu pola dasar berpikir kita setiap bertindak, setiap membuat berita, setiap hoax, setiap dalam dunia digital, oh persatuan Indonesia ini akan memecah, ini tidak.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KNPI Aceh, Sultan Muhammad Yus mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara tidak perlu lagi diperdebatkan. Menurutnya, generasi muda saat ini hanya perlu menggali makna Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.
15: Nah, saya pikir anak muda cukup optimis melihat bahwa Pancasila ini sudah selesai, kan?
19: Okay.
15: Pancasila sudah selesai, ini bukan lagi ruang diskusi, ini bukan lagi ruang perdebatan, tapi ini ruang penggali. Artinya anak muda silakan menggali makna esensial dari Pancasila. Supaya apa? Supaya kesaktian Pancasila ini tidak hanya dipandang dalam konteks yang formil, upacara dan lain sebagainya, tapi nilai bahwa Pancasila eksis dan bertahan hingga hari ini. Saya pikir begitu.
1: Pengalaman Pancasila di era digital dapat dimulai dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dengan begitu, nilai Pancasila tidak hanya diperingati setiap 1 Oktober, tetapi tetap hidup dalam keseharian generasi muda. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam

0: indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 19,30 poin atau 0,32% ke level 5.990,20 pada penutupan sesi pertama siang ini. Padahal IHSG sempat dibuka menguat 8,58 poin atau 0,14% ke level 6.018,08. Namun dalam perjalanannya IHSG bergerak di rentang 5.979 hingga 6.044,26. Sementara tercatat setidaknya 404 saham melemah, sementara 230 saham lainnya menguat dan 151 saham tidak bergerak. Dan dari sisi eksternal, pasar masih mencermati adanya aktivitas manufaktur Amerika Serikat yang masih berada dalam fase ekspansi selama hampir 9 bulan berturut-turut. Namun tekanan harga bahan baku juga meningkat, sementara ketegangan Amerika Serikat dengan Iran kembali menjadi perhatian pasar. Pendengar, dengan adanya kondisi ini turut mendorong adanya harga minyak Brent atau harga minyak dunia 4,37% menjadi $102,31 Amerika Serikat per barel. Dan dari dalam negeri, pendengar, pasar masih mencermati adanya inflasi Indonesia pada September yang mencapai 3,28% secara tahunan. Bank Indonesia menyebut inflasi ini masih berada dalam sasaran, yaitu 2,5% plus minus 1%. Sementara itu, surplus neraca perdagangan Indonesia menjadi sentimen positif yang turut dicermati pelaku pasar. Pendengar, tim analis pilar Investindo Sekuritas memperkirakan bahwa IHSG ini masih akan berpotensi melemah terbatas dengan secara teknikal diproyeksikan bergerak dalam rentang 5.935 dan resistance 6.120. Pelaku pasar selanjutnya masih akan mencermati pergerakan rupiah dan juga harga minyak dunia hingga penutupan sesi kedua sore hari nanti. Demikian laporan pasar saham pada jeda perdagangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan pada sore nanti pukul 16.45 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya. Ya.
2: Untuk prosesnya, dari Polda Kalimantan Selatan akan ditimpakan ke Mabespori.
0: Sari berita, Wakil Menteri Keuangan Joda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Musim kemarau sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Untuk itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah Khairil Anwar mengajak umat Islam kembali menggelar sholat minta hujan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Wakil Menteri Keuangan Joda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
4: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Yuda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
1: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya, ya. Karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda, ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040, atau 45, penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
4: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
3: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, semestinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju semestinya, kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan, kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
4: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
5: Kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut menyampaikan.
6: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan, Simpson Rihi, menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif, serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
5: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
7: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
5: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
8: Maksudnya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian ya, Pak?
5: Iya, betul.
6: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
2: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, masih ya.
6: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Untuk itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Tengah, Khairil Anwar, mengajak umat Islam kembali menggelar sholat minta hujan sebagai upaya batiniah memohon ampunan atas kesalahan yang diperbuat. Edis Rosso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
9: Melaksanakan sholat istisqo itu harus berbagai cara, makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin.
10: Ketua Majelis Ulama Indonesia mengajak umat Islam untuk menggelar sholat istisqo atau minta hujan sebagai salah satu ikhtiar menghadapi kondisi kekeringan dan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menurutnya upaya penanganan tidak hanya dilakukan secara lahiriah, tetapi juga melalui pendekatan keagamaan. Ia mengatakan selain berbagai upaya teknis untuk mendatangkan hujan, umat Islam dapat memperbanyak doa dan istighfar minta ampun kepada Allah, salah satunya dengan melaksanakan sholat istisqo sebagai bentuk permohonan agar hujan segera turun, karena berbagai ikhtiar perlu dilakukan secara bersamaan, baik melalui cara lahir maupun batin.
9: Awan-awan yang sudah tersedia tinggal ditaburkan garam kan?
10: Iya.
9: Tapi juga harus ada ilmu agama. Ilmu agama itu lewat pendekatan langit tadi.
10: Iya.
9: Kita baca doa, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga melaksanakan sholat istisqo itu. Harus berbagai cara, makanya saya katakan ada cara lahir, ada cara batin. Cara lahir itu nanti membuat hujan buatan, tapi hujan buatan itu pun harus ada awan-awannya.
10: Ia menilai pendekatan keagamaan tersebut penting dilakukan di tengah kondisi karhutla dan mengakibatkan munculnya kabut asap. Sementara itu, Ketua Pengurus Wilayah PW Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila Kalimantan Tengah, Muhammad Endriko Hamlizar Tulis, mengecam keras oknum pembakar lahan secara sengaja untuk kepentingan perkebunan karena telah merugikan semua masyarakat, terlebih masyarakat adat yang memiliki kebiasaan ladang berpindah ikut terseret.
11: Kondisi karhutla sekarang sebenarnya terutama bagi mereka-mereka yang mungkin di luar sana ya, masyarakat yang membakar lahan ataupun korporasi-korporasi yang membakar lahan. Yeah. Nah, ini harus saya perjelas juga supaya tidak salah abu-abu daripada stigma di masyarakat. Maksudnya masyarakat yang membakar lahan adalah masyarakat yang mungkin membuka lahan berlebih untuk dijadikan perkebunan. Jadi bukan masyarakat adat ya. Jadi di luar sana sebenarnya kalau kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sebenarnya karhutlah ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Sesuai dengan sila persila, yaitu yang sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana perintah Tuhan, apapun agamamu, tidak ada perintah Tuhan atau perintah agama merusak yang mengajarkan gitu kita merusak atau membakar alam. Tapi justru malah perintah agama, perintah Tuhan itu adalah menjaga. Artinya kalau kita sebenarnya mengamalkan prinsip-prinsip atau nilai Pancasila, mengimplementasikannya, ya kita bersama-sama menjaga alam ini.
10: Ia menambahkan pencegahan karhutla membutuhkan kesadaran bersama dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, salah satunya sila pertama, termasuk menjaga lingkungan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, selain penanganan teknis, ia mengajak seluruh umat untuk meningkatkan kepedulian serta memperkuat ikhtiar spiritual melalui doa dan sholat istisqo. Edi Suroso melaporkan.
0: Jelang International Day for Disaster Reduction, pada tanggal 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan, peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana atau PRB. Tahun ini, Banten dipilih menjadi provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
12: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik, peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
13: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
12: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
14: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50 poin ya, dan itu setara dengan 28% ya. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota termasuk juga masyarakat, dunia usaha ya, dan juga mungkin di media dan lain sebagainya itu membuahkan hasil.
12: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional sekaligus rangkaian hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, lebih dari 1.000 orang akan membatik di sepanjang kawasan Malioboro pada perhelatan Simfoni 1001 Batik. Informasi selengkapnya bersama Rosian Anwar dari RRI Yogyakarta.
15: Program utama, salah satu program utama dari Kadin dari SMS Yogyakarta di bawah bidang pemberdayaan perempuan. Salah satu programnya adalah membuat batik, membatik secara massal bersama.
16: Kawasan Malioboro akan ditutup selama kurang lebih 3 jam pada Sabtu 3 Oktober 2026 untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik atau acara membatik massal yang dilakukan di sepanjang Jalan Malioboro. Wakil Ketua Koordinator 2 Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Kunarta Adi Brata yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pengarah Simfoni 1001 Batik menuturkan, kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Batik Nasional dan sekaligus hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta.
15: Pesertanya sudah melebihi dari kuota. Mestinya 1001, ini ternyata sudah 1060 sekarang lebih. Ya, harapan kami karena ini menjadi bagian dari memperingati Hari Batik Nasional, kemudian memperingati HUT Kota Jogja yang ke-270, maka kita berkolaborasi. Jadi penyelenggaraan ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Dekranas DIY, sama Balai Kerajinan Batik.
16: Kunarta Adi Brata menyatakan, event Simfoni 1001 Batik selain mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota batik dunia, juga akan menjadi magnet untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta.
15: Ya, targetnya memang salah satunya adalah target wisata kunjungan, kemudian membranding Kota Jogja, mempertahankan Kota Jogja sebagai kota batik dunia.
16: Sementara itu, Indah Rahayu Muniarti selaku Ketua Panitia Simfoni 1001 Batik menegaskan, acara tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Publik yang hendak membatik juga tidak perlu takut apabila tak memiliki kemahiran dalam membatik.
17: Enggak harus bisa membatik gitu loh. Jadi memang masyarakat tapi di atas 12 tahun. Ya, jadi kalau belum umur nanti tidak bisa gitu.
18: Untuk membatiknya lalu hasilnya mau
17: dibawa pulang? Hasilnya dipek sendiri.
16: Hingga saat ini panitia telah mencatat pendaftaran lebih dari 1.050 peserta untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik. Acara yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, Kadin, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Dekranas Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Balai Kerajinan Batik ini akan menghadirkan keseruan membatik di ikon nomor 1 di Yogyakarta, yaitu kawasan Malioboro.
0: Melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara selamatkan sesama, Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan dan memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Laporan selengkapnya disampaikan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
19: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
20: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talk show, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
19: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3x24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ, seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
20: Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kombespol Nunu Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
1: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
20: Kalau daerah atau main kota yang baru ini banyak melaporkan kasus-kasus
1: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
20: Oh, kekerasan seksual.
1: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
20: Kombespol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menjajaki peluang penempatan PMI di industri kapal pesiar dan sektor logistik dengan menyesuaikan kompetensi pekerja terhadap kebutuhan pasar kerja global. Dalam siaran pers KP2MI yang diterima Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara, Wakil Menteri P2MI Kristina Aryani membahas peluang tersebut dalam pertemuan dengan perwakilan MSC Cruise dan kunjungan ke Politeknik Transportasi Darat Bali atau Poltrada. Kristina kemudian melihat program pendidikan dan pelatihan manajemen logistik di Poltrada Bali sebagai bagian dari upaya mengembangkan kompetensi PMI untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di luar negeri. Menurutnya, program pelatihan yang telah tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan pasar global, termasuk kemungkinan pengembangan pelatihan dengan durasi lebih singkat. Penyesuaian itu, katanya, perlu memperhatikan kebutuhan industri dan pasar kerja di negara tujuan, agar kompetensi yang dimiliki calon PMI sesuai dengan permintaan pengguna tenaga kerja. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih John Herdman menyebut dua gol timnas Indonesia yang tercipta dalam 37 detik akhir pertandingan hadir berkat skema yang telah dilatih bersama oleh para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9. Michel Becker.
22: Pelatih John Herdman menyebut dua gol timnas Indonesia yang tercipta dalam 37 detik akhir pertandingan bukanlah sebuah kebetulan. Dalam konferensi pers usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam, Herdman menuturkan hasil tersebut datang berkat skema yang telah dilatih oleh para pemain sebelumnya. Karenanya pelatih kelahiran konsep Inggris itu menyatakan rasa bangganya kepada seluruh pemain. Ia menyebut, para pemain mampu merespon kondisi kritikal dengan eksekusi yang terorganisir.
23: Saya pikir itu adalah momen yang sulit bagi kami, tetapi melihat bagaimana para pemain ini merespon sungguh luar biasa. Kemarin saat latihan, saya bertanya kepada mereka berapa gol yang bisa kita cetak dalam 30 detik. Mereka menjawab 3. Saya bilang tidak mungkin ada 3 gol dalam 37 detik. Maksud saya mereka percaya dengan kemampuan mereka. Dan apakah wasit membuat keputusan yang keliru? Semua orang bisa membuat kesalahan. Namun Anda memiliki sekelompok pria yang tetap berkomitmen pada negara mereka. Ini dua pertandingan berturut-turut. Mereka berjuang mati-matian di lapangan untuk negara ini. Saya bangga, sangat bangga.
22: Sementara itu penyerang skuad Garuda Michel Becker menyebut ketenangan mental membantunya tampil gemilang di laga kontra Bangladesh tadi malam. Sempat tidak mencetak gol di dua pertandingan awal grup, Michel menyatakan yang terpenting adalah momen yang mampu ia ciptakan untuk kemenangan tim.
23: Tentu saja sebagai penyerang Anda ingin fokus mencetak gol, tetapi yang paling penting adalah tim meraih kemenangan. Di laga melawan Singapura saya tidak mencetak gol, tetapi saya menjalankan peran saya untuk menciptakan penalti, memberi umpan, dan lainnya. Anda harus menghadapi harapan banyak orang, tetapi Anda harus tetap menikmatinya. Jalani momen saat ini, mengabaikan apa yang dikatakan orang lain, dan percaya diri bahwa Anda bisa melakukannya. Nikmati saja dan terus melangkah.
22: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand memuncaki klasemen sementara grup B. Dari Jakarta, Mira Abdul Diloli.

Selepas ini kami masih akan terus menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: baru enak.
1: Gol yang semalam.
2: Masuk tengah. Masuk. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview
4: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Dudung Abdurrahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dudung menyatakan siap untuk menjalankan program strategis nasional dan mengawal program pembangunan Astacita Presiden Prabowo. Bahlil Lahadalia mengatakan rangkap jabatan sebagai Menteri SDM dan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan amanah negara. Bahlil resmi mengemban dua jabatan tersebut setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet di Istana Negara Jakarta. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya itu mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. Dan tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai persatuan dan kebangsaan. Di tangan generasi muda, semangat Pancasila diharapkan terus tumbuh menjadi kekuatan dalam membangun Indonesia yang tangguh dan maju. Lalu bagaimana generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk membangun Indonesia yang semakin kuat dan berdaya saing? Kami akan soroti siang ini ya bersama dengan salah satu pemuda yang kemarin ikut berpartisipasi dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta. Ya, memang Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan bangsa dan membentengi ideologi negara di tengah perubahan zaman. Pada peringatan tahun ini, pemerintah menetapkan tema resmi Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan dari sisi penguatan karakter, Pancasila ini dinilai penting. Di antaranya adalah untuk menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong, kemudian toleransi dan disiplin melalui berbagai aktivitas positif termasuk di bidang kepemudaan dan juga olahraga agar mereka ini siap menghadapi tantangan global dan derasnya arus informasi digital saat ini.

0: Ya, upacara Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober kemarin juga sudah dilakukan, dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Upacara tingkat nasional ini berpusat di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan dipimpin oleh Presiden serta diikuti oleh sejumlah pejabat negara. Tema tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Upacara pun berlangsung secara hikmat dan peringatan ini juga dilaksanakan secara serentak melalui upacara bendera di berbagai kementerian, kemudian lembaga negara, instansi pemerintah daerah hingga satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ya, memang momentum kesaktian Pancasila atau Hari Kesaktian Pancasila ini selalu mengingatkan kita pada pentingnya menjaga persatuan bangsa serta meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Siang ini kami ingin tahu juga ya suara dari pemuda seperti apa memaknai Hari Kesaktian Pancasila bersama dengan siswa SMAN 113 Lubang Buaya Jakarta dengan Arundaya Giri Dewantara Mahameru.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mas Giri, selamat siang.
2: Selamat siang, Kakak.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Mas Giri?
2: Alhamdulillah, kabar saya sehat,
0: sudah
2: baik.
0: Sudah pulang sekolah di jam siang ini?
2: Untuk siang ini, kita pulang sekolah itu di jam 1 siang, karena ada sholat jamaah dulu untuk putra di masjid sekolah.
0: Jadi saya cuma memastikan ya, jadi perbincangan ini tidak mengganggu jam belajar ya, Mas Giri ya?
2: Iya, aman.
0: Oke, kemarin kabarnya ikut upacara juga di Lubang Buaya. Boleh cerita dong, seperti apa kemarin?
2: Oke, untuk kemarin itu tanggal 1 Oktober, Kamis, saya ikut upacara di Lubang Buaya. Dan itu terdiri dari, untuk pelajar itu dari SMKN 66, SMA-nya itu Seman 113, untuk SMP Negeri 272 Jakarta, dan untuk SD 12 Lubang Buaya.
0: Kalau Mas Giri sendiri,
2: terus,
0: ya silakan.
2: Terus untuk pelaksanaannya itu kita pagi dilaksanakan sama kurang lebih itu 1 jam dengan berbagai sambutan, berbagai pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar, disertai dengan doa.
0: Berbagai rangkaian ya yang sudah disiapkan di
2: Kesaktian
0: Pancasila.
2: Betul, Kak.
0: Mas Giri sendiri kelas berapa sih?
2: Untuk saya sekarang ini menduduki di bangku kelas 10 SMA, satu SMA gitu, Kak.
0: Satu SMA. Kemarin teman-temannya ada berapa banyak yang ikut upacara di sana?
2: Untuk teman-teman saya itu dari SMA 113 itu ada 38 orang. Namun untuk 4 orangnya lagi itu cadangan. Jadi yang mengikuti peserta upacara itu cuma 34, empatnya itu cadangan kalau memang tidak kuat fisiknya.
0: Oh, jadi persiapannya seperti apa tuh sebelum upacara?
2: Jadi sebelum upacara itu kita dari masing-masing kelas itu diseleksi. Diseleksi dari gerakan, dari fisik, dari tinggi badan. Kemudian kita persiapannya itu latihan, kita ngambil jam pelajaran. Jadi kita dispen pada guru-guru yang ngajar di sekolah. Untuk latihannya itu kita dilatih sama pelatih tentara Pak Imron sama Pak Soekardi di sekolah. Itu latihannya ada latihannya ada 12 dasar gerakan PBB, ada hormat, ada lencang depan, jalan di tempat, ada maju jalan, terus ada mengheningkan cipta dan yang gerakan lainnya.
0: Menarik sekali. Tapi Mas Giri bisa akhirnya lolos apakah karena ikut Paskibra juga atau gimana nih?
2: Kalau setahu saya lolos itu memang karena ikut Paskibra dan saya di Paskibra itu emang lumayan mempunyai potensi yang bagus, makanya saya dipilih.
0: Akhirnya terpilih. Soalnya bersama teman-teman yang lain.
2: Soalnya kebetulan, kebetulan saya juga mengikuti Paskibra itu di SMP dan dilanjut di SMA, jadi saya sudah punya basic-basicnya yang lumayan dalam.
0: Jadi ketika terpilih itu bagaimana rasanya untuk ikut terlibat ya dalam upacara Kesaktian Pancasila bersama dengan Presiden ya kemarin?
2: Iya betul, Kak. Untuk terpilih itu saya cukup senang karena sebelumnya di SMP saya juga belum pernah, dan ini pertama kalinya di SMA. Saya senang karena upacara ini bukan hanya di sekolah, tetapi di Monumen Kesaktian Pancasila. Dan itu juga ada para pejabat, presiden apalagi. Saya pertama kali melihat presiden secara langsung, dan itu rasanya sangat senang banget.
0: Sangat ini ya, menjadi salah satu momen langka ya dalam hidup. Akhirnya bertemu
2: betul,
0: presiden, momentumnya di Hari Kesaktian Pancasila. Nah, untuk latihan di Lubang Buayanya itu persiapannya berapa hari, Mas Giri?
2: Untuk latihan di Lubang Buaya itu kita di hari Senin sama Selasa. Itu tuh hari Senin itu gladi kotor. Nah, Selasanya itu juga gladi kotor kedua. Nah, untuk pada hari Rabunya itu kita dikasih waktu untuk istirahat, Kak. Supaya pada saat pelaksanaan hari Kamis 1 Oktober itu kondisi peserta badannya fit semua.
0: Jadi pengalaman latihan 2 hari sebelumnya bagaimana? Ada rasa capek atau mungkin ada tetap fit aja nih? Karena excited ya mau upacara bareng presiden di Hari Kesaktian Pancasila.
2: Kalau untuk latihan itu pasti kita rasa capek itu ada. Cuma rasa capek kecampur dengan rasa senang. Jadi capeknya itu terbayarkan. Gitu, Kak.
0: Apalagi bertemu dengan
2: juga
0: banyak tokoh juga ya di sana.
2: Iya, betul. Terus kita juga setiap latihan itu kita dikasih konsumsi. Konsumsinya itu juga enak-enak.
0: Baik.
2: Intinya kita nggak rugi gitu latihan capek-capek.
0: Banyak cerita-cerita baik lah ya dengan adanya Hari
2: Kesaktian Pancasila
0: ini.
2: Iya, betul.
0: Mas Giri sendiri sebelumnya pernah ke Monumen Pancasila Sakti?
2: Untuk saya sendiri sebelumnya pernah ke Monumen Pancasila Sakti. Cuma itu seingat saya terakhir tuh SD, jadi saya udah lama banget.
0: Jadi sudah cukup lama, bukan pertama kali. Tapi ketika datang kemarin ya ke Monumen Pancasila Sakti, apa sih kesan mungkin ya yang dirasakan oleh Mas Giri sendiri ketika tiba di sana, merasakan suasananya?
2: Suasananya itu menurut saya langsung keingat sejarah ya 7 pahlawan revolusi. Karena suasananya itu perjuangan pahlawan revolusi kita yang membela Indonesia, dan pokoknya berkesan gitu. Terus juga di monumen itu kan terdapat kayak berbagai tulisan, tulisan sejarah, tulisan apa namanya, pribadi, data diri. Dan itu cukup keren sih. Saya merasa 7 pahlawan revolusi itu cukup keren buat negara kita ini.
0: Kenapa sih akhirnya tertarik untuk melihat lebih jauh ataupun mengetahui lebih jauh tentang perjuangan bangsa kita? Mungkin dari generasi muda ya?
2: Lebih tertarik sih karena ini, Kak, perjuangannya itu memang buat perjuangan itu benar-benar merubah Indonesia itu bagaimana. Jadinya kita sebagai generasi muda memang terinspirasi atas perjuangan, pengorbanan mereka, sehingga kita dapat mencontoh 7 pahlawan revolusi dengan pelajaran yang baik.
0: Jadi anak muda sekarang tidak hanya tahu di zaman sekarang ya, tapi belajar juga bagaimana perjuangan para pahlawan di masa lalu ya. Seperti itu, Mas Giri.
2: Iya, betul, Kak, perjuangannya.
0: Baik, nah untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila kemarin, mungkin di mata pemuda seperti apa sih implementasi Pancasila sejauh ini? Mungkin di sekolah ataupun di lingkungan, di rumah gitu, Mas Giri?
2: Untuk penglihatan ya, Kak?
0: Iya, mengamalkan ya nilai-nilai Pancasila.
2: Mengamalkan. Oke, untuk mengamalkan kayak contohnya itu di sekolah, kita setiap jam 12 kita melakukan sholat zuhur berjamaah. Kepada sila pertama yang itu ketuhanan Maha Esa. Terus kita juga ada di sekolah tuh kerja kelompok, atau kayak kemarin contohnya itu kita mengikuti upacara. Dan itu mengerat rasa persatuan kita terhadap semua orang. Itu termasuk ke sila persatuan Indonesia 3. Terus kita juga dapat bawara, mengeluarkan pendapat, mengusulkan pendapat, mengkritik juga termasuk ke sila 4. Dan yang terakhir itu keadilan sosial, kita adil, kita dapat melaksanakan secara bersama dengan adil. Gitu sih, Kak.
0: Iya, luar biasa sekali ya, 5 sila Pancasila di implementasikan, diterapkan di kehidupan sehari-hari di sekolah. Terakhir, Mas Giri, mungkin harapannya ke depan ya sebagai generasi muda, agar Pancasila ini tidak dilupakan oleh generasi muda, tetap hidup di kehidupan anak-anak muda sekarang, itu seperti apa? Pesannya mungkin ke teman-teman juga.
2: Untuk generasi muda ke depannya, mungkin jika ingin melakukan sesuatu atau apa-apa itu, tetap mengamalkan nilai Pancasila dalam dirinya sendiri. Karena nilai Pancasila ini memang membawa banyak dampak baik buat kita semua, buat diri sendiri, buat negara, buat semua orang. Jadi menurut saya, setiap ingin melakukan sesuatu, kita harus mengingat 5 Pancasila. Karena itu adalah hal yang harus ditanamkan kepada diri kita.
0: Oke, seperti kata Bung Karno juga, jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih.
2: Betul, Kak.
0: Mas Giri atas waktunya. Jas merah, jangan.
2: Baik. Iya, terima kasih, Kak.
0: Sukses selalu, selamat siang.
2: Amin, ya. Selamat siang, terima kasih banyak, Kak.
0: Terima kasih. Baru saja kami berbincang ya dengan salah satu siswa SMAN 113 Lubang Buaya Jakarta, Arundaya Giri Dewantara Mahemeru, yang kemarin juga ikut serta ya menjadi peserta upacara dalam momentum Hari Kesaktian Pancasila.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Menteri Perindustrian Sarmuji meminta seluruh jajaran Kementerian Perindustrian untuk membangun mimpi besar memperkuat sektor perindustrian. Ia mengajak jajaran membaca setiap peluang untuk menjadikan sektor industri sebagai pengungkit pembangunan ekonomi. Sarmuji menyebut, sektor industri merupakan sektor yang sangat vital bagi Republik Indonesia. Ia mengatakan industri menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi sekaligus daya ungkit bagi penyerapan tenaga kerja. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pendengar, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto resmi disetujui oleh DPR RI dan juga dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri baru menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin. Penunjukan Suyudi sebagai Kapolri menjadi momentum baru dalam perjalanan reformasi dan transformasi institusi Polri. Kepemimpinan baru diharapkan membawa arah kebijakan yang semakin adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana kepemimpinan Kapolri yang baru ini bisa memperkuat transformasi Polri, khususnya dalam meningkatkan profesionalisme, pelayanan publik, dan kepercayaan masyarakat? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati kepolisian Ibu Pungki Indarti.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Bu Pungki.
3: Halo, selamat siang Mbak Fira. Selamat siang para pendengar.
1: Siang,
3: semoga
1: senang
3: sehat.
1: Amin.
3: Iya,
1: semoga sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Selalu.
3: Amin.
1: Amin. Bu Pungki, penunjukan Pak Suyudi ya sebagai Kapolri baru ini tentu membawa harapan ya di tengah masyarakat. Kalau kita melihat dinamika Polri beberapa tahun terakhir, sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan utama yang paling mendesak untuk segera dijawab oleh Kapolri baru ini?
3: Kapolri baru, iya. Ya. Terima kasih Mbak Fira. Ini jadi dunia kejahatan ini banyak berubah ya. Jadi sudah semakin sophisticated gitu. Mm-hmm. Nah, termasuk juga di dalamnya itu ada kejahatan-kejahatan transnasional seperti misalnya narkoba, terus kemudian judi online itu kan yang tidak hanya di Indonesia tapi juga dijalankan dari negara-negara Asia Tenggara. Yeah. Nah, itu terus kemudian meracuni banyak orang termasuk juga di sini. Nah, ini yang menjadi PR. Jadi tidak hanya kejahatan yang biasa ya, kejahatan jalanan, tetapi juga kejahatan transnasional itu yang mesti harus menjadi perhatian. Nah, kalau kejahatan jalanan ini juga saya rasa terutama di kota-kota besar ya, apalagi ini krisis ekonomi gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga global, jadi semuanya juga terdampak. Nah, makanya ini ada banyak juga kejahatan-kejahatan jalanan. Ini yang juga mesti harus menjadi perhatian Polri, sehingga kemudian bagaimana caranya Polri bisa memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara menjaga keamanan ya, menjaga keamanan Harkam Tipmas dengan sebaik-baiknya. Jadi banyak patroli, terus kemudian melibatkan masyarakat dalam upaya untuk menjaga keamanan lingkungan itu penting. Jadi mencegah kejahatan itu nomor satu kalau menurut saya. Nah, terus kemudian kedua, penegakan hukumnya. Nah, penegakan hukumnya itu ya Mbak ya, banyak juga kritikan gitu ya yang diberikan kepada Polri. Katakan misalnya orang sudah lapor tapi lama diproses, terus kemudian kadang-kadang juga mohon maaf, ini ada yang minta-minta duit, nah model-model kayak gitu kan masih ada prakteknya. Nah, oleh karena itu ini mesti harus dihapus semuanya, dan ini menjadi concern dari Kapolri yang baru. Nah, kemarin waktu fit and proper test, Pak Suyudi sudah mengatakan polisi bersama dengan masyarakat. Jadi ini yang memang harus dipegang teguh gitu ya. Jadi jangan sampai polisi itu menjauhi masyarakat, karena polisi itu lahir dari masyarakat, besar juga karena masyarakat, dan juga diharapkan dapat menjalankan tugas itu menjaga masyarakat dengan sebaik-baiknya, Mbak Fira.
1: Termasuk kepercayaan publik ya Bu Pungki. Kita tahu kepercayaan publik ini kan tidak dibangun dalam waktu yang singkat ya, di tengah berbagai dinamika yang sempat terjadi. Kemudian strategi apa yang harus dilakukan oleh Kapolri baru?
3: Nah, Kapolri baru ini mesti harus memberikan contoh yang bagus ya kepada anggota-anggotanya. Jadi yang memang nomor satu itu kan, kalau Polri ini kan anggota-anggota itu kan akan selalu melihat bagaimana cara pimpinan memberikan contoh. Nah, kalau pimpinan memberikan contoh baik dan kemudian contohnya itu tidak hanya nyun sewu, tidak hanya omon-omon, tapi dilaksanakan dengan benar. Jadi apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan itu sejalan, ini pasti anak buah juga akan melakukan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu harus ada bimbingan yang terbaik dari atasan atau dari pimpinan kepada anggota, sehingga anggota itu akan meniru pimpinan itu untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau pimpinan itu sibuk dengan dirinya sendiri, terus kemudian nyendeng sibuk untuk dapat duit, waduh, anggota itu pasti ya merasa bahwa pimpinanku aja kayak gitu, ya anggotanya ya niru kayak gitu. Nah, itu satu. Kedua, jadi anu ya, contoh teladan itu mesti harus diberikan. Kedua, pengawasan ya, pengawasan itu mesti harus dilakukan dengan baik. Jangan sampai anggota itu terus kemudian tanpa adanya bimbingan, nggak ada pengawasan juga, jadi ya nggak karu-karuan. Mm-hmm. Jadi pengawasan itu yang paling penting. Terus kemudian kesejahteraan anggota, Mbak, ini penting. Mm-hmm. Jadi kan ada banyak juga ya anggota-anggota yang pamer-pamer kekayaan, terus kemudian aduh show off macam-macam. Yeah. Tapi sebetulnya anggota polisi itu bayarannya dikit tuh, gajinya dikit ya. Kalau kita melihat paling ya rata-rata antara 1 sampai katakan 4 juta itu yang pangkat yang tinggi ya. Nah, jadi jangan sampai misalnya orang-orang yang seperti itu dirugikan dengan orang-orang yang pamer harta. Mm-hmm. Nah, anggota-anggota yang gajinya kecil, terus kemudian mereka melaksanakan tugas dengan baik,

0: korupsi, udah pidanakan aja, nggak usah di ini, nggak usah dibela-bela, model-model seperti itu. Jadi harus tegas ya, pimpinannya juga harus
1: perlu sikap tegas di kepemimpinan baru ini.
0: Betul.
1: Nah, menarik juga tadi soal penanganan kasus-kasus tertentu ya, Bu Pungki. Kemarin Kapolri baru juga menyatakan di DPR kalau tidak harus menunggu viral, tapi harus cepat ditangani. Nah, apakah transparansi penanganan kasus ini juga bisa menjadi kunci utama untuk kepemimpinan baru? Bagaimana caranya memastikan tidak ada lagi kasus yang akhirnya menjadi sorotan, baru akhirnya ditangani?
0: Betul. Jadi Pak Suyudi ini kan lama di reskrim, jadi beliau tahu banget gitu ya kondisi di reskrim. Nah, tetapi juga sebetulnya kalau waktu saya di Kompolnas itu kita mendapatkan komplain dari masyarakat itu 90% dari reskrim loh, kinerja reskrim loh. Nah, macam-macam. Jadi ada yang misalnya sudah lapor tapi kemudian nggak segera diproses. Terus kemudian ada yang ini apa namanya? Lambat gitu ya, prosesnya lambat gitu. Misalnya alasannya, oh ini apa namanya pelakunya melarikan diri,
1: tidak tebang pilih gitu. Akhirnya ya harus ke depan.
0: Jadi viral duluan baru kemudian mendapat perhatian. Ini kan fatal ya. Nah, tidak hanya di Kompolnas, tapi juga menurut catatan Komnas HAM, ini kan Polri selalu dicatat sebagai institusi yang paling banyak melanggar hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu bukan hanya misalnya anggota yang melakukan kekerasan berlebihan loh, Mbak. Tapi misalnya tidak memproses laporan dengan cepat sehingga masyarakat tidak segera mendapatkan keadilan, itu masuk pelanggaran HAM. Nah, oleh karena itu makanya kalau institusi tertinggi yang paling banyak melanggar HAM ya masuk akal ketika tadi kasus-kasus tidak diproses dengan baik. Nah, oleh karena itu ini kan Polri sekarang ini sudah punya pendukung yang luar biasa gitu ya bagi lidik-lidik kasus. Jadi scientific crime investigation, di situ ada laboratorium forensik, terus kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan digital forensik dan sebagainya sehingga bukti-bukti yang dihasilkan itu valid. Nah, oleh karena itu ini yang mesti harus dipegang gitu ya. Jadi gunakan scientific crime investigation, jangan males-males, jangan hanya menggunakan kekerasan ya untuk memaksa orang ngaku misalnya kayak gitu. Jadi itu kan torture ya, penyiksaan nggak boleh. Jadi mesti harus dengan dukungan bukti itu.
1: Baik, kita tentu berharap ya langkah-langkah konkret dari Pak Suyudi ini bisa benar-benar dapat dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah justru ya, Bu Pungki. Terima kasih Bu Pungki.
0: Iya betul Mbak Fira. Sama-sama. Iya. Terima kasih
1: atas waktunya. Selamat siang. Sehat selalu.
0: Dukungan masyarakat, masyarakat. Selalu memantau Polri. Terima kasih banyak.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan pemerhati kepolisian Ibu Pungki Indarti.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Agun Gunanjar mendorong Badan Reforma Agraria Nasional atau BRAN memprioritaskan penyelesaian konflik tanah rakyat seusai Presiden Prabowo Subianto melantik Dedi Prasetyo sebagai kepala badan tersebut. Agun mengatakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian utama kepala BRAN ialah melakukan inventarisasi terhadap konflik-konflik pertanahan yang terjadi di berbagai daerah. Ia mendorong agar pemerintah segera menyusun skala prioritas dalam penyelesaian konflik tanah, terutama persoalan yang berhubungan langsung dengan penguasaan dan kepentingan rakyat. Badan Gizi Nasional BGN mengaktifkan layanan 16 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T di Provinsi Papua Barat untuk memperluas cakupan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 1 BGN, Dr. Harjito, menyampaikan bahwa daerah 3T dengan prevalensi stunting tinggi menjadi prioritas layanan program makan bergizi gratis. Harjito mengungkapkan sebanyak 16 dapur SPPG 3T yang telah diaktifkan tersebar di Kabupaten Fakfak 5 dapur, kemudian Manokwari Selatan 4 dapur, Kaimana, Teluk Wondona, dan Manokwari masing-masing 2 dapur, serta Pegunungan Arfak 1 dapur. Beralih ke berita mancanegara, otoritas Arab Saudi membantah laporan mengenai adanya pelaku bom bunuh diri di Masjidil Haram Mekah dengan menyatakan seorang pria telah ditangkap karena mengganggu orang yang melintas dan menimbulkan kepanikan. Pernyataan tersebut tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas ataupun kondisi pria yang ditangkap. Sebelumnya, klaim yang beredar di media sosial menyebutkan seorang terduga pelaku bom bunuh diri mengenakan rompi berisi bahan peledak dan mendekati Ka'bah sebelum diamankan oleh petugas keamanan. Kabar dari dunia olahraga, langkah pegulat putri Indonesia Fardisa Septi Putri Hidayat terhenti pada babak perempat final kelas 76 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 0-10 dari wakil Kyrgyzstan Aiperi Medetkizi di Nagoya City Nai Sports Center Jepang. Berdasarkan statistik penyelenggara, Medetkizi tampil menekan sejak awal dan berusaha membawa Fardisa ke matras untuk mengumpulkan angka. Pegulat andalan Kyrgyzstan tersebut membuka keunggulan melalui sebuah aksi yang menghasilkan 2 poin. Fardisa berusaha membalas dengan menjaga jarak dan mencari celah serangan, tetapi lawan mampu mempertahankan kendali atas pertarungan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Breaking News.
1: Mendengar Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres di Istana Negara Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, Safira, dalam perjalanan saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Benar sekali, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres di Istana Negara Jakarta. Pelantikan dijadwalkan antara pukul 14.30 menit atau pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah tokoh sudah tiba di Istana Kepresidenan. Mereka mengenakan jas berwarna hitam, kemudian juga dasi berwarna biru. Sejumlah nama yang telah tiba diantaranya adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno yang disebut-sebut sebagai calon ketua dari Watimpres. Kemudian juga ada pengusaha Yusuf Wanadi. Mereka tadi sudah tiba sekitar pukul 13.30 menit dan nantinya juga akan terus berdatangan. Berdasarkan informasi dari salah satu pengusaha Yusuf Wanandi yang mengatakan bahwasanya akan ada sekitar 20 hingga 25 orang yang nanti akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan berikut pendengar penjelasan atau juga keterangan dari Yusuf Wanandi sebelum memasuki Istana Merdeka berikut ini.
3: Apa yang menerima tawaran ini, Pak, untuk menjadi wakil presiden?
4: Yang namanya Presiden Republik Indonesia, kawan dari dulu.
3: Ya. Oh, kawan dari dulu sama Prabowo gitu ya, Pak ya?
4: Betul.
3: Pak, selain Prabowo, mungkin boleh yang lain lagi.
5: Siapa namanya yang lain?
4: Waduh, tidak tahu saya nama-namanya paling begitu banyak katanya.
5: Ada berapa kira-kira?
4: Saya 20. 25
3: ya, Pak ya?
4: Kira-kira tidak tahu saya. Saya tidak tahu karena tadi ada teman-teman dari Seknek yang mengatakan.
3: Tapi untuk ketua dan wakilnya, apakah Bapak sudah tahu, Pak?
4: Ketuanya katanya Menko.
2: Iya, dengan sejumlah nama beredar di kalangan wartawan terkait dengan calon anggota Watimpres. Mereka diantaranya adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno yang digadang-gadang sebagai ketua, kemudian juga mantan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, kemudian juga ada nama pengusaha Khairul Tanjung, Yusuf Hangka, penggiat sosial Rocky Gerung dan juga tokoh agama K.H.G. Sepik Akil Siraj, kemudian mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan serta Jamari Caniago. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
6: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
7: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pendengar, di hari Jumat ini kembali kami hadirkan program Pro 3 bersama TNI. TNI Menyapa kali ini dengan tema TNI Prima, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
6: TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna. TNI menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami hadirkan sambutan dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
2: Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran.
1: Mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia Program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 dan seluruh prajurit TNI dimanapun berada, bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia, pengabdian merupakan amanah untuk menjaga kehormatan institusi sekaligus memberikan dharma bakti terbaik bagi bangsa dan negara. Dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, pesan tentang kehormatan dan pengabdian kembali menjadi pengingat penting bagi seluruh prajurit. Hal itu disampaikan mantan Panglima TNI, Marskal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, yang mengingatkan kepada seluruh prajurit agar senantiasa menjaga kehormatan dan terus mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pesan tersebut bukan sekadar refleksi perjalanan panjang TNI, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI tidak hanya dibangun melalui kemampuan dan profesionalisme. Pesan tersebut bukan sekadar refleksi perjalanan panjang TNI, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kekuatan TNI tidak hanya dibangun melalui kemampuan dan profesionalisme. Di dalamnya ada nilai disiplin, loyalitas, integritas, serta kesetiaan kepada bangsa dan negara yang harus terus dijaga. Semangat pengabdian itu pula yang tercermin dalam kegiatan ziarah nasional dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia. Ziarah bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang untuk kembali mengingat sejarah dan meneladani semangat juang para pendahulu. Dari para pahlawan, generasi penerus dapat belajar bahwa pengabdian membutuhkan keberanian, ketulusan, dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Karena itu, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum untuk melihat kembali makna pengabdian, menjaga kehormatan, menghargai jasa para pahlawan, serta melanjutkan perjuangan melalui tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, kami hadirkan kali ini segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, dipandu Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa hari ini tentang sesepuh untuk generasi penerus. Mantan Panglima TNI titip pesan bagi prajurit TNI dan dilanjutkan dengan kegiatan Wakil Panglima TNI memimpin ziarah nasional hari ulang tahun ke-81 TNI. Teladani semangat juang para pahlawan.

Pendengar RRI dan rekan-rekan prajurit TNI, Wakil Komandan Jenderal Wadanjen Akademi TNI, Marsda TNI Wayan Superman bersama Sekretaris Itjen TNI Laksma TNI, Oktave Ferdinal, STMSI Han, CHR MP, CFRA, dan rombongan melaksanakan anjang sana ke kediaman mantan Panglima TNI, Marsekal TNI Purnawirawan Joko Suyanto di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan diisi dengan nostalgia dan berbagi cerita tentang perjalanan pengabdian serta dinamika TNI dari masa ke masa. Ajang sana tersebut menjadi wujud penghormatan kepada para senior sekaligus menjaga kesinambungan nilai-nilai pengabdian dan kebersamaan antar generasi prajurit TNI. Pendengar dan prajurit TNI, dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto menyampaikan pesan kepada seluruh prajurit TNI untuk senantiasa menjaga kehormatan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Informasi yang lain, kegiatan yang lain, rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-81 TNI, yaitu Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi R. bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara Ziarah Nasional dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama, Kalibata, Jakarta. Upacara berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ziarah ini juga menjadi momentum untuk mengenang nilai perjuangan, pengabdian, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan kepada generasi penerus. Sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI, kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh prajurit untuk terus menjaga nilai perjuangan dan pengabdian serta memperkokoh kebersamaan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Kegiatan ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, lalu dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga serta tabur bunga di makam para pahlawan. Upacara berlangsung khidmat diikuti oleh para pejabat utama TNI, pimpinan dan perwakilan satuan jajaran TNI, serta peserta upacara lainnya. Ziarah nasional ini juga menjadi momentum bagi seluruh prajurit TNI untuk mengenang kembali nilai-nilai perjuangan, pengabdian, patriotisme, rela berkorban, dan semangat pantang menyerah yang telah diwariskan oleh para pahlawan bangsa. Dan semangat ini menjadi landasan bagi TNI dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Pendengar RRI dan prajurit TNI, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun ini juga menjadi momentum untuk memperkuat tekad seluruh prajurit agar senantiasa menjunjung tinggi Sabta Marga, Sumpah Prajurit, serta menjalankan tugas dengan profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Ziarah nasional hari ulang tahun ke-81 TNI bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dan kedaulatan bangsa lahir dari pengorbanan besar para pahlawan. Semangat juang ini terus menjadi warisan yang harus dijaga dan diwujudkan melalui pengabdian nyata kepada bangsa dan negara. Rekan-rekan prajurit dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian Inspiring di edisi TNI Menyapa hari ini tentang sesepuh untuk generasi penerus mantan Panglima TNI, titip pesan bagi prajurit TNI, lalu dilanjutkan dengan kegiatan Wakil Panglima TNI pimpin ziarah nasional hari ulang tahun ke-81 TNI. Teladani semangat juang para pahlawan.
Demikian yang bisa kami sampaikan dalam Inspiring. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi prajurit TNI untuk lebih cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam Inspiring TNI Menyapa minggu depan. Selamat siang.

Pendengar setia program TNI Menyapa. TNI berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, terus berkembangnya tantangan pertahanan dan keamanan seiring perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, membuat TNI dituntut terus meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, serta kualitas sumber daya manusia atau SDM para prajurit. Prajurit yang profesional, tangguh, berintegritas, dan memiliki semangat pengabdian menjadi bagian penting dalam mewujudkan kekuatan TNI yang prima dan mampu menjalankan tugas secara optimal, sekaligus memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas nasional. Semangat tersebut juga sejalan dengan tema Hari Ulang Tahun TNI ke-81, yakni TNI Prima, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema itu tentu menjadi momentum untuk melihat bagaimana pembangunan kekuatan TNI, khususnya dari sisi personel, diarahkan untuk menjawab kebutuhan pertahanan, sekaligus tuntutan pengabdian kepada bangsa dan negara. Lantas bagaimana membangun kualitas personel TNI yang profesional dan berkarakter? Bagaimana pula pembinaan personel dapat mendukung terwujudnya TNI yang semakin prima dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya? Untuk membahasnya lebih jauh, kita ikuti perbincangan Kolonel Marinir Anak Agung Gede Agung Jaya Putra SEMHAN CHRMP selaku Kasat Watpers Pusminpers TNI yang membahas mengenai TNI Prima, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dipandu Hana Pratiwi.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar RRI, salam jumpa di acara siaran TNI Menyapa di Programa 3 RRI. Dan untuk kali ini, kita akan berbincang-bincang dari Satuan Staf Pusminpers TNI bersama narasumber kita, Kolonel Mar Anak Agung Gede Agung Jaya Putra, SE/MHAN, CH/RMP. Saat ini beliau menjabat sebagai Kasat Watpers Pusminpers TNI yang akan menyampaikan topik TNI Prima, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Selamat siang, Pak Kolonel Agung. Terima kasih ini telah tersambung di studio RRI. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Selamat siang, Mbak Hana. Kabar baik, Mbak. Terima kasih kepada RRI atas kesempatan yang diberikan. Dan salam hormat kepada seluruh pendengar RRI di seluruh tanah air.
0: Nah, Pak Agung, sebagai pembuka, dapat dijelaskan ini, apa makna TNI Prima, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dalam peringatan HUT ke-81 TNI tahun 2026?
1: Baik. Baik. Makna tema TNI Prima, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Untuk saat ini, tema resmi hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 adalah TNI Kuat, Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, yang dipadukan dengan visi TNI Prima. Rincian maknanya adalah TNI Prima merupakan komitmen internal prajurit untuk senantiasa menjadi tentara yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif dalam menghadapi tantangan geopolitik dan perkembangan zaman. Kemudian kemandunggalan dengan rakyat, kalimat TNI Kuat Bersama Rakyat menegaskan jati diri TNI bahwa roh, kekuatan, dan keberadaan TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan sepenuhnya mengabdi untuk kepentingan rakyat. Sinergi untuk cita-cita nasional menghadirkan stabilitas pertahanan dan rasa aman yang kondusif. Hal ini menjadi pondasi utama agar roda perekonomian dan pembangunan nasional dapat berjalan optimal demi mewujudkan visi besar bangsa, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur ini menegaskan bahwa kekuatan TNI dibangun melalui prajurit yang prima serta didukung oleh kemanunggalan yang erat dengan rakyat. TNI bersama seluruh komponen bangsa berkomitmen menjaga kedaulatan dan stabilitas pertahanan negara sehingga tercipta kondisi yang aman dan kondusif bagi pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan bersama, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Demikian.
0: Baik. Nah, Pak, bagaimana TNI memaknai perjalanan 81 tahun pengabdian dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI?
1: Saat ini 81 tahun pengabdian merupakan perjalanan panjang TNI dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Bagi TNI, perjalanan tersebut bukan hanya untuk melihat apa yang sudah dilakukan, tetapi juga menjadi bahan untuk menyiapkan diri menghadapi tantangan yang akan datang. Lingkungan strategis saat ini berubah dengan cepat. Bentuk ancaman juga semakin beragam. Karena itu, TNI terus memperkuat profesionalisme, soliditas, kesiapsiagaan prajurit agar dapat melaksanakan setiap tugas yang diberikan negara. Yang paling penting adalah pengabdian TNI tetap diarahkan kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia sesuai dengan tugas dan kewenangan TNI. Demikian, Mbak.
0: Baik, apa yang menjadi indikator utama terwujudnya TNI yang prima dalam menghadapi tantangan pertahanan saat ini?
1: TNI yang prima tercermin dari kesiapan prajurit dan satuan dalam melaksanakan tugas, kemampuan bekerja secara terpadu, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan ancaman. Kesiapan itu dibangun melalui latihan yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan operasi, penguatan interoperabilitas antar matra, serta kesiapan alutsista yang saat ini digunakan. Pada Rapim yang lalu, tahun 2026, Panglima TNI menekankan pentingnya soliditas, profesionalisme, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks. Hal tersebut kemudian diterapkan dalam berbagai latihan TNI, termasuk latihan gabungan dan latihan multinasional. Jadi, TNI yang prima bukan hanya dilihat dari alutsistanya, tetapi juga dari kesiapan personil, kesiapan satuan, dan kemampuan seluruh unsur TNI melaksanakan tugas secara terpadu. Demikian, Pak.
0: Oke, baik. Nah, Pak Agung, bagaimana TNI juga meningkatkan profesionalisme, kesiapsiagaan, lalu kemampuan prajurit dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis?
1: Baik. Dalam meningkatkan kemampuan prajurit, ini dilakukan melalui melalui pendidikan, latihan, penugasan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Latihan tidak hanya menguji kemampuan individu, tetapi juga kemampuan bekerja dalam satu tim dan melaksanakan operasi bersama. Karena itu, TNI juga meningkatkan latihan gabungan, baik antar matra, serta latihan dengan negara sahabat. Salah satu contohnya adalah pada saat pelaksanaan Super Garuda Shield 2026, yang melibatkan TNI bersama negara-negara mitra, materinya mencakup latihan staf, latihan cyber, bantuan kemanusiaan, operasi gabungan, dan berbagai latihan lapangan. Melalui latihan seperti ini, prajurit tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan berkoordinasi, mengambil keputusan, dan bekerja sama dalam menghadapi situasi yang kompleks. Demikian.
0: Baik. Lalu kalau untuk TNI sendiri, bagaimana memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, pulau terluar, dan wilayah strategis Indonesia?
1: Dalam penguatan pertahanan di wilayah perbatasan, ini dilakukan melalui kehadiran satuan TNI, kesiapan personil, pengamanan wilayah, serta pembinaan teritorial sesuai kondisi masing-masing daerah. Wilayah perbatasan memiliki karakteristik dan potensi kerawanan yang berbeda ya. Karena itu, prajurit yang melaksanakan tugas di perbatasan ini harus memahami kondisi wilayahnya, masyarakat, dan potensi ancaman yang ada. TNI juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan prajurit selama melaksanakan tugas pengamanan perbatasan. Kehadiran TNI di wilayah tersebut bukan hanya untuk melaksanakan pengamanan, tetapi juga membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat setempat.
0: Nah, untuk di tengah perkembangan teknologi dan ancaman baru, bagaimana TNI mempersiapkan diri menghadapi perang modern dan ancaman multidimensi?
1: Perkembangan teknologi membuat karakter ancaman juga berubah. Karena itu, TNI harus terus meningkatkan kemampuan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman cyber, perang informasi, dan perkembangan teknologi dalam operasi militer. Kemampuan tersebut dibangun melalui latihan pendidikan yang ya harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Super Garuda Shield 2026 yang dilaksanakan beberapa saat yang lalu misalnya, terdapat materi cyber exercise serta berbagai latihan operasi gabungan. TNI juga mengembangkan kemampuan menghadapi sistem tanpa awak, kemudian termasuk latihan menghadapi target drone. Artinya, menghadapi perang modern tidak hanya membutuhkan alutsista yang modern, tapi juga prajurit yang memahami teknologi, mampu beradaptasi, dan mampu bekerja dalam sistem operasi yang semakin terintegrasi. Demikian.
0: Baik, Pak Agung, ini nanti juga kami akan pertanyakan bagaimana modernisasi alutsista, tapi setelah jeda yang satu ini ya Pak Agung ya. Jadi jangan ditutup terlebih dahulu teleponnya Pak Agung.
1: Baik, Pak.
2: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
3: Bu, air mineralnya 2 ya.
4: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
3: Boleh bu.
4: Ini ya mas.
3: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
5: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
3: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
5: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
3: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
5: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
3: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
4: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
3: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
2: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya. Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
0: Baik Pak Agung, kembali lagi ini para pendengar Pro 3 RRI dan juga prajurit TNI di seluruh Indonesia. Kami akan lanjutkan program TNI Menyapa. Bagaimana ini Pak Agung, modernisasi alutsista diarahkan untuk memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus mendukung terwujudnya TNI yang semakin profesional?
1: Baik. Modernisasi alutsista diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan operasional. Nah, TNI dalam menghadapi perkembangan ancaman, namun modernisasi tidak hanya berhenti pada pengadaan peralatan baru saja. Alutsista yang modern ini harus didukung oleh personel yang mampu mengoperasikan dan memeliharanya, sistem pendukung yang memadai, serta kemampuan untuk mengintegrasikannya dengan unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, modernisasi alutsista harus berjalan bersama dengan peningkatan kualitas prajurit dan kemampuan operasi. Hal ini terlihat dalam beberapa latihan TNI yang menguji penggunaan alutsista sekaligus juga kemampuan prajurit dalam mengintegrasikannya dalam suatu operasi. Mungkin demikian, Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk membangun sumber daya manusia prajurit yang unggul, berkarakter, disiplin, dan adaptif ini terhadap perkembangan zaman, seperti apa itu TNI membangunnya, Pak?
1: Pembangunan sumber daya manusia prajurit ini dilakukan ada beberapa metode ya, yang ada yang melalui pendidikan, latihan, pengembangan, karir, dan penugasan. Selain kemampuan militer, prajurit juga harus memiliki integritas, disiplin, kemampuan memimpin, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. TNI juga terus menyesuaikan sistem pendidikannya dengan perkembangan zaman. Saya ambil salah satu contohnya adalah pada saat pendidikan reguler Sesko TNI tahun 2026 yang menggunakan metode blend learning yang diarahkan untuk membentuk pemimpin yang adaptif, profesional, dan berintegrasi. Jadi prajurit yang unggul bukan hanya prajurit yang memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memiliki karakter, integritas, kemampuan berpikir, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis. Demikian.
0: Baik. Lalu kalau untuk seberapa penting ini kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mewujudkan pertahanan negara yang kuat?
1: Kemanunggalan TNI dan rakyat merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pertahanan negara, di mana pertahanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pertahanan saja, tetapi membutuhkan kesadaran dan partisipasi seluruh warga negara sesuai peran masing-masing. Karena itu, kedekatan TNI dengan rakyat ini perlu diwujudkan melalui pengabdian yang nyata dan kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, di rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI ini juga dirancang dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan olahraga, kesehatan, edukasi, dan kegiatan sosial lainnya.
0: Baik, lalu kalau untuk peran TNI sendiri dalam membantu masyarakat melalui operasi kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan kegiatan sosial itu seperti apa, Pak Agung?
1: Saat ini TNI memiliki peran dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana maupun kondisi lain yang membutuhkan dukungan kemampuan TNI. Dalam penanggulangan bencana, dukungan TNI dapat berupa evakuasi, pencarian, dan pertolongan, distribusi bantuan, dukungan kesehatan, transportasi, dan logistik sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pelaksanaannya, ini dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah. Ada BNPB, Polri, kementerian lembaga, dan unsur-unsur lainnya. Jadi, TNI memberikan dukungan itu sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sementara penanganan bencana tetap dilakukan melalui mekanisme penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai instansi. Selain penanganan bencana, TNI juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan masyarakat. Nah, hal ini terlihat dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI 2026, di mana TNI melaksanakan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan, ada edukasi, dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat secara luas.
0: Lalu kalau untuk TNI sendiri, bagaimana ini Pak berkontribusi menciptakan kondisi keamanan yang mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat?
1: Kontribusi TNI terhadap pembangunan terutama dilakukan melalui pelaksanaan tugas pertahanan untuk menjaga keamanan, kemudian kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Nah, kondisi keamanan yang terjaga memberikan ruang yang lebih baik bagi pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Dalam situasi tertentu, TNI juga memberikan dukungan terhadap program pemerintah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Contohnya, dapat dilihat pada dukungan TNI terhadap ketahanan pangan dan program pembangunan strategis nasional. Namun perlu ditegaskan bahwa TNI bukan menjadi pelaksana utama pembangunan nasional. Peran utama TNI tetap di bidang pertahanan. Dukungan terhadap pembangunan dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kewenangan yang diberikan. Nah, dengan demikian, kontribusi TNI dalam menciptakan dan menjaga kondisi yang mendukung kepentingan nasional sekaligus memberikan dukungan ketika kemampuan TNI memang benar-benar dibutuhkan.
0: Nah, untuk strateginya sendiri dari TNI ini seperti apa, Pak, dalam menjaga persatuan, lalu juga kesatuan bangsa di tengah keberagaman serta perkembangan informasi di ruang digital?
1: TNI sendiri memandang persatuan dan kesatuan bangsa harus terus dijaga, termasuk di tengah perkembangan teknologi, informasi, dan media sosial saat ini. Di ruang digital, prajurit TNI perlu bersikap bijak dan cermat dalam menerima informasi serta tidak mudah terpengaruh oleh berita yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pada saat yang sama, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. TNI juga terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital, kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi menjadi bagian penting dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.
0: Baik. Nah, Pak Agung, di tengah juga maraknya ada hoax, selalu juga perang informasi begitu ya di media sosial. Bagaimana ini, Pak Agung membina prajurit supaya tidak mudah terprovokasi, tapi tetap responsif menjaga persatuan, Pak?
1: Baik. Memang untuk memberikan pemahaman kepada prajurit ini, kita kan TNI itu terstruktur. Jadi mulai pimpinan tertinggi ke bawah itu setiap saat itu memberikan penekanan, ada jam-jam komandan yang dilaksanakan di satuan bawah yang ini memberikan pemahaman kepada prajurit tentang berita-berita di media sosial sehingga tidak mudah terprovokasi dari berita-berita yang mungkin tidak benar di media sosial.
0: Baik, lalu kalau untuk TNI sendiri bagaimana memperkuat sinergi dengan Polri, kementerian lembaga, lalu juga pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa dalam menjaga keamanan nasional?
1: Sinergi ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan kerjasama sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Salah satu contohnya adalah Rapim TNI Polri yang dilaksanakan di tahun ini ya, tahun 2026. Ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa. Selain dengan Polri, TNI juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga dan unsur pemerintah lainnya dalam menghadapi persoalan yang membutuhkan keterpaduan, seperti penanggulangan bencana dan berbagai bentuk ancaman keamanan. Prinsipnya adalah sinergi bukan berarti mengambil alih tugas institusi lain, tetapi menyatukan kemampuan sesuai kewenangan masing-masing agar penanganan persoalan nasional dapat berjalan lebih efektif.
0: Lalu bagaimana cara TNI ini memastikan setiap pelaksanaan tugas tetap menjunjung tinggi hukum, profesionalisme, disiplin, dan nilai-nilai kemanusiaan, Pak?
1: Pelaksanaan tugas TNI harus berpedoman pada hukum dan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, TNI terus meningkatkan pemahaman dan kemampuan prajurit mengenai hukum, humaniter, internasional, dan hak asasi manusia. Hal ini penting karena prajurit tidak hanya dituntut memiliki kemampuan operasional, tetapi juga memahami batas-batas hukum dalam setiap pelaksanaan tugas. TNI juga bekerja sama dengan International Committee of the Red Cross atau ICRC. Ini adalah untuk meningkatkan kapasitas prajurit dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan HAM. Nah, prinsip tersebut berlaku baik dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.
0: Nah, dalam konteks Indonesia yang berdaulat, bagaimana TNI menjaga kepentingan nasional sekaligus menghadapi dinamika geopolitik di kawasan dan global, Pak?
1: Baik. Jadi, TNI menghadapi dinamika geopolitik melalui peningkatan kemampuan pertahanan sekaligus memperkuat kerjasama dan diplomasi militer dengan negara sahabat. Nah, kerjasama tersebut antara lain dilakukan melalui latihan bersama, pertukaran informasi, pertemuan bilateral maupun multilateral, serta kerjasama untuk meningkatkan kemampuan menghadapi berbagai ancaman. Contohnya adalah keterlibatan TNI dalam Super Garuda Shield 2026 dan kerjasama intelijen antara Indonesia dengan Singapura. Nah, kegiatan tersebut menjadi sarana untuk membangun kepercayaan, meningkatkan kemampuan, dan memperkuat kerjasama dalam menghadapi tantangan keamanan kawasan. Dalam pelaksanaannya, kerjasama pertahanan tetap diarahkan untuk mendukung kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.
0: Baik. Nah, Pak, ini kan juga banyak pendengar RRI kita ini generasi Z begitu ya, Pak ya, yang mungkin bercita-cita menjadi TNI begitu. Kira-kira karakter seperti apa ini yang dicari TNI di era modern ini, Pak? Apakah memang masih harus kuat fisik saja atau harus juga jago begitu menguasai teknologi?
1: Baik, dengan perkembangan saat ini ya, untuk rekrutmen terhadap TNI untuk masuk menjadi TNI memang sekarang semakin berkembang. Kalau dulu mungkin cukup kekuatan fisik saja mungkin sudah cukup. Tapi saat ini tidak bisa karena perkembangan teknologi, kemudian juga tuntutan dari tugas TNI yang semakin kompleks. Nah, di sini diperlukan yang di samping memiliki jasmani ya samapta, juga memiliki intelijensi yang kuat. Salah satunya adalah dimasukkannya tes IQ di dalam penerimaan prajurit TNI yang dilaksanakan. Demikian.
0: Baik. Pak Agung, ini kan juga ada semboyan marinir ya, Pak Agung, Jalesu Bumiyamca Jayamahe. Bagaimana semboyan itu Bapak terapkan dalam membina personil agar benar-benar profesional, lalu juga adaptif di lapangan ini, Pak?
1: Ya. Jale Subuh Biamka Jaya Mahe ini kan di darat dan di laut kita jaya. Nah, pada dasarnya kalau saya sebagai marinir, itu memang induknya ke Angkatan Laut. Tetapi di dalam operasionalnya adalah melaksanakan operasi amfibi, di mana marinir ini diproyeksikan dari laut ke darat. Nah, di dalam membina prajurit itu ada latihan-latihan yang dilaksanakan, baik itu latihan dasar maupun tingkat lanjutan, mulai dari program tingkat regu, tingkat peleton, tingkat kompi, tingkat batalion, brigade, sampai dengan latihan gabungan. Nah, ini yang nanti akan membuat prajurit itu profesional.
0: Baik. Nah, Pak Agung sendiri kan sebagai prajurit marinir ini sudah puluhan tahun mengabdi, begitu ya Pak ya? Menurut Pak Agung pribadi, momen apa yang paling membuat Bapak bangga menjadi bagian dari TNI selama ini?
1: Banggaan sebagai TNI ya. Yang pertama itu bagaimana kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Nah, prajurit bergerak berdasarkan perintah. Tetapi tidak hanya penerjemahan perintah itu saja, tetapi juga kita pengembangan di lapangan, bagaimana cara kita melaksanakan tugas itu dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan pimpinan itu dapat tercapai.
0: Baik. Nah, Pak Agung ini kan sebagai Kasat Wapers Pusminpers TNI yang mengurus perawatan personil, begitu ya Pak ya. Di era anak muda sekarang yang katanya mudah resign begitu, bagaimana cara TNI menjaga supaya prajurit tetap loyal dan tetap prima ini Pak?
1: Baik. Jadi di dalam tubuh TNI pun ada satuan-satuan yang membina terkait dengan perawatan personil. Mulai dari bagaimana membina secara fisik, latihan, itu ada Puskes Permildas, unsur-unsur kesehatan, bagaimana kesehatan mereka dijaga, baik psikologinya juga di sana, kemudian juga ada pembinaan rohani di sana. Diharapkan dengan sinergitas semua unsur-unsur ini di dalam pembinaan, sehingga bisa menciptakan prajurit yang profesional, memiliki integritas yang kuat, kemudian juga mampu mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang dengan pesat.
0: Apa harapan TNI terhadap dukungan dan partisipasi masyarakat dalam memperkuat pertahanan negara dan menjaga keutuhan NKRI ini, Pak?
1: TNI berharap masyarakat terus menjaga kesatuan dan persatuan, memiliki kesadaran bela negara, serta ikut menjaga lingkungan yang aman dan kondusif. Kemudian partisipasi masyarakat tidak harus diwujudkan dalam bentuk kegiatan militer. Setiap warga negara dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan, profesi, dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI, hal tersebut juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari olahraga, kegiatan kesehatan, edukasi, hingga kegiatan sosial. Nah, dengan demikian, hubungan TNI dengan masyarakat bukan hanya dibangun melalui kegiatan seremonial saja, tetapi melalui kegiatan yang memberikan manfaat dan dilaksanakan secara bersama-sama.
0: Nah, pada momentum HUT ke-81 TNI tahun 2026, apa pesan dan komitmen TNI kepada seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan TNI prima serta Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur?
1: Baik, pesan TNI pada momentum hari ulang tahun ke-81 adalah bahwa pengabdian kepada bangsa dan negara harus dilaksanakan dengan profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Maaf. TNI akan terus meningkatkan kualitas prajurit, kesiapan satuan, kemampuan menghadapi perkembangan teknologi, dan kemampuan bekerja sama secara terpadu. Di sisi lain, TNI akan terus memperkuat hubungan dengan masyarakat. Rangkaian hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 ini menunjukkan bahwa peringatan hari ulang tahun tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk upacara, tetapi juga melalui kegiatan olahraga, kesehatan, edukasi, dan kegiatan sosial. Nah, ini banyak yang melibatkan masyarakat. Intinya adalah TNI akan terus melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga kedaulatan.

0: undur diri karena kita harus berpisah, Pak. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya dan sampai jumpa ini, Pak, pada kesempatan yang lainnya.
1: Terima kasih, Mbak Hana.
2: Kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurut yang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tidak tanya mau terjadi luar sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Pemuncak sementara klasemen grup 1 Prancis akan menghadapi Italia di UEFA Nations League dini hari nanti. Presiden Prabowo dijadwalkan hadiri MotoGP Mandalika 2026. Sepak takraw putri Indonesia raih perunggu Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Pemimpin klasemen sementara grup A1 Prancis akan menjamu Italia dalam laga lanjutan Nations League 2026-2027 di Stade de France dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Pemuncak klasemen grup A1 Prancis akan menjamu Italia dalam laga akbar UEFA Nations League 2026-2027. Le Bleu Prancis bertekad mempertahankan awal sempurna mereka di kompetisi ini, sementara Gli Azzurri Italia ingin melanjutkan momentum kemenangan telak 4-1 atas Turki Selasa lalu. Awal kiprah tim nasional Prancis di bawah asuhan pelatih Zinedine Zidane berjalan gemilang, meraih kemenangan 1-0 atas Turki di laga perdana, disusul kemenangan tandang 1-0 atas Belgia di menit-menit akhir pertandingan, membawa si ayam jago Prancis memuncaki klasemen dengan menjaga gawang tetap bersih. Oleh karena itu, mereka tentu merasa percaya diri saat kembali bermain di kandang sendiri, tempat mereka tak terkalahkan dalam 6 pertandingan kompetitif terakhir. Pada sesi jumpa pers, pelatih Zinedine Zidane mengatakan bahwa Italia, khususnya Juventus, merupakan tempat yang spesial baginya. Meski begitu, kenangan tersebut tidak menyurutkan tekad sang pelatih untuk membawa Prancis merebut kemenangan ketiganya di kandang sendiri.
2: Mais je crois que sur un match tout peut arriver.
1: Menurut saya dalam sebuah pertandingan apapun bisa terjadi. Besok kami akan menghadapi tim yang tangguh. Mereka kalah dari Belgia tapi menang atas Turki dengan penampilan yang bagus. Besok adalah pertandingan lain. Kami harus siap, kami harus bermain bagus untuk memenangkan pertandingan ini.
2: Et nous, il va falloir qu'on soit prêt, il va falloir qu'on soit bon pour gagner justement ce match.
1: Di sisi lain, periode kedua Roberto Mancini sebagai pelatih Italia kembali ke jalur yang tepat dengan performa impresif saat Gli Azzurri melibas Turki sekaligus menghapus memori kekalahan 0-2 dari Belgia pada laga pembuka. Kini Mancini bertekad untuk mempertahankan rekor tandang Italia yang kuat di fase grup Nations League. Meskipun masih ada ruang untuk perbaikan mengingat Italia hanya mencatatkan satu catatan clean sheet dalam 7 pertandingan tandang kompetitif terakhir mereka. Pada sesi jumpa pers, pelatih Mancini menyebut bahwa ini merupakan perjumpaan pertamanya dengan tim asuhan Zinedine Zidane. Meski begitu, ia menilai perjumpaan klasik Italia versus Prancis merupakan pertandingan yang penting. Ini pertama kalinya kami berjumpa, tapi laga ini merupakan salah satu pertandingan klasik dalam sepak bola Eropa, Italia versus Prancis. Mereka adalah tim yang dipenuhi pemain-pemain luar biasa dan jauh lebih unggul daripada kami. Ini akan menjadi pertandingan yang penting yang akan memberi kami banyak pelajaran dan akan sangat bermanfaat. Laga antara Prancis dan Italia ini akan berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di laga lainnya, Belgia akan menghadapi Turki pada matchday ketiga grup 1 UEFA Nations League A 2026-2027. Pertandingan berlangsung di Stade Maure Dufrane Liège dini hari nanti. Belgia mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua klasemen sementara. Belgia menang 2-0 atas Italia, kemudian kalah 0-1 dari Prancis. Saat menghadapi Turki, Belgia dipastikan tidak akan diperkuat Diego Moreira yang terkena skorsing kartu kuning saat menghadapi Prancis di laga sebelumnya. Pelatih Belgia Mark Van Bommel menilai absennya Diego Moreira tidak mengubah persiapan tim untuk menghadapi Turki.
3: Dia memiliki kualitas-kualitas tertentu. Dan dalam pertandingan itu, kami bermain agak jauh dari gawang lawan. Jadi kami ingin memanfaatkan kecepatannya.
0: Sementara itu, Turki berada di dasar klasemen tanpa poin setelah menelan kekalahan dari Prancis dan Italia. Turki membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang bertahan di Liga A. Kedua tim memiliki rekor pertemuan yang berimbang dari 11 laga sebelumnya. Belgia dan Turki sama-sama meraih 3 kemenangan, sementara 5 pertandingan lainnya berakhir imbang. Kita beralih ke tenis. Janice Chen harus mengakhiri langkahnya di China Open setelah kalah dari Diana Schneider pada putaran kedua. Janice menyerah 0-6-4-6 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 19 menit di lapangan keras National Tennis Center Beijing siang ini. Tampil kurang maksimal pada set pertama, Janice kemudian meningkatkan perlawanan dan bermain lebih kompetitif pada set kedua. Namun, Schneider mampu mempertahankan kendali permainan hingga memastikan kemenangan 2 set langsung. Hasil ini mengantarkan Schneider ke babak 32 besar turnamen WTA 1000 tersebut. Sementara Jenis langsung mengalihkan fokus pada turnamen berikutnya. Petenis Indonesia itu dijadwalkan tampil di ajang Shanghai Master pekan depan dan akan berpasangan dengan Venus Williams di nomor ganda putri. Dari arena balapan Formula One, pembalap Red Bull Max Verstappen tampil tercepat pada sesi latihan bebas pertama Formula One Grand Prix Bahrain di sirkuit internasional Sepang, Malaysia siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Max Verstappen menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama Formula One Grand Prix Bahrain di sirkuit internasional Sepang, Malaysia siang ini. Pembalap Red Bull itu mengungguli George Russell dan Isaac Hajar dalam sesi yang menjadi kesempatan adaptasi bagi para pembalap setelah 9 tahun absen dari Sepang. Verstappen mencatatkan waktu 1 menit 37,520 detik untuk mengamankan posisi teratas. Catatan tersebut unggul hampir 4/10 detik dari Russell yang menempati posisi kedua. Sebelum menjalani sesi latihan bebas pertama, Verstappen mengakui Mercedes masih menjadi tolak ukur persaingan musim ini. Meski telah mengoleksi sejumlah podium, pembalap Belanda itu menegaskan ambisinya untuk meraih kemenangan perdananya musim ini.
5: Unfortunately, we're not outscoring Mercedes.
1: Sayangnya kami belum mampu mengungguli Mercedes. Mereka adalah yang tercepat atau setidaknya demikian sepanjang sebagian besar musim ini. Saya berusaha melakukan segala yang saya bisa. Saat ini, kami sudah cukup sering meraih podium, tetapi saya ingin menang. Itulah tujuan saya berada di sini. Saya merasa semakin dekat, tetapi setidaknya saya ingin memenangkan satu balapan di tahun ini.
4: Sementara itu, George Russell menunjukkan performa kompetitif dengan mengakhiri sesi latihan di posisi kedua. Hasil tersebut menjadi modal Mercedes yang membawa sejumlah pembaruan mobil untuk menghadapi balapan di Sepang. Russell sebelumnya berhasil meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Grand Prix Azerbaijan di Baku pekan lalu. Pembalap Inggris itu juga menilai performanya semakin membaik sejak jeda musim panas dan berharap paket pembaruan Mercedes dapat meningkatkan daya saing tim.
1: Baku merupakan akhir pekan yang sangat baik. Saya benar-benar merasa nyaman dengan mobil dan berada dalam ritme yang tepat. Saya juga merasa semakin memahami berbagai hal sejak jeda musim panas lalu. Sebagai tim, kami sangat kompetitif musim ini di sirkuit yang membutuhkan efisiensi tinggi dari aerodinamika mobil. Jadi saya berharap paket pembaruan ini dapat membantu kami kembali berada di posisi terdepan, terutama di sirkuit yang belakangan ini belum memberikan hasil maksimal bagi kami. Back on top on the circuits
4: where we missed out recently. Hasil ini menjadi modal penting bagi Max Verstappen dan George Russell dalam persaingan yang berlangsung di sirkuit internasional Sepang. Para pembalap kini menjalani sesi latihan bebas kedua sebelum mengikuti kualifikasi yang akan berlangsung besok sore. Sementara itu, balapan utama Grand Prix Bahrain di Malaysia akan diselenggarakan pada hari Minggu mendatang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Bek Timnas Indonesia Justin Hubner mengaku sempat tidak mengetahui apakah skuad Garuda berhasil lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Kebingungan itu terjadi setelah Indonesia mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Para pemain Indonesia masih menunggu kepastian klasemen Grup A setelah pertandingan berakhir. Situasi semakin membingungkan karena pemain Malaysia juga terlihat merayakan hasil pertandingan mereka. Kondisi tersebut sempat membuat Justin Hubner mengira Malaysia yang berhasil melaju ke final.
2: Kami tidak tahu apakah kami sudah menang dan lolos. Saya melihat Malaysia juga merayakannya setelah pertandingan. Jadi kami berpikir mungkin mereka yang lolos ke final. Tapi pada akhirnya, negara terbaik di turnamen ini yang lolos ke final.
1: Timnas Indonesia mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan sepanjang fase grup. Skuad Garuda juga mencatatkan 11 gol dalam 3 pertandingan tersebut. Hasil itu memastikan Indonesia melaju ke partai final FIFA ASEAN Cup sebagai juara Grup A. Indonesia selanjutnya akan menghadapi Thailand pada final di SUGBK Jakarta Senin mendatang mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia dipastikan melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang telak atas Bangladesh di tengah sorotan tajam terkait kejanggalan hasil laga Malaysia melawan Singapura. Berikut kita simak informasinya bersama Luna Elia.
3: And driven into the corner of the net by Rizky Rino. It's a foozer chasing this one.

0: Garuda berhasil melaju ke final dengan drama luar biasa. Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak final setelah menghancurkan Bangladesh dengan skor telak 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam. Meski sempat ketar-ketir karena di laga lain, Malaysia menang 6 gol tanpa balas atas Singapura. 2 gol dramatis Indonesia di masa injury time babak kedua memastikan anak asuh John Hartman unggul produktivitas gol dan keluar sebagai juara grup A.
1: They need to pile players into the penalty area. Romney twisting, turning, and they've scored again! This is unbelievable! And that is the final whistle. Indonesia.
0: Menanggapi performa impresif lini serang skuad Garuda yang mengamuk tanpa jenderal lapangan tengah Tom Hai, pengamat sepak bola senior Rara Menusa Makagiansar atau akrab disapa Bung Ram, menilai mentalitas dan rasa percaya diri pemain menjadi kunci utama kemenangan telak ini.
2: Jadi kalau melihat juga hasil tadi malam, saya kira ini adalah mungkin karena lawan Bangladesh ya, sehingga tereksploitasi semua itu kekuatan pemain-pemain kita. Jadi meski tanpa Tom Haye, tapi paling tidak keberadaan lawan di sebelah Bangladesh itu kepercayaan diri pemain-pemain kita itu sangat tinggi. Ya, jadi istilahnya tadi malam perfect lah.
0: Namun, euforia kelolosan Indonesia ini menyisakan awan mendung kecurigaan. Hasil laga sebelah antara Malaysia dan Singapura memicu aroma konspirasi yang menyengat. Kemenangan 6 gol Malaysia atas Singapura dinilai sangat tidak wajar. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan secara berani menyoroti adanya indikasi main mata atau kesengajaan dari skuad Singapura untuk membiarkan Malaysia menang besar demi menjegal langkah Indonesia. Bung Ropan bahkan mendesak FIFA untuk segera turun tangan melakukan investigasi.
3: Tetapi yang saya akan sorot di sini adalah bagaimana Singapura ini bisa kalah dengan 6-0. Yang saya bilang tadi kan ini aneh, tidak masuk akal. Bahwa seakan-akan ada jual diri di sini, melacurkan diri Singapura terhadap Malaysia. Sengaja itu mereka membuka, melepas ini untuk menggagalkan Indonesia, agar Indonesia tidak lolos ke babak final. Kejanggalan dari Singapura ini perlu untuk diusut. Semoga FIFA melihat, mereview pertandingan ini dan kemudian investigasi ada yang gak beres dengan Singapura, yang bisa membuka lebar ya, agar Malaysia bisa mencetak banyak gol.
0: Keheranan serupa ternyata juga dirasakan langsung di dalam lapangan. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku terkejut dan tidak habis pikir melihat papan skor pertandingan Malaysia kontra Singapura. Menurutnya, skor mencolok tersebut sangat tidak logis jika merujuk pada catatan sejarah pertemuan kedua negara serumpun itu.
4: Tapi ini adalah permainan paling gila yang pernah saya ikuti, dan kami juga tahu apa yang terjadi di pertandingan lain. Kami hanya tidak tahu bagaimana itu terjadi. Malaysia bisa mengalahkan Singapura 6-0, karena jika Anda lihat sejarah mereka, belum pernah terjadi sebelumnya. Biasanya 1-1, 2-1, 2-0, skor tertinggal 4-1. Jadi kami terkejut saat gol-gol itu masuk.
0: Apapun kontroversi yang tengah bergulir, fokus skuad Garuda kini harus langsung dialihkan. Indonesia dijadwalkan akan menantang raksasa Asia Tenggara Thailand di babak final yang akan digelar pada hari Senin mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kompetisi Liga 2 Indonesia. The Red FC menegaskan kesiapannya untuk mengamankan poin penuh saat menjamu Persipura Jayapura pada pekan keempat Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya malam nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: The Red FC menyatakan kesiapannya jelang menjamu Persipura Jayapura di laga lanjutan championship yang akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Jumat malam. Pelatih kepala Aji Santoso memastikan seluruh anak asuhnya dalam kondisi siap untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengamankan poin di kandang. Kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal penting bagi The Red FC untuk menjaga kepercayaan diri para pemain. Meski demikian, Aji mengingatkan anak asuhnya agar tidak lengah karena Persipura dihuni sejumlah pemain yang cukup berpengalaman. Pelatih asal Malang itu juga menilai kemenangan yang telah diraih menjadi momentum penting untuk terus menjaga tren positif. Menurutnya, momentum harus dimanfaatkan sebagai tambahan motivasi bagi para pemain.
2: Kami sudah dalam kondisi bagus, kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan tren positif setelah kami memenangkan pertandingan OB melawan Persiba. Mudah-mudahan ini menjadikan modal yang bagus, pemain-pemain bisa percaya diri, dan insya Allah kita akan meraih hasil yang positif meskipun.
1: Optimisme juga disampaikan oleh perwakilan pemain Dimas Gali yang memastikan seluruh pemain telah siap menjalani pertandingan dan berharap tim mampu mendapatkan hasil positif di kandang. Selain menjaga konsistensi, Aji juga mewaspadai motivasi kebangkitan Persipura yang belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Karena itu, ia meminta pemain The Red FC tetap fokus, bermain tenang, dan menunjukkan permainan terbaik. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri gelaran MotoGP Mandalika 2026 pada Minggu 11 Oktober. Kehadiran Presiden diperkirakan bertepatan dengan agenda pembukaan pada hari terakhir balapan. Direktur Operasi ITDC sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Reza Waroka, mengatakan Presiden diperkirakan hadir saat opening ceremony. Prosesi pembukaan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Tengah.
1: Biasanya dari pengalaman yang sudah, Presiden hadir di hari ketiga dan openingnya adalah di hari ketiga, di hari Minggu. Jadi saya harus sampaikan bahwa opening ceremony itu dilakukan di hari terakhir, bukan di hari pertama atau hari kedua. Jadi karena memang opening ceremony itu dilangsungkan di pukul 14.35 biasanya, dan itu ada National Anthem Indonesia Raya, ada opening ceremony, dan saat itu langsung diliput oleh kurang lebih 300 media dunia. Nah itulah opening ceremony akan ditonjolkan di sirkuit dan diharapkan nanti Presiden bisa hadir dan bisa melihat langsung.
0: Jika terrealisasi, kunjungan tersebut menjadi kali pertama Prabowo hadir di Mandalika sebagai Presiden Republik Indonesia. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober dan diharapkan semakin menguatkan perhatian dunia terhadap Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Informasi Asian Games Aichi Nagoya 2026 kita awali dari cabang olahraga padel. Ganda putri padel Indonesia Fadona Kusumawati Fitriani Sabatani lolos ke final nomor Women's Pairs Asian Games Aichi Nagoya. Fadona Fitriani melaju setelah menang 2 set langsung 6-0-6-0 atas wakil Filipina dan abad Josea Malazarte. Tampil tenang dan disiplin sejak awal pertandingan, pasangan merah putih mampu mengendalikan tempo permainan. Kondisi membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan hingga tidak mampu merebut satu game pun. Kemenangan memastikan tambahan medali bagi Indonesia dan membuka peluang meraih emas. Fitriani mengatakan tekanan di laga krusial justru memacu motivasi untuk tampil lepas dan mengeluarkan kemampuan terbaik.
1: Halo Indonesia, terima kasih sudah dukung kita sampai final. Besok kita akan final dan mohon dukungannya dan doanya, support untuk kita semua. Kita berdua, semoga kita bisa mendapatkan emas untuk Indonesia.
2: Vamos!
0: Fadona Fitriani masih menunggu pemenang semifinal antara pasangan Indonesia dan wakil Jepang. Fadona menyebut ketenangan dan komunikasi menjadi kunci keberhasilan mereka mengatasi tekanan di semifinal. Partai final akan menjadi kesempatan pasangan Indonesia untuk menambah koleksi emas kontingen merah putih. Kita beralih ke cabang olahraga sepak takraw. Tim sepak takraw putri Indonesia kembali menyumbang medali perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya. Medali diraih dari nomor kuadran setelah kalah dari Thailand 9-15-4-15 di semifinal yang berlangsung di Mizuho Park Stadium siang tadi. Thailand langsung memberikan tekanan sejak awal dan membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Indonesia bahkan sempat tertinggal 0-5 pada awal set pertama sebelum mencetak poin pertamanya. Memasuki set kedua, tim yang dikapteni Kusnelia kembali berada dalam tekanan hingga pertandingan berakhir. Medali menjadi perunggu ketiga Indonesia dari cabang sepak takraw di Asian Games. Dua perunggu sebelumnya diraih dari nomor regu putra dan regu putri. Sepak takraw Indonesia masih berpeluang menambah medali melalui nomor kuadran putra. Tim kuadran putra dijadwalkan menghadapi Myanmar pada semifinal sore nanti. Kami juga akan menyampaikan peringkat 5 terbaik daftar klasemen sementara Asian Games 2026. Peringkat pertama ada China dengan perolehan 307 medali, lalu di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 227 medali. Ada Korea dengan perolehan 126 menempati posisi ketiga, lalu ada Uzbekistan dengan 59 medali di posisi keempat. Posisi kelima ada Thailand dengan 41 medali. Indonesia sendiri saat ini sementara berada di peringkat 14 dengan perolehan 5 medali emas, 8 perak, 22 perunggu, sehingga total mendapatkan 35 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.
4: Breaking News.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press di Istana Negara Jakarta bersama reporter Sugandi Afandi.
6: Sugandi. Sesaat lagi Presiden Prabowo Subianto akan melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden di Istana Negara Jakarta dan saat ini tengah dikulang beragam lagu di Indonesia yang kita ikuti.
7: Voice of Indonesia from

0: pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
1: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 107P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106P tahun 2026 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengangkat dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia masing-masing 1. Pratikno sebagai Ketua Merangkap Anggota, 2. Muhammad Hatta Rajasa sebagai Wakil Ketua Merangkap Anggota, 3. Muhammad Kodari sebagai Sekretaris Merangkap Anggota, 4. Sampai dengan 24 dan seterusnya, nomor 25. Jaki Manuputi, 26. Ignatius Jonan masing-masing sebagai anggota. Kedua, mengangkat masing-masing 1. Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, 2. Fatih Trihartono sebagai Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2026 Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
0: Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Republik Indonesia.
2: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara, 1. Sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, dan 2. Sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
3: Bersedia.
2: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
3: Demi Allah saya bersumpah.
2: Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Atah Paramiwisesa saya bersumpah.
4: Atah Paramiwisesa saya bersumpah.
2: Bagi saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Konghucu, kehadirat Tian tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan rohani Nabi Kongzi, dipermuliakanlah. Saya bersumpah. Selanjutnya secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya
3: akan setia kepada
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945,
2: serta akan menjalankan
3: segala peraturan perundang-undangan
2: dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya
3: kepada bangsa dan negara.
2: Bahwa saya
3: dalam menjalankan tugas dan jabatan
2: akan menjunjung tinggi etika jabatan
3: bekerja dengan sebaik-baiknya
2: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
5: Dengan penuh rasa tanggung jawab.
2: Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya.
6: Kiranya Tuhan menolong saya.
0: Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara. Kepada Saudara Pratikno, dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Pratikno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden merangkap anggota.
7: Beliau merupakan akademisi dan tokoh pemerintahan, pernah menjabat Rektor Universitas Gajah Mada, Menteri Sekretaris Negara pada tahun 2014-2024, dan Menko Pembangunan Manusia Kebudayaan pada tahun 2024 dan 2026.
0: Dua, Saudara Hatta Rajasa, sebagai Wakil Ketua Dewan Presiden, merangkap anggota.
7: Beliau merupakan tokoh pemerintahan, pernah menjabat Menteri Sekretaris Negara tahun 2007-2009 dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2009-2014.
0: Tiga, Saudari Sinta Nuriyah Wahid, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
7: Beliau merupakan tokoh perempuan dan pejuang kemanusiaan yang aktif dalam pembelaan perempuan serta dialog lintas iman.

0: 4, Saudara Muhammad Quraish Shihab sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 4. Beliau merupakan ulama dan cendekiawan Al-Quran, pernah menjabat Menteri Agama pada tahun 1998 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir.
0: Lima, Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan purnawirawan TNI dan tokoh nasional, pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, dan pernah memimpin Kopassus.
0: Enam, Saudara Khairul Tanjung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 7. Beliau merupakan pengusaha nasional dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2014.
0: Kiai Haji Said Akil Siroj, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan cendekiawan Muslim dan tokoh Nahdlatul Ulama, pernah memimpin PBNU selama 2 periode.
0: Delapan, Kiai Haji Anwar Iskandar, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan ulama senior dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
0: Sembilan, Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan tokoh dan pernah memimpin Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan dengan pengalaman dalam forum nasional serta internasional.
0: 10. Saudara Yusuf Wanandi, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan pejuang Pancasila pada tahun 1966 dan intelektual senior dan salah satu pendiri Center for Strategic International Studies CIS.
0: 11. Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan tokoh kepolisian dan keamanan nasional, pernah memimpin Badan Intelijen Negara serta menjabat Menko Politik dan Keamanan pada tahun 2024-2025.
0: 12. Saudara Bambang Susatyo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 13. Beliau merupakan tokoh parlemen, pernah menjabat sebagai Ketua MPR Republik Indonesia tahun 2019-2024.
0: 13. Saudara Salim Segaf Al-Jufri, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 14. Beliau merupakan ulama dan tokoh nasional, pernah menjabat Menteri Sosial pada tahun 2009-2014.
0: 14. Saudara Muhammad Kodari, sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, merangkap anggota.
1: Beliau merupakan mantan Kepala Staf Kepresidenan tahun 2025-2026, Kepala Bakom, Peneliti, dan Pengamat Politik yang berpengalaman dalam analisis kebijakan serta pemerintahan.
0: 15. Saudara Soekarwo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan tokoh pemerintahan dan mantan Gubernur Jawa Timur selama dua periode.
0: 16. Dato' Sri Tahir, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 17. Beliau merupakan pengusaha dan pernah menjabat sebagai anggota One Team Press tahun 2019-2024.
0: 17. Saudara Rocky Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan pengamat politik, akademikus, filsuf, dan intelektual publik Indonesia.
0: 18. Legend TNI Purnawirawan Ida Bagus Purwalaksana, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan purnawirawan TNI dan tokoh berlatar Hindu, pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.
0: 19. Saudara Philip Kunchoro Wijaya, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan tokoh umat Buddha dan pemimpin Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi.
0: 20. Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: 21. Beliau merupakan tokoh agama Konghucu dan pemimpin Matakin yang aktif dalam dialog antar agama.
0: 21. Saudara Anwar Usman, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan Purna Bakti Hakim Konstitusi dan pernah menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi periode tahun 2018-2023.
0: 22. Saudara Muhammad Hatta, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan politisi senior dan pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Thailand.
0: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan pengusaha nasional keturunan Tionghoa Muslim yang aktif dalam membantu masyarakat.
0: Saudara Margarito, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
1: Beliau merupakan pakar hukum tata negara asal Ternate, Maluku Utara.
0: Saudara Syahganda Nainggolan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, dimohon berkenan kembali ke tempat semula. Kepada para pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon untuk mendampingi.

0: Selanjutnya pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar, baru saja Presiden Prabowo Subianto melantik 24 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wapim Tuan-Tuan Tim Pres. Adapun untuk Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, yaitu Pratikno yang merupakan mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian Wakil Ketua Hatta Rajasa yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Negara tahun 2007 hingga tahun 2029, kemudian Sinta Nuria Wahid sebagai anggota, kemudian M. Reshihab, Bapak Agama sebagai anggota, Agung Gumelar, Purnawirawan BNI, Renu Tanjung, pengusaha, Kiai Haji Said Akil Syihaj, kemudian Kiai Haji Anwar yang merupakan Ketua MUI, Renu Tanjung, pengusaha, Yusuf Wanandi, pengusaha, Budi Gunawan, kemudian Bambang Susatyo, lalu Cegaf Al-Jufri, tokoh nasional, kemudian M. Kodari, Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden, Soekarwo, mantan Gubernur Jawa Timur 2 periode, pengusaha Datuk Sri Nahir, kemudian Rocky Gerung yang merupakan akademisi, filsuf dan juga pengamat politik, kemudian Philip Indrawijaya, tokoh umat muda, Budi Tanu Wibowo, tokoh agama Konghucu, Anwar Usman, Purnabakti Hakim Konstitusi yang juga Ketua MK tahun 2018-2023, Muhammad Hatta, politisi senior, mantan Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Yusuf Hamka, pengusaha, Margarito, pakar hukum, dan terakhir, Presiden juga melantik Syekh Ganda Nenggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RIN. Dan saat ini tengah berlangsung pemberian ucapan selamat dari Presiden Prabowo Subianto dan juga tamu undangan. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI 3 untuk Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami Sugandi Avandi yang berada di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melantik anggota Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. One Team Press berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas One Team Press adalah untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut wajib dilakukan oleh One Team Press, baik diminta ataupun tidak oleh Presiden. Penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota Dewan. Dalam menjalankan tugasnya, One Team Press melaksanakan fungsi nasihat dan pertimbangan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintah negara. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, One Team Press tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
1: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenal.

Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan

0: merupakan barang yang berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Bersama reporter Muhammad Isnen Suhanda. Suhanda.
1: Ya, Hana dan Tenggapo 3 dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengurusan kepabianan Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur P2 Rijal. Dalam persidangan hari ini menghadirkan Rijal untuk menyampaikan keterangan sebagai terdakwa. Rijal merupakan Direktur P2P yang juga terciduk dalam operasi tangkap tangan KPK. Rijal mengatakan bahwa barang-barang bukti maupun sejumlah perhiasan serta logam mulia yang disita oleh penyidik KPK merupakan barang milik pribadi yang keperolehannya bukan berasal dari suap ataupun gratifikasi pengurusan kepabianan dari importir pihak swasta yang barang impornya masuk melalui bea cukai. Rijal juga menambahkan bahwa barang-barang yang diberikan oleh teman sejawat ataupun oleh pegawai bea cukai saat dia akan pindah tugas ke Lampung itu merupakan dari pegawai yang disampaikan ataupun dititipkan di rumahnya. Berikut pernyataan Rijal kepada Majelis Hakim.
2: Ya memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirbe 2 itu masa berjalan luar negeri dinas. Dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas. Ya, uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh. Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
1: Rijal juga menyatakan bahwa barang-barang yang diberikan oleh pegawai bea cukai kepada dirinya saat akan pindah tugas ke Lampung itu telah dilaporkan ke KPK pada tanggal 12 Februari. Sedangkan OTT terjadi pada undang-undang bahwa 30 hari tersebut merupakan batas waktu gratifikasi yang harus dilaporkan kepada KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, 3 RRI News Mudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita dalam negeri lainnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Madiun terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun, Maidi. Bersama reporter Hairul Umam. Umam, seperti apa update-nya?
3: Ya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan terkait dengan penyidikan dugaan korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur, di mana memang kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara di Pemkot Madiun. Dan meski demikian, memang juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara ini, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan, yaitu dengan melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun, di mana kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Dan penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Berikut pernyataan dari juru bicara KPK Budi Prastio.
4: Tidak ada untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun.
3: Ya, dan selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut, di mana menurut Budi bahwa penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk, terus disembunyikan, bahkan diduga dialih atas namakan pihak lain. Dan pengembangan perkara ini memang lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang sebelumnya telah menjerat mantan wali kota Madiun, Maidi, di mana KPK juga menetapkan Maidi sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, yaitu Torik Megah, dan pihak swasta bernama Rohim Rohdianto. Dan perkara ini sendiri memang menduga, atau KPK menduga, Maidi menerima gratifikasi sebesar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak, dan juga dugaan praktik pemerasan di proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut meningkatnya aktivitas pesawat nirawak drone dan serangan udara di Ethiopia Utara semakin membahayakan warga sipil serta infrastruktur sipil, sekaligus mengganggu operasi kemanusiaan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, UN OCHA, menyampaikan pertempuran yang memperebutkan sejumlah kota penting di bagian utara negara tersebut telah menyebabkan penutupan jalan sehingga mengganggu pergerakan orang dan pasokan bantuan kemanusiaan. UN OCHA juga menyerukan perlindungan bagi para pekerja kemanusiaan serta akses kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita ke berita olahraga. World Boxing Council WBC mengumumkan juara kelas berat minimum 101,6 kg Agit Kabayel akan menghadapi Nelson Haiza pada pertarungan untuk pertahanan pertama digelarnya pada 28 November mendatang di Esprit Arena Düsseldorf, Jerman. Kabayel memasuki pertarungan dengan rekor sempurna 27 kemenangan termasuk 19 knockout. Momen penting dalam perjalanan karirnya terjadi pada 22 Februari ketika dirinya mengalahkan Zile Lezang di ronde ke-6 untuk merebut gelar juara dunia kelas berat sementara interim WBC.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila. Bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Menteri Luar Negeri Armanata Nasir menegaskan kepentingan nasional menjadi prioritas dalam menjalankan tugasnya. Ia mengatakan Indonesia juga akan terus berkontribusi menjaga stabilitas kawasan dan perdamaian internasional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan komitmen Indonesia memperkuat kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender di ASEAN. Langkah itu dinilai penting untuk mendorong kemakmuran kawasan yang inklusif berkelanjutan serta memberi ruang setara bagi perempuan. BPOM menemukan 287 item produk impor ilegal di sebuah gudang penyimpanan di Kabupaten Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan total temuan tersebut memiliki estimasi nilai ekonomi lebih dari 25 miliar rupiah. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan hadirkan podcast Sampan Salam Pancasila dengan topik diplomasi Indonesia, kesetaraan dan kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia. Bersama narasumber Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugroseno.
2: Karena kalau kita tahu tahun 45 yang membuat piagam PBB kan pemenang perang. Makanya bahasa PBB kan bahasa dari para yang pemenang perang itu. Yang kalah perang kan bahasanya nggak diakui gitu ya.
3: Ini kalau kita kembali ke masa lalu gitu. Kalau pendiri-pendiri bangsa misalnya Pak Soekarno lah melihat kondisi nih Pak saat ini. Kira-kira yang akan jadi concern beliau itu apa ya?
2: Kita melihat banyak sekali negara-negara yang hampir sama kondisi sejak merdeka, konflik terus ada, perang masih ada gitu. Jadi melihat sejarah itu penting.

0: Salam Pancasila. Halo Sobat Sampan, senang sekali saya Puspita Ayu bisa kembali lagi menemani Sobat semua di episode kali ini di podcast Sampan. Jadi kalau tahun ini kita merayakan kemerdekaan ke-81. Tapi Sobat Sampan pernah nggak membayangkan bagaimana sih kemudian posisi Indonesia di mata dunia, begitu ya, di forum-forum internasional pada saat baru saja merdeka, tapi kemudian sudah berani menyampaikan gagasan pandangannya di tengah forum global. Nah, di tahun 1960, Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul To Build the World Anew di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi pidato itu cukup ramai dibahas sampai dengan saat ini sebenarnya. Kalau kita cari begitu ya, informasi-informasinya itu masih banyak. Karena pidato itu tidak hanya bicara soal Indonesia, tapi juga tentang gagasan mengenai perdamaian, lalu kemudian juga keadilan, dan bagaimana dunia ini harusnya dibangun. Jadi di episode Sampan kali ini, kita akan membaca kembali jejak diplomasi Indonesia dan tantangan dunia saat ini bersama dengan Bapak Arief Hafaz Ugroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Halo Pak Hafaz. Kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Saya kalau melihat senyumnya Pak Hafaz hari ini, kayaknya sih sama dengan tatapan dunia ke Indonesia sekarang ya Pak. Kayak merekah, apa cerah begitu. Tapi memang begitu nggak sih Pak, mata dunia melihat Indonesia sekarang?
1: Mungkin saya mau cerita dahulu ya mengenai proses kemerdekaan kita. Jadi yang kita sering dengar atau bahkan juga lihat, proses kemerdekaan kita ini kesannya hanya dari perjuangan
0: dalam negeri,
1: perjuangan militer gitu.
0: Oke,
1: kan
0: iya.
1: Jadi kita melawan Belanda, agresi ke satu, agresi kedua gitu. Tapi kita perlu juga melihat bahwa Indonesia ini lahir juga karena diplomasi.
0: Iya.
1: Jadi pada tahun 45 setelah kita mendeklarasikan proklamasi sebagai negara merdeka, 17 Agustus 45, itu tidak ada satu negara pun yang mengakui Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi dalam hubungan internasional, suatu kelompok masyarakat yang ada wilayahnya, ada pemerintahannya, kalau tidak mendapatkan pengakuan internasional, dia bukan negara.
0: Yeah.
1: Kita lihat banyak sekarang ini, ada Taiwan misalnya, dia ada orangnya, populasinya, ada administrasinya, ada wilayahnya, tapi dia tidak diakui sebagai negara. Dia bagian dari Tiongkok, begitu. Jadi kita juga waktu itu proklamasi tahun 45 itu kita belum diakui oleh negara manapun juga.
0: Tidak langsung mendapat pengakuan.
1: Tidak mendapat pengakuan. Nah, untuk mendapat pengakuan itu kita harus melakukan diplomasi.
0: Okay.
1: Dan diplomasi yang pertama kita lakukan adalah waktu itu ke PBB.
0: Yeah.
1: Indonesia meminta pada PBB, Dewan Keamanan PBB, agar Indonesia itu dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB sebagai suatu agenda dekolonisasi.
0: Okay.
1: Nah, setelah itu para pendiri bangsa berkeliling ke Timur Tengah, ke Asia untuk mendapatkan pengakuan. Nah, negara yang pertama kali mengakui itu adalah Mesir.
0: Yeah.
1: Itu pun tidak tahun 45, kalau saya tahun 46-an itu.
0: Okay.
1: Setelah itu baru negara lain mengakui Indonesia. Jadi artinya diplomasi, politik luar negeri itu merupakan bagian yang integral dari proses kemerdekaan kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, maaf saya potong. Yeah. Nah, oleh karena itu warna dari Indonesia itu dari awal adalah juga ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia.
0: Okay.
1: Oleh karena itu kita menjadi anggota PBB, mengirimkan pasukan perdamaian PBB. Jadi konteksnya di situ begitu.
0: Itu makanya tercantum semua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita begitu ya.
1: Betul,
0: Pak Fasya. Ternyata memang itu yang mewarnai cerita-cerita itu ya.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari dulu, tokoh-tokoh kita kan sudah terkenal memang dari dulu ya, Pak Hafaz ya, dari pertama kali maksudnya pendiri-pendiri bangsa ini, lalu kemudian mereka berkontribusi juga dalam diplomasi kita keluar gitu. Dari dulu sampai sekarang, kalau Pak Hafaz melihat dari kacamata seorang diplomat, suara Indonesia di forum-forum internasional itu makin didengar, makin berarti, atau seperti apa sih Pak?
1: Ya, saya rasa dalam kondisi yang sekarang ini ya, kita makin didengar karena bayangkan tahun 45, tahun 55, kita kan masih sangat miskin ya waktu itu kan. Tapi kita dengan gagasan yang lahir dari pengalaman, jadi bukan hanya gagasan saja tanpa ada basis pengalamannya. Kita punya pengalaman melawan penjajahan, kita punya pengalaman bagaimana mendapatkan pengakuan, melakukan diplomasi begitu ya. Dari situlah kemudian kita memberikan suatu pemikiran to build the world anew istilahnya waktu itu, mengajak negara-negara yang baru merdeka atau bahkan negara yang belum merdeka untuk berkumpul di Bandung, Konvensi Asia Afrika, dan itu menjadi satu pemikiran Indonesia. Nah, dari situlah kita melihat ya, tahun 50-an saja kita sudah punya suara yang sangat kuat ya di dalam dunia internasional, dan sekarang juga sama saya rasa, apalagi waktu sekarang ini kita punya kemampuan ekonomi yang jauh lebih besar daripada tahun 50-an, punya kemampuan teknologi yang jauh lebih besar dari tahun 50-an, kita punya kemampuan digital, kita paling besar digital ekonomi kita di Asia Tenggara, kita punya banyak kemampuan-kemampuan yang lain yang menjadi satu referensi dari berbagai bidang hubungan internasional.
0: Nah, Pak Hafaz, pada saat itu kan tahun, kita bicara lagi soal yang tadi pidatonya Pak Soekarno, itu kan di tahun 1960, kita baru merdeka loh. Maksudnya negara-negara lain mungkin dalam forum PBB itu sudah jauh lebih senior nih daripada Indonesia. Apa sih yang mendasari kemudian Indonesia kok berani, perlu menyampaikan hal-hal semacam itu di forum internasional?
1: Pengalaman. Ya, pengalaman sebagai negara yang ratusan tahun dijajah, kemudian pengalaman bagaimana kita menjadi negara merdeka, dan tahun itu masih banyak negara-negara Afrika yang belum merdeka, ya kan? Saya baru pulang dari Angola 3 minggu yang lalu. Angola tuh baru merdeka tahun 76, 75-76. Jadi masih banyak sekali negara yang waktu itu tahun 60, tahun 55 bahkan pada saat kita sangat aktif di gerakan KAA di Bandung tahun 55, banyak sekali yang belum merdeka. Jadi menjadi suatu inspirasi gitu ya. Bahkan kalau saya baca beberapa literatur ya, yang menarik itu adalah Konferensi Asia Afrika Bandung itu membawa dampak ke negara berkembang di Afrika dan Timur Tengah, tapi juga kepada Eropa.
0: Oh, tadi tidak hanya kawasan kita gitu ya.
1: Iya, Eropa itu kemudian takut, ini negara yang biasanya kita jajah, kalau sekarang mereka berkumpul, nanti bersuara, nanti berpendapat, nanti melawan, jadi ini bahaya ini gitu. Nah, akhirnya mereka bertemu di Roma, Treaty of Rome.
0: Oke.
1: Treaty of Rome itu bukan suatu hasil dari bangsa-bangsa Eropa yang ingin membuat Eropa yang lebih damai karena pasca Perang Dunia Kedua, tapi juga karena mereka takut
0: dengan perkembangan ini
1: di negara-negara itu. Iya. Dan banyak di dalam persidangan Treaty of Rome itu beberapa negara Eropa itu marah. Okay. Lu kenapa kok negara yang masih kita jajah atau di bawah pengaruh kita tuh ikut-ikutan ke Soekarno, ikut-ikutan ke Indonesia begitu. Nah, di Amerika juga sama. Jadi ada beberapa tokoh Amerika Serikat yang datang ke Bandung yang kemudian menulis, memberitakan mengenai kondisi di Indonesia dan negara berkembang. Bahkan Malcolm X itu sangat pernah membuat statement, "We want to make Bandung in Harlem."
0: Oh, mau bikin Bandung di Harlem ya?
1: Jadi semangatnya itu melawan ketidakadilan,
0: tapi
1: injustice.
0: Pak Hafaz tadi bilang gitu, ini ikut-ikutan Indonesia. Kenapa sih negara-negara lain itu mau ikut ke Indonesia? Apakah kemudian memang Presiden Soekarno juga menyampaikan tawaran-tawaran? Kalau kita bergabung, maka nanti kita akan bisa, apa tawaran yang disampaikan sampai mereka kemudian tertarik nih untuk ikut bergabung bersama kita begitu, melangkah bersama-sama?
1: Karena sama-sama dijajah ya, sama-sama dijajah ratusan tahun, dan mereka melihat Indonesia mampu melawan penjajahan. Kan ada negara yang lepas dari penjajahan karena diberi hadiah, ada yang kemudian penjajahannya capek gitu kan, tapi juga ada yang tidak mau pergi. Jadi mereka melihat bahwa Indonesia ini suatu contoh gitu ya. Selain juga pada waktu itu ada keadilan yang tidak apa misalnya gini ya, di PBB sendiri banyak ketidakadilan gitu ya, yang basically structured. Karena kalau kita tahu tahun 45 yang membuat piagam PBB kan pemenang perang. Makanya bahasa PBB kan bahasa dari para yang pemenang perang itu. Yang kalah perang kan bahasanya nggak diakuin gitu ya. Nah, dari situ kita melihat bahwa strukturnya juga tidak balance. Tahun 45 itu kita baru merdeka. Sebagian besar negara berkembang belum merdeka sama sekali. Jadi kalau disebutkan piagam PBB nomor satu, semuanya equal, ya nggak equal juga.
0: Orang posisinya berbeda.
1: Berbeda gitu ya. Dan yang menarik itu ya, yang jarang juga saya dengar assessment adalah deklarasi HAM. Pada saat deklarasi HAM PBB itu dideklarasikan tahun 48 kalau nggak salah ya, itu yang mendeklarasikan itu masih menjajah negara berkembang. Jadi bagaimana mungkin mereka menghormati HAM, mereka masih menjajah gitu.
0: Jadi makanya negara-negara mungkin banyak yang merasa bahwa itu nggak relate dengan kondisi yang terjadi dengan mereka pada saat itu begitu ya.
1: Makanya namanya waktu itu adalah Universal Declaration of Human Rights. Ya, universal deklarasinya bukan HAM-nya.
0: Deklarasinya yang universal bersama-sama ya, tapi bukan isinya.
1: Harusnya kan declaration of universal human rights. Tapi enggak. Gitu. Nah, kepotong. Sekarang mereka kan mengatakan, "Oh, enggak, dulu begini, begitu ya kan." Kenapa tahun 48 Belanda masih mengirimkan agresi militer satu kedua kalau dia sign universal declaration of human rights, atau harusnya kan declaration of universal human rights.
0: Ya, tapi Pak Fas, kalau kita bicara soal apa namanya diplomasi Indonesia, kita punya prinsip kan, politik Indonesia itu politik luar negeri kita bebas aktif,
1: ya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya. Nah, prinsip politik bebas aktif Indonesia itu kemudian kalau kita kaitkan dengan gagasan Pak Soekarno saat itu dalam pidatonya, ada di poin yang mana, dan begini, itu pengaruhnya apa kepada cara kita bersikap di kancah internasional itu?
1: Kalau kita lihat gist ya, inti dari pidato Bung Karno kan kembali pada pembukaan UUD 45 kan. Dan di pembukaan UUD 45 alinea pertama kalimat pertama itu kan menyebutkan mengenai kemerdekaan adalah sekali bangsa. Jadi artinya independence. Kemerdekaan bagi Indonesia untuk menentukan arah politik kita. Jadi kita membuat politik luar negeri atau politik pertahanan luar negeri itu tidak harus tanya dulu kepada aliansi, tidak harus bertanya dulu pada suatu grup, boleh nggak saya ke kiri, boleh nggak saya ke kanan, boleh nggak saya mundur, boleh nggak saya diem aja, itu enggak. Jadi kita punya strategic autonomy, strategic independence, jadi suatu apa namanya kemandirian untuk menentukan politik luar negeri sendiri itu bebas dan apa bebas itu bukan netral ya.
0: Netral tetap punya sikap
1: lain ya. Netral itu adalah prinsip hukum internasional, bukan kebijakan politik. Netral itu bagian dari netralitas suatu negara dalam menghadapi perang antara negara lain, itu netralitas. Kita nggak bicara netralitas, kita bicara mengenai bebas. Bebas dan aktifnya adalah kita bukan penonton gitu, kita bukan bystander, kita bukan di pinggiran itu, jadi kita cuma ngelihat aja lalu kita diem aja, nggak, kita aktif. Makanya tadi kan kita start dengan diskusi aktivisme dari politik kita yang sangat diakui oleh banyak negara dari tahun 45, 50-an sampai sekarang.
0: Dengan apa namanya prinsip tadi itu kita bisa menjaga kepentingan kita, Pak, kepentingan Indonesia, kemudian di tengah persaingan global nih kan sekarang, karena kan juga kita lihat banyak negara-negara yang kemudian ya mungkin memilih lebih dekat ke atau lebih condong ke A atau ke B begitu kan.
1: Basisnya adalah kepentingan nasional. Jadi semua kebijakan politik polugri kita dan mungkin juga kebijakan dalam negeri kita atau kebijakan individu, Pak, kepentingannya apa gitu. Jadi kepentingan kita itu sebagai individu misalnya apa, negara juga begitu, kepentingan nasional kita itu adalah apa gitu. Jadi misalnya contoh yang real sekarang ini adalah perang di Iran yang berdampak terhadap pasokan migas. Jadi kita kan nggak bisa lagi beli minyak dari Timur Tengah. Bisa sih, tapi kan nggak keluar kapalnya. Jadi ya kita harus punya suatu kebijakan politik luar negeri dan ekonomi yang mampu menjawab ini. Kepentingan kita perlu namanya energy security, ketahanan energi. Ya kita cari source yang lain. Nah, sumber yang lain itu ya antara lain Afrika. Kita udah beli minyak dari Aljazair, Nigeria, Gabon, Angola. Saya baru pergi ke Afrika dan insya Allah minggu ini saya akan ke Latin Amerika. Dari sana juga akan mencari juga mitra-mitra baru di bidang pasokan migas gitu. Jadi kepentingan hasilnya apa gitu. Jadi kita bisa nanti kemudian menerjemahkan itu menjadi dalam suatu kegiatan yang terukur gitu.
0: Oke. Jadi Indonesia juga kemudian bisa menentukan arah di masa depan lewat prinsip-prinsip itu tadi ya, Pak ya?
1: Iya, basisnya di situ. Oke.
0: Dengan kondisi sekarang itu jadi lebih menguntungkan buat Indonesia?
1: Iya, banyak negara yang mereka dalam aliansi ya, mereka itu sekarang merasa bahwa mereka nggak punya independence. Banyak negara yang ingin mempunyai strategic autonomy atau strategic independence dalam menentukan politik luar negeri, politik pertahanan, ataupun politik ekonomi.
0: Oke, Pak Hafaz, ini kalau kita kembali ke masa lalu gitu, kalau pendiri-pendiri bangsa, misalnya Pak Soekarno lah, melihat kondisi nih Pak saat ini, kira-kira yang akan jadi concern beliau itu apa ya?
1: Kalau kita lihat ya kondisi yang dulu dan sekarang ini ada yang sama ya. Kalau dulu kan kita baru merdeka, konteksnya perang dingin kan. Persaingan antara dua kutub, kutub barat dan kutub timur, antara Iron Curtain dengan demokrasi, antara sosialis komunis dengan kapitalis, liberalisme, ya kan, demokrasi gitu. Yang kemudian itu seolah-olah menjadi tidak ada karena Soviet runtuh gitu kan. Tapi sekarang kan sama lagi.
0: Iya, kondisinya.
1: Ada kondisinya, ada kondisi kompetisi kekuatan global yang hampir sama dengan perang dingin gitu. Jadi ada kompetisi antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, antara Amerika Serikat dengan Rusia, Amerika Serikat dengan Iran. Tahun 40-an, 50-an juga 60-an bahkan kita masih menghadapi masalah Palestina. Sekarang juga masih menghadapi masalah Palestina gitu. Jadi ada structural imbalances ya, ada satu ketidakseimbangan yang terstruktur yang sama gitu. Kondisinya tuh hampir sama gitu. Nah, kalau dulu itu kan ekonomi timur dengan barat kan terpisah ya. Tidak jadi satu gitu. Nah, kalau sekarang ini kan jadi satu ya. Teknologi jadi satu, raw mineral jadi satu, AI jadi satu, komunikasi sekarang jadi satu. Jadi makin sulit untuk menghadapi kondisinya. Jadi bisa dikatakan ya akan menjadi misalnya ya, kondisinya itu lebih sulit, lebih kompleks gitu ya.
0: Ada nggak kira-kira gagasan dari masa lalu itu yang masih bisa relevan digunakan dengan kondisi yang...
1: Ya, prinsipnya masih. Jadi prinsip-prinsip kita perlu menghargai kesamaan antar negara, equality antar negara, ya kan, tidak mengancam negara lain, itu prinsip-prinsip yang mendasar yang dulu sampai sekarang masih relevan. Atau mungkin malah bisa dikatakan menjadi semakin relevan.
0: Kalau Pak Fas ingat kira-kira misalnya apa pandangan Pak Karno begitu yang itu masih bisa dipegang oleh kita sekarang, atau mungkin juga ini harusnya diketahui nih sama generasi-generasi muda untuk jadi pegangan juga nih, apa meneruskan lah begitu perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Apa
1: itu ya? Ikut serta dalam aktif ya.
0: Aktif ya.
1: Ya, aktivisme politik luar negeri kita itu kan datang dari tahun 45 pada saat beliau dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita, kemudian bagaimana kita mencari pengakuan kedaulatan. Jadi memang generasi muda harus paham bahwa menjadi merdeka itu enggak mudah. Jadi dari dijajah sekian ratus tahun lalu decide untuk merdeka, ya kan, kemudian kita tidak dapat pengakuan sama sekali, kondisi masih miskin, ya kan, kita pergi ke luar negeri, ke PBB, ke negara-negara, meminta pengakuan, meminta dibantu, itu nggak mudah, kondisi itu nggak mudah. Dan sekarang kita melihat banyak sekali negara-negara yang hampir sama kondisi sejak merdeka, konflik terus ada, perang masih ada, gitu. Jadi melihat sejarah itu penting.
0: Pak Fas, kalau melihat sekarang nih peran generasi muda begitu, kan kalau kita lihat sekarang banyak ya perwakilan-perwakilan pemuda kita yang kemudian mereka sudah bisa ikut menyuarakan pandangannya, pendapatnya begitu di forum-forum internasional. Kalau lihat dari tahun ke tahun itu semakin baik atau bagaimana?
1: Ya, semakin aktif ya, saya lihat ya. Banyak forum-forum tadi disampaikan ada di kampus kan ada MUN, Majelis Umum PBB. Kemudian mereka juga lebih terekspos pada pertemuan-pertemuan global, banyak kelompok-kelompok mahasiswa atau pemuda di kalangan Asia Tenggara atau mungkin di kalangan Eropa, Asia, ASEAN ya, Asia Europe misalnya. Jadi lebih terekspos dengan international event dan dengan ada teknologi kan, dengan ada informasi yang datang cepat, mereka juga lebih banyak dapat informasi. Cuman tantangannya adalah kita tuh mengalami sekarang paradox of plenty. Paradox of plenty itu kebanyakan informasi.
0: Terlalu banyak justru terlalu banyak yang masuk ke kita
1: ya,
0: gitu ya.
1: Jadi kalau dulu kan komunikasi itu kan lambat dan lama, ya kan? Radio
0: itu yang paling cepat.
1: Tele itu kan satu alat komunikasi yang paling paling bagus kan. Lalu media, koran, cetak gitu. Tapi sekarang kan enggak, datang itu cepat. Kemudian saya baca riset ada penurunan waktu konsentrasi dari generasi sekarang dengan generasi yang dulu. Karena sekarang itu pendek sekali.
0: Lebih pendek betul.
1: Iya, bisa makin lama makin pendek kalau memang tidak di latih untuk kembali yang ke klasikal ya, seperti baca buku, baca koran, baca majalah yang bisa dipegang kalau memang bisa reguler gitu ya. Jadi membaca itu penting. Termasuk juga kembali pada sejarah kita.
0: Oke. Okay. Pak Hafaz masih setiap hari masih baca buku ya, Pak?
1: Iya, iya.
0: Biasanya baca berapa buku sih, Pak?
1: Ya,
0: ada targetnya enggak?
1: Gantung lah.
0: Kalau paling cepat suka kalau baca begitu suka berapa cepat begitu satu buku itu biasanya dia
1: tergantung bisa. Dari bukunya ya, kalau novel kan I want to enjoy, jadi pelan santai gitu. Kalau baca buku assessment politik luar negeri cepat, saya biasanya langsung baca konklusinya aja dulu.
0: Langsung dimulai
1: baca dari conclusion baru baca introductions. Lalu setelah itu saya cari orangnya. Penulis ini arahnya kemana, thinkingnya seperti apa. Kalau ada YouTube-nya gitu. Jadi lebih saya coba pahami cara berpikir orangnya.
0: Pak Hafaz punya ini nggak tips atau misalkan mungkin juga masukan buat generasi-generasi muda bagaimana mereka harusnya atau belajar dari mana, bagaimana mereka bisa memahami nih kondisi dunia saat ini gitu, membentuk pola berpikirnya begitu, terus kemudian menentukan oh ini sepertinya kita bisa aktif dalam strateginya lah begitu, bisa aktifnya melalui ini. Karena kan kalau kita lihat dulu kita punya nama-nama besar ya Pak ya, ada Pak Karno, ada Pak Hatta, dan itu sepertinya langkah-langkah yang mereka lakukan itu semua struktur gitu, terstruktur, yeah, sistematis gitu. Jadi pada saat mereka melangkah tuh semua orang melihat sebagai satu langkah yang besar gitu. Tidak, yeah, ada langkah yang kemudian ya begitu aja lewat begitu kan. Yeah. Ya, buat generasi muda apa?
1: You're right, tadi mengatakan structure dan sistematik, yeah, ya. Yeah. Structure dan sistematik itu you start dengan data, okay, fakta gitu. Jangan percaya dengan apa kata orang, okay, apa informasi yang dapat di mobile phone, jangan, harus dicek. Mm-hmm. So you get to get the data correct dulu, mm-hmm, ya kan? Mm-hmm. Kalau datanya correct, datanya benar, you can verify datanya nggak salah, ya baru kita bisa beropini. Okay. Karena seringkali kan orang nggak ada data beropini kan? Yeah. Nah, once you have opinion, bisa membentuk opini itu sendiri, then next step, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat kan sama ya, dengan cara berpikir para pendiri bangsa, yeah, ya. Bahkan, yeah, kalau kita kembali tahun 28, tahun 28 kan itu adalah, kalau menurut saya nih, teori saya itu proklamasi kita yang pertama.
0: Okay.
1: Kita memiliki suatu identitas bangsa. Kita ini kan sangat majemuk,
0: yeah,
1: ya kan?
0: Yeah.
1: Berbeda suku, bahasa, agama, tempat tinggal, pulau-pulau gitu kan. Sangat-sangat terpecah sekali. Tapi Sumpah Pemuda itu menciptakan suatu identitas bangsa. Kita adalah bangsa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan minoritas. Bahasa mayoritas kan bahasa Jawa. Iya kan? Kedua mungkin bahasa Sunda. Tapi yang minority of the minority kan bahasa Indonesia. Banyak negara yang tidak bisa punya bahasa nasional sendiri, harus mengadop bahasa penjajahnya, yeah, karena mereka tidak bisa ada kesepakatan secara nasional, kita pakai bahasa nasional itu yang mana gitu. Itu identitas yang paling penting. Yang kedua, kita ini adalah negara tanah air, yeah, jadi air itu mempersatukan bahasa kita, tanah kita gitu. Kita adalah ketiga adalah bangsa Indonesia yang tanpa harus di-define seperti apa. Jadi itu adalah satu assessment ya, dari para pendiri bangsa yang basisnya adalah data gitu. Mereka melihat fakta kan, yeah, mereka lihat fakta, melihat data, lalu beropini, lalu melakukan suatu kesimpulan sehingga jadilah itu Sumpah Pemuda.
0: Okay. Ada apa namanya pelajaran juga nggak yang bisa kita tiru atau kita ambil gitu dari cara-cara mereka kemudian menyampaikan pandangan-pandangan mereka di forum-forum internasional itu?
1: Ya, dari international forum juga posisi masih sama sih. You get the data right, you get the facts correct,
0: okay,
1: you form your opinion based on the data yang benar, and then you explain your opinion ke publik. Nah, kemudian persoalannya kan yang disampaikan itu harusnya ada follow up-nya. Ada sesuatu yang bisa ditindaklanjuti gitu ya. Ada memang statement tuh yang hanya restatement, seperti menyampaikan kembali, yeah, posisi dasar kita gitu. Tapi juga kalau bisa dengan langkah-langkah yang bisa dilakukan selanjutnya.
0: Okay. Pak Hafaz, optimis nggak sih generasi muda kita tuh akan bisa begitu
1: punya? Oh iya, ya, karena mereka kan well educated daripada, yeah, kita ya. Jadi lebih pintar, sekolahnya lebih bagus, expose terhadap dunia internasional itu lebih mudah, cari informasi lebih gampang,
0: betul.
1: Teknologinya juga memungkinkan, cari data juga mudah, menjadi orang yang mampu melakukan riset juga mudah. Tapi tantangannya itu tadi, paradox of plenty, banyak info.
0: Iya.
1: Bingung.
0: Semakin banyak info, semakin bingung. Mau info yang mana begitu, yeah, yang dipakai. Ya infonya yang di podcast Sampan aja berarti. Obrolannya kita tadi ya. Bapak, terima kasih loh.
1: Sama-sama.
0: Sudah bersedia ngobrol-ngobrol dengan kami hari ini. Sukses selalu Bapak.
1: Terima kasih.
0: Agendanya semoga nanti diberi kelancaran, yeah, semuanya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Terima kasih, Pak Hafaz. Nah, itu dia tadi sahabat Sampan semua ya, obrolan kita dengan Pak Arief Hafaz Sugrioseno. Jadi dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat bahwa pidato yang disampaikan begitu oleh Presiden Soekarno to build the world anew itu bukan cuma bagian dari catatan sejarah diplomasi Indonesia. Tapi ternyata pidato ini juga menunjukkan bagaimana sih kemudian Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka itu sudah berani menyampaikan gagasan mereka tentang perdamaian, keadilan, dan hubungan antar negara. Mudah-mudahan tadi informasi-informasi yang banyak tadi disampaikan oleh Pak Pas itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ya, dan untuk Sobat Sampan jangan lupa tonton terus setiap episode-episode Sampan berikutnya. Pak Pas, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Kita pamitan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau di Sampan itu ada namanya Salam Pancasila Pak. Salamnya okay. Begini. Boleh ya Pak ya, kita bareng-bareng ya.
1: Iya.
0: Baik, kalau gitu Pak Pas kita langsung saja pamitan sama Sobat Sampan semua. 3, 2, 1. Salam Pancasila.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim hujan di Indonesia pada tahun 2026 ini datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan, mundurnya musim hujan berkaitan dengan panjangnya periode kemarau. Menurutnya, kondisi tersebut membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa sore.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan ditutup menguat di level 6036,89 pada penutupan perdagangan hari ini. Bersama reporter Eliana Zahra. Eliana, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada perdagangan hari ini. IHSG ditutup pada posisi 6036,89, turun 27,39 poin atau 0,46%. Menurut data perdagangan di Bursa Efek Indonesia, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi pada 6053,24 setelah dibuka pada level 6018,08. Namun mayoritas saham mengalami kemerosotan. Tercatat sebanyak 337 saham melemah, sementara 319 saham menguat dan 134 saham stagnan. Sedangkan aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 11,79 triliun rupiah. Volume saham yang diperdagangkan sebanyak 121,14 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 1,62 juta kali transaksi. Mayoritas indeks sektoral juga menguat seperti bahan baku, transportasi, energi, infrastruktur, properti, industri, konsumer non-siklikal, dan konsumer siklikal. Sementara itu, sektor yang melemah keuangan, teknologi, dan kesehatan. Dari eksternal, aktivitas manufaktur Amerika Serikat masih berada dalam fase ekspansi selama 9 bulan berturut-turut. Manufacturing PMI September berada di 54,5, sedikit turun dari 54,6. Dari dalam negeri, inflasi Indonesia pada September mencapai 3,28% secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan sebesar 0,30% dan inflasi inti 2,84%. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia menyapa sore.
2: Kami akan menghadirkan informasi terkait perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara menggelar inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Kota Tarakan untuk memantau pemenuhan hak dasar warga binaan, mulai dari makanan hingga kesetaraan fasilitas. Bersama reporter Adinda Ramadhani.
4: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara menggelar inspeksi mendadak sidak di Lapas Kelas 2A Kota Tarakan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltara Maria Ulfa menegaskan, sidak dilakukan untuk memantau pemenuhan hak dasar warga binaan, mulai dari makanan hingga kesetaraan fasilitas. Maria mengapresiasi pembenahan fasilitas yang dilakukan pihak lapas dibanding kunjungannya 2 tahun lalu, khususnya perbaikan sirkulasi udara di blok wanita.
5: Nah, teman-teman di sini itu adalah pengguna layanan publik. Jadi teman-teman sekalian itu punya hak-hak terhadap pelayanan. Nah, teman-teman ini kenapa kami datang ke sini bersama teman-teman media? Karena ingin memastikan apakah layanan yang diselenggarakan oleh rekan-rekan kita, Pak Kalapas dan jajarannya itu berjalan secara adil dan merata gitu. Misal apa aja yang kami tanyakan, gimana makanannya gitu. Gimana makanannya sini?
6: Kami juga melihat ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Kalapas dan jajaran. Kebetulan terakhir kami kesini itu kurang lebih 2 tahun lalu, yang mana perbaikan itu belum ada. Perbaikan yang dimaksud adanya ventilasi di sel-sel perempuan ya, kalau nggak salah tadi. Itu ya, direnov, jadi ditambah lubang udaranya gitu, untuk mungkin supaya apa WBP yang ada di tiap sel wanita itu lebih lega lah ya.
4: Selain fasilitas, pengawasan juga menyasar dapur sehat lapas. Ardi, juru masak dapur sehat, mengatakan sajian menerapkan siklus menu 10 hari yang berisi makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, sambal, snack, dan buah. Melalui sidak ini, Ombudsman Kaltara berharap kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak warga binaan di Lapas Tarakan terus terjaga tanpa diskriminasi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Adinda Rahmadani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komunitas lokal di wilayah Lampung turut mengambil peran dalam membangun kemandirian sekaligus memperkuat penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas bersama reporter Nuriyah Novasari.
7: Upaya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga melalui penguatan kapasitas dan kemandirian. Peran komunitas lokal menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan perlindungan sosial tersebut. Yayasan Adaptif Lampung melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dan komunitas binaannya berperan aktif mendorong penyandang disabilitas agar memiliki kemampuan, kepercayaan diri, serta sikap positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh aspek pendidikan sosial hingga ekonomi. Program pendidikan adaptif dijalankan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat disabilitas dan non-disabilitas. Ketua LKS Yayasan Adaptif Lampung, Supron Ridisno, menyampaikan penguatan ekonomi menjadi bagian penting dalam perlindungan sosial jangka panjang. Pemberdayaan ini dilakukan melalui kegiatan seperti budidaya lele serta pengembangan usaha rumahan. Melalui program-program tersebut, komunitas berharap penyandang disabilitas tidak hanya terlindungi secara sosial, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berdaya secara ekonomi.
8: Ya, saya kira kalau peran komunitas jelas ya, bahwa memang banyak komunitas ya dalam organisasi kita adalah satu dari bagian komunitas LKS Media Adaptif, dan kita berupaya bagaimana mendorong teman-teman disabilitas itu punya kemampuan, punya kepercayaan diri ya, punya apa namanya pemikiran, punya sikap positif ya. Karena itu melalui media adaptif kita lakukan yang namanya kegiatan peningkatan kapasitas ya.
7: Supron mengatakan peran komunitas menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dengan membangun kemampuan dan kepercayaan diri sehingga mereka dapat hidup mandiri dan diterima di masyarakat. Menurutnya, pendidikan inklusif dan pelatihan keterampilan yang diberikan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan sosial sekaligus membuka peluang ekonomi dan meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas di berbagai lingkungan. Menurut warga Bandar Lampung, Andi, dukungan lingkungan menjadi di hal terpenting agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.
9: Saya melihat penyandang disabilitas memang membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar agar bisa lebih mandiri. Kalau ada akses pendidikan dan pelatihan yang terbuka, mereka punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki.
2: Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Sangihe menyampaikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bersama reporter Jumel Johanis.
10: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi hal yang fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia, sekaligus menjadi momentum untuk kembali belajar dari sejarah lahirnya Pancasila, serta mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disampaikan Ketua Jejaring Panca Mandala Kabupaten Kepulauan Sangihe, Marslem Pulumbara, kepada RRI, Rabu 30 September 2026. Ia berharap pemahaman, penghayatan, dan pendalaman nilai-nilai Pancasila terus diperkuat, sehingga Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara secara konstitusional, tetapi juga benar-benar hidup dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat.
11: Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila itu sesuatu yang sangat fundamental bagi seluruh bangsa Indonesia. Belajar dari sejarah lahirnya Pancasila dan implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, telah beberapa kali Pancasila akan digoncang dan ada upaya untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan

0: kita harus saling menghargai perbedaan yang ada, harus memiliki rasa saling tegak rasa, dan tentunya ketika kita memaknai makna Pancasila dalam kehidupan kita, tentunya dalam kita berkehidupan di masyarakat, kita dapat hidup bermasyarakat dengan baik.
1: Penerapan nilai-nilai Pancasila tidak dilakukan dalam momentum tertentu, tetapi perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap gotong royong, menghargai pendapat orang lain, menjaga kerukunan, serta membantu sesama merupakan bagian dari pengalaman nilai Pancasila. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami di berbagai daerah.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai mengungkapkan peraturan Presiden tentang bisnis dan HAM telah berada di Istana Kepresidenan dan hanya menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan proses penyusunan perpres tersebut telah melalui tahapan pembahasan, termasuk koreksi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menteri Pigai menyebutkan penerapan ketentuan bisnis dan HAM

nantinya tidak serta-merta langsung memberikan sanksi kepada perusahaan yang dinilai melanggar HAM. Menurutnya, pemerintah akan terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan mendorong dunia usaha menerapkan mekanisme secara sukarela atau voluntary sebelum masuk pada tahap mandatory kewajiban. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut kasus dugaan jual-beli data ilegal yang sedang ramai belakangan ini. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar memastikan, Kementerian juga telah berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara, selaku lembaga yang memiliki tugas dan fungsi bidang keamanan cyber. Alexander mengatakan koordinasi dengan kepolisian juga dilakukan terhadap situs-situs yang ditemukan memperjualbelikan data pribadi. Situs yang teridentifikasi digunakan untuk aktivitas tersebut ditindaklanjuti sesuai kewenangan, termasuk melalui langkah pemblokiran terhadap akses ke situs yang melanggar ketentuan. Kita ke berita mancanegara, Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell menyerukan agar anak-anak menjadi pusat perhatian dalam proses pemulihan Suriah. Russell mengatakan dukungan terhadap anak-anak dan keluarga harus menjadi prioritas utama. Hal tersebut dinilai penting ketika banyak warga Suriah mulai kembali dari luar negeri maupun setelah sebelumnya mengungsi di dalam negeri. Ia menyerukan peningkatan investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan air. Menurutnya dukungan tersebut dibutuhkan agar anak-anak dan keluarga yang kembali dapat membangun kembali kehidupan mereka. Kita ke berita olahraga, Persib Bandung akan menggelar 3 pertandingan kandang sepanjang Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seiring masih berlangsungnya perawatan lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, keputusan diambil untuk memberikan waktu bagi penyelesaian perawatan lapangan GBLA, agar stadion dapat kembali digunakan dengan kondisi lapangan yang lebih optimal. Aditya menyampaikan 3 pertandingan yakni Laga Super League 2026-2027 melawan Dewa United pada 11 Oktober dan Persik Kediri pada 18 Oktober serta pertandingan AFC Champions League 2 menghadapi Vietel FC pada 14 Oktober.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita udah sering dengar tentang Pancasila, tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.

0: dari enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Milan. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta Jumat 2 Oktober. Pratikno ditetapkan sebagai Ketua One Team Press, sementara Hatta Rajasa menjadi Wakil Ketua. Menteri Perindustrian M. Sarmuji menilai penguatan sektor industri membutuhkan kolaborasi lintas kementerian. Ia menyebut investasi, keuangan, energi, dan pertanian sebagai sejumlah sektor yang berkaitan dengan penguatan industri. Sekitar 400 sekolah di Prancis diperkirakan tetap tutup pada Jumat 2 Oktober. Penutupan dilakukan setelah protes pelajar terkait berbagai persoalan pendidikan berubah menjadi kekerasan di sejumlah tempat. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.

0: Sepanjang 2026 ini, sebanyak 3 warga di Kabupaten Sumbawa tewas akibat rabies. Hal ini terjadi karena para korban tidak segera mendapatkan penanganan medis pasca digigit hewan penular rabies. Bersama reporter Randi Pratama. Randi.
1: Baik, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa mencatat 3 warganya meninggal dunia akibat rabies sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Dinas Kesehatan Sumbawa, Sarif Hidayat, mengatakan kasus pertama terjadi di Kecamatan Labangka pada Januari, kasus kedua terjadi di Kecamatan Empang pada Februari, dan kasus terbaru terjadi di Desa Berari, Kecamatan Muyuhilir pada Juli. Menurut Sarif, ketiga korban tidak segera mendapatkan penanganan medis setelah tergigit hewan penular rabies atau HPR. Mereka baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika kondisinya sudah parah. Dinkes Sumbawa juga mencatat sekitar 803 kasus gigitan HPR sepanjang Januari hingga September. Sebagian besar kasus melibatkan hewan yang tidak memiliki pemilik. Sarif menyebut kasus gigitan HPR kini telah ditemukan di 26 puskesmas. Jumlah itu bertambah dari sebelumnya 25 puskesmas, termasuk puskesmas Badas Unit 2 di wilayah Kepulauan. Berikut potongan wawancara bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, Sarif Hidayat.
2: Dia tidak jujur, dia tidak mengaku kalau dia merasa tidak pernah digigit oleh anjing. Tetapi dia itu punya peliharaan anjing banyak di rumahnya. Gitu loh. Ya. Artinya semua yang meninggal ini tidak mendapatkan vaksin anti-rabies yang sehingga tidak ada kekebalan untuk mencegah terjadinya virus HIV.
1: Sarif meminta masyarakat segera melapor ke petugas kesehatan setelah mengalami gigitan HPR, meskipun lukanya terlihat kecil, sebab Sumbawa masih berstatus kejadian luar biasa atau KLB rabies. Dinas Kesehatan juga mengingatkan masyarakat mewaspadai anjing, kucing, dan kera yang berpotensi menularkan rabies. Pemilik hewan juga diminta untuk memberikan vaksinasi rabies secara rutin. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendukung program bedah rumah, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalihkan dana 15 miliar rupiah untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni pada 2026. Bersama reporter Cella Deva. Cella Deva.
3: Ya, betul mendengar di mana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini saat ini tengah mengalihkan sebesar 15 miliar rupiah anggaran subsidi yang sebelumnya ini diperuntukkan untuk biaya administrasi kredit pemilikan rumah atau KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperluas program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH pada 2026. Nah, kebijakan ini membuat target perbaikan rumah atau bedah rumah ini meningkat dari semula awalnya 11 unit menjadi sekitar 500 unit untuk tahun ini. Dan hal tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan juga Perumahan Rakyat Kaltim, Irham Syah, pada konferensi pers yang dilaksanakan baru-baru ini, di mana ia mengatakan anggaran awal sebesar 20 miliar rupiah yang direncanakan untuk membantu biaya bebas administrasi bagi masyarakat MBR untuk 2.000 unit rumah kini disesuaikan menjadi hanya 5 miliar saja. Sementara untuk 15 miliar lainnya dari biaya tersebut kini dialihkan untuk memperbesar alokasi rehabilitasi dari bedah rumah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Berikut penegasannya.
4: Revisi terkait dengan pengalokasian. Yang semula kita alokasikan untuk 20 miliar itu untuk 2.000 unit ya, gratis kepemilikan biaya administrasi perumahan ini. Tetapi kita alokasikan menjadi 5 miliar, yang 15-nya kita alokasikan dengan untuk rumah tidak layak huni.
5: Untuk rumah tidak layak huni, 25 juta.
3: Ya, pendengar, menurut Irham Syah, sebanyak 25 juta rupiah per rumah yang disiapkan itu tidak harus dilakukan perbaikan untuk seluruh rumah, melainkan bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing penerima. Misalnya komponennya yang diperbaiki bisa atap saja, atau dinding, atau lantai, dan juga termasuk sanitasi. Meski demikian, ia mengungkapkan jumlah penerima bantuan bedah rumah atau rehabilitasi rumah tak layak huni bervariasi sesuai dengan kebutuhan serta usulan pemerintah daerah. Namun saat ini di Kaltim sendiri memang yang mendominasi adalah paling banyak di daerah Samarinda dan juga Balikpapan, mengingat penduduknya merupakan yang paling banyak dari 10 kabupaten kota di Kaltim. Dan juga bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan, Irham Syah menjelaskan pengusulan ini bisa dilakukan melalui RT dan juga RW, kemudian nanti diteruskan untuk diverifikasi dari pemerintah kabupaten atau kota melalui dinas terkait. Demikian laporan dari Samarinda, Kalimantan Timur, Sela Deva Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Catatan peristiwa.
6: Hari Batik Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Selain batik, dalam kesempatan yang sama, UNESCO juga mengakui wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai warisan budaya tak benda. Adanya hari batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan batik Indonesia. Hari Anti Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kelahiran Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Gandhi menjadi inspirasi ditetapkannya hari ini karena karyanya yang telah banyak memengaruhi aksi protes global terhadap kekerasan.
5: Warta Nusantara.

0: Disdik Kota Bandung terbitkan surat edaran antisipasi influenza A di sekolah. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
1: Ya, baik mendengar. Dinas Pendidikan Disdik Kota Bandung menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah TK, PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, sebagai langkah antisipasi merebaknya kasus influenza A. Surat edaran tersebut menekan pentingnya kewaspadaan seluruh satuan pendidikan terhadap anak sekolah yang mengalami gejala flu, terutama jika keluhan berlangsung selama beberapa hari. Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung, Asep Saiful Kupron, mengatakan penanganan terhadap peserta didik yang sakit akan disesuaikan dengan menurutnya, Distrik Kota Bandung juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan penanganan warga sekolah yang mengalami gangguan kesehatan. Apabila warga sekolah mengalami sakit yang bersangkutan dapat terlebih dahulu mendapatkan pemeriksaan puskesmas. Jika dokter menyatakan kondisi sudah memungkinkan untuk kembali ke sekolah, maka yang bersangkutan diperbolehkan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan termasuk menggunakan masker. Sebaliknya, apabila kondisi kesehatan belum memungkinkan untuk kembali ke sekolah, anak sekolah tersebut diperbolehkan pulang dan menjalani pemulihan hingga kondisinya membaik.
2: Sebenarnya mah di ketentuan PBG kita. Kita sudah buat surat edaran kepada para kepala sekolah TK, PAUD, SD, SMP, negeri, dan swasta Kota Bandung. Dalam surat edaran itu lebih menekankan ya pihak sekolah agar waspada mengantisipasi kalau ada warga sekolahnya yang kena flu, misalnya flu-nya berhari-hari, begitu. Antisipasinya itu kan dilihat dari segi kondisi kalau peserta didik mungkin anaknya sakit. Kalau itu terjadi sebelum kita melakukan pengobatan ke pelayanan kesehatan dekat di tiap sekolah.
1: Asep juga mengatakan berdasarkan laporan yang diterima di Disdik Kota Bandung, kondisi kesehatan di lingkungan sekolah hingga saat ini masih terkendali dalam dan belum mengarah pada situasi darurat. Disdik Kota Bandung juga terus melakukan pemantauan di seluruh jenjang pendidikan. Ia menyebut dirinya bahkan telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BNPB dan BPBD Klaten hari ini melakukan mitigasi bencana dengan mengecek jalur evakuasi di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kalitalang, Klaten. Bersama reporter Adam Sutanto. Adam.
3: Ya, kami sampaikan benar sekali Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Klaten ini bersama para pejabat Basarnas Basarnas ini melakukan tracking di kawasan lereng Merapi, tepatnya di Kali Talang. Dan kegiatan ini juga diikuti para pejabat dari Taman Nasional Gunung Merapi dan juga potensi SAR lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian upaya rencana kegiatan pelatihan potensi SAR dan pendirian kampung rescue yang di kawasan Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Dan tadi dia dipura langsung oleh Sekretaris Utama Basarnas, Abdullah Haris Hadi, dan seluruh pejabat lainnya. Ia mengatakan bahwa kehadirannya bersama potensi SAR di kawasan lereng Merapi adalah terkait dengan perkembangan Merapi, kesiapsiagaan masyarakat ketika terjadi bahaya Merapi. Berikut disampaikan Abdul Haris Ahadi.
4: Keesokannya, hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat. Nah, ini adalah merupakan pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat itu benar-benar siap kalau seandainya terjadi bencana. Nah, seperti itu. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, bahkan nanti hari Kamisnya dengan kalau BPBD kita melakukan simulasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari kesiapsiagaan baik dari Basarnas, Potensi SAR, BPBD, dan Forkopimda semuanya, termasuk masyarakat.
3: Lokasi yang dikatakan pula, pelatihan evakuasi yang akan digelar di kawasan lereng Merapi tersebut nantinya akan melibatkan seluruh komponen masyarakat yang ada di desa tersebut. Mengingat di Sabali Rantai terdapat sejumlah kampung yang masuk kawasan rawan bencana 3. Sehingga kondisi tersebut harus disiap-siagakan sejak awal, baik itu dalam kondisi bahaya maupun tidak. Sementara perangkat desa Bali Rantai, Jaini, kepada wartawan juga mengatakan bahwa di wilayahnya memang sejak lama sudah memprogramkan adanya program evakuasi mandiri ketika terjadi bahaya Merapi. Dan kegiatan yang akan digelar mulai Senin yang akan datang ini merupakan kegiatan mengingatkan kembali kegiatan-kegiatan kewaspadaan kebencanaan. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan pemutakhiran kajian resiko bencana di wilayah terdampak bersama reporter Saifullah Nurdin. Saifullah.
5: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersama BNPB dan BPBD Kabupaten setempat gencarkan upaya mitigasi bencana tepat di hari ini, Jumat 2 Oktober 2026, yang mana pemerintah Aceh Utara resmi menggelar sosialisasi dan workshop pemutakhiran kajian risiko bencana atau KRB di Osrum, kantor Bupati Lande. Kegiatan ini diikuti puluhan peserta dari OPD, TNI, Polri, Akademisi hingga media massa, bertujuan memperkuat dokumentasi, maksud kami memperkuat dokumen KRB sebagai landasan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Asisten 1 Setdakap Aceh Utara, Fauzan, menegaskan bahwa dokumen KRB ini merupakan instrumen penting untuk memetakan potensi ancaman bencana di setiap lokasi serta memperkirakan kemampuan daerah dalam menghadapi resiko yang mungkin terjadi pada sesaat. Fauzan berharap melalui OSRUM ini ataupun melalui kegiatan ini, Aceh Utara dapat memiliki data bencana yang lebih akurat dan terkini sebagai acuan penyusunan kebijakan ke depan.
6: Ini merupakan salah satu dokumen yang sangat kita butuhkan. Karena teman-teman BNPB dan inisiasi ketika nanti sudah selesai dokumen KRB ini merupakan semacam dokumen wajib untuk kita dalam menangani bencana. Memang dalam pelaksanaan penanganan bencana ada stakeholder di mana peran pemerintah daerah. Kita lebih kepada diseminasi informasi. Kita mengatakan yang mana daerah rawan bencana. Ketika
5: ya. Pendengar, sementara itu analisis kebencanaan ahli pertama BNPB Irena Rahmawati juga dalam kesempatan tersebut menghimbau agar dokumen KRB yang dihasilkan pada saat workshop tersebut tidak hanya berhenti sebagai kajian di atas kertas, namun harus dilegalisasi atau dilegalisasi dan dijadikan rujukan real di lapangan demi meminimalisasi dampak bencana bagi masyarakat ke depan. Apalagi saat ini Aceh Utara dan sekitarnya sedang dilanda hujan. Dari Aceh Utara, Provinsi Aceh, Setelah Nurdin, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Forum Group Discussion FISIP UMC mengevaluasi visi, misi, dan kurikulum program studi bersama reporter Rena Safira. Rena.
1: Baik pendengar, Forum Group Discussion atau FGD FISIP UMC meninjau kembali arah strategis fakultas dan program studi menghadapi perkembangan pendidikan tinggi. Ketua Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Ida Riaeni mengatakan peninjauan mencakup visi, misi, tujuan, serta kurikulum. Peninjauan tersebut dilakukan berkala untuk memastikan rancangan strategis tetap sesuai dengan perkembangan lingkungan pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penyusunan rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renop menjadi bagian penting dalam menentukan pengembangan program studi untuk periode berikutnya.
2: Banyak yang potensi-potensi yang bisa untuk menjadi catatan bagi kami untuk melakukan perbaikan dan juga pengembangan tadi yang mulai dari PMTS, kemudian juga Renstra dan juga kurikulum. Sebenarnya biasanya kita tidak hanya melibatkan stakeholder yang ada, karena memang beberapa mahasiswa itu ada di luar Cahayu Majakuning, nah itu biasanya kemudian mereka memberikan catatan dan bentuk tertulis, jadi kita minta untuk seperti itu. Tapi untuk beberapa stakeholder yang memang memungkinkan untuk bicara langsung dengan kami gitu ya, nah, kami undang untuk hadir di UMC seperti ini.
1: Ida menambahkan masukan tersebut berasal dari mitra, pengguna lulusan, alumni, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa yang mengikuti proses evaluasi. Pelibatan berbagai unsur tersebut membantu program studi dalam memetakan kebutuhan pengembangan kurikulum dan peluang kerjasama pada masa mendatang. Rancangan strategis kemudian diarahkan agar mampu memperkuat program-program fakultas dan meningkatkan daya saing lulusan pada masa depan. Menurut Ida, proses evaluasi juga diperlukan untuk menjaga kesinambungan pendidikan sesuai perubahan kebutuhan lingkungan akademik dan masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
6: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa, menuju Indonesia Emas 2045.

0: Warta Nusantara.
1: BPBD Sinjai distribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Bersama reporter Ayunian Indiati.
2: Musim kemarau yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir membuat sejumlah wilayah di Kabupaten Sinjai mengalami kekurangan air bersih. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD Sinjai bersama Damkar menyalurkan air bersih langsung kepada warga terdampak, salah satunya di Dusun Barang 2, Desa Lamatiriatang, Kecamatan Bulupodo, Kamis 1 Oktober 2026. Sebanyak 54 kepala keluarga menerima bantuan 5.000 liter air bersih. Air yang bersumber dari PDAM Sinjai tersebut langsung didistribusikan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav mengatakan, sumber air yang biasa digunakan warga mulai mengering. Oleh karena itu, distribusi air dilakukan berdasarkan laporan dari wilayah yang terdampak. Andi Oktav menyebut, sejumlah wilayah lain juga mengalami kondisi serupa, diantaranya Desa Sautanre Sinjai Tengah dan Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur.
3: Untuk hari ini, distribusi air bersih dilaksanakan di Desa Lamatiriatang, Kecamatan Bulupodo, sebanyak 54 kakak warga terdampak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, sehingga kami bersama pemadam melakukan distribusi air sebanyak 5.000 liter di wilayah tersebut. Rata-rata sumber mata air yang gunakan sudah kering.
2: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air, sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
4: Ya, butuh sekali, Pak. Ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu, air di sumur. Dan terima kasih ini, Pak, dibantu air.
2: Sebelumnya, BPBD telah menyalurkan 10.000 liter air ke Desa Sautanre, sementara di Desa Kaloling, total air yang sudah didistribusikan mencapai 21.000 liter. BPBD Sinjai memastikan penyaluran akan terus dilakukan bagi wilayah yang melaporkan kekurangan air bersih akibat kemarau.
1: Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunian Indiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Daerah rawan gempa Sulawesi Tengah ditekankan memperkuat mitigasi bencana secara berkolaborasi bersama reporter Susanti.
5: Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Kuncoro, mengatakan pengalaman gempa bumi pada tahun 2018 yang memicu tsunami dan likuifaksi menjadi pembelajaran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan teori kegempaan, gempa bumi dapat kembali terjadi dalam suatu siklus. Karena itu, berbagai kejadian gempa, mulai dari gempa bermagnitudo kecil hingga gempa yang menimbulkan kerusakan, terus menjadi bahan kajian untuk memetakan potensi dan risiko gempa bumi dengan magnitudo yang lebih besar. BMKG meminta masyarakat tidak mengabaikan potensi tersebut. Penguatan mitigasi kesiapsiagaan serta pemahaman terhadap langkah yang harus dilakukan saat gempa dinilai menjadi bagian penting untuk menekan dampak bencana.
6: Berdasarkan pusat studi kegempaan, pusat studi gempa nasional yang mana di situ ada BMKG, ada beberapa lembaga peneliti dan juga ada beberapa lembaga pendidikan, itu memang sudah melakukan kajian ya, tapi bukan ramalan. Kalau kemarin berdasarkan pusat studi gempa nasional itu, gempa Sigi itu berpotensi, itu dengan kekuatan 6.7. Dan setelah saya lihat itu sesuai. Kita klaster, kita melihat terrennya, dan kita juga tidak diam-diam, karena informasi apapun kita sampaikan kepada masyarakat. Bukan kita menakuti, oh nanti pasti ada kejadian, tidak, bukan begitu. Tapi potensi, ini potensi gempa besar ada.
5: Sementara itu, Kepala BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon, mengatakan pemerintah terus memperkuat mitigasi bencana melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Presli mengakui indeks ketahanan daerah Kota Palu terhadap bencana belum sepenuhnya berada pada zona hijau. Namun berbagai indikator menunjukkan adanya peningkatan melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta edukasi kepada masyarakat.
7: Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa tidak pernah kita memperoleh sebuah informasi apakah bencana itu yang potensi-potensinya itu akan terhapus dari wilayah kita. Pasti akan ada. Itu sebabnya akan ada siklus berulang. Maka yang perlu kita jawab dari situ adalah bagaimana kita membangun keharmonian kehidupan perkotaan kita, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Maka kami terus bekerja untuk membangun indeks ketahanan kita.
5: Presley meregaskan pemerintah Kota Palu saat ini fokus pada langkah preventif dalam penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi, sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan menghadapi potensi gempa, serta mampu mengurangi dampak yang lebih besar. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pasca panen padi periode asep, petani diminta untuk tidak melakukan pembakaran sisa lahan pertanian. Sebab jika terjadi kebakaran akan mempengaruhi kualitas udara di Toli-Toli. Bersama reporter Datra Hasan.
0: Meskipun belum masuk kategori berbahaya, masyarakat diminta untuk waspada terhadap kemungkinan buruk yang terjadi apalagi musim panas masih melanda berbagai daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Toli-Toli. Pengamat BMKG Toli-Toli Milenia kepada RRI mengatakan, Kabupaten Toli-Toli yang unik memiliki laut dan pegunungan meskipun berada di fase musim panas, sebaiknya petani diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Sebab jika terjadi kebakaran akan mempengaruhi kualitas udara di Toli-Toli seperti memicu kabut asap.
8: Wilayah Toli-Toli sendiri suhu maksimumnya itu mencapai 33 derajat. Bandingkan daerah lain memang lebih rendah, tapi memang cukup terasa sangat panas karena mungkin sekarang kita sedang berada di musim panen. Jadi teman-teman para petani itu rata-rata memang sedang membakar lahan atau sisa lahan panen.
0: Sementara itu, Koordinator Fungsional Kedaruratan BPBD Toli-Toli Muhammad Isfahan meminta agar petani untuk tidak melakukan pembakaran lahan pertanian usai pelaksanaan panen. Pihaknya menyarankan petani agar sisa hasil pertanian dapat diolah menjadi bahan yang lebih berguna seperti pupuk yang dapat bermanfaat kembali bagi pertanian di daerah ini.
9: Kami menyarankan kepada para petani, pekebun, untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang bersifat pembakaran lahan, tetapi bagaimana caranya mereka itu berpikir memanfaatkan limbah itu untuk kebutuhan yang lain. Contoh misalnya, bagaimana menjadikan itu sebagai pupuk.
0: Muhammad Isfahan berharap masyarakat hendaknya tetap bersiap siaga atau waspada terhadap potensi kebakaran lahan maupun perumahan penduduk. Mengingat cuaca panas saat ini sangat mudah memicu bencana kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
1: Hujan deras yang mengguyur Pontianak beberapa hari terakhir berhasil menghapus titik panas dan kabut asap karhutla, serta membawa kota Pontianak hari ini kembali ke udara bersih. Bersama reporter Gulista Kisra. Gulista, silakan dengan informasinya.
10: Oke, baik. Dengar, kota Pontianak kini berada dalam kondisi zero hotspot atau nol titik panas dan terbebas dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Dan kondisi ini memang tidak terlepas dari curah hujan yang tinggi yang mengguyur wilayah kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir dan juga beberapa minggu terakhir ini yang menjadi jawaban atas doa bersama masyarakat. Kemudian dari Kepala BPBD Pontianak, Muhammad Yamin, mengatakan bahwa pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak menyikapi kondisi cuaca terkini berdasarkan pemantauan di 3 kecamatan yang sebelumnya memang diwaspadai rawan karhutla, yaitu di bagian Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, dan juga Pontianak Utara. Saat ini dipastikan sudah nol atau nihil dari titik api. Sebelumnya memang sempat tercatat pendengar bahwa ada belasan titik panas yang diwaspadai yang berpotensi memicu karhutla kembali. Namun berkat kerjasama dan monitoring berkala yang dilakukan setiap hari oleh para relawan bersama unsur terkait dalam memastikan penanganan di lapangan, ancaman karhutla tersebut pun berhasil diredam. Berikut statement dari Muhammad Yamin.
11: Dan sampai saat ini alhamdulillah data menunjukkan bahwa kota Pontianak dari 3 kecamatan yang diwaspadai rentan terjadinya karhutla seperti Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara Utara, sudah tidak ada titik api asap lagi, ada benar-benar kita terus sering hujan sehingga masyarakat kita bisa kembali, anak-anak kita bisa ke sekolah, bisa bekerja dan ekonomi kembali tumbuh. Terima kasih.
10: Baik, pendengar, untuk saat ini juga ke depan BPBD Kota Pontianak akan fokus memperkuat infrastruktur penanggulangan bencana untuk mengantisipasi potensi karhutla kembali. Dan beberapa kebutuhan mendesak yang disiapkan juga yang pertama yaitu penyediaan sumber air, kedua sarana pendukung seperti menyiapkan tambahan mesin pemadam, kemudian selang, serta pelatihan intensif bagi para relawan agar tetap sigap dalam penanganan awal. Kemudian yang terakhir, armada khusus dengan penambahan kendaraan pemadam kebakaran berukuran fleksibel yang mampu menjangkau akses jalan-jalan lingkungan yang lebih kecil. Dan pendengar, bisa saya informasikan juga terakhir bahwa memang sekarang anak-anak sekolah di Kota Pontianak sudah mulai memasuki sekolah kembali dengan udara yang lebih bersih. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Lisa Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta jajaran Kementerian Perindustrian tidak memberikan penghormatan maupun pelayanan secara berlebihan kepadanya. Menurutnya, perlakuan semacam itu justru bisa menciptakan jarak antara dirinya dengan jajaran kementerian. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
3: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
1: Warta Nusantara.
4: Warga diminta tingkatkan kewaspadaan seiring ISPA di Kota Jambi masuk kategori berbahaya. Bersama reporter Yoga Wijanarko.
5: Indeks standar pencemaran udara atau ISPU di Kota Jambi berada dalam kondisi berbahaya pada Kamis kemarin. Berdasarkan pemantauan kualitas udara, nilai ISPU tercatat mencapai 306. Setelah sebelumnya mencapai puncak 331 pada sekitar pukul 1 dini hari kemarin. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi Mulyono mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan kualitas udara di Kota Jambi sangat tidak sehat atau beresiko bagi masyarakat.
6: Di hari ini kita sudah di posisi 306, di jam 10 ini kita kemarin sudah di posisi kondisi ISPU di kategori berbahaya itu mulai dari jam 4 sore kemarin dengan kondisi ISPU 303. Terus puncak ISPU kita ini tertinggi itu terjadi pada jam 1 dini hari malam tadi itu 330.
5: Mulyono mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, khususnya pada saat kualitas udara berada kondisi buruk. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga diminta menggunakan masker yang sesuai dan menghindari aktivitas fisik berat di ruang terbuka.
7: Selain itu, salah seorang warga Kota Jambi, Lina, mengakui mulai merasakan sesak napas ketika beraktivitas di tengah kondisi kabut asap. Kondisi tersebut membuat dirinya memilih lebih banyak berada di dalam rumah dan hanya keluar apabila ada keperluan yang mendesak. Lina mengatakan, ketika harus beraktivitas di luar rumah, dirinya berupaya melindungi diri dengan menggunakan masker KN95. Menurutnya, kondisi kabut asap saat ini cukup mengganggu kenyamanan dan membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
8: Sebagai masyarakat, melihat kondisi ISPU yang udah masuk kategori berbahaya ini sebenarnya memang bikin khawatir ya. Apalagi saya kan juga bekerja di luar ruangan setiap hari, jadi kemana-mana harus pakai masker. Walaupun sebenarnya tuh kayak sesak dan nggak nyaman, tapi untuk jaga kesehatan jadi waspada aja lah pakai masker kan, karena asap ini pasti ganggu kesehatan, apalagi untuk anak-anak dan orang tua.
7: Ia berharap kondisi kualitas udara di Kota Jambi dapat segera membaik, sehingga masyarakat kembali dapat beraktivitas dengan normal. Warga juga dihimbau untuk membatasi aktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara berada pada kategori tidak sehat maupun berbahaya. Dari Jambi, Yogo Nyarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Di antara hiruk-pikuk dunia, azan terdengar berkumandang. Suara panggilan dari langit yang mengetuk lembut hati setiap insan. Saatnya hening sejenak, menundukkan kepala, menyucikan jiwa. Karena di setiap sujudmu, tersimpan damai yang tak bisa dibeli oleh dunia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awali dari informasi dalam negeri, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Palembang, Sumatera Selatan mengimbau seluruh nahkoda, pandu, serta nelayan agar tidak memaksakan diri berlayar di tengah kondisi cuaca berkabut asap tebal yang kerap melanda alur pelayaran perairan setempat. PLT Kepala KSOP Kelas 1 Palembang, Hairul Anwar, menjelaskan pihaknya belum memberlakukan larangan berlayar secara total. Namun langkah antisipasi telah ditempuh melalui penerbitan surat imbauan resmi guna menekan risiko kecelakaan akibat keterbatasan jarak pandang. Hairul juga mengatakan KSOP mewajibkan kru kapal untuk menghidupkan serta mengaktifkan seluruh alat bantu navigasi elektronik dan perangkat radio yang tersedia bagi kapal yang terpaksa tetap berlayar dalam jarak pandang terbatas. Informasi dalam negeri lainnya, Perumbadan Urusan Logistik Bulog menyiapkan tambahan pasokan beras premium untuk memperkuat ketersediaannya di jaringan retail modern di seluruh Indonesia. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, upaya dilakukan setelah ditemukan ketersediaan beras di pasar induk cukup banyak, tetapi pasokan beras di sejumlah retail modern masih perlu diperkuat. Menurutnya, Bulog tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan beras premium di seluruh jaringan perdagangan. Karena itu, Rizal mengatakan pihaknya mengajak pelaku usaha penggilingan dan pengusaha beras di daerah untuk ikut meningkatkan pasokan ke retail modern. Kita ke informasi mancanegara, Duta Besar Korea Selatan Yoon Sun-gu menilai sektor hijau dan transformasi digital menjadi dua pilar penting dalam pengembangan hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Korea Selatan. Yoon Sun-gu mengatakan Korea Selatan banyak mengimpor sumber daya alam dari Indonesia, termasuk batu bara yang menempatkan Indonesia sebagai mitra terbesar kedua.

berdasarkan volume impor komoditas tersebut. Ia juga melanjutkan, Korea Selatan melakukan investasi besar-besaran di sektor manufaktur, khususnya baja, petrokimia, dan otomotif. Menurutnya, penguatan hubungan ekonomi kedua negara tidak hanya perlu berfokus pada perdagangan, tetapi juga mencakup investasi dan pembangunan berkelanjutan. Kita ke informasi olahraga, Indonesia kembali berpotensi meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya berkat keberhasilan tim kuadran putra sepak takraw yang melaju ke babak final setelah mengalahkan Myanmar. Dalam pertandingan babak semifinal di Mizuho Park Stadium, Nagoya, Jepang, hari ini tim kuadran putra Indonesia menundukkan Myanmar dengan 2 set langsung 15-13, 15-9. Dengan hasil tersebut, Indonesia akan menghadapi tim tuan rumah Jepang yang akan digelar esok hari.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali, menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan program Early Warning System dengan topik waspada influenza di tengah perubahan iklim. Menghadirkan narasumber secara virtual, dokter spesialis anak RSCM Jakarta, mantan kepala divisi respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak, FK Universitas Indonesia, Dr. Darmawan Budi Setianto. Lalu ada Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPW PPNI Jawa Timur, Asrah Joyo Widono. Dan juga ada pakar epidemiologi molekuler Fakultas Kesehatan Masyarakat UNEJ, Dr. Chandra Bumi. Dipandu host Gea Debora. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pada malam hari ini pendengar, kami mengangkat topik terkait waspada influenza di tengah perubahan iklim. Pendengar Pro 3, seperti kita ketahui beberapa waktu belakangan ini, influenza merupakan salah satu penyakit yang sedang ramai diperbincangkan baik di media online maupun juga media sosial. Karena kita ketahui influenza merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Gejalanya dapat berupa demam, kemudian batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga tubuh terasa lemas. Meski kerap dianggap sebagai penyakit ringan, influenza dapat menjadi lebih serius pada kelompok rentan pendengar Pro 3 seperti anak-anak, kemudian lansia, serta orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Dan di sisi lain, pendengar Pro 3, perubahan iklim juga turut mempengaruhi kondisi lingkungan dan pola munculnya berbagai penyakit infeksi seperti perubahan suhu, kemudian juga kelembapan, serta pada pola musim yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit saluran pernapasan dan meningkatkan tantangan dalam upaya pencegahan maupun penanganannya. Lalu bagaimana hubungan perubahan iklim dan influenza dan seberapa besar resikonya bagi masyarakat dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk bisa mencegah penularan serta mengurangi dampaknya? Untuk membahas itu pada malam hari ini saya sudah terhubung dengan 3 narasumber via Zoom. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami ada Bapak Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, Sub BP Respika. Beliau adalah dokter spesialis anak di RSCM Jakarta, sekaligus mantan kepala divisi respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Indonesia. Selamat malam Dr. Darmawan.
4: Selamat malam, ya. Mbak Gia apa Mbak Debora panggilnya, Mbak?
3: Gia Debora, Pak. Dipanggil Gia boleh, Debora juga boleh, bebas. Terima kasih, Pak Darmawan. Iya, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, ya. Berikutnya.
4: Assalamualaikum saya untuk para pendengar semuanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat berjumpa.
3: Iya, terima kasih Bapak Darmawan sudah bergabung bersama kami. Baik, berikutnya saya juga akan menyapa Bapak Asrah Joyo Widono. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPW PPNI Jawa Timur. Selamat malam Bapak Asrah.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Gia, kabar baik tentunya. Mohon maaf ini saya dalam perjalanan.
3: Wah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami, Pak Asrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya juga sudah terhubung bersama Dr. Chandra Bumi MSI. Beliau adalah pakar epidemiologi molekuler Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Selamat malam Dr. Chandra.
6: Malam.
3: Iya, baik.
6: Dekorasi ya, karena dia itu
3: Iya,
6: banyak.
3: boleh Bapak. Terima kasih ya Bapak Chandra sudah berbincang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak semuanya, langsung saja kita mulai perbincangan pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Dr. Darmawan. Dokter, seperti kita ketahui beberapa waktu belakangan ini banyak sekali yang membincang terkait influenza, begitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa gejala influenza yang perlu kita waspadai? Dan kalau kita membaca di media sosial, kenapa banyak sekali ya jenis-jenis influenza? Silakan dokter.
4: Baik, Mbak Gea, suara saya cukup jelas ya?
3: Cukup jelas sekali dokter.
4: Sebelum masuk ke influenzanya, saya sedikit memberi pengantar bahwa istilah ISPA tentu semua pernah mendengar ya. Dan A-nya di sini adalah akut, bukan atas ya. Organ napas kita bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah salurannya, bagian kedua adalah parunya. Saya ulang, salurannya dan parunya. Nah, ISPA ini sebenarnya mencakup keduanya, baik infeksi di salurannya atau di parunya. Kalau kena di salurannya aja biasanya relatif ringan dan tidak membahayakan. Tetapi kalau kena ke parunya, itu namanya pneumonia, itu berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Nah, ya. Itu pengantar umum tentang ISPA, ya, mudah-mudahan bisa ditangkap. Lalu sehari-hari kita banyak sekali ketemu pasien, terutama anak, yang mengalami batuk pilek. Bisa disertai demam, biasanya disertai demam. Nah, itu sehari-hari Mbak Gia dan para pendengar yang lain, ini sering keliru disebut flu. Salah, ya. Yang benar, batuk pilek yang mudah sekali menular itu bahasa Indonesianya selesma. Atau dalam bahasa Inggrisnya common cold, yang tadi sering keliru disebut flu. Kenapa kalau disebut flu keliru? Karena flu ini kependekan dari influenza tadi. Itu nama salah satu virus yang bisa menyebabkan selesma. Jadi ISPA tadi yang kena di salurannya namanya selesma, ya. Nah, kalau disebut semua selesma disebut flu keliru, karena sebenarnya penyebab selesma itu ada lebih dari 100 virus, Mbak Gia, ya. Jadi kalau semua dipukul rata disebut flu, itu seperti kelirunya misalnya. Semua sepeda motor disebut sebagai salah satu merek, ya. Semua air mineral disebut sebagai salah satu merek, padahal banyak mereknya, ya. Mbak Kia nangkep ya ini ya, bahwa saya yep. Luruskan dulu pengertian ISPA itu apa, yep. ISPA di saluran dan ISPA di parunya. Nah, yang sehari-hari kita temui adalah ISPA di salurannya yang namanya selesma. Virus flu itu adalah salah satu penyebab selesma. Tetapi memang salah satu yang paling jahat ya. Di samping ada beberapa virus lain seperti virus COVID, itu juga bisa menyebabkan selesma ya. Lalu ada namanya adenovirus, respiratory syncytial virus, dan virus lain-lain, dan virus lain-lainnya. Secara umum, gejalanya sama semua. Selesma, common cold, batuk pilek biasa. Nah, kemudian apakah bisa dibedakan flu? Tidak bisa kalau kita hanya melihat gejalanya saja. Karena gejalanya sama, batuk pilek, selai demam. Cuma biasanya flu menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena flu, virus flu ini biasanya kalau menyebabkan ISPA itu gejalanya lebih berat dibandingkan virus yang lain. Walaupun tidak selalu juga. ISPA, selesma, karena virus flu juga bisa ringan. Ya, jadi secara penampakan pasiennya, secara klinisnya kita tidak bisa menyatakan, oh, ini flu, ini virus rino, tidak bisa. Yang bisa kita lihat, kalau hanya melihat pasiennya, kita menyebutnya selesma, common cold, ISPA di salurannya. Ya. Kita baru bisa tahu bahwa ini virusnya flu atau virus yang lain, bila kita lakukan pemeriksaan virusnya. Yang sekarang ada yang praktis ya, jadi satu. Pemeriksaannya masih sama dengan seperti zaman kita COVID, mungkin bagi yang masih ingat pakai swab itu. Dalam waktu hitungan menit sudah bisa diidentifikasi virusnya apa. Harga pemeriksaan juga tidak terlalu mahal. Nah, akhir-akhir ini ditemukan bahwa ketika pasien dengan selesma ini diperiksa swabnya ternyata positif memang flu A ya. Sehingga nah kalau seperti itu baru kita sebut selesma flu. Tapi kalau kita tidak periksa virusnya, kita tidak bisa bilang itu flu atau bukan. Cuma kita bisa menduga, tadi pertanyaan Mbak Gia adalah bagaimana gejalanya secara umum sama. Batuk, pilek, demam. Nah, pada yang flu ini kita akan curiga kalau gejalanya lebih berat daripada batuk pilek yang biasanya. Demamnya lebih tinggi dan berlangsung lebih lama ya. Dan kemudian si pasien baik anak maupun dewasa tampak lebih sakit. Badan terasa ngilu-ngilu ya. Ngilu-ngilu di sendi dan otot dan kemudian bisa nyeri tenggorokan. Pasiennya baik anak maupun dewasa kemudian bisa kemudian tumbang dalam arti harus berbaring, tidak baring. Nah itu, jadi secara umum gejalanya sama dengan selesma yang lain. Cuma kita curiga ini adalah flu bila gejalanya lebih berat daripada biasanya. Begitu, apakah sudah menjawab Mbak Gia?
3: Iya, sudah cukup jelas dan menjawab dokter. Nah berikutnya, kalau di kasus-kasus saat ini yang sering diperbincangkan begitu terkait influenza begitu, ini kenapa menjadi serius ketika ini menjangkiti anak-anak, dokter?
4: Secara umum anak-anak, yang harus sadari juga bahwa anak itu spektrumnya luas sekali ya. Anak itu dari bayi baru lahir sampai remaja 18 tahun itu anak namanya. Mm-hmm. Nah, tapi spektrum ini sangat berbeda kerentanannya. Semakin muda usia seorang anak, semakin rentan dia untuk mengalami sakit apapun, termasuk ISPA, termasuk influenza. Kenapa? Karena secara umum berbagai sistem organnya belum begitu matang. Sistem imunnya belum matang, belum sekuat orang dewasa atau anak besar. Dan kemudian sistem pernapasannya, sistem respiratorinya juga mekanisme pertahanannya belum sekuat orang dewasa atau anak besar. Sistem, setiap sistem organ kita punya mekanisme pertahanan, Mbak Gia ya. Mm-hmm. Contohnya di sistem pernapasan kita ada di sepanjang dinding saluran napas kita itu ada semacam sapu-sapu yang membersihkan lendir. Dan kemudian kalau jumlah lendirnya banyak itu akan didorong keluar dengan mekanisme batuk. Jadi batuk itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, semua mekanisme pertahanan ini, sistem imunnya, sistem pertahanan respiratori, makin muda usia seorang anak, makin kurang matang. Sehingga wajar kemudian dia menjadi lebih rentan untuk mengalami infeksi apapun termasuk ISPA. Selesma bisa oleh virus apapun.
3: Oke, baik dokter Darmawan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Asra. Pak Asra, ini ada hal menarik ya, beberapa fakta terkait kondisi Jawa Timur yang saat ini menjadi provinsi dengan jumlah laporan kasus influenza-like illness ini tertinggi di Indonesia di tahun ini. Dengan total kasus ini tercatat sebanyak 282.762, ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Nah, saat ini Bapak Asra, bagaimana peran perawat dalam menghadapi kasus influenza di masyarakat, Pak? Khususnya di Jawa Timur.
5: Iya, baik Mbak Gia. Jadi peran perawat di dalam rangka untuk penanganan influenza ini, perawat ini kan jumlah anggotanya terbanyak ya di nakes ya, terutama di Jawa Timur. Jadi bukan hanya mengobati dan merawat saja ini ya, seorang perawat, tetapi juga melakukan pencegahan, deteksi dini, kemudian edukasi, juga pemantauan dan pengendalian penularan. Ini sangat penting bagi upaya untuk menyebarnya dari influenza ini. Jadi beberapa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman perawat khususnya adalah di Jawa Timur. Begitu Mbak Gia.
3: Ya, nah kemudian Pak Asra, apa yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan Bapak saat menangani pasien dengan gejala influenza?
5: Ya, jadi ada dua hal utama di dalam rangka untuk melakukan penanganan influenza ini, yang pertama adalah keselamatan pasien itu sendiri, ya diperhatikan bagaimana kesadaran umumnya, kemudian keadaan umumnya, sesak nafas atau bagaimana, ini menjadi perhatian penting sehingga pasien itu menjadi selamat. Kemudian yang kedua adalah pencegahan penularan kepada tenaga kesehatan itu sendiri. Ini wajib untuk diperhatikan karena kasus influenza ini kan disebabkan oleh virus, maka mudah penyebarannya. Maka perawat harus juga memperhatikan terhadap dirinya sendiri agar sampai jangan sampai tertular oleh influenza tersebut.
3: Oke, baik. Menarik sekali, Pak Asra. Saya akan beralih ke Dr. Chandra. Nah, Dr. Chandra, kalau kita lihat dari sisi epidemiologi, sebenarnya bagaimana kita melihat perkembangan kasus influenza di masyarakat? Kalau saya pribadi merasakan setelah terdampak COVID-19, rasa-rasanya flu ini semakin, itu tadi ya, ada penambahan-penambahan seperti adanya nyeri tulang, kemudian juga anosmia, tidak bisa mencium bau tertentu ketika flu. Apakah ini juga bentuk dari perubahan itu sendiri, Dr. Chandra?
6: Ya, terima kasih. Terkait dengan kasus influenza tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Darmawan ya, bahwa sebenarnya influenza itu Lakafra tadi ya, harusnya klesma. Jadi sebenarnya sampai detik ini masih ada, kalau di Indonesia itu masih ada COVID. Gitu. Jadi dari sekian sampel penderita yang dicurigai ini ya, sebenarnya. Kalau di epidemiologi itu ada istilah ini, influenza like illness. Gitu. Jadi pokoknya mirip flu ya. Nah, tadi yang selesma tadi itu sudah dicurigai, sudah diperiksa begitu, sebagai ili gitu kan istilahnya kalau di ESID. Terkait dengan kasus ya, sebenarnya kalau di epidemiologi itu kan bicaranya masalah tren. Ya, kita kan melakukan surveillance. Nah, dikatakan wabah, ya itu sebenarnya ada syaratnya. Misalnya, kasusnya itu dua kali dibanding bulan kemarin atau dua kali dibanding bulan tahun sebelumnya pada periode yang sama dan lain-lain. Jadi ada syarat. Berdasarkan data tadi yang telah disebutkan ya 282 ribuan tertinggi nasional ya, itu kalau dibandingkan dengan tahun 2025 dengan periode yang sama itu belum dua kalinya gitu. Jadi Kemenkes belum menetapkan sebagai wabah gitu. Tapi tetap kita waspada karena supaya tidak menjadi dua kali dan menjadi wabah gitu. Meskipun berdasarkan data ya yang positif yang benar-benar influenza yang tadi ya, dari ortomiksovirus ya jenisnya, influenza A, itu spesimennya hanya 16 yang positif dari sekian banyak itu. Yaitu ada yang H1N1 dan 4 spesimen itu H3N2. Nah ini H dan N ini apa? H dan N ini adalah bagian antigen di permukaan virus yang mudah berubah-ubah dan mutasi. Nah itu H itu hemagglutinase dan neuraminidase ya, yang N-nya itu ya, ini yang sering berubah-ubah sifat antigenik. Nah, karena sering berubah ini ya vaksinnya juga susah, vaksin influenza ini. Nah memang seharusnya itu vaksin ini rutin dia dilakukan mungkin tiap tahun sekali, tapi kan biaya itu yang menjadi masalah sama gitu. Ya, terima kasih.
3: Satu pertanyaan lagi, Dr. Chandra, apakah ada keterkaitan perubahan iklim, dokter, dengan pola penyebaran penyakit, salah satunya influenza?
6: Ya. Jadi beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satu faktor itu adalah kelembapan. Jadi kalau kelembapan tinggi, itu kasusnya meningkat. Nah, mungkin kalau di Indonesia ya berarti pas bulan Januari, Februari. Makanya sekarang ini kan sudah mulai turun sebenarnya kasus ini. Yang ini sudah mulai turun. Memang banyak-banyaknya ya pada musim-musim, kalau orang ya bilang pancaroba, Tapi padahal itu pada saat kelembaban dingin. Nah, seperti kita ketahui ya, tadi disebutkan bahwa selesma ya, tadi yang disebutkan terutama itu kan penyebabnya banyak. Ya. Kalau kita bicara influenza saja, ya, itu ada influenza A, B, C, gitu lah. Nah, yang di kemarin direbutkan itu kan influenza A dan B. Ya, influenza A itu sebenarnya bisa bersifat zoonotik. Ya, dia bisa kena unggas juga. Makanya dulu ada flu burung itu yang H5N1 itu kan influenza A itu. Nah, yang ada sekarang ini ya 1N1 dan H3N2. Sedangkan yang B juga ada tapi lebih sedikit kasusnya. Yang varian Victoria itu. Nah, cuma gejala yang paling tidak enak yang super flu itu yang apa A itu yang H3N2 yang super flu gitu. Jadi memang ada kaitannya, terutama saat kelembapan tinggi.
3: Oke, baik. Jadi memang perubahan iklim juga turut mempengaruhi ya adanya persebaran penyakit dan yang lain-lain. Baik, ini pembahasan yang cukup menarik sekali pada malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk Dr. Darmawan, kemudian Bapak Asra dan juga Dr. Chandra. Kita akan jeda terlebih dahulu setelah yang satu ini. Kami akan kembali di ruangan Anda. Tetaplah bersama kami di program Early Warning System.
7: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam tiga kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
2: Tetap bersama kami di EWS, Early Warning System, karena kesiapsiagaan adalah kunci menghadapi perubahan iklim dan bencana.
3: Baik pendengar juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, Anda masih menyimak program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora dan saya masih bersama tiga narasumber, ada Dr. Darmawan, beliau dokter spesialis anak RSCM Jakarta, kemudian juga ada Bapak Asra dari PPNI Jawa Timur dan ada Dr. Chandra, pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumber. Saya kembali berbincang dengan Dr. Darmawan. Dokter, apakah perubahan cuaca ini juga bisa mempengaruhi resiko terjadinya influenza? Misalkan cuaca hujan, kemudian juga tiba-tiba menjadi tidak hujan, panas, dan sebagainya. Ini apakah juga berpengaruh, dokter?
8: Ya, Mbak Gia. Sebenarnya pertanyaannya untuk Dr. Chandra ini lebih tepat ya, perubahan iklim. Tapi yang ingin saya jawab adalah berbagai hal di lingkungan akan bisa memfasilitasi, mempermudah terjadinya berbagai infeksi, salah satunya ISPA, salah satunya penyebabnya influenza tadi ya. Seperti yang kemarin sedang belum lama ramai diperbincangkan, terjadinya karhutla itu menyebabkan peningkatan polusi udara karena asap bakaran hutan, ya. Kemudian meletusnya anak Krakatau itu meningkatkan debu vulkanik menyebar di mana-mana. Itu, nah, seringkali orang, terjadi peningkatan ISPA karena kebakaran hutan, peningkatan ISPA karena abu vulkanik, peningkatan ISPA karena, ini kalau tidak mencermati, orang awam ini mengira, oh, debu vulkaniknya itu yang bikin ISPA. Lalu, asap kebakaran hutannya, perubahan iklimnya menyebabkan ISPA-nya. Bukan itu yang menyebabkan. Yang menyebabkan tetap yang namanya infeksi adalah penyakit akibat masuk dan berbiaknya kuman di dalam bagian tubuh yang normalnya tidak ada kuman itu. Tetap namanya infeksi adalah oleh kuman. Berbagai keadaan tadi memfasilitasi, memudahkan terjadinya infeksi. Karena berbagai keadaan tadi menyebabkan mekanisme pertahanan pernapasannya terganggu oleh berbagai keadaan tadi. Nah, tentang perubahan iklim nanti Dr. Chandra mungkin bisa menambahkan, itu berpengaruh juga terhadap pola penyebaran kuman, ya. Seperti kalau di negara empat musim, di musim dingin itu terjadi peningkatan kasus-kasus infeksi virus. Demikian juga, apalagi kalau perubahan cuaca ekstrim, yang kemarin sempat ramai ya, El Nino segala macam, itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan berbagai kuman maupun parasit yang tentu memang akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran pernapasan akut, termasuk di dalamnya adalah influenza atau virus yang lain. Gitu, Mbak Gaya.
3: Oke, baik. Dokter Darmawan, kapan kita harus segera menuju ke tempat apa ya, pemeriksaan medis? Apakah di rumah dulu saja dengan mungkin minum vitamin dan yang lain-lain, atau harus segera memeriksakan diri ketika itu sudah mungkin lebih dari satu minggu sakitnya, atau bagaimana, dokter?
8: Kalau tata kelolanya seperti kita ketahui bersama, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tadi Bapak Asra sudah menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan yang perlu kita ambil untuk mencegah terjadinya dulu itu, ya. Sebenarnya kita sudah terlatih pada saat pandemi COVID tadi dengan berbagai langkah-langkah untuk memitigasi terjadinya ISPA oleh virus apapun termasuk virus influenza. Seperti kebiasaan memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, jaga kebersihan, lingkungan, ya, kurangi polusi, itu semua adalah langkah-langkah mitigasi prevensi untuk mengalami ISPA. Dan ada langkah untuk influenza ini, ada langkah sangat khusus spesifik, yaitu vaksinasi. Vaksinasi flu ini untuk mencegah terjadinya selesma ISPA yang disebabkan oleh virus flu. Tapi agar disadari bahwa vaksinasi itu bersifat spesies spesifik, artinya satu vaksin itu hanya bisa melindungi terhadap satu kuman. Tidak bisa vaksinasi flu kemudian melindungi oleh berbagai virus yang lain. Sehingga mohon dimaklumi kalau sudah divaksinasi flu dengan adekuat, yaitu setahun sekali diulang, itu masih tetap bisa terkena selesma oleh virus-virus yang lain. Karena tadi di depan saya jelaskan bahwa selesma ini seringkali keliru disebut flu. Orang awam suka bingung loh, kan sudah vaksinasi flu kok masih kena flu? Pertanyaannya salah, karena yang benar adalah sudah vaksinasi flu, insya Allah terlindung dari selesma yang disebabkan oleh virus flu, tapi masih bisa terkena oleh virus yang lain. Itu aspek pencegahannya. Kemudian aspek kalau sudah terlanjur kena, tadi depan sudah saya uraikan bahwa ISPA ini bisa dibagi secara simpel menjadi dua, kena di salurannya dan kena di parunya. Kalau kena di parunya namanya pneumonia. Sebagian besar selesma itu hanya terkena di salurannya yang relatif tidak berbahaya. Nah, tetapi beberapa virus selain terkena ke salurannya, bisa kena ke parunya yang namanya pneumonia. Dan kalau yang pneumonia ini berbahaya, karena dia bisa menyebabkan gangguan masuknya oksigen dalam tubuh, ya. Dan kalau kekurangan oksigen itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Nah, virus flu ini potensi untuk jadi pneumonia, untuk kena ISPA di parunya juga lebih besar daripada virus selesma yang lain. Nah, tadi pertanyaannya, kapan kita mencurigai bahwa ISPA-nya ini sudah sampai ke paru, sudah terjadi pneumonia? Ada dua tanda sederhana yang bisa diingat, yang simple. Yang pertama adalah bila napasnya jadi cepat. Nah, mungkin pernah dengar ya, zaman dulu kalau anak batuk-batuk kemudian napasnya jadi cepat, ini sudah pneumonia nih ya. Apalagi kalau kemudian napasnya sesak. Jadi napas cepat tadi hanya laju napasnya, rate-nya yang lebih tinggi, tapi napas anak masih dalam dengan kedalaman napas yang biasa. Ya, pengembangan parunya seperti ini lebih kurang. Kalau sesak napas, itu pengembangan parunya harus lebih besar untuk mengkompensasi tadi kurang oksigennya. Dan untuk pengembangan yang besar ini harus dilakukan dengan upaya yang sulit sehingga terlihat sebagai sesak napas. Nah, kalau sudah ada napas cepat atau napas sesak, nah ini berarti selesmanya, selesma flu-nya tadi sudah berkomplikasi kena ke parunya. Ini perlu segera dibawa ke rumah sakit ya. Tentang napas cepat tadi, patokannya mudah-mudahan bisa gampang diingat, ada angka-angka bulat ini Mbak Gea ya. Angkanya adalah 60 per menit hitungnya, 60, 50, 40, 30, 20. 60 ini batas untuk bayi sampai usia 2 bulan. Jadi bayi di bawah 2 bulan kalau laju napasnya sampai 55 kali per menit masih normal. Tapi kalau lebih dari 60, nah itu cepat. Sedangkan batas yang 50 itu untuk bayi di bawah 12 bulan. Ya. 60 tadi untuk di bawah 2 bulan, 50 itu untuk bayi, 40 itu untuk balita. Jadi kalau balita gerak napasnya 30 kali per menit masih normal. 40 tadi untuk balita, sedangkan untuk anak sekolah itu 30, untuk remaja 20. Gampang diingat nggak Mbak Gia?
3: Iya, gampang dokter. Dari rentang 60 sampai 20 ya.
8: 50 ya. Bayi 2 bulan, bayi 1 tahun, balita, anak sekolah, dan remaja. Nah, itu berarti napas cepat. Kalau udah napas cepat, selesma, kalau diperiksa virusnya tadi sudah kena ke pneumonia, itu perlu cepat dibawa. Lalu berikutnya tadi saya sebutkan bahwa kalau selesma karena virus flu biasanya lebih berat. Kalau memang keadaan anaknya berat ya, tidak sampai pneumonia, tidak sampai napasnya cepat dan sesak, tetapi anaknya jadi lesu, tidak mau makan, tidak mau minum, nah ini juga mungkin seperlu segera dibawa ke rumah sakit, mungkin perlu perawatan untuk menjaga agar paling tidak asupan cairannya terjaga. Karena kalau sakitnya cukup berat tadi, anaknya tidak mau makan, apalagi tidak mau minum, bisa terjadi dehidrasi dan itu berbahaya. Jadi bukan langsung dari penyakitnya, tapi dampak penyakitnya yang dirasakan oleh pasien bisa memperburuk keadaan pasien.
3: Oke.
8: Begitu Mbak ya, bisa dipahami.
3: Bisa dibahami dokter. Oke, saya lanjutkan lagi dokter ke narasumber berikutnya, ke Bapak Asrah. Nah, Bapak Asrah, apa yang menjadi tantangan tenaga kesehatan ketika terjadi peningkatan kasus penyakit saluran pernapasan atau ILI begitu Pak?
5: Ya, jadi tantangan terbesar itu adalah ketika ada lonjakan ya Mbak, ya, lonjakan kasus, dan ini akan membuat pekerjaan kita akan semakin bertambah ya, tentunya dengan lonjakan kasus, apalagi dengan mahsyab dulu ya. Dulu itu akibat dari COVID-19 itu melahirkan dua mahsyab Mbak Gia ya. Mahsyab pertama adalah mahsyab yang memang benar-benar fokus, percaya bahwa ini adalah benar-benar berbahaya. Kemudian mahsyab yang kedua, alah itu adalah hanya influenza saja, sehingga menganggap kasus ini adalah kasus yang sepele. Nah, ini yang berbahaya. Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Darmawan bahwa influenza ini juga bisa memperparah dan memperburuk kondisi dari pasien tersebut ya. Jadi perlu adanya edukasi kepada masyarakat yang benar-benar kita anggap mazhab kedua ini yang menyepelekan bahwa kasus itu adalah kasus sepele. Ini tantangan terbesar bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, dengan lonjakan kasus ini tentunya banyak keterbatasan-keterbatasan, Mbak Kia. Salah satunya adalah SDM, SDM tenaga kesehatan ya. Kemudian yang kedua, vaskes ya. Saat ini banyak vaskes yang mengalami lonjakan rawat inap ya, sampai tidak tertampung, tapi masih di Jember kondisinya masih dalam taraf tidak terlalu signifikan, jadi masih bisa ditangani ya tentunya. Nah, ini adalah salah satu tantangan terbesar. Yang paling berat adalah kepada masyarakat yang menganggap bahwa ISPA atau influenza ini dianggap adalah penyakit yang sepele. Seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Darmawan bahwa ini juga bisa memperparah ketika terjadi pneumonia dan lain sebagainya. Begitu, Mbak Kia.
3: Oke, baik, menarik ya. Tapi saat ini untuk para perawat khususnya di Jawa Timur dengan adanya lonjakan kasus, bagaimana? Apakah mereka siap begitu pasrah secara fisik kemudian juga penanganan? Apakah juga ada indikasi mereka terdampak dari adanya kasus ILI tersebut?
5: Sampai dengan hari ini belum ada informasi menyampaikan terkait dengan lonjakan kasus ini mengalami hal-hal yang seperti Mbak Kia sampaikan. Jadi masih dalam taraf normal-normal saja terkait dengan kasus yang ada saat ini.
3: Oke, karena tenaga kesehatan ini ada di garda terdepan ya Bapak, ketika ada kasus-kasus seperti pandemi COVID beberapa waktu yang lalu. Jadi mereka akan sangat rentan sekali tertular. Betul, tapi hingga saat ini tidak ada laporan ya terkait hal tersebut ya Bapak?
5: Belum ada laporan. Dan kami juga menyampaikan kepada teman-teman PBNI di seluruh Jawa Timur di 38 kabupaten kota agar tetap waspada, kemudian menjaga diri, tetap memperhatikan pencegahan-pencegahan yang harus dilakukan ketika menangani kasus-kasus ini.
3: Oke, terima kasih Pak Asra. Saya ke Dr. Chandra. Dr. Chandra, dengan adanya informasi dari Kementerian Kesehatan bahwa Jawa Timur lumayan cukup tinggi ya untuk kasus ILI-nya, ini apa Bapak yang perlu disampaikan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat mana yang paling perlu untuk mendapatkan perhatian?
6: Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan dari epidemiologi itu sebenarnya penyakit itu terjadi itu kan jika ada interaksi antara penyebabnya, gitu ya, yaitu virus, kemudian hostnya itu manusianya atau hewan gitu, dan terakhir lingkungan. Jadi kalau bicara masalah apa namanya host, manusianya siapa yang mudah terkena? Yang mudah terkena yang imunnya rendah. Nah, siapapun itu. Cuma memang kelompok imun yang rendah, yaitu rentan itu, ya biasanya pada anak-anak. Yang dijelaskan tadi, sistem imunnya belum terbentuk sempurna. Nah, juga lansia. Nah, lansia ini imunnya sempurna tapi sudah turun karena usia, gitu kan. Atau penyakit-penyakit ya, yang menyebabkan atau mengakibatkan imunitas turun. Contohnya diabetes, ya. Misalnya kurang gizi pada tidak hanya pada anak ya. Kemudian misalnya dia punya penderita kanker dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dilakukan sebenarnya khusus untuk lansia dan anak-anak ini harusnya ada treatment lebih lah. Ya misalnya masker gitu kan. Kemudian cuci tangan, ya, seperti itu. Nah, terutama di sekolah. Nah, ini yang kurang mendapat perhatian ya. Karena itu anak saya sendiri itu yang izin satu kelas bisa 5 anak itu. Ya, karena sakit. Ya memang penularan itu sekolah itu yang paling paling rawan. Nah, tapi ini kan tadi sudah saya jelaskan belum sampai pada tingkat wabah. Jadi ini sebenarnya kasus sudah menurun ya. Jadi awalnya itu kan 2025 itu H1N1 gitu kan. Kemudian akhir tahun 2025 berubah dia mutasi menjadi H3N2. Kemudian balik lagi sekarang H1N1 ini. Nah, cuma ada perbedaan. Kalau 2025 itu biasanya pada kondisi basah, lembab. Sedangkan pada tahun ini, 2026 ini pada kondisi kering. Nah, tapi iklim tadi kan sebenarnya secara global itu kan tidak hanya hujan. Ya. Ada misalnya ini ada kasus El Nino gitu kan. Nah, itu El Nino membawa kelembaban musim kemarau, tapi ada El Nino itu membawa kelembaban ke sekitar gitu. Nah, sehingga flu itu juga naik begitu. Jadi sebenarnya 2025, 2026 nya agak berbeda karakter gitu ya. Puncaknya itu 2026 kan di bulan apa ya, Agustus kalau nggak salah, Agustus September ya. Jadi pada musim kemarau sebenarnya, tapi lembab ya. Meskipun kemarau berkata ada El Nino tadi gitu. Sehingga kalau kita bicara kelompok mana yang rentan ya, ya tadi hostnya dan lingkungan yang harus kita perhatikan ya, yaitu lingkungan yang memang padat ya, tadi sekolah ya, atau di pasar-pasar ya, itu harus dihindari. Nah, sebenarnya saat COVID itu sudah memberi pelajaran yang sangat berharga ya. Masyarakat saat itu kan patuh ya, cuci tangan ya, kadang semprot-semprot tangannya begitu, masker. Sebenarnya kasus flu turun gitu kan, meskipun nggak COVID ya kan. COVID itu kan coronavirus yang kita bicarakan ini kan, yang influenza ya, itu turun ya. Tapi seiring waktu COVID sudah mulai reda gitu ya, meskipun masih ada ya, ada 100 kasusan lah kurang lebih kalau ditemukan itu. Akhirnya mulai ya lengah, masker mulai dilepas ya, cuci tangan ya mulai ditinggalkan seperti itu.
3: Oke, katanya netizen maskernya mahal Bapak. Seperti itu ya. Tapi yang jelas dengan pandemi COVID-19 ini juga bisa menjadi pandangan untuk kita ketika ada kondisi seperti ini kan. Beberapa waktu yang lalu beberapa klinik, vaskes begitu kan penuh begitu ya. Saya juga sempat dirawat begitu, kerabat terdekat itu juga banyak sekali anak-anak di usia mungkin 5 hingga 10 tahun juga mengalami sakit begitu. Ini juga menjadi kewaspadaan bagi orang tua ya, untuk senantiasa memakaikan masker kepada putra-putrinya ketika beraktivitas dimanapun itu. Nah, baik Dr. Chandra, kita sudah ada di penghujung acara. Saya akan meminta dari masing-masing narasumber untuk memberikan closing statement. Mungkin dari Dr. Chandra dulu, terakhir singkat saja, apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi resiko peningkatan penyakit influenza di tengah perubahan iklim? Singkat saja, silakan.
6: Pesan saya bagi masyarakat, jika Anda berada di lokasi-lokasi yang memang padat, pasar, mall, gitu kan, mall makan, ya harap hati-hati, yaitu dengan menggunakan masker dan hand sanitizer. Itu saya pesan saya.
3: Oke, masker dan hand sanitizer itu kuncinya ya, Dokter Chandra ya. Oke, dulu sempat dibawa kemana-mana ketika pandemi COVID, sekarang harus digiatkan lagi untuk membawa itu begitu ketika beraktivitas. Baik, berikutnya saya persilakan untuk Dokter Darmawan closing statement-nya, Dokter.
8: Ya, pesan saya ya tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lakukan langkah-langkah pencegahan yang sudah kita biasa pada saat pandemi, perilaku hidup bersih dan sehat, dan untuk anak-anak, orang dewasa juga ya, perlu vaksinasi flu dalam rangka mencegah terjadi infeksi virus flu ini. Satu hal lagi yang saya tambahkan tadi, bahwa faktor resiko untuk mengalami influenza, ISPA karena influenza ini adalah dari faktor usia ekstrim di ujung bawah anak-anak atau di ujung atas lansia. Tetapi ada faktor risiko lain, yaitu berbagai penyakit kronik menahun, misalnya penyakit jantung bawaan pada anak, kemudian penyakit asma, penyakit paru kronik, ya itu semua juga meningkatkan risiko mengalami infeksi selesma ISPA karena virus flu atau virus yang lain. Dan untuk berisiko untuk juga mengalami komplikasi, sehingga pada populasi berisiko tinggi ini langkah-langkah pencegahan tadi lebih perlu lagi dibanding yang tidak berfaktor risiko. Dan tadi tanda-tandanya kalau sudah ada napas cepat atau napas sesak, itu berarti pneumonia, segera bawa ke rumah sakit.
3: Oke, baik. Terima kasih Dr. Darmawan. Berikutnya saya persilakan untuk Bapak Asrah, closing statement-nya Bapak.
5: Oke, terima kasih Mbak Gia. Nah, yang pertama jangan anggap sepele kasus influenza, karena seperti yang disampaikan oleh Dr. Darmawan, kasus ini bisa menjadi lebih berat ketika ada komplikasi-komplikasi yang lainnya. Kemudian gunakan masker, ini penting untuk nakes maupun untuk masyarakat. Kemudian cuci tangan, nah ini yang sering dilupakan ini ya. Kita sering sebagai nakes lupa cuci tangan, termasuk edukasi terhadap masyarakat. Kemudian juga, nah ini perlu dipertimbangkan vaksinasi influenza. Kemudian juga segera ke vaskes jika ada tanda-tanda bahaya, Mbak Gia. Ini perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Saya kira itu, Mbak Gia.
3: Oke, baik. Terima kasih Bapak Asra, dan untuk para narasumber yang sudah berbincang bersama kami malam hari ini, yaitu Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, Sus BP Respika, dokter spesialis anak RSCM Jakarta, dan juga mantan kepala divisi respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian juga untuk Bapak Asrah Joyo Widono, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPW PPNI Jawa Timur, serta Dr. Chandra Bumi MSI selaku pakar epidemiologi molekuler dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNEJ. Kami sampaikan terima kasih atas waktunya, dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Namun jangan khawatir pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI, untuk Anda yang barangkali malam hari ini baru saja mendengarkan siaran kami di bagian akhir. Nah, untuk mendapatkan tayangan ini secara lengkap, Anda bisa langsung menuju ke kanal YouTube Pro 3 RRI. Jangan lupa juga untuk terus menyimak program EWS setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gia Debora harus pamit undur diri dulu, namun jangan beranjak mana-mana karena setelah ini kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.
8: Terima kasih Mbak Debora.
2: Anda baru saja mendengarkan program EWS.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sekian sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan

0: pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
1: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
2: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
1: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Karena itu kami meminta kepada Bapak-Bapak.
5: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
4: Karena itu, kami meminta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
5: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
6: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
5: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Musik. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Puradelta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya undang-undang kawasan industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar Dinas PUPR, yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya. Termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut, ada dugaan kemudian dialih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media. Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
13: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardien Wardihaskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
15: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir P2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
13: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
15: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
14: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sisprian Subiaksono.
16: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Di kami, semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami, apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
14: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
17: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
18: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang sudah batik gitu ya.
17: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
19: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini, di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
17: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
3: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
20: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
21: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
20: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut? Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
0: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
20: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personil militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: For Indonesia, scored by player number 23, Justin Hunger.
22: Pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
23: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
22: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
23: Ya, itu itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
22: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Memori kolektif bangsa.
5: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
6: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar PBB memperingatkan seluruh negara terkait waktu untuk melakukan pemulihan alam saat ini kian terbatas. Menurut catatan PBB, lebih dari 489 juta hektar telah dibabat sejak tahun 1990 dan saat ini kerusakannya diperkirakan meluas. Lalu bagaimana dengan kondisi hutan dan alam di Indonesia sendiri? Apa yang bisa dilakukan untuk percepatan restorasi alam? Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan Manajer Program Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK, Pak Daniel Dian Prawardani.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Daniel, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Ya, Pak Daniel, laporan PBB menyebut waktu untuk memulihkan hutan semakin sempit. Dari perspektif pemantauan independen di Indonesia, apakah persoalan utama kita saat ini sebenarnya masih deforestasi atau sudah bergeser menjadi degradasi hutan yang sulit terlihat dalam statistik deforestasi ini?
3: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Ya, kalau melihat laporan rilis dari FAO begitu ya, yang ditulis soal kondisi hutan dunia begitu, sejak tahun 1990 memang dunia sudah kehilangan sekitar 489 juta hektar gitu, seperti yang Mas sebutkan tadi di awal begitu. Ya. Dan hutan yang memang baru dipulihkan saat ini hanya sekitar 1/5 atau sekitar 206 juta hektar begitu. Dengan kata lain, memang laju kerusakan hutan itu lebih cepat daripada upaya pemulihannya. Nah, kalau kita lihat kondisi hutan kita saat ini di Indonesia, misalkan catatan kami melalui analisis anggota kami Presswatch Indonesia, begitu ya. Bahwa di tahun 2025 saja Indonesia itu kehilangan hutan alam sebesar 1 juta hektar begitu. Nah, memang ada beberapa tren catatan yang berbeda tentang deforestasi tentunya. Salah satu penyebabnya begitu, akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kemudian juga program strategis nasional, dan beberapa kegiatan ekstraktif lainnya. Okay. Ada beberapa catatan lain dari pemerintah juga menunjukkan pola dan tren yang sama terkait deforestasi yang melonjak begitu ya di tahun 2025 begitu. Demikian juga dengan Auriga, tentunya karena perbedaan definisi tentang hutan alam dan juga metodologi. Yeah. Itulah mengapa data-data deforestasi itu masih berbeda-beda antar setiap pihak begitu. Tapi satu catatan pentingnya bahwa lonjakan kehilangan tutupan hutan alam kita itu memang masih didominasi oleh deforestasi, terutama di kawasan hutan, dan juga degradasi akibat pembukaan lahan dari kegiatan ekstraktif, baik itu yang terbit karena perizinan begitu ya, maupun kegiatan ilegal di kawasan hutan seperti perambahan begitu.
1: Nah, kalau bicara kualitas restorasi hutan di Indonesia nih, Pak Daniel, keberhasilannya dilihat selama ini bisa dilihat atau diukurnya dari mana? Dari luas lahan atau jumlah pohon yang ditanam, atau bukan dari pemulihan fungsi ekologis hutan?
3: Baik, kalau melihat keberhasilan restorasi yang dilakukan Indonesia, misalkan Menteri kita RJA Raja Juli gitu ya, di forum Forest PBB gitu, menyatakan bahwa ada target capaian yang harus direstorasi Indonesia sampai dengan tahun 2034 adalah sebesar 12 juta hektar. Ini juga selaras dengan kondisi lahan kritis yang hari ini terdata begitu di Kementerian Kehutanan, ada sekitar 12,7 juta hektar lahan kritis dan 57%-nya itu berada di kewenangan Kementerian Kehutanan. Nah, sayangnya kalau kita lihat dari target yang sudah ditetapkan, apalagi hari ini kita menghadapi bencana ekologis yang cukup luar biasa ya. Kita lihat Kalimantan dengan karhutla gitu, Sumatera juga belum pulih seutuhnya. Upaya-upaya restorasi yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan nampaknya masih belum optimal. Kalau kita lihat luas lahan yang berhasil direhabilitasi di tahun 2024 saja itu hanya sekitar 200 sekian ribu hektar saja atau 17% dari total target tahunan gitu, yang rata-rata kalau targetnya sampai dengan 2034 kita setidaknya harus merestorasi sekitar 1 juta, 1,2 juta hektar hutan alam gitu. Sementara capaian kita per tahun hanya 200 ribu gitu. Nah, itu juga masih belum berbicara soal survival rate gitu, dari upaya rehabilitasi yang ditempuh. Dengan kata lain, tanpa adanya pemeliharaan yang intensif, tentunya juga belum bisa dipastikan dari apa yang sudah dilakukan itu optimal. Sama satu catatan penting lagi, bahwa ketika rehabilitasi itu dilakukan, bukan hanya sekedar upaya penanaman saja, tetapi buffer atau perlindungan dari upaya penanaman hutan sekunder, itu penting untuk memastikan bahwa hutan alam primer di sekitarnya juga masih dalam kondisi utuh. Fakta hari ini menunjukkan hal yang berbeda gitu. Justru karena banyak terbit izin, kemudian kasus tadi bencana ekologis, mulai dari karhutla dan juga banjir gitu ya, itu juga menambah daftar panjang tekanan terhadap hutan alam sebagai supporting system dari upaya rehabilitasi gitu mas.
1: Nah itu tadi terkait dengan efektivitas sistem perizinan dan pengawasan hutanan saat ini seperti apa kalau pantauan dari JPIK sendiri? Ini kan untuk mencegah perusahaan atau pemegang izin melakukan pelanggaran ini, Pak Daniel.
3: Betul, betul. Sejauh ini sebenarnya dalam kurun waktu sebelum era transisi politik saat ini gitu ya, Kementerian Kehutanan sebenarnya sudah cukup, dulunya KLHK sebenarnya sudah cukup transparan membuka beberapa data-data perizinan begitu. Namun pasca transisi itu mulailah banyak akses data informasi seputar perizinan yang itu sangat penting bagi masyarakat sipil untuk bisa mengawasi bagaimana laju kehilangan tutupan hutan lewat penerbitan izin-izin baru begitu. Itu sudah mulai banyak yang mulai di-keep gitu ya, karena memang banyak kejadian yang kita alami seperti bencana ekologis dan itu banyak sekali nih. Terlepas dari proses transisi politik dan hal-hal yang teknis dalam konteks transisi tersebut begitu di birokrasi Kementerian Kehutanan pasca pemisahan. Gitu ya.
1: Artinya ketika masih bentuknya KLHK ini masih transparan gitu ya. Pak Daniel ya.
3: Oke. Ya, kurang lebih begitulah. Meskipun ya tidak terlalu transparan juga gitu.
1: Oke. Iya. Kalau kita menggali terkait dengan penegakan hukumnya. Dalam kasus ketika pelanggaran kehutanan sudah teridentifikasi gitu ya. Seberapa sering hasil pemantauan independen benar-benar berujung pada tindakan administratif, pencabutan izin atau proses hukum?
3: Baik, memang sepanjang JPI berdiri sejak 2010 ada kurang lebih 200 sekitar 201 laporan terkonfirmasi begitu ya kepada berbagai pihak otoritas mulai itu Gakum Polri, Gakum Hud, sampai dengan instansi yang berada dalam otoritas penjaminan legalitas dan kesulutan misalnya di Kementerian Kehutanan. Itu memang kalau dibilang efektif sekitar 75% laporan kami mengalami menemui tindak lanjut begitu ya dalam konteks pencabutan maupun pencabutan izin, sanksi administratif termasuk pidana begitu. Tetapi balik lagi yang terpenting dalam konteks pelaporan kami sebenarnya upaya restoratif dalam kegiatan pemulihan hutan alam itu yang sama sekali tidak bisa kami jamin gitu, karena melihat RHL capaian-capaian juga masih sangat timpang begitu dengan upaya penegakan hukum. Sekali lagi dari kami JPIK sebenarnya mengapresiasi upaya penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH hari ini, tetapi kemudian yang lebih penting adalah bagaimana upaya restoratif pasca penertiban kawasan tersebut dan jaminan terhadap penegakan hukumnya bisa berjalan gitu.
1: Oke. Mas, hambatannya terbesar dalam mengubah temuan pemantauan menjadi penegakan hukum yang efektif ini apa, Pak Daniel?
3: Kalau boleh jujur, Mas, ya. Kalau boleh jujur.
1: Harus jujur.
3: Kalau boleh jujur. Sebenarnya soal willingness sama interest itu yang selalu kami hadapin gitu. Karena bisa jadi ada beberapa kasus yang mungkin sudah A1 gitu. Tapi ternyata penegakan hukum masih punya orientasi penegakan hukum di bidang lain atau target yang lain gitu. Nah, hal semacam itu yang menyebabkan tidak optimalnya seluruh pelaporan sebenarnya dari masyarakat sipil gitu, Mas.
1: Okay.
3: Jadi soal willingness dan interest dari penegakan hukum sebenarnya.
1: Ya, tapi bukan terbentur relasi kuasa ya, Pak Daniel.
3: Itu mungkin butuh obrolan yang lebih panjang.
1: Oke. Okay. Iya.
3: Oke. Okay.
1: Nah, itu bagaimana seharusnya pemerintah memperkuat perlindungan terhadap pemantau independen, masyarakat sipil dan masyarakat lokal yang tadi ya melaporkan dugaan pelanggaran kehutanan agar juga tidak ada intimidasi atau kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan.
3: Betul. Sebenarnya dulu ada Permen LHK 8 2021 yang mengatur tentang perlindungan bagi pemantau independen dalam konteks pemantauan penyelenggaraan kehutanan, khususnya penjaminan legalitas hasil hutan gitu Mas ya.
1: Ya.
3: Yang kita kenal dengan sistem verifikasi legalitas hasil hutan. Di situ pemerintah punya dukungan soal perlindungan hukum, bahkan hak dan akses terhadap informasi dan juga memasuki kawasan perizinan begitu untuk melihat bagaimana praktek konsesi itu berjalan begitu. Namun hari ini sayangnya peraturan tersebut di tengah mengalami revisi dan nampaknya dalam aturan yang baru diturunkan statusnya, gitu. Status hukumnya bukan lagi berada di peraturan menteri tetapi menjadi pedoman peraturan menteri. Nah itu juga bisa dibilang hari ini cukup melemahkan posisi kita sebagai masyarakat sipil dalam konteks penyelenggaraan kehutanan untuk membantu mengawasi jalannya penyelenggaraan kehutanan gitu.
1: Oke.
3: Nah,
1: itu. Ya, Pak Daniel terakhir ya, jika pemerintah tadi memiliki target perlindungan dan pemulihan hutan, tetapi pada saat yang sama ini memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap hutan. Bagaimana JPIK menilai konsistensi kebijakan tersebut?
3: Betul. Sebenarnya yang penting sekali untuk dicermati oleh pemerintah hari ini adalah untuk mengevaluasi sebenarnya seberapa efektif kontribusi dari izin-izin tersebut terhadap manfaat ekonomi yang mereka inginkan, yang pemerintah inginkan begitu ya.
1: Ya.
3: Kalau kita lihat kontribusi sektor kehutanan misalkan ada sekitar 540-an izin konsesi kayu begitu. Itu masih belum tambang yang sekitar 7.000, itu masih belum kebun sawit yang mencapai 16 juta hektar dan lain sebagainya, itu berapa sih kontribusi sektor kehutanan? Hanya 0,6% gitu artinya. Sementara dampak dari bencana ekologis itu jauh melebihi dari manfaat yang bisa diterima oleh pemerintah. Ini penting catatan untuk melihat kembali sebenarnya seluruh praktik perizinan yang sudah diberikan itu bisa comply atau bisa patuh terhadap regulasi yang memang pemerintah tetapkan. Misalkan soal kewajiban menjaga kawasan lindung dalam konsesi.
1: Yeah.
3: Misalkan soal penanaman setelah pembukaan lahan. Nah, praktik-praktik itu yang sebenarnya tidak berjalan ideal hari ini di pemegang perizinan, gitu. Apalagi tambang, pemulihan pasca tambang juga tidak berjalan, proses-proses reklamasi. Nah, penting artinya bagi pemerintah hari ini mengevaluasi seberapa comply para pemegang izin ini,
1: ya,
3: kemudian terhadap regulasi yang sudah ada. Dan yang terakhir soal dari pasca pencabutan izin-izin kemarin gitu, kami berharap betul bahwa upaya restoratif itu benar-benar bisa berjalan lebih dari sekedar, karena hari ini muncul presiden ya Mas ya, pencabutan izin itu hari ini nampaknya menjadi satu alat kompromi politik gitu, sehingga upaya restoratif itu belum muncul hari ini. Nah itulah yang kami dorong pemerintah untuk transparan kemudian melakukan upaya-upaya restoratif dari evaluasi perizinan yang dilakukan.
1: Baik. Gitu. Iya. Pak Daniel, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
3: Ya.
1: Sehat dan sukses selalu ya.
3: Sama-sama.
1: Selamat malam.
3: Sama-sama. Sehat selalu Mas. Selamat malam.
1: Pendengar, manajer program Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK, Daniel Dian Prawardani. Kami berbincang bagaimana berpacu dengan waktu untuk memulihkan bumi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI mengkaji penataan jumlah daerah pemilihan atau dapil sebagai salah satu usulan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Kami hadirkan laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Joshua Sihombing. Joshua.
6: Ya, Lukman dan juga pendengar Pro 3 RRI, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia ini tengah mempersiapkan terkait dengan adanya draft usulan yang akan disampaikan dalam revisi Undang-Undang atau RUU Pemilihan Umum Pemilu. Disampaikan oleh anggota Bawaslu RI, Erwin J. H. Malonda, bahwa terkait dengan adanya rancangan dari usulan tersebut, Bawaslu setidaknya memiliki sejumlah catatan-catatan terkait dengan upaya untuk merevisi dari Undang-Undang Pemilu yang nantinya akan disampaikan oleh pihak pembentuk Undang-Undang tersebut. Disampaikan oleh Herwin, ini usai melakukan kegiatan perbaikan evaluasi tata kelola organisasi Bawaslu RI di kawasan Bogor pada hari ini, menjelaskan bahwa terkait dengan sejumlah usulan tersebut, salah satunya disebutkan oleh Herwin, yakni mengenai adanya jumlah dapil atau daerah pemilihan pada kontestasi pemilu 2029 mendatang, di mana disampaikan oleh Herwin bahwa hal tersebut ini menjadi catatan evaluasi terkait dengan adanya upaya perbaikan tata kelola dalam pemilu 2029 karena adanya ini jumlah dapil yang ada pada pemilu sebelumnya memiliki konsentrasi suara yang tidak merata pada berbagai daerah-daerah lainnya. Untuk itu dia menyampaikan bahwa terkait dengan usulan tersebut ini akan dilakukan kajian mendalam sehingga nantinya ini diharapkan oleh Bawaslu RI terkait dengan usulan penambahan dapil tersebut ini tidak memberikan ketimpangan antara daerah pemilihan yang satu dengan daerah pemilihan yang lainnya. Berikut pernyataan dari anggota Bawaslu Republik Indonesia, Erwin J.H. Malonda.
7: Memang kita lagi berusaha memang pembentuk undang-undang dia apa masih sepakat dengan jumlah dapil di 2029, namun kita akan berusaha tidak ada pemilihan yang problematik, ini yang mungkin akan dilakukan evaluasi dan kita akan kembali. Kemudian yang kedua, bisa saja ke depan ada penambahan dapil, kalau seandainya masyarakat itu apakah diperlaki atau
6: Ya, lebih lanjut pun dijelaskan oleh Herwin J. Hamalonda bahwa terkait dengan adanya usulan dari Bawaslu RI mengenai revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya untuk tata kelola dapil, ini disebabkan karena pada dapil DPR RI dicontohkan oleh Herwin bahwa terdapat 3 hingga 10 kursi dan sementara itu untuk DPRD Provinsi Kabupaten Kota 3 sampai 12 kursi. Hal tersebutlah ini yang menjadi catatan akan pemerataan dari jumlah kursi tersebut terhadap dapil-dapil yang nantinya menjadi konsentrasi dalam pemilihan umum pemilu 2029. Dari kawasan Bogor, Jawa Barat, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat, rangkaian Indonesia Menyapa Malam kami hadir ke ruang dengar Anda bersama dengan Dewa 19, sayap-sayap patah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia yang memiliki potensi sumber panas bumi yang besarnya setara 40% sumber panas bumi dunia, tapi yang dikembangkan baru 11%. Berikut laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar mencapai 24 gigawatt setara 40% sumber panas bumi dunia. Tetapi potensi yang besar itu belum dimaksimalkan karena yang sudah dikembangkan baru sebesar 2,7 gigawatt atau baru 11%-nya saja. Direktur Utama Geodipa Energi Yudistian Yunis menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat hari ini. Menurut Yudistian, pengembangan panas bumi sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia masih minim karena Indonesia termasuk negara yang baru mengembangkan energi panas bumi ini. Selain itu, biaya pengembangannya juga mahal dan butuh investasi yang besar, serta pandangan negatif masyarakat terhadap pengembangan energi panas bumi.
2: Serta pemahaman kita masyarakat sosial terhadap panas bumi. Begitu pemerintah bilang panas bumi itu punya area potensi atau WKP sekian 10 ribu hektar, bayangkan masyarakat kita itu semua. Sekian 10 ribu hektar itu akan diperkenalkan dengan kita. Panas bumi kan itu imisnya sekarang. Makanya pertentangan panas bumi di mana-mana itu terjadi. Kepatannya terjadi di mana-mana karena masyarakat menganggap itu yang terjadi.
1: Namun, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, kata Yudistian, sudah mengumumkan 14 lokasi eksplorasi panas bumi yang besarnya setara dengan sekitar 732 MW. Untuk melakukan eksplorasi di 14 lokasi tersebut, dibutuhkan tambahan investasi sekitar $400 juta Amerika Serikat. Lebih lanjut, Direktur Utama Geodipa Energi Yudistian Yunis mengatakan, panas bumi sebagai pembangkit listrik memiliki keunggulan berupa kemampuan memasok listrik yang stabil sepanjang tahun. PT Geodipa Energi merupakan perusahaan yang berada di bawah Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yang mengoperasikan PLTP di Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong perusahaan kawasan industri di daerah itu menerapkan prinsip green industry atau industri hijau sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pertambangan dan lingkungan. Anwar mengatakan upaya memperbaiki tata kelola pertambangan dan lingkungan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir secara bertahap. Menurutnya pengembangan kawasan industri dan kegiatan usaha tetap dapat berjalan, namun harus diikuti dengan perbaikan dalam pengelolaan lingkungan. Ia mengatakan pemerintah dan perusahaan perlu memperhatikan berbagai bentuk pencemaran yang dapat terjadi akibat aktivitas industri, mulai dari pencemaran air, tanah, hingga udara, termasuk dampaknya terhadap masyarakat.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kedutaan Besar Korea Selatan di Indonesia bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Konsul Kehormatan Korsel di Sumatera Utara menggelar sosialisasi daring mengenai program Care Worker atau perawat lansia bagi warga negara asing. Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Yoon Sun-gu, mengatakan integrasi antara kebutuhan tenaga perawat di Korea dan potensi talenta unggul Indonesia dapat menjadi peluang strategis untuk memperkuat pertukaran sumber daya manusia kedua negara. Menurutnya, menghubungkan kebutuhan Korea akan tenaga di bidang perawatan lansia dengan talenta unggul Indonesia dapat menjadi peluang baru bagi kerjasama kedua negara di bidang ketenaga kerjaan. Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 2 Oktober 2026. Beras medium harga terendah Rp13.100 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Beras premium harga terendah Rp14.700 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp33.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.400 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp33.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp16.000 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp32.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp21.000 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp41.500 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.800 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp32.300 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp24.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp66.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp24.200 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp43.300 per kilogram di Papua Pegunungan. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp32.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp40.400 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp125.000 per kilogram di Maluku Utara. Cabai merah besar, harga terendah Rp30.700 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp114.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp58.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp145.600 per kilogram di Gorontalo. Bawang putih, harga terendah Rp28.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp84.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 2 Oktober 2026.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Penyerang Timnas Indonesia, Michel Becker, kini memimpin daftar top skor sementara FIFA Asian Cup 2026 dengan koleksi 5 gol. Jumlah tersebut didapat setelah Becker mencetak 5 gol saat Indonesia mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada kemarin malam. Bagi Becker, 5 gol ke gawang Bangladesh menambah pundi-pundi golnya untuk tim Indonesia menjadi 9 gol dari 7 penampilan sejak debut pada Agustus lalu.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memori kolektif bangsa. Bung Karno dan Sultan Syahrir sebenarnya memiliki tujuan yang sama, Indonesia harus merdeka. Namun, cara mereka melihat perjuangan dan masa depan Indonesia sangatlah berbeda. Bung Karno percaya pada kekuatan massa dan persatuan di bawah kepemimpinan yang kuat. Sementara, Syahrir lebih percaya pada pendidikan politik, demokrasi parlementer, dan jalur diplomasi. Menariknya, setelah proklamasi, Bung Karno justru mempercayakan Syahrir menjadi Perdana Menteri. Namun, hubungan politik mereka kemudian semakin renggang. Ketika Bung Karno membawa Indonesia menuju demokrasi terpimpin, Syahrir justru berada di posisi yang berseberangan. Ironisnya, tokoh yang pernah dipercaya oleh Bung Karno untuk mewakili Republik Indonesia itu di mata dunia, akhirnya ditangkap oleh Bung Karno pada tahun 1962 dan menjadi tahanan politik. Sejarah mereka mengingatkan kita bahwa perjuangan bersama tidak selalu berarti memiliki jalan yang sama.
7: Peristiwa. Hari Batik Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Selain batik, dalam kesempatan yang sama, UNESCO juga mengakui wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai warisan budaya tak benda. Adanya Hari Batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan batik Indonesia. Hari Anti Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kelahiran Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Gandhi menjadi inspirasi ditetapkannya hari ini karena karyanya yang telah banyak memengaruhi aksi protes global terhadap kekerasan.
8: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
9: To the point.
10: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah tokoh sebagai Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres sore tadi di Istana Negara Jakarta. Wantimpres bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dan sejauh mana nasihat dan pertimbangan Wantimpres mempengaruhi kebijakan yang diambil Presiden. Sudah poin kita pada malam hari ini, di balik pelantikan Wantimpres, tugas dan tantangannya. Kami akan berbincang bersama dengan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Muhammad Septa Dinata.
11: Wawancara Pro 3.
10: Pak Septa, selamat malam.
12: Selamat malam, Mas Lukman.
10: Ya, kabar sehat ya Pak Septa ya?
12: Alhamdulillah,
10: sehat ya. Pak Septa, jumlah anggota Wantimpres ini mencapai 26 orang. Apakah ini lebih mencerminkan kebutuhan Presiden akan keragaman perspektif?
12: Iya, saya kira memang sepertinya tidak ada yang terlalu baru ya dari Wantimpres, karena kita selama ini juga tahu bagaimana Wantimpres ya. Jadi kalau kita lihat, ya karena politik itu juga ada keharusan bagi Presiden untuk memberikan ruang kepada banyak orang, saya kira wajar-wajar saja. Tapi tentu secara politik bisa dibaca berbeda ya,
10: Mas Rukman. Apa? Dibacanya lebih mengakomodir atau kebutuhan lainnya, Pak Septa?
12: Iya, kalau kita lihat posisi strategisnya dibandingkan dengan kelembagaan-kelembagaan yang lain, tentu posisi Wantimpres ini bukan posisi yang menjadi yang strategis begitu ya. Dan kita lihat orang-orang yang mengisi ini adalah orang-orang yang kemarin di reshuffle dan bahkan hari ini ada yang di reshuffle seperti Mas Kodari ya. Di reshuffle dan kemudian ditempatkan di posisi ini. Nah, kalau kita baca lebih jauh lagi secara politis, dalam konteks yang lebih luas, ada tensi yang meningkat antara misalnya kelompok Pak Prabowo dengan Mas Gibran misalnya ya. Nah, bisa dibaca misalnya ada upaya bersih-bersih dari Pak Presiden sepertinya. Karena kita tahu bahwa sejak awal komposisi orang-orang yang dianggap cukup dekat atau mungkin loyal dengan Pak Jokowi itu masuk dalam kabinet Prabowo. Dan sepertinya kali ini itu bersih-bersihnya luar biasa. Nah, di saat bersamaan Pak Prabowo juga perlu juga memberikan tempat ruang lain agar bisa risiko politiknya diminimalisir.
10: Oke, okay. Baik. Secara konstitusional, Tim Pres ini kan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Tetapi dalam praktik politik ini bagaimana? Kita dapat mengukur seberapa besar pengaruh seorang anggota Tim Pres terhadap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh Presiden?
12: Iya, kalau kita lihat tidak, kalau kita lihat ya secara kelembagaan dia tidak punya pengaruh yang mengikat ya dengan presiden saya kira. Malah cenderung orang-orang yang seharusnya memang selama ini saya kira ya lebih tepat berada di luar lingkaran ini, ketika dia masuk dalam lingkaran ini, kita jadi tidak tahu gitu ya bagaimana proses masukan-masukan itu kepada presiden ya. Seperti let's say Rocky Gerung misalnya kan. Rocky Gerung itu yang kita tahu selama ini sosok yang artis ya. Dia menjadi semacam simbolisasi dari sikap oposan ya. Nah, kita nggak tahu nih kalau dia masuk gimana jadinya, tentu akan berbeda posisinya ya ketika dia sudah berada dalam institusi negara yang secara normatif dia punya peluang untuk bicara langsung kepada pemerintah yang selama ini dia lakukan itu lewat media.
10: Selama ini kan kalau tidak salah hanya 8 ya Pak Septa ya, One Team Press itu ya.
12: Iya, benar sekali.
10: Nah, ini kan ada sekarang ada 26 anggota One Team Press. Ini berpotensi membuat proses pengambilan keputusan presiden menjadi lebih representatif atau justru beresiko menciptakan terlalu banyak kepentingan yang harus diakomodasi?
12: Kalau saya melihat secara politik menguntungkan Pak Prabowo ya.
10: Oke.
12: Karena kelompok-kelompok yang ditampung hari ini itu adalah mereka-mereka yang punya potensi untuk menjadi kekuatan tersendiri ketika mereka berada di luar kekuasaan. Nah, mulai dari Pak Pratikno, saya lihat ya. Kemudian bahkan kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip itu kalah dalam muktamar NU itu masuk juga gerbong ini. Masuk juga dalam ini. Ada Yaya Felistaku, Fadisat Fakunsirat, ya kan? Bahkan ada anaknya Gus Dur masuk juga dalam ini. Nah, artinya saya melihat Pak Prabowo ini tipikalnya itu kan dia ingin tetap merangkul semua ya. Tapi tentu di sisi lain kita bisa baca beliau ini menurut saya tidak confident dengan dirinya sendiri gitu.
10: Iya. Kalau itu istri tadi kalau tidak salah ya, istri Gus Dur ya. Pak Septa.
12: Istri Gus Dur benar.
10: Nah, ini kan seberapa penting rekam jejak dan independensi anggota One Team Press ketika mereka harus memberikan nasihat kepada presiden. Kalau tadi Pak Septa sempat menyinggung sebenarnya tadi dalam tanda kutip bersih-bersih, tapi kan ada di lingkaran ring satu ini, Pak.
12: Ya, sebetulnya kalau dalam politik itu kan tidak semata aspek teknokratis yang dilihat ya. Karena kalau kita bicara politik, kita juga bicara representasi. Kalau kita lihat misalnya dalam dari dulu ya, di Amerika pun juga begitu, di mana-mana begitu. Misalnya dalam kabinet itu tetap ada dipertimbangkan representasi agama, suku, kewilayahan dan sebagainya. Nah, saya melihat Pak Prabowo itu mencoba untuk melakukan itu dalam Tim Pres ini. Jadi mungkin kalau dimasukkan ke kabinet menteri sudah terlalu gemuk ya. Maka mungkin ini saluran terakhir yang memungkinkan untuk orang merasa terhormat diberikan tempat itu dan mungkin pengikutnya akan merasa terwakili.
10: Tapi kan masih ada sektor lain, Pak Septa. Biasanya kita ketahui juga ada komisaris gitu ya di BUMN.
12: kalau nilai politisnya jadi berbeda saya kira ya.
10: Kurang ya.
12: Nilai politisnya kalau komisaris itu orang melihatnya lebih ke kepentingan pribadi ya.
10: Oke.
12: Jadi lebih menguntungkan secara pribadi. Tapi kalau One Team Press ini simbolisasinya yang penting menurut saya.
10: Ya. Nah, ini dengan adanya menteri, penasehat khusus, utusan khusus, staf khusus, dan kini One Team Press. Nah, apakah struktur penasehat presiden ini tadi berpotensi mengalami tumpang tindih kewenangan? Siapa yang pada akhirnya paling menentukan arah nasihat kepada presiden?
12: Ya. Kalau tumpang tindih saya kira tidak terjadi sepanjang salurannya itu dikelola dengan baik. Nah, kalau saya melihat ya, Pak Presiden kita ini belum terlalu baik dalam mengelola struktur yang gemuk ini. Misalnya ya,
10: yeah,
12: ada kesan yang muncul di publik, misalnya peran Seskap ya, itu terlalu dominan, saya kira. Dan kita tidak tahu bagaimana proses, karena kan kita bicara kehidupan bernegara kan kita menuntut political accountability-nya juga ya.
10: Yeah.
12: Nah, ketika ada satu sosok yang dominan sekali, publik kemudian juga bertanya gitu ya, apakah betul-betul saluran ini terkelola dengan baik ya, dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki oleh SSKPD. Nah, mungkin di situ kalau seandainya tidak diiringi dengan upaya untuk memperbaiki manajerial di lingkungan Pak Presiden, nah ini saya kira yang akan bisa jadi struktur yang gemuk ini banyak yang tidak terkelola dengan baik ya dalam konteks Pak Presiden ini sebagai usernya begitu.
10: Ya, kalau kita lihat dari latar belakang 26 mantan presiden ini kan memang cukup beragam gitu ya, Pak Septa. Ada mantan pejabat negara, akademisi, tokoh agama, pengusaha, tokoh politik, profesional, dan lain-lain gitu ya. Artinya kalau ini berjalan bisa efektif membantu presiden dalam mengambil keputusan ke depannya, Pak Septa.
12: Saya kira bisa ya, bisa cukup efektif. Tapi dalam pengertian tadi harus betul-betul misalnya ya ketika presiden membutuhkan saran tertentu, ada orang-orang yang terlebih dahulu membuat semacam kerangka, ya, kerangka yang jelas. Saran ini dibutuhkan dari mana, bagaimana proses penampungannya, bagaimana kemudian proses adopsinya dalam kebijakan. Kalau kemudian dia berhenti hanya di satu kanal saja, ya menjadi percuma. Ya, karena nanti kan ini dia harus disalurkan ke kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga yang bisa menurunkan ini dalam bentuk kebijakan. Gitu.
10: 26 anggota ini apakah dapat dibaca sebagai upaya memperluas basis dukungan politik presiden, Pak Septa?
12: Kalau saya lihat ini lebih ke posisi mengamankan orang-orang ya, kalau tidak dikasih tempat, ini berpotensi semacam ada shock juga ya, tiba-tiba mereka di reshuffle, tidak diberi tempat baru. Nah, saya melihat ini Presiden Prabowo ini orangnya nggak tegaan gitu ya. Jadi dikasihlah untuk tempat parkir sementara sebelum benar-benar dikeluarkan dari lingkungan Pak Presiden gitu.
10: Iya. Tapi bagaimana Pak Septa membedakan antara konsolidasi pemerintahan dan konsolidasi elit dalam melihat komposisi One Team Press ini?
12: Ya, kalau secara politik ya, ini bisa tidak ada bedanya sebetulnya. Karena memang jabatan politik itu kelebihannya di situ, artinya dia bisa dipakai secara tidak langsung dalam kerangka itu ya. Misalnya tadi mereka-mereka yang walaupun tidak tertampung dalam struktur PBNU misalnya ya, itu ditampung di sini gitu. Jadi mereka tetap tidak semacam sakit hati begitu ya, tidak dipermalukan begitu ya.
10: Karena diakomodir oleh pemerintah gitu ya.
12: diakomodir, diberi tempat gitu ya. Ada masih ada panggungnya sendiri gitu.
10: Nah, kalau seorang anggota One Team Press ini memberikan nasihat yang bertentangan dengan kebijakan atau kepentingan politik presiden, apakah secara kelembagaan ada ruang yang cukup bagi anggota tersebut untuk mempertahankan pandangannya, Pak Septa?
12: Saya kira ada ya. Kalau dilihat orang-orang yang masuk ke dalam komposisi ini, orang yang kita cukup kenal,
10: yeah,
12: punya independensi lah secara intelektual, ya ada ya. Artinya kita percaya bahwa mereka itu bisa berbicara berdasarkan benar-benar pertimbangan yang murni ya, tidak berkaitan dengan politik. Nah, mungkin ada orang-orang yang berasal dari kelompok ke politik, ya mungkin mereka akan berpengaruh dalam konteks itu ya. Tapi kalau independensinya, saya kira masih ada beberapa tokoh, misalnya Pak Quraish Shihab,
10: yeah, ya,
12: ada Bu Sinta. Nah, itu cukup independen saya kira.
10: Ya, Pak Septa tadi ya, kalau menyinggung tadi masalah ketika pengkritik itu ya, ketika tokoh yang sebelumnya berada di luar pemerintahan masuk ke dalam One Team Press gitu ya, apakah hal ini juga berpotensi mengubah posisi mereka dari pengkritik atau pengamat menjadi bagian dari sistem kekuasaan?
12: Tidak serta merta saya kira, tapi yang namanya politik ini kalau bedanya tadi mereka bicara di luar, sekarang mereka bicara di dalam. Nah, mungkin publik itu tidak merasakan diskursnya, gitu ya. Nah, kalau mereka bicara di luar ini kan ada artinya itu disaksikan publik, dirasakan publik, ada semacam dialektikanya juga. Nah, terbangunlah diskurs tadi. Nah, ketika mereka masuk dalam struktur One Team Press ini, otomatis kanalnya sudah terbangun. Kalau mereka itu berbicara di luar, masih seperti pengamat biasa, nanti ada yang mempertanyakan.
10: Iya.
12: Yeah. Ya kan? Lah, ngapain masuk One Team Press kalau masih teriak-teriak di luar? Kan begitu. Itu kan indikatornya, indikasi bahwa salurnya tertutup, berarti ada disfungsi di kelembagaan One Team Press kalau mereka masih seperti pengamat biasa.
10: Iya, tapi akhirnya jadi berkurang di dong situ, ya, di luar ya.
12: Otomatis. Ya kalau kita lihat misalnya kayak Rocky Gerung ya, Rocky Gerung belum dilantik aja udah berubah.
10: Iya, iya.
12: Ya, tapi sebetulnya saya juga tidak terlalu kaget ya dengan Rocky Gerung.
10: Karena kenapa?
12: Selama ini
10: sudah terbaca.
12: Iya. Rocky Gerung itu setelahnya sudah terbaca dan dia itu kan sebetulnya ketika publik itu berada dalam semacam kemarahan, kekesalan, mereka itu kan butuh semacam penyatunya, gitu, simbolisasinya.
10: Ya.
12: Nah, Rocky Gerung itu kan hanya menunggangi itu saja sebetulnya. Baik. Karena dia punya kemampuan artikulasi yang bagus, diksi yang bagus, ya kan, yang menarik, yang bisa menggunakan kata-kata retorik-retorik tertentu untuk mengajar pemerintah. Nah, buktinya kan ketika dia mencoba untuk men-challenge public common sense ini, akal sehat yang dia selalu canangkan itu kan, publik kan nggak serta merta menerima juga.
10: Ya.
12: Publik kritis terhadap sikap Rocky Gerung misalnya.
10: Baik.
12: Begitu.
10: Ya.
12: Cuman Rocky Gerungnya aja kepedean.
10: Baik, tapi kita lihat ya bagaimana 26 One Team Press ini bekerja gitu. Apakah memang ada kebijakan ataupun arah baru dari setiap keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo ke depan ya, Pak Septa ya?
12: Ya, ya, kita lihat.
10: Ya. Terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Mas, sehat dan sukses selalu, Pak Septa. Selamat malam.
12: Terima kasih sama-sama. Salam.
10: Pendengar pengamat politik Universitas Paramadina, Muhammad Septa Dinata. Kami berbincang di mana di balik pelantikan One Team Press, tugas dan tantangannya.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya tentang program Makan Bergizi Gratis.
1: Tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, ya. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cara, cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada.

0: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
1: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, momentum Hari Batik Nasional, pelestarian batik Cirebon diperkuat melalui edukasi dan kolaborasi. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon.
4: Pelestarian batik Cirebon terus didorong melalui pengenalan motif, penggunaan batik lokal, serta berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberadaan batik Trusmi dan batik Ciwaringin di tengah tantangan produk tiruan dan produksi massal. Among budaya ahli muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto, mengatakan masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan batik Cirebon. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional dengan mengenakan batik Cirebon, khususnya batik Trusmi dan batik Ciwaringin, melalui surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 1 Oktober 2026.
5: Ya, setidaknya harus berperan aktif dalam melestarikan batik Cirebon, terutama batik Trusmi maupun batik Ciwaringin. Caranya bagaimana? Ya, diharapkan dengan besok Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik, khususnya di dinas maupun lembaga swasta yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Karena apa? Kita harus berbangga nih, karena batik Trusmi dan batik Cirebon sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Kabupaten Cirebon.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon, Hisham Sulaiman, mengatakan keberlangsungan batik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual-beli, tetapi mencakup ekosistem yang melibatkan pengrajin, pelaku usaha, pariwisata, dan UMKM di sekitar sentra batik. Menurutnya, dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga ekosistem tersebut tetap berjalan.
6: Jadi memang dukungan pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk kita para pengrajin, karena batik ini kan bukan hanya jual beli, tapi kan membangun ekosistem. Dari mulai workshopnya sampai ke penjualan, sampai ke pariwisata, nilai budaya, dan lain sebagainya, sampai faktor pendukung lainnya seperti UMKM-nya di sekitar workshop batik ini kan juga sangat berpengaruh. Dukungan pemerintah itu menurut saya adalah wajib untuk membatasi barang masuk impor yang menyerupai batik seperti batik print itu untuk masuk ke Indonesia. Itu paling pertama, karena pengusaha kan nggak mungkin bisa melalui itu semua gitu.
4: Pelestarian batik Cirebon ini, tegas Hisham, pada akhirnya tidak hanya bergantung terhadap keberadaan motif dan produk, tetapi juga keberlanjutan pengrajin serta ekosistem yang menopangnya. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar batik Cirebon tetap memiliki ruang untuk berkembang sekaligus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Jember membagikan masker kepada pengguna jalan di tengah meningkatnya kasus ISPA. Laporannya disampaikan Anggi Widya.
2: Pendengar Palang Merah Indonesia atau PMI Jember membagikan masker gratis kepada pengguna jalan di depan markas PMI Jember mulai Kamis kemarin, 1 Oktober 2026. Aksi ini dilakukan sebagai upaya mengingatkan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan penyakit saluran pernapasan. Pembagian masker dilakukan di tengah masih ditemukannya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Jember. Data terbaru Dinas Kesehatan Jember hingga akhir September kemarin mencatat sekitar 3.100 kasus ISPA. Kabid Penanggulangan Bencana PMI Jember, Narto, mengatakan penggunaan masker penting bagi masyarakat yang sedang sakit maupun yang dalam kondisi sehat. Nah,
7: kebetulan Pak Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran agar masyarakat yang terutama yang sakit menggunakan masker. Dalam hal ini PMI ikut mensupport, mendukung edaran Bupati agar masyarakat lebih sehat, yang sakit terutama untuk pakai masker. Makanya hari ini PMI membagikan masker ke masyarakat umum.
8: Ada berapa ribu masker yang dibagikan?
7: Ada ribuan, ini mungkin sekitar 1.000 yang dibagikan. Nanti kalau memang dibutuhkan kita siap membagikan lagi.
2: Selain ISPA, Dinas Kesehatan Kabupaten Jember juga memantau dua kelompok penyakit saluran pernapasan lainnya, yaitu influenza like illness atau ILI dan pneumonia. Hingga akhir September tercatat sekitar 300 kasus ILI dan 151 kasus pneumonia yang dilaporkan dari puskesmas dan rumah sakit di Jember. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dr. Rita Wahyuningsi mengatakan, perkembangan kasus memang sempat meningkat sejak akhir Agustus lalu. Namun setelah mencapai puncak pada minggu kedua September, tren kasus ISPA mulai menurun.
9: Jadi kalau dari data kita itu sebenarnya untuk total kasus anak gitu ya, sampai bulan September ini tercatat sekitar 1.300-an kasus untuk kasus anaknya menderita ISPA. Untuk yang klaster ini memang lebih banyak di klaster sekolah, Mas, dan pondok pesantren.
2: PMI dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan langkah pencegahan, terutama ketika berada di tempat ramai. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan untuk menjaga kebersihan tangan dan menerapkan etika batuk maupun bersin. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita.
1: Penguatan rupiah berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Rupiah terpantau ditutup naik 0,47% atau 84 poin menjadi Rp17.882 per dolar Amerika Serikat. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
3: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
4: Betul.
3: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
5: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
2: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara menggelar inspeksi mendadak atau sidak di Lapas Kelas 2A Kota Tarakan untuk memantau pemenuhan hak dasar warga binaan mulai dari makanan hingga kesetaraan fasilitas. Laporannya disampaikan Adinda Ramadhani dari RRI Tarakan.
7: Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara menggelar inspeksi mendadak sidak di Lapas Kelas 2A Kota Tarakan. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kaltara, Maria Ulfa, menegaskan sidak dilakukan untuk memantau pemenuhan hak dasar warga binaan, mulai dari makanan hingga kesetaraan fasilitas. Maria mengapresiasi pembenahan fasilitas yang dilakukan pihak lapas dibanding kunjungannya 2 tahun lalu, khususnya perbaikan sirkulasi udara di blok wanita.
8: Nah, teman-teman di sini itu adalah pengguna layanan publik. Jadi teman-teman sekalian itu punya hak-hak terhadap pelayanan. Nah, teman-teman ini, kenapa kami datang ke sini bersama teman-teman media? Karena ingin memastikan apakah layanan yang diselenggarakan oleh rekan-rekan kita, Pak Kalapas dan jajarannya itu berjalan secara adil dan merata gitu. Misal apa aja yang kami tanyakan, gimana makanannya gitu. Gimana makanannya sini?
9: Kami juga melihat ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Kalapas dan jajaran. Kebetulan terakhir kami kesini itu kurang lebih 2 tahun lalu, yang mana perbaikan itu belum ada. Perbaikan yang dimaksud adanya ventilasi di sel-sel perempuan ya, kalau nggak salah tadi. Itu ya, direnov, jadi ditambah lubang udaranya gitu, untuk mungkin supaya apa WBP yang ada di tiap sel wanita itu lebih lega lah ya.
7: Selain fasilitas, pengawasan juga menyasar dapur sehat lapas. Ardi, juru masak dapur sehat, mengatakan sajian menerapkan siklus menu 10 hari yang berisi makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, sambal, snack, dan buah. Melalui sidak ini, Ombudsman Kaltara berharap kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak warga binaan di Lapas Tarakan terus terjaga tanpa diskriminasi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Adinda Rahmadani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komunitas lokal di wilayah Lampung turut mengambil peran dalam membangun kemandirian sekaligus memperkuat penerimaan masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Laporannya disampaikan Nuria Novasari dari RRI Bandar Lampung.
4: Upaya perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung tidak hanya dilakukan melalui pemberian bantuan, tetapi juga melalui penguatan kapasitas dan kemandirian. Peran komunitas lokal menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberlanjutan perlindungan sosial tersebut. Yayasan Adaptif Lampung melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dan komunitas binaannya berperan aktif mendorong penyandang disabilitas agar memiliki kemampuan, kepercayaan diri, serta sikap positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh aspek pendidikan sosial hingga ekonomi. Program pendidikan adaptif dijalankan secara inklusif dengan melibatkan masyarakat disabilitas dan non-disabilitas. Ketua LKS Yayasan Adaptif Lampung, Supron Ridisno, menyampaikan penguatan ekonomi menjadi bagian penting dalam perlindungan sosial jangka panjang. Pemberdayaan ini dilakukan melalui kegiatan seperti budidaya lele serta pengembangan usaha rumahan. Melalui program-program tersebut, komunitas berharap penyandang disabilitas tidak hanya terlindungi secara sosial, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan berdaya secara ekonomi.
10: Ya, saya kira kalau peran komunitas jelas ya, bahwa memang banyak komunitas ya dalam organisasi kita adalah satu dari bagian komunitas LKS Media Adaptif, dan kita berupaya bagaimana mendorong teman-teman disabilitas itu punya kemampuan, punya kepercayaan diri ya, punya apa namanya pemikiran, punya sikap positif ya. Karena itu melalui media adaptif kita lakukan yang namanya kegiatan peningkatan kapasitas ya.
4: Supron mengatakan peran komunitas menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dengan membangun kemampuan dan kepercayaan diri sehingga mereka dapat hidup mandiri dan diterima di masyarakat. Menurutnya, pendidikan inklusif dan pelatihan keterampilan yang diberikan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan sosial sekaligus membuka peluang ekonomi dan meningkatkan partisipasi sosial penyandang disabilitas di berbagai lingkungan.
11: Menurut warga Bandar Lampung, Andi, dukungan lingkungan menjadi hal terpenting agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.
12: Saya melihat penyandang disabilitas memang membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar agar bisa lebih mandiri. Kalau ada akses pendidikan dan pelatihan yang terbuka, mereka punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki.
11: Dari Bandar Lampung, Nurenova Sari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lu yang selalu
2: masuk di New York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Perhubungan yang menjamin harga tiket pesawat tetap terjangkau saat libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027 melalui stimulus pajak serta penyesuaian komponen biaya penerbangan sehingga perjalanan udara masyarakat tetap nyaman dan aman. Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agustinus Budi Hartono menyampaikan keterjangkauan harga tiket menjadi prioritas pemerintah dalam menghadapi peningkatan perjalanan udara masyarakat selama musim liburan akhir tahun. Agustinus menjelaskan, pemerintah menyiapkan stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP untuk membantu menekan beban biaya tiket penerbangan selama momentum libur panjang akhir tahun bagi masyarakat luas melalui kebijakan pendukung yang telah disiapkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong perguruan tinggi di Indonesia memperbanyak lulusan dari bidang sains teknologi, teknik, dan matematika atau STEM untuk memenuhi kebutuhan industri serta mendukung pembangunan nasional. Menurutnya, penguatan pendidikan tinggi yang terkait dengan STEM menjadi salah satu pekerjaan rumah bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mendukung perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Brian mengatakan negara-negara yang berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap memiliki lulusan yang banyak berasal dari bidang pendidikan terkait STEM dan industri. Karena itu ia mengatakan perguruan tinggi perlu memperhatikan kesesuaian bidang pendidikan dengan kebutuhan pembangunan, termasuk menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk berkontribusi dalam berbagai sektor industri. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak negara-negara Eropa untuk segera melepaskan sebagian cadangan diesel mereka. Desakan tersebut muncul ketika Trump masih mempertimbangkan larangan ekspor diesel dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu opsi untuk mengendalikan tingginya harga energi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent meminta negara-negara Eropa mempercepat pemenuhan komitmen pasokan mereka dan meminta tambahan pasokan segera tersedia untuk mengatasi gangguan yang masih berlangsung. Bessent mengatakan Amerika Serikat telah melakukan bagiannya dalam menghadapi gangguan pasokan energi dan berharap negara-negara sekutu Amerika Serikat juga memenuhi komitmen mereka melalui tindakan. Kita beralih ke informasi olahraga. Persib Bandung akan menggelar 3 pertandingan kandang sepanjang Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seiring

Dan masih berlangsungnya perawatan lapangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menyebut tiga pertandingan tersebut, yakni Laga Super League 2026-2027 melawan Dewa United pada 11 Oktober dan Persik Kediri pada 18 Oktober, serta pertandingan AFC Champions League 2 menghadapi Vitel FC pada 14 Oktober. Aditya mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memberikan waktu bagi penyelesaian perawatan lapangan GBLA agar stadion dapat kembali digunakan dengan kondisi lapangan yang lebih optimal. Pihaknya berharap proses perawatan GBLA dapat dituntaskan dengan baik sehingga stadion tersebut dapat kembali menjadi tempat Persib dan Bobotoh membangun atmosfer pertandingan kandang.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
5: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
6: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
5: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta Komandan Pertama Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
8: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernandus Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
9: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
10: Indonesia menyapa malam.
11: Pendengar, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Dewan Perwakilan Daerah Kementerian DKI Jakarta, ini Provinsi DKI Jakarta, membenarkan penerapan ganjil genap berdampak pada sejumlah pengunjung mal di Jakarta. Menurutnya, ketika jumlah pengunjung turun, transaksi pedagang di dalam pusat perbelanjaan ikut berkurang. Kondisi itu akhirnya berdampak pada pendapatan pedagang. Pembatasan kendaraan di jalan tertentu bisa membuat masyarakat kesulitan mencapai pusat perbelanjaan yang berada di sekitar kawasan tersebut. Ia mencontohkan kawasan Salemba, Gunung Sahari, penerapan ganjil genap di kawasan tersebut bisa berdampak pada aktivitas bisnis di Mangga 2 dan Harmoni Stasiun Kota.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Ganjil genap, solusi kemacetan, masalah bagi mal. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Apakah Anda salah satu pengunjung mal yang juga terdampak ya terkait dengan penerapan ganjil genap di Jakarta? Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di layanan telepon dan juga WhatsApp

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kebijakan ganjil genap pada dasarnya tidak secara langsung melarang orang datang ke mal. Yang dibatasi adalah kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat sehingga berpengaruh terhadap mal terjadi melalui perubahan cara orang bepergian, waktu kunjungan, pilihan mal, dan biaya atau kenyamanan perjalanan. Per 1 Oktober 2026, Pemprov DKI Jakarta menyatakan sistem ganjil genap pada koridor yang diberlakukan telah meningkatkan kinerja lalu lintas rata-rata sekitar 29,53%. Pada saat yang sama, di Sub DKI secara eksplisit menyatakan bahwa dampak kebijakan terhadap jumlah kunjungan, aktivitas tenan, parkir, investasi, dan penerimaan daerah perlu dievaluasi.

Pengunjung yang menggunakan mobil pribadi merupakan kelompok yang paling langsung terkena dampak. Misalnya, mal berada di koridor yang terkena ganjil genap dan pengunjung datang dari kawasan yang aksesnya biasanya menggunakan mobil. Ketika nomor plat kendaraan tidak sesuai, pengunjung harus mencari alternatif. Sementara itu, pengunjung yang menggunakan transportasi umum relatif tidak terkena pembatasan kendaraan pribadi tersebut. Bahkan bila suatu mal memiliki akses MRT atau Transjakarta yang baik, perubahan perilaku transportasi dapat menjadi peluang bagi mall.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gedung Pancasila, bukan tanpa alasan. Gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Wedyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarnolah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Jakarta atau APPBI Jakarta, Pak Mualim Wijoyo, yang sedianya memberikan keterangan ya terkait dengan kebijakan ganjil genap ini yang berdampak pada pendapatan mal ya. Berdampak pada jumlah pengunjung mal di Jakarta. Dan menurut Mualim Wijoyo, ketika jumlah pengunjung turun, transaksi pedagang dalam pusat perbelanjaan juga ikut berkurang gitu ya. Kondisi itu akhirnya berdampak pada pendapatan pedagang. Dan tentunya memang kebijakan ganjil genap ini tidak serta-merta untuk langsung berdampak pada pengunjung mal. Mereka yang terdampak itu mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. Yang dibatasi adalah kendaraan bermotor berdasarkan nomor plat ya, sehingga pengaruh terhadap mal ini melalui perubahan cara orang berpergian, waktu kunjungan, pilihan mal, dan biaya atau kenyamanan perjalanan. Biasanya mereka yang terdampak ini yang berada atau malnya berada dalam koridor sistem ganjil genap ya yang diberlakukan ini, tapi ada terkait dengan hal ini juga di Sub DKI juga secara eksplisit menyatakan bahwa dampak kebijakan terhadap jumlah kunjungan, aktivitas tenan, parkir, investasi, dan penerimaan daerah ini juga perlu dievaluasi.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia pada September 2026 sebesar 0,30% secara bulanan, namun ada satu catatan penting. Tekanan terbesar justru datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 0,88% dan memberikan andil 0,26% terhadap inflasi nasional. Artinya sebagian besar tekanan harga bulanan kita datang dari kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat sehari-hari. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kenaikan harga pangan? Apakah faktor musiman, gangguan distribusi, atau cuaca? Inflasi naik, harga pangan ikut melonjak. Kami akan berbincang bersama dengan Dewan Penasehat Bappenas Bidang Diplomasi, Agribisnis, dan Produk Pertanian, Pak Andriono Kilat Adi.
0: Wawancara Pro3.

0: Pak Andriano, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Norman.
0: Ya, Pak Andriano sudah melihat, Pak, rilis dari BPS yang melaporkan terkait dengan inflasi harga pangan ini yang mendorong inflasi tahunan Indonesia, Pak?
1: Betul, Mas. Jadi, apa namanya, memang itu sudah dirilis oleh BPS. Jadi, memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Norman tadi. Jadi, terkait dengan produk, terutama produk pangan ya, yang mengalami inflasi ini tentu saja disebabkan dari berbagai masalah. Dan tentu saja ini tidak hanya dari satu hal saja.
0: Ya, ketika BPS menunjukkan bahwa kenaikan harga pangan menjadi salah satu pendorong inflasi, bagaimana Bappenas melihat persoalan ini? Apakah terutama sebagai masalah produksi domestik, tata niaga, dan distribusi, atau justru konsekuensi dari posisi Indonesia dalam perdagangan pangan global ini, Pak Andriano?
1: Oke, Mas. Jadi, selamat malam para pendengar RRI Pro 3 FM yang saya hormati. Jadi, tadi sudah disampaikan oleh Mas Lukman bahwa inflasi harga pangan pada dasarnya itu tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal saja. Misalnya apakah itu kaitannya dengan El Nino. Tapi tadi sudah disampaikan juga adanya faktor distribusi atau tata niaga atau faktor logistik atau supply chain. Nah, keduanya ini berpengaruh satu sama lain. Tentu saja di sini El Nino itu adalah boleh dikatakan sebagai pemicu untuk di sektor hulunya, yaitu kalau kita lihat kalau dalam produksi pangan, maka El Nino ini adalah fenomena yang kita tahu lah, fenomena iklim yang memicu kekeringan yang sangat panjang dan mengurangi curah hujan. Lalu dampaknya apa terhadap produksi pangan? Yang pertama adalah karena panas yang cukup lama dan curah hujan yang berkurang, penurunan hasil panen lah yang terjadi, di mana kekeringan menyebabkan gagal panen dan juga terjadi misalnya di beberapa daerah mundurnya musim tanam untuk komoditas strategis seperti padi yang memerlukan air ya Mas ya, padi, cabai, bawang merah, jagung, ini semua memerlukan air yang dalam produksinya kalau itu tidak ada atau berkurang maka produksinya tentu saja berkurang. Nah, dengan adanya pengurangan atau turunnya produksi dari komoditas pangan tersebut, tentu saja ini berlakulah hukum permintaan dan penawaran. Yaitu produksi menurun, tapi permintaan stagnan atau sama, atau bahkan meningkat, itu menyebabkan harga melonjak. Karena stok yang langka. Nah, ini yang terjadi. Karena walaupun kalau kita lihat memang ada inflasi, walaupun tidak besar ya, tapi masih ada lah kalau di beberapa daerah pangan itu memang harganya naik ya. Tapi kembali lagi itu semua terjadi karena dari sudut hulu tadi, yaitu adanya kekurangan air. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi disampaikan apakah karena faktor distribusi atau tata niaga? Nah, kalau El Nino itu memicu delay sektor hulu, maka faktor distribusi dan tata niaga itu biasanya itu akan mempercepat lonjakan harga di tingkat konsumen. Nah, inilah yang terjadi. Rantai pasok biasanya yang terjadi di dalam sektor pangan ini adalah jaringan. Halo?
0: Ya, silakan Pak, kami menyimak ini Pak.
1: Oke. Jadi rantai pasok yang panjang itu jalur distribusi pangan yang melibatkan terlalu banyak pedagang perantara, Mas. Mulai dari petani, tengkulak, distributor besar, pedagang eceran. Ini yang membuat adanya margin yang bertambah sehingga harga di konsumen akhir itu menjadi meningkat. Kemudian selain itu juga, ini mungkin saya sedikit lagi.
0: Iya, silakan.
1: Terkait dengan disparitas wilayah, Mas. Kalau kita lihat ada daerah yang surplus, ada daerah yang kurang. Nah, untuk daerah yang defisit ini, ya biasanya adalah kota-kota besar ya, seperti ya kota besar pada umumnya, itu akan mengalami lonjakan harga yang cukup ekstrim. Nah, inilah yang terjadi, sehingga kenapa kalau kita lihat dari hasil rilis dari BPS itu terjadilah inflasi. Okay. Ini yang terjadi, Mas.
0: Iya. Nah, ini sejauh mana, Pak, ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pangan strategis yang membuat stabilitas harga domestik ini rentan terhadap gejolak harga global, nilai tukar ataupun ya, kebijakan eksportir tadi?
1: Ya, memang terkait dengan kekurangan ini, secara logika pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian itu pasti akan melihat apakah stok yang ada di Indonesia, misalnya stok dalam negeri itu apakah mencukupi atau tidak. Karena apa? Karena kalau dilihat dari informasi dari BMKG,
0: yeah,
1: bahwa El Nino itu masih akan tidak akan selesai, masih akan panjang, tapi di beberapa daerah sudah ada turun hujan. Tapi memang kalau kita lihat, kita ini boleh dikatakan tahun ini merupakan tahun yang sangat berat, karena tidak hanya untuk sektor pangan saja, tapi juga untuk di beberapa daerah di Kalimantan, Sumatera itu terjadi kebakaran, Mas. Okay. Nah, itu hal-hal yang kaitannya risiko bertambah, sehingga di sana terkait dengan pangan ini memang sangat berat, sehingga perlu di sinilah kalau saya lihat Kementerian Pertanian sangat bekerja sangat luar biasa hebat, sehingga berusaha untuk mengurangi kekurangan yang ada di domestik tadi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, oleh karena itu, apakah untuk impor atau tidak itu masih kita belum ini, Mas.
0: Baik. Kita undang pendengar boleh ya, Pak Andriono ya, yang
1: boleh,
0: bergabung.
1: Silakan.
0: Ya. Berkarang untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Roni di Jakarta, malam Pak Roni.
2: Malam Pak Lukmantara, Pak Andriono.
0: Malam Pak, silakan.
1: Selamat malam.
2: Saya mau komentari tentang rantai pasok tadi Pak Lukman. Ketika di kawasan Teluk itu lagi berkecamuk antara Houthi dengan Arab Saudi dan Yaman. Nah, mungkin ini berpengaruh soal rantai pasok, Pak Lukman. Misalnya contohnya aja ini plastik. Nah, sebagai bahan baku untuk pengemasan, nah itu kan harus memutar lewat Semenanjung Harapan.
0: Yeah, okay.
2: Memutar jauh itu kan memerlukan waktu dan biaya yang nggak sedikit. Nah, maka dari itu dengan pengemasan tersebut, dengan adanya plastik tersebut, ya mungkin bahan bakunya ya naik juga, Pak Lukman.
0: Okay.
2: Karena dari biaya dan harinya juga berpengaruh.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Ya, mungkin bisa ditanggapi, Pak Andriono, silakan.
1: Iya, ini terkait dengan perang Iran ya, Mas.
0: Iya.
1: Perang Iran.
0: Ini
1: bahan baku plastik tadi kalau
0: Iya, berpengaruh pada ini ya, kan memang, kemasan memang bahan pangan ya.
1: Iya, memang kalau kemasan bahan pangan ini memang, tapi yaitu tadi disinilah yang kalau saya lihat visi dari presiden kita ini luar biasa. Jadi kalau kenapa kita betul-betul pada tahun-tahun awal beliau memerintah itu langsung kedaulatan pangan. Pangan itu utama, pangan itu harus swasembada dan sebagainya, itu ya seperti inilah yang terjadi. Pada saat, jadi kalau kita bicara bukan plastik ya, tapi terkait dengan pangan, coba kalau seandainya kita tidak diplomasinya tidak jalan, seperti misalnya beliau pergi ke negara misalnya Rusia, membuka hubungan dengan negara Tiongkok, ya tentu saja kita terkait dengan ini saya bicara soal pangan. Karena apa? Karena untuk pupuk itu kita kan pasti akan kekurangan.
0: Yeah.
1: Sehingga pada waktu itu langsung teken kontrak untuk perdagangan pupuk,
0: yeah,
1: di mana kita yang apa yang kita punya kita berikan kepada mereka juga. Nah, ini merupakan suatu hal yang mungkin insting beliau, dan juga ini untuk kalau seandainya negara tidak keadaan baik-baik saja, artinya negara-negara ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tapi sekarang buktinya nyata bahwa kenapa kok pangan ini diutamakan, terus kemudian menggenjot supaya ada swasembada dan sebagainya, ya inilah yang terjadi. Pada saat terjadi El Nino, ini kalau sampai pada waktu itu tidak betul-betul pemerintah menggenjot produksi pangan, saya tidak bisa membayangkan, Mas, apa yang terjadi. Karena apa? Karena pasti kita boleh tidak pakai sesuatu yang mewah, tapi kalau kita tidak ada pangan, itu kita tidak mungkin. Ya enggak?
0: Ya.
1: Kita pasti akan, rakyat akan gelisah, karena bagaimanapun juga, pangan itu adalah yang utama. Nah, ini yang beliau mungkin pada waktu, ya saya nggak tahu apa karena waktu menjadi ketua HKTI beliau melihat ini dan sebagainya, tapi saya pikir ya itulah dengan dukungan Menteri Pertanian yang menggenjot produksi yang waktu itu juga kita kritik, kenapa kok pembukaan lahan sawah begitu besar-besaran sehingga dana untuk membeli untuk Kementerian Pertanian kan sangat besar pada waktu itu, membeli pompa untuk bagaimana kalau terjadi kekeringan itu sudah dipikirkan, dan ini menurut saya inilah yang terjadi. Coba kalau waktu itu dikritik terus kemudian pemerintah dalam hal Kementerian Pertanian langsung kendor, wah bisa ini namanya kita perlu pangan, yang negara lain juga pasti nggak mungkin akan memberikan ekspornya kepada negara kita. Mereka pasti untuk keperluan mereka sendiri.
0: Ya.
1: Nah inilah yang dimana itulah yang disebut dengan kedaulatan pangan.
0: Ya.
1: Itu Mas.
0: Pak Andriono, kita ketahui Indonesia memiliki komoditas pertanian unggulan, tetapi dalam banyak rantai nilai global, kita masih menghadapi persoalan produktivitas, standarisasi, hilirisasi, dan ketergantungan pada pasar tertentu. Apa strategi Bappenas, Pak, untuk mengubah Indonesia dari sekadar pemasok komoditas menjadi pemain bernilai tambah tinggi?
1: Ya, ini yang tentu saja kita sebagai terkait dengan komoditas pertanian, yang paling utama sebenarnya adalah sawit. Nah, ini yang pasti terkait dengan sawit ini adalah merupakan suatu anugerah di mana hanya negara kita, jadi negara Indonesia dan Malaysia yang terutama memproduksi minyak sawit atau CPO. Nah, ini merupakan suatu produk strategis kita, di mana sawit itu harus tidak hanya sekedar diproduksi, tapi juga menjadi komoditas ekspor kita. Nah, oleh karena itulah yang selama ini terjadi, di mana orang yang mendapat hak pengelolaan sawit, dari HPH terus kemudian memproduksi sawit, itu boleh dikatakan, mohon maaf misalnya, banyak sekali. Tapi kenapa kok yang return-nya sedikit? Sehingga pada waktu itulah pemerintah membuat aturan di mana melalui satu pintu. Nah inilah yang disebut hilirisasi, di mana komoditas strategis tadi itu harus melalui dan antara produksi strategis tadi, di mana harus melalui itu untuk melakukan ekspor. Karena apa? Dan dana yang diterima itu tidak boleh dipakai, harus diendapkan dulu di pemerintah. Ini adalah salah satu bagaimana kita meningkatkan devisa kita. Nah, kembali lagi, untuk komoditas lain, ini tentu saja sedang digenjot habis-habisan, terutama terkait dengan produktivitas padi misalnya, beras. Nah, ini yang juga sedang dilakukan, sehingga kita boleh dikatakan sekarang ini kita mengalami surplus yang luar biasa, dan tentu saja kita bahkan sudah pernah menjual beberapa komoditas ke negara tetangga kita. Tapi kembali lagi, Mas, ini tetap harus tidak boleh kita bangga saja, tapi kita harus tetap memperbaiki terkait dengan misalnya untuk beras, misalnya untuk padi, kita harus memproduksi benih yang betul-betul unggul. Nah, benih unggul inilah yang kadang-kadang kita tuh lupa. Akhirnya apa yang terjadi? Benih unggul, akhirnya benih yang diproduksi itu tidak sesuai, akhirnya produksi juga menurun. Nah, di sini mungkin dengan adanya lembaga penelitian dalam hal ini BRIN yang sudah saya percaya tenaga ahli di BRIN ini luar biasa hebat, demikian juga di Kementerian Pertanian. Ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Menteri Pertanian, bahwa tolong ini diproduksi benih unggul yang bisa memperpendek umur misalnya. Terus kemudian produksinya meningkat, tidak hanya sekedar 5 ton per hektar, tapi bisa meningkat. Nah inilah yang harus dilakukan oleh lembaga penelitian, baik itu di BRIN, baik itu di Kementerian Pertanian. Kita tahu kita punya penelitian padi di Sukamandi. Nah itu yang harus kita manfaatkan. Nah dengan adanya perubahan BRIN, semua peneliti masuk ke BRIN semua, tapi di sana tidak ada alat yang bisa dimanfaatkan. Nah ini yang menurut saya BRIN maupun Kementerian Pertanian harus bekerja sama. Ini untuk menghasilkan produk atau produksi benih yang betul produktivitasnya tinggi. Nah ini yang harus dilakukan. Dan tentu saja kita mempunyai benih yang produktivitasnya tinggi, tetapi kalau tidak ada lahan yang untuk menanam, itu juga kita nggak bisa memproduksi dengan baik.
0: Yeah.
1: Karena bagaimanapun juga maksimum nih mas, itu 3 kali per tahun untuk produksi padi. Nah, salah satu apabila kita ingin meningkatkan produksi dalam negeri kita, ya kita harus memperluas lahan. Kita tahu lahan beberapa daerah di Indonesia ini sebenarnya sangat bagus, sangat baik untuk produksi padi misalnya. Seperti di Merauke, itu boleh dikatakan kalau kita melihat sepanjang itu cuma dataran yang rendah, dan itu merupakan lumbung padi yang luar biasa hebat mas.
0: Baik, iya. Pak Andreno, terima kasih banyak ya waktu ini untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu.
1: Okay.
0: Selamat malam Pak.
1: Terima kasih Mas Suleman.
0: Ya.
1: Salam sehat.
0: Pendengar penasehat Bappenas bidang diplomasi agribisnis dan produk pertanian, Pak Andreno Kila tadi, kami berbincang bagaimana inflasi naik, harga pangan ikut melonjak.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pendengar, seperti yang kami sudah sampaikan sebelumnya, di mana ganjil genap ini apakah memunculkan solusi kemacetan atau masalah bagi mal, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Jakarta, Pak Mualim Wijoyo.
3: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mualim, selamat malam.
7: Halo, selamat malam.
0: Ya, malam. Kabar sehat ya, Pak Mualim?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar mal kita masih sehat tidak, Pak Mualim, yang terdampak gage ini?
7: Sehat lah, cuma kan ada beberapa yang...
0: Pada cumanya ya?
7: Yang agak kurang sehat.
0: Nah, agak kurang sehat, ya. Berapa persen, Pak, penurunannya yang terdampak gage ini?
7: Enggak, jadi sebetulnya gini ya, yang saya sampaikan kemarin dalam FGD itu tentang evaluasi di beberapa spot atau di beberapa area ya, di mana yang dari awal itu sebetulnya 2-3 tahun yang lalu lah kita pernah menyampaikan ya bahwa terjadi penurunan tingkat kunjungan ke mall itu di area-area yang tadi saya sampaikan itu adalah Salemba Gunung Sahari, ya, kemudian Harmoni sampai Kota, ya. Jadi dua area terus dulu kan yang terdampak itu sekarang langsung adalah seperti Mangga Dua, ya,
0: okay.
7: ITC, ada ITC Mangga Dua, ada Mall Mangga Dua, kemudian ada Pasar Pagi, kemudian ada WTC dan ada Mangga Dua Square juga di sekitaran situ juga terganggu. Itu kan yang terlihat, ya. Kemudian hal-hal yang aksesnya itu juga kurang bagus jadinya, ya, berkenaan dengan jam gage itu, ya, barangkali yang tidak tercatat banyak pasti, tentunya banyak, ya. Dan kalau kita kan parameternya pusat belanja dulu, ya. Oh, terjadi penurunan
0: kunjungan.
7: Apa? Tingkat kunjungan.
0: Berapa persen, artinya, Pak, turunannya? Berapa persen penurunannya?
7: Hampir 45%.
0: Wow.
7: Hampir 45% tingkat penurunan. Artinya tingkat kunjungan itu kalau ada penurunan berdampak pada transaksi, ya. Di dalam tenant mall sendiri, ya. Kemudian juga hal-hal lain yang di dalamnya ini. Kalau di mall itu kan ada spesifik, ya. Jadi contoh restoran, ya, atau food court, ya. Itu kan makan dua kali, ya kan, jam 12 sama makan malam gitu. Nah, begitu jam 4 itu sudah gage, ya pasti orang tidak akan ke situ gitu loh, ya kan. Satu, yang kedua orang belanja nih, ya kan. Pas belanja kenceng-kencengnya jam 3, terutama yang di ITC dan lain sebagainya, yang lagi kulakan atau beli sesuatu, mereka memperhitungkan, wah bentar lagi gage ini, ya. Jadi ya hal-hal tersebutlah yang membuat aksesnya, ya, menjadi agak kurang nyaman buat pengunjung. Dan biasanya kan juga buat pengelola itu kan sebelum jam 10 mereka sudah harus prepare, ya kan. Pengelola pusat belanja, kemudian pedagangnya itu jam 10 kurang itu kan sudah prepare. Biasanya itu mereka ada, kalau yang restoran itu dari pagi mereka udah prepare, ya kan. Kemudian kalau yang fashion, ya, memang barangkali ya satu jam sebelum buka itu mereka prepare lah, ya.
0: Tapi ada perubahan itu tidak,
7: spot-spot
0: Pak Malim? Apakah ada perubahan jam kunjungan juga? Ada data itu tidak? Sebenarnya di luar dari gage ini justru ada peningkatan kunjungan.
7: Tadi saya sampaikan dengan adanya gage ini kan terjadi penurunan, ya,
0: iya,
7: di spot-spot tertentu.
0: Saya
7: tidak berbicara mall secara keseluruhan di Jakarta, ya, karena kan yang terdampak itu pasti semuanya kalau yang dilaluin ada dampaknya. Namun kan ada yang masyarakat bisa melalui jalan lain lah, ya, jalan tikus dan lain sebagainya istilahnya ke sana, ya kan. Tapi kan ada juga beberapa mall yang memang agak sulit gitu loh, apalagi kalau orang dari luar kota yang tidak tahu gitu loh, ya kan. Sehingga hal itu yang cukup mengganggu.
0: Ya,
7: itu loh.
0: Ada potensi berarti beralih ke pusat perbelanjaan lain, Pak, yang tadi aksesnya mungkin tadi tidak terkena kebijakan ganjil genap atau yang memiliki akses transportasi publik yang memang memadai.
7: Barangkali, tetapi kan kalau pengunjung itu kalau sudah, wah, saya terbiasa ke
0: nyaman ke satu itu aja, ya.
7: Ini, ya kan? Karena mungkin sudah ada langganannya di situ atau memang sudah cocok di situ. Beralih ke lain hati itu agak susah gitu, ya kan? Nah, seperti itu. Kecuali tokonya buka cabang di tempat lain, dan itu belum tentu juga karena kan orang datang, ya. Itu mau beli pakaian taruhlah, tapi di dalam mall tersebut kan ada beberapa di luar pakaian seperti makanan yang menarik, ya kan, rasanya enak, ya, membuat dia tertarik. Nah, ini jadi agak susah, ya,
0: sulit karena bergeser, ya.
7: Betul.
0: Pak, kalau terkait gitu dengan tenant sendiri, ini bagaimana perubahan omset atau tingkat transaksi tenant sendiri terkait dengan penerapan ganjil genap? Apakah sama dengan penurunan jumlah kunjungan 45% atau lebih sedikit atau seperti apa?
7: Oh, enggak, pasti enggak bisa. Seandainya tingkat kunjungan turun 45% terus
0: enggak, ya,
7: transaksi turun 45% enggak lah, ya. Enggak seperti itu. Transaksi ini kan tergantung juga, ya, karena masing-masing kan untuk pembeliannya atau pengeluaran uangnya kan berbeda-beda. Hmm. Barangkali tidak sebesar 45% juga lah. Okay. Hmm. Bisa hanya sekitar 30% atau tapi kan itu juga berdampak kepada pendapatan pajak untuk daerah. Hmm. Barangkali kan ada juga ya.
0: Iya.
7: Hmm. Parkirnya juga.
0: Nah, parkir juga pasti ikut terdampak ya. Kan? Pasti otomatis
7: oh,
0: ya.
7: Oh iya ya, biasanya kalau orang berangkat pagi ya kan keluar siang ya kan itu taruhlah biasa parkir 3-4 jam ya kan. Kalau orang berkunjung di beberapa mall yang nah ini kalau saya tadi saya sampaikan ini kan ada spesifik seperti ITC Mangga 2 ini kan memang sudah cukup dikenal ya.
0: Yeah.
7: Jadi orang itu biasanya datang sampai 3-4 bahkan 5 jam ya di situ muter-muter ya kan. Nah, tapi dengan adanya Gage ini barangkali jadi agak berkurang karena dia akan nunggu dulu ya kan sampai itu buka lah istilahnya gagenya sudah habis waktunya. Jadi sebetulnya asosiasi pengelola pusat belanja atau APBPI DKI itu hanya mohon untuk dievaluasi ya kan kemudian apakah ya kan akses ke bisnis distrik atau daerah-daerah bisnis ini perlu mendapatkan perhatian karena ini kan dampaknya jelas lah ya.
0: Harapan evaluasinya apa, Pak Mualim?
7: Saya waktu itu menyampaikan ya kalau yang pagi silahkan lah ya, tapi yang sore ya kita minta yang sore dihilangkan.
0: Oh.
7: Atau formulanya seperti apa gitu loh?
0: Iya. Yeah.
7: Ya kan karena jam 4 ya itu buat pusat belanja bisa pas kenceng-kencengnya gitu loh ya kan kemudian nanti kan masih ada makan malam ya kan mungkin mulai jam 6 sampai jam 7 ya kalau jam 7 mulai gage taruhlah atau jam 6 gage lebih nggak mungkin kan jam 7 gage orang makan keburu-buru gitu loh ya kan? Tidak ada rasa nyamannya gitu loh jadi sebetulnya hal-hal itulah yang kita mesti pikirkan gitu ya kan supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik dari sisi penekanan terhadap kendaraan bagus ya ini kan kita juga hargain ya barangkali nanti dengan adanya gage itu kan ya tingkat kemacetan berkurang, emisi yang dikeluarkan juga menjadi lebih baik ya kan lebih terkontrol. Banyak hal juga namun dalam hal ini juga jangan sampai perekonomian juga ikut tertekan gitu loh ya kan. Karena ini juga memberikan kontribusi ke pemerintah dan ke swastanya jadi bergulir dan saya katakan terbanyak adalah ini yang terdampak ini rata-rata yang UMKM gitu loh bukan pusat belanja yang besar-besar gitu loh.
0: Oke, tapi sebelumnya sudah pernah menyampaikan belum Pak Mualim terkait data atau masukan ini secara resmi kepada Pemprov DKI?
7: Tiga tahunan yang lalu kita pernah kok audiens ke Dishub ya menyampaikan. Tapi kan karena kami dijelaskan tentang ada parameter-parameter tingkat kemacetan dan lain sebagainya ya jadi nggak ada tindak lanjut. Namun saat kami bertemu dengan Pemprov ya kita diminta apa kira-kira ada masukan apa. Ini kan saya menghargain banget ya Pak Gubernur ini begitu aktif meningkatkan perekonomian Jakarta. Pusat belanja itu udah disupport banget ya dengan adanya Jakarta Festive Wonders ya. Kemudian ada Festival Jakarta Great Sale. Kemudian ada event-event exhibition yang lain di mana pemerintah ini benar-benar turun tangan. Setiap ada kegiatan ekonomi, pemerintah itu juga dalam waktu yang bersamaan sering mengadakan event-event seperti di Bundaran HI ya, dulu dari Christmas sampai ke Lebaran ya, itu melalui dengan adanya hari-hari besar tersebut, Pemprov DKI itu mensupport loh. Mall ini biasanya mengadakan event-event sendiri ya kan, perayaan sendiri dan lain sebagainya. Ini Pemprov DKI turun tangan. Turun tangan benar-benar.
0: Udah Pak Pram ya itu ya berarti
7: namun,
0: ya.
7: Iya, Pak Pram, ya Pak Pramono Anung, saya ini bagus ya, okay. Kan beliau selalu mengadakan event-event yang bisa meningkatkan tingkat kunjungan, tentunya akan berdampak pada tingkat transaksi ya. Namun di beberapa spot ini juga harus butuh perhatian ya kan. Satu sisi memang perayaannya kadang nggak sampai sana ya, bahkan nggak sampai sana. Namun ada juga kendala terhadap akses menuju ke sana dengan adanya ganjil genap. Nah, itu kira-kira iya. Sehingga dalam hal ini kita mohon untuk dievaluasi yang terbaik seperti apa. Dari sisi gage itu juga berjalan dengan bagus, tapi perekonomian juga jangan sampai tertekan atau terganggu gitu.
0: Iya.
7: Itu
0: yang saya sampaikan. Nanti kita lihat ya bagaimana ke depan, apakah masukan dari APBB ini juga bisa diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta ya, Pak Mualim ya.
7: Mudah-mudahan ya. Karena kan banyak sekali ya beberapa dari para pakar juga kemarin kan ngasih masukan ya kan ya, sehingga sebaiknya hal-hal semacam itu dievaluasi lagi. Yang terbaik mana? Yang terbaik itu kita ikutin ya. Tentunya Pak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI itu sudah mensupport begitu banyak tentang kegiatan keekonomian. Jangan sampai ada spot-spot lain yang keekonomiannya justru turun.
0: Baik.
7: Ya. Nah ini mesti harus dipikirkan.
0: Ya, baik.
7: Kira-kira itu.
0: Pak Mualim Wijoyo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu ya, Pak Mualim.
7: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. Mendengar Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DKI Jakarta, Mualim Wijoyo, kami berbincang bagaimana ganjil genap ini merupakan solusi kemacetan namun juga berdampak ya terhadap kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mal.
3: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat yang mengatakan Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober menjadi momentum untuk menyejahterakan perajin sekaligus menjaga keberlanjutan keterampilan membatik. Lestari menyebut kebanggaan terhadap batik perlu diwujudkan melalui langkah nyata yang memastikan warisan budaya tersebut terus hidup. Ia mengatakan memakai batik merupakan bentuk penghargaan yang perlu dilanjutkan dengan memastikan para perajinnya dapat hidup layak, keterampilannya diwariskan, dan hasil karyanya memperoleh tempat yang adil di pasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Direktur Utama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau LPPOM, Muti Arintawati, mengatakan sertifikasi halal perlu dipandang tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pengembangan usaha. Muti berharap sertifikasi halal tidak berhenti sebagai pemenuhan kewajiban. Sertifikasi halal juga perlu dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing dan membuka peluang pengembangan usaha. Menurut Muti, penguatan ekosistem halal membutuhkan keterlibatan lintas sektor termasuk pemerintah, perbankan, perguruan tinggi, dan mitra strategis lainnya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russells, menyerukan agar anak-anak menjadi pusat perhatian dalam proses pemulihan Suriah. Russells mengatakan dukungan terhadap anak-anak dan keluarga harus menjadi prioritas utama karena dinilai penting ketika banyak warga Suriah mulai kembali dari luar negeri maupun setelah sebelumnya mengungsi di dalam negeri. Ia menyerukan peningkatan investasi di bidang kesehatan, pendidikan, dan layanan air. Dukungan tersebut dibutuhkan agar anak-anak dan keluarga yang kembali dapat membangun kembali kehidupan mereka. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Malaysia, Tan Cheng Ho, mengatakan atau mengaku bangga dengan kinerja anak asuhnya meski gagal membawa Harimau Malaya menjadi juara grup A dan melaju ke babak final FIFA Asian Cup. Ia memahami kekecewaan para pemain setelah mengetahui Malaysia batal lolos ke final beberapa menit setelah laga Indonesia berakhir. Meski demikian, menurutnya para pemain mampu menampilkan permainan yang bagus dan solid.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah itu ada asap di sana.
1: Negosian mas, jangan membakar tumpukan rumput. Wah ini musim kemarau, kalau melalar kelain, berbahaya.
2: Ini ku jaga juga, tadinya melalar bang. Ini lahanku juga.
1: Oh sudah, yang jaga. Wah ini musim kemarau, lawan kakinya dolas.
3: Ini ada apa nih? Nah ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan sehingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Deretan Peristiwa.
1: Hari Batik Nasional diperingati setiap tahun pada tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal diakuinya batik sebagai warisan budaya dunia tak benda yang berasal dari Indonesia. Dalam sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Tak Benda yang diselenggarakan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, batik resmi terdaftar sebagai warisan kemanusiaan karya agung budaya lisan dan non-bendawi di UNESCO. Selain batik, dalam kesempatan yang sama, UNESCO juga mengakui wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai warisan budaya tak benda. Adanya Hari Batik ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan batik Indonesia. Hari Anti Kekerasan Internasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Tanggal ini dipilih karena merupakan tanggal kelahiran Mohandas Karamchand Gandhi atau dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2007. Gandhi menjadi inspirasi ditetapkannya hari ini karena karyanya yang telah banyak memengaruhi aksi protes global terhadap kekerasan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Indonesia Menyapa Malam.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda paparan Badan Pusat Statistik terkait dengan inflasi hingga ekspor-impor Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi di seluruh Indonesia beserta dengan tim dan juga rekan-rekan media serta Bapak dan Ibu baik yang hadir langsung ataupun dari luring dan juga dari daring. Terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik pada pagi sampai dengan siang ini Kamis 1 Oktober tahun 2026. Hari ini, teman-teman media dan Bapak-Ibu semuanya, BPS akan merilis beberapa data statistik, yaitu inflasi, nilai tukar petani dan harga beras, ekspor, impor, serta neraca perdagangan barang, luas panen dan produksi padi, luas panen dan produksi jagung, perkembangan pariwisata, dan juga perkembangan transportasi. Pertama, saya akan menyampaikan angka inflasi pada kondisi September tahun 2026. Beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga sepanjang September tahun 2026. Yang pertama terkait dengan produksi komoditas hortikultura seperti cabai rawit, ini mengalami penurunan produksi terutama di beberapa daerah sentra seperti di Garut, Temanggung, Bandung, Sampang, dan juga Magelang. Kemudian untuk cabai merah juga mengalami penurunan produksi terutama di beberapa daerah sentra seperti Bandung, Garut, dan juga Malang. Sementara itu untuk yang bawang merah mencatat peningkatan produksi terutama di Bima, Probolinggo, dan juga di Malang. Kemudian yang kedua, terjadi peningkatan daging ayam ras pada kondisi September tahun 2026 antara lain didorong oleh kebutuhan program MBG di beberapa daerah serta juga adanya kenaikan harga pakan ternak. Untuk yang ketiga terkait dengan tarif angkutan udara yang mengalami penyesuaian, tentunya ini seiring dengan berakhirnya periode liburan sekolah yang ditandai dengan lebih rendahnya permintaan perjalanan udara dibandingkan pada periode liburan yang lalu. Serta yang keempat terkait dengan BBM non-subsidi yang mengalami perubahan harga pada kondisi September tahun 2026. Pertamax Turbo mengalami kenaikan sekitar 7%, Dexlite mengalami kenaikan 20%, dan juga Pertamina Dex mengalami kenaikan sekitar 19%. Yang terakhir, teman-teman media dan Bapak-Ibu semuanya, BMKG telah merilis prediksi El Nino di tahun 2026 yang berpotensi bertahan hingga awal tahun 2027. Hal ini perlu menjadi perhatian terkait dampaknya terhadap perubahan harga terutama pada komoditas pangan. Pada September tahun 2026 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan atau mantumannya, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 111,97 pada Agustus 2026 menjadi 112,31 pada September tahun 2026. Secara tahun ke tahun atau year on year terjadi inflasi sebesar 3,28%. Secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 2,17%. Kelompok pengeluaran yang mendorong inflasi pada bulan September 2026 terutama makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,88% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,26%. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Cabai merah andil inflasi sebesar 0,06%. Daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,05%. Beras dengan andil inflasi sebesar 0,03%, telur ayam ras andil inflasi 0,02%, serta ikan segar dan kangkung dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01%. Teman-teman media, pada September 2026, untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,14% dan memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yaitu emas perhiasan dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Berikutnya, inflasi bulan ke bulan atau mantuman menurut komponen. Semua komponen, kelompok komponen, maaf, mengalami inflasi, baik komponen inti, harga diatur pemerintah, dan juga komponen bergejolak. Inflasi September tahun 2026 yang sudah saya sebutkan tadi yaitu 0,30%, utamanya didorong oleh inflasi komponen bergejolak. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,46%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu andilnya 0,24%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terutama cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan juga kangkung. Untuk komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,10%. Komponen inti memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,06%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti yaitu biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi. Untuk yang komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi yang sangat rendah atau mendekati nol. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terutama bensin, sedangkan untuk tarif angkutan udara menyumbang andil deflasi. Selanjutnya, jika dilihat sebaran inflasi bulanan menurut wilayahnya, secara mantuman atau bulanan 36 provinsi mengalami inflasi dan 2 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara yaitu sebesar 3,53%. Sedangkan deflasi terdalam terjadi di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,35%. Selengkapnya silakan Bapak Ibu dan teman-teman media dapat dilihat pada layar yang kami tampilkan dan juga naskah BRS yang telah kami sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Secara year on year, pada September 2026 terjadi inflasi sebesar 3,28% atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,74 pada September tahun 2025 menjadi 112,31 pada September tahun 2026. Berdasarkan pengelompok pengeluaran, inflasi tahun ini utamanya didorong oleh 3 kelompok. Pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,37% dan memberikan andil inflasi sebesar 1,28%. Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau terutama ikan segar, daging ayam ras, cabai rawit, beras, minyak goreng, sigaret kretek mesin atau SKM, dan juga daging sapi. Kedua, kelompok pengeluaran transportasi juga mendorong inflasi. Secara year on year, pada bulan September tahun 2026, transportasi mengalami inflasi sebesar 4,84% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,58%. Inflasi pada kelompok transportasi terutama didorong oleh bensin, tarif angkutan udara, pelumas atau oli mesin, sepeda motor, pemeliharaan atau servis, dan juga mobil. Ketiga, untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi secara year on year sebesar 7,77% dengan andil inflasi sebesar 0,53%. Inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya terutama terjadi pada komoditas emas perhiasan. Berikutnya, inflasi tahunan di bulan September 2026 menurut komponennya. Teman-teman media, seluruh komponen mengalami inflasi secara tahunan. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,84%. Komponen inti memberikan andil inflasi dengan andilnya sebesar 1,82%. Adapun komoditas yang dominan memberikan andil inflasi yaitu emas perhiasan, minyak goreng, nasi dengan lauk, telepon seluler, laptop, notebook, dan juga pelumas atau oli mesin. Untuk yang komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 3,25% dengan andil inflasi sebesar 0,63%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah, terutama bensin, tarif angkutan udara, sigaret kretek mesin atau SKM, dan juga bahan bakar rumah tangga. Untuk komponen harga bergejolak, mengalami inflasi tahunan sebesar 5,03%. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,83%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak, terutama daging ayam ras, cabai rawit, beras, dan juga daging sapi. Selanjutnya, sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara, yaitu sebesar 7,59%. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sumatera Selatan, yaitu sebesar 2,55%. Selengkapnya silakan Bapak Ibu dan teman-teman media dapat dilihat pada layar dan juga naskah BRS yang kami sampaikan. Sebagai ringkasan inflasi September tahun 2026, pertama, pada September tahun 2026 terjadi inflasi secara mantuman sebesar 0,30% dan inflasi year on year sebesar 3,28%. Penyumbang utama inflasi September 2026 secara mantuman terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,26%. Ini terutama dari cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, ikan segar, dan juga kangkung. Untuk penyumbang utama inflasi September tahun 2026 secara year on year, ini terutama oleh tiga kelompok pengeluaran. Pertama, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,28%, terutama pada ikan segar, daging ayam ras, cabai rawit, beras, dan juga minyak goreng. Kedua, kelompok transportasi dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,58%, yaitu pada bensin, tarif angkutan udara, dan juga pelumas atau oli mesin. Yang ketiga, untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya, andil inflasinya 0,53%, terutama pada komoditas emas perhiasan. Bapak, Ibu, dan teman-teman media, selanjutnya saya akan menyampaikan angka nilai tukar petani dan juga data perkembangan harga beras. Nilai tukar petani atau biasa kita sebut dengan NTP pada kondisi September tahun 2026 tercatat sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibandingkan dengan Agustus tahun 2026. Peningkatan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani naik sebesar 1,93%, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani, yaitu naiknya 0,44%. Komoditas yang dominan mempengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani, yaitu gabah, karet, cabai rawit, dan juga kelapa sawit. Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi, ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura. Subsektor hortikultura mengalami kenaikan NTP sebesar 4,04%, terutama ya didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani hortikultura, yaitu naik 4,34%, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani hortikultura mengalami kenaikan hanya sebesar 0,30%. Komoditas yang dominan untuk mempengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima yaitu cabai rawit, cabai merah, dan juga tomat. Secara umum, seluruh subsektor utama pertanian mengalami kenaikan NTP. Khusus untuk nilai tukar perikanan naik 0,07%. Peningkatan nilai tukar perikanan ditopang oleh peningkatan nilai tukar pembudidayaan ikan yang meningkat sebesar 0,44%. Meskipun demikian, untuk nilai tukar nelayan mengalami penurunan sebesar 0,17%. Komoditas yang dominan mempengaruhi indeks harga yang diterima oleh nelayan, yaitu udang laut, kembung, ranjungan, dan juga tenggiri. Sedangkan komoditas yang dominan mempengaruhi oleh indeks harga yang diterima, mohon maaf ya, kalau tadi indeks harga yang diterima untuk yang pembudidayaan. Kalau tadi untuk yang nelayan, sekarang untuk indeks harga yang diterima dari pembudidayaan ikan, yaitu bandeng payau ya, dan juga udang payau dan juga patin tawar. Selanjutnya, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, di tingkat grosir, dan juga di tingkat eceran. Rata-rata harga beras di penggilingan pada bulan September tahun 2026 naik 0,81% secara mantumannya dan naik 6,04% secara year on year-nya. Nah, kalau kita pilah menurut kualitas beras di penggilingan, untuk beras premium naik secara mantumannya 0,81% dan beras premium secara year on year-nya naik 10,52%. Untuk beras medium secara mantuman naik 0,87% dan secara year on year beras medium naik 4,72%. Selanjutnya untuk inflasi beras pada tingkat grosir dan eceran pada bulan September, yang pertama di tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,61% secara mantumannya dan 4,93 untuk di tingkat grosir terjadi inflasi secara year on year-nya. Untuk di tingkat eceran, terjadi inflasi sebesar 0,80% secara mantuman. Dan secara year on year-nya di tingkat eceran terjadi inflasi sebesar 3,73%. Teman-teman media, sebagai informasi, harga beras yang kami sampaikan merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai kualitas dan juga mencakup di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, saya akan mengumumkan angka ekspor dan impor pada kondisi Agustus tahun 2026. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekspor, impor, dan juga neraca perdagangan khususnya pada bulan Agustus tahun 2026. Pada Agustus 2026, secara umum harga komoditas di pasar global menunjukkan peningkatan terutama secara year on year-nya. Kenaikan harga secara tahunan dan bulanan terjadi pada kelompok pertanian, energi, logam mulia maupun pada kelompok logam dan juga mineral. Peningkatan harga komoditas pertanian terutama didorong oleh peningkatan harga minyak sawit. Sedangkan peningkatan harga komoditas energi terutama didorong oleh peningkatan harga minyak mentah dan batu bara. Harga batu bara kualitas tinggi pada pasar internasional. Kondisi Agustus 2026 meningkat sebesar 20,50% secara year on year-nya. Sedangkan untuk kualitas sedang, batu sedang dan rendah untuk batu bara meningkat sebesar 3,75% secara year on year-nya. Untuk yang peningkatan harga komoditas logam mulia secara tahunan terutama didorong oleh peningkatan harga emas. Kemudian teman-teman media, pada Agustus tahun 2026 untuk Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur negara mitra dagang utama Indonesia seperti Jepang itu sebesar 54,9, Amerika 53,9, India 52,9, dan Tiongkok 51,5, artinya berada pada zona ekspansif. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekspor pada Agustus tahun 2026. Sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026, total nilai ekspor mencapai 193,64 miliar US dollar atau naik 4,74% dibandingkan dengan periode Januari sampai dengan Agustus tahun 2025 yang lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai 8,01 miliar US dollar atau turun sebesar 9,98%. Sementara untuk nilai ekspor non migas, ya sekali lagi, nilai ekspor non migas tercatat naik sebesar 5,48% dengan nilainya 185,63 miliar US dollar. Peningkatan ekspor non migas tersebut utamanya pada nikel dan barang daripadanya. Ini pada kelompok HS yang 75, kemudian bahan bakar mineral pada HS 27 dan juga lemak dan minyak hewani nabati pada HS 15. Jika dilihat menurut sektornya, peningkatan nilai ekspor non migas secara kumulatif terjadi di sektor industri pengolahan yang meningkat sebesar 7,87%. Teman-teman media dan Bapak Ibu, sektor industri pengolahan juga menjadi pendorong utama atas peningkatan kinerja ekspor non migas sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026 dengan andil industri pengolahan sebesar 6,30%, andil ini terhadap kenaikan total ekspornya. Untuk ekspor sektor industri pengolahan yang naik cukup besar, terutama produk olahan nikel, kemudian kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, aluminium, kimia dasar anorganik lainnya, serta juga dari tembaga. Dilihat dari negara dan kawasan tujuan ekspor, maka nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 47,44 miliar US dollar atau naik sebesar 17,42% dibandingkan dengan Januari sampai dengan Agustus tahun 2025. Teman-teman media, kenaikan ekspor non-migas ke Tiongkok ini terutama pada nikel dan barang daripadanya atau HS75, lemak dan minyak hewani atau nabati ini di HS15, dan juga bahan bakar mineral di HS27. Jika dibandingkan secara kumulatif dengan periode yang sama di tahun yang lalu, maka pada Januari sampai dengan Agustus tahun 2026, ekspor non-migas ke Amerika Serikat, ke India, dan juga ke ASEAN mengalami peningkatan. Walaupun demikian, untuk ekspor non-migas ke Uni Eropa dan juga negara atau kawasan tujuan lainnya mengalami penurunan. Bapak, Ibu, dan teman-teman media, pada Agustus tahun 2026, nilai ekspor mencapai 26,61 miliar US dollar atau naik sebesar 6,72% dibandingkan dengan Agustus tahun 2025. Nilai ekspor migas tercatat senilai 0,99 miliar US dollar atau turun 5,10%. Sedangkan nilai ekspor non migas tercatat mengalami kenaikan sebesar 7,23% dengan nilainya sebesar 25,62 miliar US dollar pada Agustus tahun 2026. Teman-teman media, kenaikan nilai ekspor Agustus 2026 secara tahunan terutama didorong oleh kenaikan nilai ekspor non-migas, yaitu pada beberapa komoditasnya terutama nikel dan barang daripadanya, ini HS75 yang naik cukup tinggi, naiknya sebesar 51,67% secara year on year-nya dengan andilnya 1,84% terhadap kenaikan total ekspornya. Besi dan baja atau HS72 naik 20,38% secara year on year-nya dengan andilnya 1,79%. Aluminium dan barang daripadanya, ini HS yang 76 naik tinggi ya, naiknya itu 206,78% secara year on year-nya, ini andilnya sebesar 1,59%. Selanjutnya, perkembangan ekspor non-migas Indonesia menurut sektornya. Pada Agustus tahun 2026, total ekspor non-migas sebesar 25,62 miliar US dollar dengan rincian menurut sektornya sebagai berikut. Untuk nilai sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 0,53 miliar US dollar. Sektor pertambangan dan lainnya 2,79 miliar US dollar dan sektor industri pengolahan sebesar 22,29 miliar US dollar atau kontribusinya terhadap ekspor non-migas pada Agustus 2026 sebesar 87%. Jadi besar industri pengolahan kontribusinya nih teman-teman media ya. Teman-teman media, peningkatan nilai ekspor non migas utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan yang naik secara year on year-nya sebesar 12,48% dengan andil kenaikannya 9,92%. Adapun peningkatan pada sektor industri pengolahan secara tahunan terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor pada logam dasar bukan besi, juga pada nikel, aluminium, tembaga, serta kimia dasar organik dan lainnya. Sementara itu untuk ekspor sektor pertambangan dan lainnya mengalami penurunan secara year on year-nya 19,47% dan sektor pertanian secara year on year-nya mengalami penurunan sebesar 11,64%. Pada bagian ini, seperti biasanya saya akan menjelaskan lebih detail untuk kinerja ekspor pada beberapa komoditas unggulan Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Agustus tahun 2026, yaitu besi dan baja, CPO dan turunannya, serta juga batu bara. Teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya, ketiga komoditas yang tadi saya sebutkan tersebut memberikan andil atau share sebesar 28,82% dari total ekspor non migas di Indonesia pada Januari sampai dengan Agustus tahun 2026. Untuk nilai ekspor besi dan baja naik 4,88% secara kumulatifnya. Demikian juga secara kumulatifnya untuk nilai ekspor CPO dan turunannya naik 6,57% dan batu bara secara kumulatif nilai ekspornya mengalami peningkatan sebesar 4,31%. Berikutnya adalah perkembangan ekspor non migas ke negara dan kawasan tujuan utama. Ya, tujuan utama ekspor pada kondisi Januari sampai dengan Agustus tahun 2026. Tiga besar negara tujuan ekspor yaitu Tiongkok, Amerika Serikat, dan India. Untuk nilai ekspor ketiga negara ini memberikan share-nya sebesar 44,50% dari total ekspor non-migas Indonesia pada Januari sampai dengan Agustus tahun 2026. Nilai ekspor non-migas ke Tiongkok tercatat sebesar 47,44 miliar US dollar, terutama didominasi oleh besi dan baja, ini di HS72 dengan share-nya sebesar 26,28% dan naik 5,96% secara situsinya. Untuk nilai ekspor non-migas ke Amerika Serikat tercatat sebesar 22,41 miliar US dollar, terutama didominasi oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau di HS85 dengan share-nya 15,42% dan turun 8,63% secara situsinya. Untuk nilai ekspor non-migas ke India tercatat sebesar 12,77 miliar US dollar, terutama didominasi oleh bahan bakar mineral HS27 dengan share-nya 32,07% dan naik sebesar 11,17% secara situsinya. Bapak Ibu dan teman-teman media, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor pada Agustus tahun 2026. Sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026, total nilai impor mencapai 186,39 miliar US dollar atau naik sebesar 19,84% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Nilai impor migas tercatat sebesar 29,30 miliar US dollar atau naik sebesar 39,03%. Sementara itu, impor non migas tercatat sebesar 157,09 miliar US dollar naik sebesar 16,83%. Jika dilihat menurut penggunaannya, secara kumulatif peningkatan nilai impor terjadi pada seluruh golongan penggunaan. Sebagai penyumbang utama peningkatan impor, untuk nilai impor bahan baku penolong mencapai 133,38 miliar US dollar atau naik sebesar 20,67% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu dan memberikan andil terhadap peningkatan ekspornya sebesar 14,69%. Untuk impor bahan baku penolong yang naiknya cukup besar, terutama dari garam, belerang, batu, semen, ini di HS25, biji logam, terak, dan abu atau HS26, serta bahan bakar mineral yaitu HS27. Sedangkan jika dilihat menurut negara dan kawasan asal impornya, peningkatan nilai impor ini terjadi pada Tiongkok, Australia, kawasan ASEAN, juga dari kawasan Uni Eropa. Sementara itu untuk impor dari Jepang mengalami penurunan. Bapak Ibu dan teman-teman media, pada Agustus 2026 total nilai impor mencapai 23,06 miliar US dollar atau meningkat 19,09% jika dibandingkan pada Agustus tahun 2025 yang lalu. Adapun nilai impor migas sebesar 3,53 miliar US dollar atau meningkat sebesar 30,73% secara tahunannya. Untuk impor non migas sebesar 19,53 miliar US dollar mengalami peningkatan secara tahunannya sebesar 17,20%. Peningkatan nilai impor secara tahunan terutama didorong oleh peningkatan impor non migas dengan andil peningkatannya sebesar 14,57%. Selanjutnya, impor menurut penggunaan pada Agustus 2026 seluruh impor menurut golongan penggunaan mengalami peningkatan secara tahunannya. Nilai impor barang konsumsi pada Agustus tahun 2026 naik sebesar 11,93% dibandingkan dengan Agustus 2025 yang lalu. Untuk nilai impor bahan baku penolong, ini terutama sebagai pendorong utama kenaikan impor, bahan baku penolong naik secara tahunannya sebesar 22,48% dengan andil peningkatannya sebesar 15,80%. Untuk nilai impor bahan barang modal juga naik, yaitu naik sebesar 10,63%. Bapak Ibu dan teman-teman media, berikutnya perkembangan tiga komoditas utama non-migas yang diimpor Indonesia sepanjang Januari sampai dengan Agustus tahun 2026, yaitu mesin, peralatan mekanik, mesin perlengkapan elektrik, serta plastik dan barang dari plastik. Pada Januari sampai dengan Agustus tahun 2026, nilai impor ketiga komoditas tersebut memberikan share sebesar 37,93% terhadap total impor non-migas. Nilai impor komoditas utama mengalami peningkatan baik dari sisi nilai maupun dari sisi volumenya dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Nilai impor mesin peralatan mekanik naik sebesar 15,26%, sedangkan volumenya juga mengalami peningkatan sebesar 7,73%. Nilai impor mesin perlengkapan elektrik naik sebesar 22,94% dan volumenya naik 45,14%. Serta untuk plastik dan barang dari plastik naik sebesar 27,70% dengan kenaikan volumenya sebesar 12,72%. Berikutnya, teman-teman media, perkembangan impor non-migas menurut negara dan kawasan asal utama impor. Sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2026, tiga negara besar asal impor Indonesia, yaitu Tiongkok, Jepang dan juga Australia dengan share-nya sebesar 52,72% dari total impor non-migas Indonesia. Untuk impor non-migas dari Tiongkok mencapai 66,64 miliar US dollar, terutama didominasi oleh impor mesin peralatan elektrik atau HS85 dengan share-nya 22,19% dan tumbuh 27,72% secara situsinya. Untuk impor non-migas dari Jepang tercatat sebesar 8,88 miliar US dollar. Ini didominasi impor mesin peralatan mekanik atau HS84 dengan share-nya 19,99% dan turun 16,80% secara situsinya. Untuk impor non-migas dari Australia tercatat sebesar 7,31 miliar US dollar, terutama didominasi oleh impor logam mulia dan juga perhiasan permata atau HS71 dengan share-nya 20,49% dan tumbuh cukup tinggi, yaitu tumbuh 202,78% secara situsinya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Warta berita kita awali dari informasi dalam negeri. Pendengar, Kementerian Hukum mengajak pelaku usaha untuk menghargai karya musik maupun lagu yang diputar di ruang komersial lantaran terdapat hak bagi penciptanya. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum, Hermansyah Siregar, menegaskan royalti merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang harus dihormati ketika karya digunakan secara komersial. Karena itu, ia mendorong pelaku usaha untuk memahami dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan tidak semata-mata harus dipandang sebagai persoalan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap proses kreatif yang melahirkan sebuah karya.

Kita beralih ke informasi mancanegara. KBRI Bangkok menghimbau warga negara Indonesia di Thailand untuk terus memantau perkiraan cuaca dan kondisi jalan secara berkala. Dalam unggahan KBRI Bangkok disebutkan bahwa Departemen Meteorologi Thailand memperkirakan kondisi cuaca yang berubah-ubah disertai petir, angin kencang, dan hujan lebat di sejumlah wilayah pada 4 hingga 7 Oktober 2026. Karena itu, pihak KBRI menghimbau warga Indonesia untuk menghindari area tergenang, menghindari berada di area terbuka, serta menyiapkan perlengkapan darurat.

Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Atlet kano slalom Indonesia, Kadek Sinta, mengakhiri perjuangannya dalam nomor Women's Kayak Cross Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah finish ketiga dalam pertandingan small final yang diikuti 4 atlet di Yahagigawa Kano Slalom Course, Jepang hari ini. Berdasarkan catatan statistik penyelenggara, Kadek bersaing dengan 3 atlet lain yang berasal dari Tiongkok, Taiwan, dan Thailand. Ia mencatatkan arrival order ketiga, yang berarti melintasi garis finish pada urutan ketiga di antara 4 peserta yang berlomba.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau.

0: Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
0: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
0: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini, selain kami hadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, kami juga hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.
1: Teku Markham yang terhianati. Teku Markham, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markham. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum, karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Pendengar, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 12 korban kapal Virgo Transport 8. Sebanyak 11 korban merupakan laki-laki dan 1 perempuan. Karo Dokpol Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti, mengatakan 12 jenazah tersebut merupakan korban yang ditemukan dan dievakuasi tim SAR dalam beberapa hari terakhir. 12 jasad yang teridentifikasi ini dari serangkaian temuan evakuasi oleh tim SAR gabungan dalam beberapa hari terakhir.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyitaan dilakukan setelah menggeledah kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dokumen dan barang bukti elektronik yang disita diduga berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemkot Madiun. Indonesia mencatat permintaan produk dengan potensi transaksi 32,78 juta US dollar selama CIA Expo 2026. Permintaan tersebut mencakup cangkang inti sawit, crude palm oil atau CPO, serta sejumlah produk pangan dan komoditas lainnya. Permintaan cangkang inti sawit atau palm kernel shell dan CPO mencatat potensi transaksi 22,79 juta US dollar. Nilai tersebut menjadi bagian dari total potensi transaksi Indonesia selama penyelenggaraan CIA Expo 2026. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Delia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, kemudian di sebagian wilayah Sumatera, kemudian di Kalimantan Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera, kemudian di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Timur, Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah perlambatan atau pertemuan angin tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, kemudian di Jawa Barat, di sebagian Kalimantan, kemudian di Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu selalu update informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari, kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk di Pulau Sumatera sendiri terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Tanjung Pinang, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Palembang dan juga Pangkal Pinang. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, dan juga Mataram. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Semarang, Yogyakarta, Denpasar, dan juga Kupang, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Surabaya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Perlu diwaspadai untuk esok hari terdapat potensi hujan yang dapat disertai dengan petir bagi sobat yang berada di Pontianak dan juga Tanjung Selor, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Palangkaraya, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi. Untuk esok hari diperkirakan terdapat hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, serta terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan dan berawan di wilayah Makassar dan juga Manado, serta terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Kendari. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan ringan untuk esok hari di wilayah Jayapura dan Jayawijaya. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Ternate dan juga Ambon, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di wilayah Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 29 knot. Perlu diwaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Kemudian masyarakat di pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, kemudian pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian di pesisir Nusa Tenggara Barat, kemudian di pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Anda dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku. Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi. Teriak.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Yuda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Yuda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
3: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya, ya. Karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda, ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040, atau 45, penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
2: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
1: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, semestinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju semestinya, kita kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan, kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nakoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut menyampaikan.
2: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nakoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan, Simpson Rihi, menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif, serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nakoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
1: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak.

0: seperti itu.
1: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
0: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
2: Maksudnya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian ya, Pak?
0: Iya, betul.
3: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
4: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan, dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, masih ya.
3: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Teuku Markham yang terhianati. Teuku Markham, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markham. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Ia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepradja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Serei.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, saya tidak sendirian, ada sahabat karib saya Wisnu Wardana di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara yang nanti akan membantu Anda untuk terhubung bersama saya langsung di studio. Seperti biasa, mengirimkan komentar dan opini Anda terkait dengan tema pilihan kita. Apa itu? Yakni terkait wacana pemisahan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden atau pilpres.

Mahkamah Konstitusi atau MK melalui putusan MK nomor 135 garis miring PUU strip Romawi 22 garis miring 2024 telah memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah resmi dipisah mulai tahun 2029 nanti ya, sehingga model pemilu serentak 5 kotak suara tidak lagi berlaku. Jadi MK ini membagi jenis pemilu ke dalam dua jenis, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal ya, di mana pemilu nasional ini meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI serta anggota DPR RI. Sedangkan pemilu daerah atau lokal meliputi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Di dalam putusan MK tersebut juga dijelaskan jadwal dan juga jeda waktu di mana pemilu nasional dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian pemilu daerah diselenggarakan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan pejabat nasional. Alasan pemisahan oleh MK diantaranya pemilu terpisah ini bisa mengurangi beban kerja, di mana akan meringankan beban berat bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ya. Dan juga KPU yang sebelumnya harus mengelola 5 surat suara sekaligus. Selanjutnya juga bisa mencegah kejenuhan pemilih, di mana hal ini bisa membantu pemilih agar tidak kelelahan dan kebingungan di bilik suara yang berpotensi menurunkan angka surat suara yang tidak sah. Bisa juga meningkatkan kualitas demokrasi daerah, dapat menghindari tenggelamnya isu-isu pembangunan daerah di tengah dominasi isu nasional, serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah pusat terlebih dahulu sebelum memilih pemimpin daerah. Dan juga bisa menguatkan partai politik ya, bisa mendorong partai politik agar lebih fokus melakukan kaderisasi dan seleksi calon yang berintegritas karena ada jeda waktu antara nasional dengan daerah. Bagaimana realisasinya? Nah, kalau di MK tadi dipisahkannya pemilu nasional dan pemilu daerah. Sedangkan ini DPR RI menyebut bahwa usulan pemilu legislatif dan juga pilpres ini masih sekedar wacana dan sedang dikaji di dalam panja panitia kerja RUU Pemilu. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa yang mengatakan usulan pileg dan pilpres yang dipisah masih berupa wacana dan masih menunggu tentu saja masukan-masukan dari peserta pemilu, dalam hal ini partai-partai politik. Kalau Anda ingat 2 tahun lalu ya, di 2024 pilpres itu digabung dengan pileg. Selain memilih presiden dan wakil presiden, kita juga memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota, ada 5 kotak. Dan ya, seringkali kita hanya kenal pilpres dan juga pileg DPR RI. Sedangkan calon-calon yang ada di DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu banyak yang kurang familiar karena begitu banyak jumlah calonnya, sedangkan popularitasnya di masyarakat masih kurang. Jadi itu juga bisa membuat para pemilih bisa mengenali dulu calon-calon anggota legislatif yang di daerah dengan lebih efektif ya.

Tadi kelebihannya sudah saya sebutkan, nah bagaimana kekurangannya? Ada kekurangannya juga. Pertama, pasti biaya pemilunya akan meningkat. Karena akan terbagi-bagi nanti proses pemilunya ya. Kedua, masyarakat akan menghadapi lebih banyak periode politik. Karena kampanyenya nanti jadi 2-3 kali lebih banyak dari biasanya. Lebih banyak pemberitaan politik, debat, iklan politik, dan juga aktivitas partai yang akan berlangsung lebih lama. Bisa membuat masyarakat mengalami political fatigue atau kejenuhan politik. Dan kemudian partisipasi pemilih juga bisa menjadi tantangan, karena antusiasme ketika ada pilpres dan juga ketika pemilunya hanya memilih anggota legislatif di daerah itu tentu berbeda. Nah, ini akan jadi tantangan bagi KPU untuk lebih mensosialisasikan khususnya pileg daerahnya ya. Koalisi politik bisa berubah. Jika pilpres dilakukan lebih dulu, hasil pilpres dapat mempengaruhi strategi partai dalam pemilihan legislatif. Sebaliknya, hasil pileg yang datang kemudian bisa mengubah peta dukungan politik di DPR. Dan seterusnya. Silakan bagi Anda yang juga ingin memberikan opini Anda terkait dengan tema kita, wacana pileg dan pilpres yang dipisah. Nanti kita buka sesi interaktifnya. Namun sebelum saya buka sesi interaktifnya seperti biasa, saya hadirkan dulu tema atau rekaman dialog yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauzi. Namun sebelumnya akan saya sandingkan dengan sebuah lagu dari Memes, Terlanjur Sayang.

0: Desain pemilihan Indonesia kembali diwacanakan untuk diubah, di mana anggota Komisi 2 DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pemilihan legislatif atau pileg, pemilihan presiden atau pilpres, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak lagi digelar secara bersamaan. Doli bahkan mendorong agar pileg dilaksanakan lebih dahulu, kemudian hasil pemilihan tersebut dapat menjadi dasar atau tiket pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden pada tahun yang sama. Usulan itu muncul seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah disiapkan DPR. Tutup poin kita pada malam hari ini, wacana pileg dan pilpres digelar terpisah. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat politik dari Universitas Nasional, Pak Irfan Fauzi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Irfan, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Sukman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Ya. Apa kabar? Apa kabar Om?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah
0: Pak.
2: Sehat.
0: Pak Irfan, tapi kalau sistem pemilu kita masih sehat tidak ini Pak? Karena kan berubah-ubah terus. Kita ketahui juga sudah ada putusan MK kalau tidak salah ya, putusan nomor 135 PUU garis miring 22/2024 telah menetapkan desain baru yang berlaku mulai 2029, di mana wacana pemisahan pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada sudah ditentukan. Ini muncul lagi desain baru atau usulan sih, masih yeah. Tahap usulan. Bagaimana Pak Irfan menyikapinya ini?
2: Selamat malam Mas Lukman dan para pendengar RRI Politika Nasional. Jadi sebelumnya saya luruskan ya bahwa istilah pileg, pilpres, dan pilkada digelar terpisah itu bisa menimbulkan kesan bahwa kita akan memiliki tiga agenda pemilihan yang berdiri sendiri.
0: Ya.
2: Padahal arah hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu ada dua kelompok pemilu.
0: Ya.
2: Yaitu disebut dengan pemilu nasional dan pemilu daerah.
0: Oke.
2: Karena itu ya perdebatan kita mungkin perlu naik kelas. Kita perlu membicarakan apakah desain tersebut membuat rakyat lebih mudah menilai calon, apakah pemerintah akan lebih bertanggung jawab, dan apakah penyelenggara mampu bekerja dengan baik. Nah, saya melihat pemisahan ini memang mempunyai potensi memperbaiki kualitas demokrasi.
0: Okay.
2: Namun manfaatnya memang tidak datang secara otomatis. Jika rekrutmen calon tetap tertutup, kemudian jika pembiayaan politik tetap tidak transparan, dan jika aturan transisi dibuat hanya untuk kepentingan pemegang kekuasaan, maka pemisahan ini hanya akan memindahkan persoalan ke tanggal yang berbeda.
0: Okay.
2: Karenanya menurut saya ada dua hal yang patut kita kritisi bersama. Yang pertama adalah wacana mengenai perubahan pemilu nasional dan pemilu daerah ini harus dimulai dari kepentingan warga negara. Jadi kita perlu menilai apakah perubahan tersebut memperluas pilihan rakyat, memperbaiki kualitas calon, menjaga kepentingan persaingan, dan memperkuat pertanggungjawaban setelah seseorang terpilih. Itu apakah itu bisa terjadi atau tidak. Yang kedua adalah wacana mengenai pemisahan pemilu itu harus dimulai dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang sudah menjadi ketentuan hukum dan apa yang masih merupakan usulan politik. Nah, dalam putusan MK nomor 135 tahun 2024 yang dibacakan tanggal 26 Juni 2025. Itu putusan MK itu memaknai kembali pasal 167 ayat 3 dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Pemilu serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Di mana pemilu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pemilu nasional yang kontestannya adalah memilih DPR RI, DPD RI, presiden dan wakil presiden. Nah, desain ini ditetapkan mulai pemilu di 2029. Yang kedua, putusan MK ini di mana sebagai yang kedua adalah selain pemilu nasional ada namanya pemilu daerah atau pemilu lokal. Yaitu yang di mana masyarakat akan memilih DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten kota, gubernur, bupati dan wali kota beserta wakilnya. Nah, pemungutan suara berlangsung 2 sampai 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan DPR dan DPD RI atau sejak pelantikan presiden dan wakil presiden. Jadi jeda tersebut itu dihitung sejak pelantikan, bukan sejak hari pencoblosan nasional.
0: Yeah.
2: Karenanya penataan transisi masa jabatan DPRD dan kepala daerah ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Dan karena itu putusan ini tidak boleh dibaca sebagai sebuah perpanjangan otomatis. Nah, kita tahu bahwa MK kemarin tanggal 12 Agustus 2026 itu menegaskan bahwa secara hukum pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2009 adalah sudah mengikat. Meskipun undang-undang pemilu belum selesai direvisi.
0: Okay.
2: Nah, saat ini DPR sedang menyiapkan aturan teknis dan desain hukumnya, tapi bukan menentukan dari nol arah putusan MK, karena itu putusannya sudah final dan binding ya, sudah mengikat seperti itu.
0: Ya. Nah, kalau kita bicara tadi ya, dipisah jika pileg dan pilpres dipisahkan ini, Pak Irfan, ini bagaimana? Tujuan utamanya apa? Memang benar-benar untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan mengurangi beban pemilih, atau justru berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan antar partai? Ini kan kalau kita lihat kemarin ya, cukup banyak kita ya mendapatkan surat suara gitu ya, sehingga publik juga mungkin bingung asal coblos saja. Ini bagaimana Pak Irfan?
2: Saya melihatnya setidaknya ada lima hal ya. Jadi yang pertama adalah pemisahan ini tentu dapat memperjelas penilaian pemilih ya. Dalam pemilu nasional itu masyarakat dapat dapat memusatkan perhatian pada arah pemerintahan nasional dan representasi di DPR RI dan DPD RI. Sementara dalam pemilu daerah, ruang pembicaraannya bisa lebih besar dan lebih teknis. Misalnya terkait dengan isu pendidikan di daerah, puskesmas, jalan, transportasi, air bersih, dan pelayanan publik lainnya yang sifatnya adalah lokal. Nah, manfaat terbesarnya adalah memperjelas siapa bertanggung jawab atas persoalan apa. Tetapi manfaat ini hanya tercapai jika partai, kandidat, dan media benar-benar mengangkat persoalan daerah. Jika kampanye daerah tetap menjadi perpanjangan pertengkaran politik nasional, maka kesempatan itu akan terbuang. Itu yang pertama. Yang kedua, beban pada satu hari pemungutan suara memang dapat berkurang ya dengan adanya pemisahan ini. Jadi pemisahan itu memberi kesempatan untuk membagi konsentrasi penyelenggara ya. Namun pemilu daerah tetap kompleks ya, karena memilih DPRD dan kepala daerah sekaligus. Karena itu evaluasinya harus mencakup jumlah pemilih per TPS, lamanya perhitungan, kemampuan petugas, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya klaim penghematan ini memang harus dibuktikan. Jadi tidak tepat mengatakan bahwa pemisahan pasti lebih murah atau pasti lebih mahal. Jadi kita harus membedakan biaya penyelenggaraan negara, biaya kampanye peserta, dan beban waktu masyarakat. Pembandingnya juga harus jelas ya. Pada 2024 itu pemilu nasional, legislatif, dan pilkada memang berlangsung pada hari yang berbeda. Nah, dalam desain baru yang berubah adalah pengelompokan jabatan dan jarak waktunya. Jadi nampaknya perlu simulasi satu siklus penuh untuk mengetahui penghematan dan penambahan biaya. Jadi perlu ada evaluasi apakah betul memang itu lebih murah atau sebaliknya. Yang keempat, memang pemilu daerah ini ya dapat menjadi evaluasi politik di tengah periode nasional. Jadi daerah masih punya kesempatan untuk melakukan evaluasi ketika presiden, wakil presiden, DPR RI dan DPD sudah terpilih, karena jarak antar pemilu memungkinkan masyarakat itu untuk menilai kinerja partai setelah pemerintahan nasional berjalan. Karena ada jeda waktu, presiden sudah terpilih, anggota DPR RI sudah terpilih selama 2 tahun baru kemudian pilkada. Jadi masyarakat juga bisa menilai ini kinerja partai politik seperti apa setelah 2 tahun. Sehingga masyarakat kemudian bisa menentukan, oh kalau begitu ternyata yang partai pemenang ini hanya omon-omon, saya lebih kepada partai yang memang fokus terhadap misalnya isu-isu keadilan, isu-isu kesejahteraan, isu-isu ekonomi, misalnya seperti itu. Nah, jadi yang paling sensitif adalah masa transisi ini merupakan paling sensitif. Pertanyaan yang paling sulit adalah menyangkut dalam masa jabatan. Bagaimana menjembatani berakhirnya mandat hasil pemilu sebelum adanya jadwal baru.
0: Oke.
2: Bagaimana jabatan gubernur, wakil gubernur itu pada masa transisi ini siapa yang akan menduduki jabatan itu? Kita tahu kenapa ini sensitif, karena jangan sampai bahwa pemisahan politik nasional dan politik daerah ini adalah salah satu cara dari pemerintah yang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaannya dengan cara dia akan menempatkan atau mengisi pejabat-pejabat di daerah pada masa transisi ini. Ini tentu ya kita harus melihat ini dalam konteks yang kritis dan analitis.
0: Baik. Pak Irfan, mungkin bisa ditanggapi, ada Pak Hatong di Pekanbaru dan Pak Roni di Jakarta. Silakan.
2: Oke, pertanyaan dan komentar yang menarik ya dari Pak Hatong di Pekanbaru dan Pak
0: Roni di Jakarta.
2: Pak Roni di Jakarta. Jadi memang pada tahun 2024 itu kita pernah mengalami pemilu yang terpisah antara pemilu legislatif dan pilpres.
0: Ya.
2: Pada tanggal 5 April 2004 itu kita memilih DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.
0: Ya,
2: waktu itu diikuti 24 partai ya. Kemudian pada tanggal 5 Julinya baru kita memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi, memang kita pernah mengalami pemilu yang berbeda.
0: Ya.
2: Jadi, namun bedanya pada berdasarkan putusan MK 135 dengan pemilu 2024 itu bedanya adalah kalau 2004 adalah pileg dan pilpres yang terpisah. Nah, kalau 2029 nanti sesuai dengan putusan MK 135 yang berbeda adalah pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah. Jadi itu yang
0: jadi itu sudah mengikat ya, berarti ya Pak Irfan ya. Itu
2: mengikat. Itu mengikat, final dan binding. Nah. Kalau kemudian ada pertanyaan,
0: untuk apa DPR masih membahas RU pemilu gitu ya?
2: DPR kok masih membahas hal ini.
0: Iya.
2: Nah, ini nanti akan kita akan saya jawab kemudian. Nah, jadi saya jawab yang Pak Rahmat dulu. Kalau isu tentang terkait ijazah ya, itu sudah ada di pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 bahwa syaratnya adalah paling rendah usia 40 tahun ya. Itu berdasarkan putusan MK 90 yang fenomenal itu yang hasil dari Paman Usman ya. Dan terkait dengan usia, sementara terkait dengan ijazah itu dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu itu minimal dia SMA, MA, SMK atau MAK. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang menarik. Kalau putusan MK sudah final and binding, lantas ngapain DPR membahas ini? Ini pertanyaan yang sering membingungkan ya. Jadi, DPR itu masih perlu mengubah undang-undang untuk menyesuaikan sistem dan mekanisme penyelenggaraan dengan berdasarkan putusan MK. Kita tahu bahwa pada tanggal 1 September lalu, Komisi 2 itu mengatakan bahwa proses penyerapan aspirasi mengenai revisi Undang-Undang Pemilu masih berlangsung. Jadi yang harus kita bedakan adalah putusan MK itu adalah norma konstitusional yang sudah mengikat. Sementara RU Pemilu adalah proses legislasi yang mengatur dan menyesuaikan detail sistem pemilu dengan putusan itu. Artinya adalah yang menjadi wacana di DPR adalah desain teknis dan pengaturan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Tetapi prinsip pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah itu bukan lagi wacana, tapi ini adalah sudah mengikat. Bahkan MK tanggal 12 Agustus 2006 lalu itu menegaskan dalam amar putusannya bahwa putusan tersebut adalah sudah mengikat ya dalam putusan MK 259. Artinya seolah-olah MK ingin mengatakan bahwa wahai anggota dewan, Anda nggak usah utang-atik ini barang, ini sudah mengikat gitu. Nah, sehingga yang dilakukan oleh anggota dewan saat ini adalah lebih kepada bagaimana proses legislasi yang mengatur dan menyesuaikan detail sistem pemilu atas putusan tersebut. Okay. Jadi bisa tentang mungkin tentang transisi siapa kira-kira layak menggantikan gubernur atau bupati dan bagaimana statusnya, apakah anggota dewan DPRD kabupaten provinsi ini diperpanjang otomatis diperpanjang 2 tahun atau bagaimana? Itu mungkin yang sedang dibahas di DPR.
0: Baik. Ini menarik sekali, tapi sayang waktu kita terbatas, Pak Irfan. Nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya ya, Pak Irfan. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pertiga.
2: Terima kasih, Mas Irfan. Terima kasih. Sehat selalu.
0: Sehat selalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauji.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya, Dani Sabil. Baru saja kita simak tadi rekaman dialog bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauzi terkait dengan tema kita, wacana pemisahan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

0: Sedangkan pendengar, saya mengundang Anda untuk langsung berkomentar dan juga memberikan pendapat Anda. Atau mungkin juga Anda maunya gimana nih? Tapi MK sudah memutuskan bahwa untuk pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisah, di mana ada jeda waktu pemilu daerah diselenggarakan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan pejabat nasional. Jadi ini sudah pasti antara pemilu daerah dan nasionalnya harus dipisah. Ini sudah keputusan MK ya. Dan seperti apa teknis nantinya sedang dibahas oleh Panja Panitia Kerja DPR. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, Pak Wibi, kabar sehat ya, Pak?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, silakan, Pak.
1: Begini, Bang. Kalau bagi saya, mau dipisah atau tidak, itu sama saja, Bang. Pasti akan ada korupsinya. Dan saya, kalau bawa jandu dengan itu pemilik, saya golput, Bang. Kenapa dia perlu datang ke sana ke sini, saya golput. Karena biar bagaimana kalau dipilih nanti belum tentu dia peduli sama kita. Janjinya saja manis, kenyataan janji manis, tapi bukti tidak ada. Waktu jadi kepala daerah, mau calon kepala daerah, berjanji, begitu jadi kepala daerah, PKL digusur. Padahal janjinya dulu manis sekali. Dan PKL itu mendukung dia waktu dia pilkada. Ah ini, bagi saya mau dipisah atau tidak sama saja. Tetap akan ada korupsi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi, singkat padat jelas. Namun ya itu saja, golput atau golongan putih ya, adalah mereka yang sudah putus asa terhadap proses pemilihan politik. Namun tentu saja itu sikap yang kurang bijak ya pendengar, dimana kita harusnya ikut berpartisipasi. Dan kalau apa namanya terkait dengan salah pilih ya, makanya kita harus riset terlebih dahulu calon-calon pemimpin kita, dipelajari baik-baik. Dan adanya usulan pemisahan ini juga salah satu tujuannya adalah agar kita nantinya lebih efektif dalam melakukan riset calon-calon anggota legislatif dan juga calon presiden maupun gubernur atau wali kota bupati ya. Sehingga partisipasi kita sangat penting, karena jangan sampai nanti pilihan terbaik justru tidak terpilih, dan yang terpilih malah yang tadi berpotensi membuat kebijakan-kebijakan yang kurang pro rakyat. Nah ini tentu solusinya adalah kita yang punya hak pilih untuk melakukan riset dan berpartisipasi dalam pemilihan ya. Sehingga tidak ada alasan untuk golput, karena kalau golput ya kita tidak punya kontribusi apapun dalam membangun negara, sehingga ya konsekuensinya tentu saja akan lebih buruk gitu. Silakan pendengar, masih kami buka di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Dan dari Makassar saya akan ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
1: Ya, selamat pagi dini hari, Bunga dari Sabis.
0: Salam sehat, Pak Rino. Gimana di Medan, sudah hujan, Pak?
1: Alhamdulillah, kemarin sudah. Hari ini belum.
0: Oh gitu, ah, lumayan deh, basah ya.
1: Iya,
0: segar udaranya.
1: Iya, benar itu Bung Adin Sabil. Jadi gimana Bung Sabil, ngopi-ngopi?
0: Oh iya, ngopi-ngopi kita di sini.
1: Iya, siap. Yang penting kita tetap semangat kan.
0: Semangat selalu Pak Rino.
1: Di Desa Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
1: Jadi pembahasannya mengenai pemilihan antara Pileg sama Pilpres itu kan.
0: Iya.
1: Iya, jadi kalau saya sih berharap Pilpres dan Pileg itu dipisahkan memang.
0: Iya kan? Alasannya?
1: Alasannya yang pertama itu menghemat biaya.
0: Oh, malah menghemat biaya ya, kalau dipisah?
1: Iya, jadi kan ada tenggang waktu tuh.
0: Uh-huh.
1: Ya kan? Jangan sampai nanti terjadi lagi insiden seperti pemilu sebelumnya tuh. Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Yang kecapean itu.
0: Oh, iya. Kan? Ya, KPPS-nya juga ya.
1: Iya. Banyak yang kecapean KPPS-nya. Terus juga honornya ada juga nggak sesuai kan gitu kan dengan beban jam kerja yang mereka lakukan kan gitu.
0: Bukannya ya, langsung ditransfer ke masing-masing ya?
1: Ya kalau transfer itu kan masalah teknis ya Bung Sabil.
0: Iya
1: iya.
0: Ya.
1: Nah tapi kalau misalkan tambahan lembur misalkan kalau di perusahaan kan gitu kan. Nah itu kan pertanyaannya apakah terlaksana atau tidak kan gitu yeah. kan. Nah jadi saya berharap Bung Sabil Pileg dan Pilpres itu dipisah. Pertama itu persoalan anggaran ya kan. Yang kedua itu mengenai kesiapan personil KPPS ya kan, Bawaslu dan lain-lain melihat dari ekspektasi tahun-tahun pemilu sebelumnya kan gitu. Nah yang ketiga ya kan, nah untuk masing-masing calon sendiri baik itu yang kontestasi di Pileg maupun Pilpres, mereka memiliki kesiapan waktu yang agak lumayan ada kan, maksudnya ada jeda waktunya kan gitu kan. Nah jadi tiga poin tadi sangat menentukan. Nah yang terakhir Bung Adani, kalaulah misalkan ya kan Pileg dan Pilpres itu dipisahkan, nah selain menghemat anggaran, saya juga berharap untuk Pilpres ya kan. Nah itu kan ada tuh Presiden Threshold itu ya.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Jadi saya berharap ada perubahan mengenai aturan itu supaya semua calon-calon yang ingin bertarung di Pilpres itu kalau bisa jangan 4% ya. Iya kan. Kalau bisa di bawah 4%, jadi ada kesetaraan, memiliki hak yang sama, ya kan, sama-sama calon itu bisa diperjuangkan, ya kan, dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalkan banyak pilihan kan agak lumayan itu kan.
0: Iya.
1: Bung Hadani kan, namanya juga demokrasi, ya kan.
0: Iya.
1: Demokrasi itu kan seharusnya juga tidak terikat dengan aturan yang Presiden Threshold itu tadi, ya kan? Nah, jadi saya berharap itu. Nah, penutup Bung Hadani Sabil, sebenarnya sih bukan konteks di ini ya, Pilpres atau Pileg ya, tapi nggak apa-apa juga sih, sedikit aja. Saya berharap Pilkada itu melalui legislatif, gitu aja.
0: Oh ya,
1: Nah, oke, okay, Bang, apa Bung Sabil? Agak lain memang
0: kok. Agak lain ini Bang Medan ini.
1: Oke, okay, salam sehat, salam tangguh. Bung Sabil tetap semangat ya.
0: Salam sehat, Warino.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Medan kita ke Klaten, ada Bu Marta. Selamat dini hari, Bu Marta.
2: Selamat malam, Bung Sabil.
0: Iya, selamat malam, Ibu. Sehat ya, Bu?
2: Sehat selalu, Bu.
0: Iya. Gimana menurut Ibu nih kalau Pileg dan Pilpresnya dipisah?
2: Iya, cocok, Bung. Selama itu memang efisiensi, efektif. Dan kalau memang itu bisa dengan cara yang digital itu, Bung. Digitalnya modelnya, top screen seperti kalau nomor...
0: Cara nomor, memilihnya ya?
2: Iya. Ya, tapi tetap di TPU gitu.
0: TPS.
2: Yang lebih efektif gitu, iya. Dan meminimalisir terjadinya kecurangan.
0: Iya, tapi kalau pakai gadget berarti anggarannya bakal nambah banyak nih, Bu Marta.
2: Pakai ini seperti kalau pengadaan CPNS itu kan biasanya pakai jadi sistemnya kan kayak sewa gitu loh, rental, atau mungkin dari rentalnya pun mungkin dari instansi ya, dari jadi tetap terintegrasi oleh kita. Nah, nanti kan bisa dikembalikan lagi. Itu kan waktu CPNS kan biasanya kan masal.
0: Iya, bisa juga itu dimanfaatkan sih. Iya, benar.
2: Ya, tidak harus beli baru, itu kan hanya dipasang berapa gitu aja. Malah lebih banyak pada waktu tes CPNS daripada pemilihan. Itu kan kalau pemilihan seperti ini kan bisa aja kan biliknya itu jadi isinya mungkin digital, mungkin ada gadget, atau nggak perlu sesuai dengan jumlah orang, nggak perlu kan, nanti tinggal otomatis. Atau mungkin kalau memang manual tapi dengan cara yang lebih efektif juga tidak apa-apa pun.
0: Iya, baik kalau gitu. Itu saja atau Bu Marta?
2: Iya, dan kalau bisa mungkin ya cepatnya juga nggak apa-apa tahun ini.
0: Waduh, ini.
2: Iya, tahun ini.
0: Baik kalau gitu Bu Marta. Terima kasih, Marta, atas komentarnya.
2: Selamat mengudara.
0: Terima kasih, sehat selalu. Ya, sabar, Marta, 2029. Terakhir di sesi pertama, kita ke Pontianak, ada Pak Susanto. Selamat dini hari, Pak Susanto.
3: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, silakan, Pak Susanto, gimana pendapatnya nih terkait wacana ya, pemisahan Pileg dan Pilpres.
3: Saya masih berpendapat ya, sama dengan kawan tadi yang dari mana, dari Medan tadi sudah, itu harusnya dipisahkan. Mungkin Bung Sabil pernah, masih ingat barangkali itu, yang banyak meninggal itu petugas-petugas KPPS-nya itu.
0: Iya, kan. Iya betul, memang lelah sekali. Kebetulan saya pernah itu Pak, dari pagi sampai pagi lagi Pak.
3: Jadi ketahanan manusia ini bekerja ini cuma 8 jam.
0: Iya, efektifnya 8 jam ya.
3: Nah sekarang kalau disatukan, bayangkan itu, yang pileknya itu 200 orang yang mau diurus itu. Yang paling sengsara itu yang dari kabupaten kota.
0: Iya, kan banyak juga itu calonnya. Jadi kita harus buka berlembar-lembar.
3: Yang mana mau diurus? Yang ini calon dari... pileg ya, yang untuk apa nih, pemerintah kota, provinsi, pusat, sampai presiden.
0: Iya.
3: Nah, itu kan mereka itu kan letih loh Bang.
0: Iya.
3: Letih. Jadi disitulah dulu itu banyak yang meninggal itu sampai mungkin ya paling sampai sekarang itu bagaimana tidak ada bunyi-bunyinya lagi itu, bagaimana kompensasinya itu, kasihan kan orang yang ada anak apa segala macam itu. Katanya faktor umur, faktor ada apa, memang ada penyakit bawaan itu tinggal alasan manusia kan, namanya kekuatannya kan cuma 8 jam. Jadi situ lampanya saya berpendapat itu masih mending dipisahkan memang. Karena jadi tidak terburu-buru kerjaan yang dikejar ini 5 tahun bukan 1 tahun kan. Nah disitulah barangkali menaik anggaran itu saya rasa sama saja. Cuma kalau umpamanya ada tenggang waktu orang 3-4 bulan itu kan duitnya kan masih banyak yang datang dari pajak-pajak itu. Jangan usah khawatir. Kemudian ini juga Bung Sabil.
0: Gimana?
3: Yang saya sedikitnya ini belum ada disinggung nih, tentang KPU dengan Bawaslu.
0: Apa terkait apa ini?
3: Ini Bawaslu dengan KPU. Apa enggak boleh disatukan aja KPU aja? Kalau Bawaslu ini sampai saat ini belum ada penyelesaian yang jelas. Berperkara, ada laporan kecurangan dan lain-lain. Enggak ada jelasnya. Bagaimana dia mengaturnya itu? Belum ada. Saya bilang kepastian Bawaslu memastikan pasti dia ini bersalah. Memanipulasi suara atau ada kesalahan-kesalahan pemilihan. Jadi saya rasa itu yang membuat anggaran itu yang terlalu banyak dibuang itu, ke Bawaslu gitu. Kasihan itu. Anggaran itu berapa triliun ke situ aja. Coba satukan aja ke KPU. Selesai urusannya kan.
0: Oke, tapi ya kan beda. Kalau Bawaslu berarti kan yang mengawasi. Kalau nanti ya, Bawaslunya
3: mengawasi juga enggak ada hasil, Pak Buong. Coba tengok apa hasil mereka selama ini. Berperkara juga ke MK semua jadi larinya tujuannya. Yang memutuskan salah dengan tidak bersalah bukan Bawaslu.
0: Ya ada 1-2 yang nyelos lah dari pengawasan.
3: Jadi pengawasan itu bukan, ingat-ingat waktu kemarin, waktu pilek Pak Jokowi itulah, anjuran.
0: Pak Santo, kita tangkap poinnya. Makasih ya Pak Santo ya.
3: Yuk, makasih, selamat malam, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Ya, jadi memang ada 1-2 beberapa kasus di pilkada maupun pilek 2 tahun lalu ya, yang berakhir di MK. Artinya tadi kritik membangun dari Pak Susanto, kinerja Bawaslu-nya ditingkatkan. Jadi jangan sampai nanti ada pelanggaran-pelanggaran tertentu ya oleh peserta pemilu, maupun ada mungkin semacam kelalaian dari KPU yang meloloskan kandidat tertentu yang sebetulnya seharusnya tidak layak gitu. Seharusnya melanggar aturan namun tetap lolos, dan di Bawaslu juga ternyata tidak terpantau dengan baik. Ya, ini menjadi kritikan supaya kinerjanya lebih baik lagi ke depannya. Dan Pak Susanto tadi menutup sesi pertama, nanti kita lanjut di sesi kedua ya. Dan terkait tadi ada yang menyinggung soal presidential threshold, dan itu sudah dihapus MK, di mana sebelumnya pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Di mana MK memandang penerapan ambang batas selama ini membatasi hak konstitusional warga untuk mendapat calon alternatif di Pilpres. Sehingga lewat putusan nomor 62 / PUU strip Romawi 22 / 2024, MK meminta DPR untuk menghapus total termasuk besaran 20% yang selama ini berlaku. Jadi tidak ada lagi ambang batas gitu ya. Kita lanjut nanti di sesi kedua. Pendengar, masih terkait dengan wacana pemisahan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional plus rangkaian hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, lebih dari 1.000 orang akan membatik di sepanjang kawasan Malioboro pada perhelatan Simfoni 1001 Batik. Laporan yang disampaikan Rosihan Anwar.
1: Program utama, salah satu program utama dari Kadin dari SMA Yogyakarta di bawah bidang

0: 60 sekarang lebih. Ya harapan kami, karena ini menjadi bagian dari memperingati Hari Badai Nasional, kemudian memperingati HUT Kota Jogja yang ke-270, maka kita berkolaborasi. Jadi penyelenggaraan ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Dikranas DIY, sama Balai Kerajinan Batik.
1: Gunarta Adibrata menyatakan event Simfoni 1001 Batik selain mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota batik dunia, juga akan menjadi magnet untuk meningkatkan kunjungan wisata ke kota Yogyakarta.
0: Ya, targetnya memang salah satunya adalah target wisata kunjungan, kemudian membranding kota Yogyakarta, mempertahankan kota Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
1: Sementara itu, Indah Rahayu Muniarti, selaku Ketua Panitia Simfoni 1001 Batik, menegaskan acara tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Publik yang hendak membatik juga tidak perlu takut apabila tak memiliki kemahiran dalam membatik.
2: Nggak harus bisa membatik, gitu loh. Jadi memang masyarakat, tapi di atas 12 tahun. Ya, jadi kalau belum umur, nanti tidak bisa, gitu.
3: Untuk membatiknya lalu hasilnya mau diapakan?
2: Dibawa pulang. Hasilnya dipek sendiri.
1: Hingga saat ini panitia telah mencatat pendaftaran lebih dari 1.050 peserta untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik. Acara yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, Kadin, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Dekranas Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Balai Kerajinan Batik ini akan menghadirkan keseruan membatik di ikon nomor 1 di Yogyakarta, yaitu kawasan Malioboro.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar melalui gerakan Rise and Speak, Berani Bicara, Selamatkan Sesama, Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan tindak kekerasan dan juga memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Laporannya disampaikan Luki Setiawan.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, diperlukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talk show, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ. Seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kombespol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2025.
4: Kalau daerah atau main kota yang baru ini banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
4: Oh, kekerasan seksual.
3: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kombespol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila

alami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi kalau kita bicara putusan MK 135 tahun 2024, ini untuk desain lamanya sebenarnya untuk pemilu serentak, ini Presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan 2, dan juga kepala daerah ini dilakukan secara serentak. Namun desain mulai 2029, putusannya ini ya terkait dengan, ini terbagi dua, pemilu nasional 2029 ada Presiden, DPR, dan DPD. Sementara pemilu daerah ini rentangnya atau jarak kedua pelaksanaan tersebut minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun 6 bulan dihitung dari pelantikan sebagaimana rumusan putusan. Untuk pemilu daerah ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan juga kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Itu ya, ada putusan MK 135 tahun 2024 ya, untuk pelaksanaan atau desain pemilu gitu ya. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan KPU ya, bagaimana KPU menanggapi terkait dengan usulan. Sementara putusan MK ini sudah mengikat ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum RI atau KPU RI, Pak Idam Holik.
0: Wawancara Pro3.
2: Halo.
1: Pak Idam, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Ya, sehat ya, Pak Idam?
2: Alhamdulillah sehat dan harus tetap sehat.
1: Pak Idam, ini terkait dengan usulan ya dari Golkar ya, kalau tidak salah ya, ini mengusul atau mendorong Pileg, Pilpres, dan Pilkada digelar terpisah. Sementara kita ketahui putusan MK ini sudah mengikat ya, Pak Idam. Terkait dengan putusan MK 135 tahun 2024 yang memisahkan antara pemilihan nasional, ada Pilpres dan Pileg, dan pemilihan ke daerah gitu ya. Bagaimana KPU ya melihat ini, Pak Idam?
2: Dalam konteks perumusan ya, undang-undang atau dalam proses legal drafting, kalau dalam kajian kepemiluan ini eranya era reformasi elektoral ya,
1: ya.
2: Dan kita ketahui ini merupakan domainnya pembentuk undang-undang.
1: Okay.
2: Dan KPU Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilu berdasarkan pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa KPU dalam menyelenggarakan pemilu itu berdasarkan pada undang-undang. Dan dengan demikian saat ini tentunya karena masih wilayahnya wilayah pembentuk undang-undang,
1: yeah,
2: maka kami mengamati perkembangan ini.
1: Yeah.
2: Dan kami yakin pembentuk undang-undang juga memahami dengan baik Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf D dan ayat 2, yang di mana pembentuk undang-undang itu harus melaksanakan putusan MK. Tapi tentunya karena ini masih dalam wacana,
1: yeah,
2: ya, wacana politik, menjadi penting bagi kita untuk kita telaah, kita amati perkembangannya seperti apa.
1: Ya.
2: Yang jelas pembentukan undang-undang itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang atau legal drafter.
1: Tapi kalau dari perspektif KPU sebagai penyelenggara, apa persoalan paling sulit yang justru belum terjawab oleh putusan MK 135 2024 tersebut untuk memastikan desain pemilu nasional 2029 dan pemilu daerah atau lokal ini ya berjalan tanpa kekosongan atau tumpang tindih kewenangan, Pak Idam?
2: Ya, terkait dengan hal tersebut, memang putusan MK tersebut ini memang belum dilaksanakan karena belum dituangkan dalam undang-undang.
1: Ya.
2: Sehingga ya kami KPU Republik Indonesia ya saat ini juga sama-sama sedang melakukan kajian tentang reformasi elektoral, tapi tentunya kami kajian kami hanya dalam tataran manajerial teknis penyelenggaraan pemilu.
1: Ya.
2: Kalau sudah masuk sistem pemilu itu merupakan open legal policy.
1: Tapi sudah memiliki simulasi kalender tahapan dari 2029 sampai pemilu daerah pertama gitu, Pak Idam?
2: Dalam konteks kajian, tentunya kami harus siap dengan hal tersebut. Tapi berkaitan dengan tahapan pemilu, sebagaimana yang menjadi tradisi dalam penentuan hari dan tanggal pemungutan suara, itu harus dikaji secara bersama,
1: ya,
2: dalam konsultasikan dengan pembentuk undang-undang.
1: Ya, pemisahan pemilu ini, Pak Idam, apakah memang benar-benar akan mengurangi beban penyelenggara atau justru berpotensi menciptakan siklus pemilu yang lebih panjang dan membuat KPU ini berada dalam kondisi ya permanen menyelenggarakan pemilu gitu, tidak henti-hentinya gitu, Pak Idam?
2: sebagai penyelenggara pemilu yang diberikan amanat undang-undang, ya apapun sistemnya, apapun desain keserentakannya, kami harus siap dan kami juga harus memitigasi segala sesuatu berkaitan dengan hal tersebut, karena penyelenggaraan pemilu itu harus memenuhi prinsip akuntabel, ya, di mana penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indonesia memiliki pengalaman yang sangat panjang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, terutama pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2024 kemarin. Dua dasawarsa penyelenggaraan pemilu itu telah memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia.
1: Ya, Pak, kan kalau kita mengacu pada putusan MK 135/2024 ini, nanti pemilihan daerah atau pemilihan lokal gitu ya, pertama berlangsung 2031 ini, Pak Idam, kalau kita mengacu itu ya. Lalu bagaimana, Pak, terkait dengan status kepala daerah dan anggota DPRD yang masa jabatannya tidak persis berakhir pada waktu tersebut? Apakah akan ada atau terjadi perpanjangan, pemendekan, atau mekanisme lain? Siapa yang secara konstitusional berwenang menentukan desain transisinya?
2: Pertanyaan ini memang sangat penting dan seringkali menjadi wacana publik. Dan ya, pertanyaan tersebut harus dijawab oleh pihak yang memiliki otoritas untuk menjawab hal tersebut. Dan saat ini sedang dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi sebagai penyelenggara pemilu, tentunya secara etis kami tidak ingin masuk dalam wilayah pembentuk undang-undang atau legal drafter.
1: Nah, kalau bicara asam penting perubahan desain adalah, kalau menurut KPU sendiri, Pak, nanti beban untuk yang paling berat ataupun lebih mudah untuk masyarakat menjalankan pemilihan ini, proses pemilihan ini, Pak Idam?
2: Ya, 5 kali pemilu pasca amandemen Undang-Undang Dasar menurut saya pelajaran yang sangat cukup, ya. Bagaimana pemilu dilaksanakan, apa saja yang mesti diperbaiki, dan saya sangat yakin dari pemilu ke pemilu literasi pemilih Indonesia ini semakin baik, apalagi sekarang infrastruktur telekomunikasi Indonesia itu semakin baik dengan dibuktikannya blank spot atau daerah-daerah yang sekiranya tidak memiliki jaringan internet semakin terkurangi, apalagi dengan hadirnya pelayanan internet berbasiskan satelit. Jadi dengan demikian menurut saya dari literasi pemilih hari ini jauh lebih baik. Tinggal bagaimana hal ini semuanya dikomunikasikan.
1: Ya, Pak, dengan adanya dua klaster pemilu, apakah struktur organisasi dan beban kerja KPU perlu didesain ulang, Pak? Apakah KPU juga membutuhkan model kelembagaan, anggaran, dan SDM yang berbeda dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya atau 2024?
2: Dari 12 prinsip penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu, itu ada satu prinsip yang sangat penting, yaitu profesionalisme. Apa arti dari profesionalisme? Itu adalah satu paham di mana satu pekerjaan didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dan sekedar pada ilmu pengetahuan, tapi pekerjaan tersebut harus lebih baik daripada pekerjaan yang sebelumnya. Itu dua karakteristik penting dari profesionalisme. Kami sebagai penyelenggara pemilu ya harus bisa menjawab tuntutan publik di mana dari pemilu ke pemilu harus lebih baik.
1: Oke. Dengan struktur organisasi yang ada saat ini gitu, tanpa perlu ada desain ulang lagi ya, Pak Idam.
2: Struktur organisasi KPU itu termaktub di dalam konstitusi pasal 22E ayat 5 yang di mana struktur penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum itu bersifat hierarkis nasional. Jadi strukturnya di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan di dalam undang-undang pemilu KPU sebagai regulator. Dan ini menjadi tantangan kami ke depan, bagaimana kami terus dapat memperbaiki kualitas kepemimpinan SDM di daerah.
1: Baik, Pak Idam, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Idam. Selamat malam.
2: Amin. Terima kasih, selamat malam.
1: Pendengar, anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, Idam Holik, ya, melengkapi tudup ini kita pada malam hari ini, bagaimana wacana Pileg dan Pilpres digelar terpisah. Dan memang yang perlu dipahami, ini wacana terkait dengan ini datang dari Golkar, ya, Partai Golkar yang mendorong Pileg, Pilpres, dan Pilkada digelar terpisah. Sementara untuk putusan MK atau nomor 135 tahun 2024 ini telah menetapkan desain baru yang berlaku mulai 2029. Di mana putusan 135 2024 ini merupakan perubahan penting terhadap desain keserentakan pemilu Indonesia, di mana putusan ini dibacakan pada 26 Juni 2025 dan bukan 2024, di mana nomor tahun atau registrasi perkaranya. MK menyatakan bahwa mulai pemilu 2029, pemilu nasional dan pemilu daerah lokal harus diselenggarakan secara terpisah ya. Dan apa yang sebenarnya diubah? Selama pemilu 2019 dan 2024, Indonesia menggunakan model yang sering disebut pemilu 5 kotak ya. Dalam satu rangkaian pemungutan suara, pemilih memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Dan putusan 135 ini mengubah konstruksi tersebut menjadi dua klaster pemilu. Klaster yang dipilih itu pemilih nasional, yang dipilih itu presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Sementara klaster pemilu daerah atau lokal yang dipilih DPRD, provinsi, DPRD kabupaten atau kota, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, dan wali kota, dan wakil wali kota.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Prof, kalau melihat usulan seperti ini, kemarin kan sempat ada usulan ya, untuk mencalonkan capres, cawapres, minimal didukung dua fraksi dari Pak Surya Paloh ya, kemarin sebelumnya. Sekarang muncul lagi usulan pileg dipisah dengan pilpres. Nah itu bagaimana, Profesor, melihat usulan seperti yang berkembang di DPR?
4: Iya, ini kan kita memang kalau kita evaluasi secara kritis ya, di era reformasi 98 sampai 2024 pemilu serentak yang terakhir yang lalu itu memang nuansanya atau aromanya itu lebih trial and error ya. Jadi uji-uji coba kan gitu. Kita itu mempertanyakan apakah mekanismenya yang salah, katakan proses mekanisme yang salah, atau memang stakeholders ya terkait pemilu ini yang harus dibenahi kan gitu ya sebetulnya. Kita selalu menyalahkan mekanisme-mekanisme, tapi stakeholders terkait yang bisa mensukseskan atau menggagalkan atau bahkan membatalkan pemilu itu yang kita tidak pernah evaluasi secara kritis kan itu. Nah, pilihan untuk terpisah yang sekarang dikumandangkan kembali gitu ya, tentang apakah pileknya dulu lalu pilpresnya di tahun yang sama, tapi kan seperti itu itu bukan hal baru juga, sudah pernah kan gitu ya. Jadi kalau kita evaluasi 2004 ya, selama reformasi saja era ini 2004 sampai 2014 itu kan pilpresnya langsung ya, tapi tidak serentak gitu. Diawali oleh pileg dulu, pemilu legislatif, baru selisih berapa bulan pemilu presiden kan itu ya. Berdasarkan tentu PT Pilpres gitu ya, untuk pilpresnya. Waktu itu berdasarkan pilpres ya, sehingga diketahui hasil dari pemilu legislatif gitu kan, siapa yang menjadi nomor 1, nomor 2, dan 3, dan berapa persentase yang diperoleh, sehingga persentase yang disyaratkan untuk pilpres bisa mengikuti kan itu. Nah, begitu 2019, pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung serentak gitu kan, mulai bingung dia, atas dasar apa ini? Kan gitu ya, karena PT Pilpres yang dilakukan itu berdasarkan pemilu yang lalu gitu kan, karena serentak itu sehingga tidak ada acuan gitu. Nah, ini juga ternyata trial and error, uji-uji coba seperti itu. Nah, di 2024 diklimakskan pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kada gitu ya, pilkada diserentakkan di tahun yang sama, tapi pileg dan pilpresnya serentak bareng kan gitu. Ternyata tenggelam yang namanya pemilu legislatif, tidak ada istilahnya itu semarak-semarak.
3: Euforianya gitu, tidak terasa begitu. Lebih pilpres ya, mesti yang terasa begitu ya.
4: Jadi fokusnya lebih kepada pilpres lah. Ini yang ingin diperbaiki. Tapi jangan lupa Mas, ini karena kita ini kan sistem presidensial. memang seyogianya kita lakukan pilpresnya dulu, apalagi yang akan datang itu 0% kan, jadi tidak perlu, hanya mengacu pada gitu kan fraksi-fraksi yang sudah ada di gitu partai-partai yang ada di DPR RI itu saja, jadi nggak perlu ada koalisi dua fraksi atau koalisi minimal dua fraksi dan sebagainya itu nggak,
3: karena MK sudah memutuskan tidak ada ambang batas gitu ya Bu ya.
4: Tidak, jadi jangan ditambah-tambah lagi, terlalu kegenitan itu namanya, terlalu centil gitu kan. Jadi itu aja diikuti ya, menurut saya apa hasilnya memang harus mengacu pada apa partai-partai yang sudah lolos di DPR, itu paling tidak itu yang nanti 8 partai politik yang bisa mengusung, terserah mereka mau berkoalisi mau tidak, terserah mereka, mereka yang tahu manfaatnya kan gitu. Ya sebagusnya ini harusnya dimaknai sebagai cara kita harus melakukan pelembagaan partai. Jadi reformasi internal partai politik, pelembagaan partai politik, dan nanti kalau memang mereka berkoalisi ya itu ditata ulang gitu. Bagaimana melakukan koalisi-koalisi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepentingan sesaat, kan itu mestinya ya Mas ke depan itu harusnya seperti itu yang diperbaiki. Lah ini yang kita tidak mendengarkan ya Mas Zaini, menurut saya keseriusan untuk nantinya diorientasikan pada pembenahan partai politik seharusnya seperti itu, karena undang-undang partai ini sudah outdated juga gitu loh, jangan hanya oh ini pilpresnya dulu atau pilek pemilu legislatifnya duluan. Kalau menurut saya memang perlu ya diberikan porsi yang cukup pada pemilu legislatif supaya tidak tenggelam oleh euforia dari pilpres yang akhirnya gitu ya kompetisi kontestasi yang dihasilkan sangat tidak sehat ternyata kan gitu.
3: Nah, Prof, ini kan putusan MK kan sudah jelas begitu ya, ambang batas nol. Kemudian kalau memang dipisahkan antara nasional dengan daerah begitu ya. Nah, tapi kan yang berkembang justru di DPR kan seperti ini nih, yang Ibu Siti Juhro katakan tadi, jangan centil-centil lah begitu ya, mengakali putusan MK begitu. Nah, itu kenapa sih, Prof, sampai masih berpikir seperti itu partai politik di DPR?
4: Iya, memang lama. Saya itu menyuarakan lama sekali tentang contoh ini ya, PT Pilpres. Apa relevansinya, signifikansinya gitu loh. Urgensinya apa harus memberikan PT Pilpres tinggi lagi. Cukup di PT Pilek gitu. Pemilu legislatif dengan ambang batas cukup. Lebih dari cukup supaya tidak sekedar hanya mendirikan partai ikut pemilu bubar gitu ya. Karena tidak lolos. Jadi bukan banyaknya partai kalau menurut saya. Tapi berkualitas tidaknya partai itu dalam melaksanakan tusinya. Kan itu seharusnya. Ya ini yang belum kelihatan menurut saya hasil dari mulai tahun 98-99 pertama kali sistem multipartai banyak sampai tahun ini gitu ya, gregetnya partai untuk bebenah di internalnya dan mendorong agar ada revisi undang-undang partai politik yang sudah outdated tahun 2011 itu gitu loh. Nah ini yang harus diutamakan, maka apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, memang kalau saya bisa membaca ya tentang keberatan dari partai-partai kalau DPRD-nya itu bisa menjadi lokal, itu bisa dipahami, mestinya ada transisional gitu ya, supaya kakinya tidak dipotong begitu saja yang di daerah kan gitu. Bagaimanapun juga yang pemilihan DPR ini membutuhkan DPRD dan provinsi, kabupaten dan kota. Nah ini mungkin yang perlu ada katakan perbincangan secara serius ya, pembahasan antar lembaga yang ada, karena tentunya tidak bagus juga kalau ada resistensi yang kolektif dari partai-partai politik untuk membatalkan DPRD diturunkan itu. Jadi harusnya memang bagaimana membangun partai politik kita gitu sampai ke grassroots, ke akar rumput gitu, supaya nantinya partai ini juga berfungsi untuk memberikan pendidikan literasi politik yang betul-betul proper kepada masyarakat. Nah ini yang kita harapkan. Kenapa? One man one vote yang dituntut. Nah, kalau one man one vote ya smart voters kan gitu. Jangan votersnya dibikin bodoh tapi terus menerus maunya one man one vote lah. Nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya menurut saya.
3: Ya, jadi sekarang ini kan sedang berlangsung pembahasan revisi undang-undang pemilu di DPR ya Bu Siti ya. Jadi ini sebaiknya memang dijadikan momentum bagaimana memasukkan poin-poin yang bisa memperbaiki sistem pemilu kita, sistem politik kita, betul, bahkan edukasi ke masyarakat juga, betul, begitu ya, tentang pemilih cerdas, betul, begitu ya, Bu Siti ya.
4: Iya, integrated Mas Zaini. Jadi kita membenahi, melakukan reformasi, revisi undang paket undang-undang politik itu, nanti entah ada kodifikasi dan sebagainya, itu integrated dan kompak, komprehensif gitu.
3: Yeah.
4: Jadi bagaimana peran dari partai politik, lantas pemilu yang paling ideal, yang cocok ya, untuk Indonesia, baik itu pemilu nasional maupun pemilu lokal, yang supaya kita tidak tercerabut dari akar kita gitu loh. Untuk apa kita mempraktekkan demokrasi liberal di Indonesia yang Pancasila, kan yeah, gitu. Nah ini juga harus membumi gitu loh. Jangan berdemokrasi minus Pancasila, berpartai politik minus Pancasila. Lah kita bumikan sekarang gitu. Sehingga kita sudah mampu nantinya gitu ya, memutus mata rantai praktek distortif ya, praktek-praktek yang menghalalkan semua cara dalam setiap tahapan pemilu, diulang-ulang terus Mas, bosan kita.
3: Yeah.
4: Pilkadanya ribuan kali diulang pula, distorsi-distorsi, penyimpangan-penyimpangan itulah, itu yang kita harus benahi dengan nawaitu yang tinggi gitu loh. Nah ini sudah 2026 ya, kita akan menyongsong 2029. Padahal untuk visi 2045 itu kan prakondisi yang harus diciptakan sudah mulai kemarin seharusnya, yeah, kan gitu. Nah, kita belum juga gitu, riwet dulu dengan kodifikasi paket undang-undang politik, riwet juga dengan amandemen konstitusi. Yeah.
3: Energinya keburu habis begitu ya Bu Siti?
4: Terlalu habis tuh, belum lagi jasa gitu kan, aduh macam-macam gitu kan, udah luar biasa gitu. Jadi kita fokus saja sekarang, bernawa itu tinggi untuk bagaimana supaya pembenahan itu menghasilkan satu gitu ya, tata ya, kelola nantinya pemerintahan yang baik, politik yang baik, tata kelola politik yang baik, dan pemerintahan yang baik, sehingga itu yang akan kita bisa banggakan ke depan. Nah dengan begitu kita harapkan muncul pemimpin nasional yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maupun daerah-daerah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebetulnya. Jadi kita putus mata rantai trial and error ya, itu, dan otak-atik terus-menerus dari para elit aktor yang menurut saya sangat constraining masa ini.
3: Iya, karena kan publik juga menyorot begini, Bu Siti ya. Tadi kami juga tampung pendapat ya, para pendengar kita begitu ya, dari berbagai kalangan. Mereka melihat ini kalau DPR revisi undang-undang pemilu banyak kotak-atiknya, apalagi putusan MK-nya sudah jelas begitu, nanti ujung-ujungnya kalau undang-undangnya jadi diuji materi lagi di MK, kan buang-buang biaya, buang-buang energi begitu, Prof. Siti.
4: Ya, ini yang harus disuarakan oleh civil society ya, secara lantang dan disorot secara tajam, bahwa kita tidak ingin mengulangi apapun dengan judicial review ala pemilu-pemilu ya, sebelumnya, tahapan-tahapan pemilu ya, lalu dihadapkan para penyelenggara itu satu tata aturan baru sehingga PKPU-nya ruwet, yang udah terbongkar kan sekarang ini.
3: Yeah.
4: Begitu otak-atiknya luar biasa, apa yang terjadi? Warisan dari cekcok atau sengketa atau konflik pemilu gitu ya.
3: Yeah.
4: Ternyata panjang deh, tidak cukup satu
3: sampai
4: tahun.
3: Sampai sekarang pun masih berlangsung, Bu Siti.
4: Lah, jadi kita sudah harus belajar dari itu Mas Said, yeah, dari pelajaran berharga kita untuk tidak kita ulangi lagi. Dan oleh karena itu kita hand in hand antara semua akademisi, aktivis, media gitu ya, semua civil society kita gitu, untuk menyerukan gitu, tidak boleh lagi diulangi satu tahapan pemilu diintrusi, yeah, gitu ya, oleh cawe-cawenya para elit gitu, dan tentu gitu bongkar pasang aturan dengan modalitas judicial review tadi itu nggak ada lagi lah.
3: Yeah.
4: Sudah cukup menurut saya tahun 2006 kan 2000 apa pertengahan 2027 ini sudah
3: harus
4: mulai
3: persiapan,
4: ada
3: ya,
4: tahapan, ada tahapan sudah. Nah oleh karena itu memang ini agak too late gitu ya, agak terlambat 2026 ini, mestinya di 2025 kemarin itu sudah agak dimatangkan, yeah, 2026 sudah endorse kan gitu mestinya, tapi ya meleset lagi gitu ya, ada delay gitu. Nah delay ini tidak boleh dibikin delay lagi untuk 2027, kalau tidak tidak kita akan sengsara ya. Menyongsong pemilu dengan perasaan sengsara nanti itu.
3: Baik, kalau begitu Prof. Siti, terima kasih banyak sudah bersama kami.
4: Iya, sama-sama.
3: Peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Siti Zuhro. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari DPR proses revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang berlangsung.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 RRI. Kita memasuki sesi kedua, sesi interaktif. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita tadi. Baru saja kita simak tadi rekaman dialog bersama dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Idam Holik dan juga peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Siti Zuhro. Silakan bagi Anda di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga dengan chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu dari Tebet. Ada Ibu Ria, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam dini hari, menjelang pagi Bang Handani Sabil serta Bang Wisnu berdua. Kirain suara mutia, total lagi baru lagi. Salam sehat semuanya ya.
0: Di salam Kopi sehat Bu Ria.
1: Tiga ini salam Pancasila.
0: Salam ya, Pancasila Bu Ria.
1: Jangan lupa dong, ini kan masih memperingati hari
0: ya,
1: masih ini kan
0: kesaktian Pancasila.
1: Ini jadi tuan tahunnya bulan September sekarang ya Oktober. Iya. Memang temanya wacana pemisahan pemilihan legislatif ya atau pileg dan pemilihan presiden atau pilpres. Begitu katanya tadi Ibu narasumber bilang ya kan?
0: Iya.
1: Sudah paparannya sudah panjang lebar ya kan? Nah memang kalau kita wacana pemisahan pemilihan legislatif atau pileg atau pemilihan presiden atau pilpres bagaimana? Komentar aku nih Bang Sabil,
0: yeah.
1: Ya kita harus, ya memang harus ada usulan juga kan argumen pendukungnya atau DPR dan sebagai parpol ya kalau nggak salah itu kan. Nah usulannya ini yang antara lain ya diusuarakan oleh Partai Golkar dan Nasdem ini tuh menilai bahwa pemilu itu serentak tuh membuat pemilih kehilangan fokus dalam menilai rekam jejak caleg karena perhatian tertuju terpenuhnya pada pilpres atau efek comfort express dengan memisahkan pileg ini sebelum pilpres hasil suara legislatif juga bisa dijadikan basis yang lebih objektif untuk ambang batas pencalonan presiden atau presiden tersebut begitu komentar saya. Gimana ya opini pada ini ya, memang pemisahan pileg ini dan pilpres ibarat pisau bermata dua gitu Bang. Di satu sisi langkah ini memang memberi ruang lebih luas bagi pemilih untuk mengenali calon wakil rakyat secara rasional tanpa distraksi lah iruk pikuk pilpres. Namun di sisi lain ongkos sosial, politik dan ekonomi yang harus dibayar terlalu besar katanya, alih-alihnya membongkar pasang daerah desain keserentakan yang justru memicu ketidakpastian lah hukum dan konstitusionalnya energi bangsa lain. Nah, jadi diarahkan pada penguatan penegakan hukum lah pemilu, perbaikan kaderisasi partai politik dan edukasi pemilih agar substansi demokrasi tetap terjaga tanpa harus mengulang kerumitan lah logistik serta tensi berkepanjangan. Itulah opini saya Kopi Pro 3 Bang Handani Sabil. Salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Salam tangguh. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila Bu Ria. Terima kasih atas komentarnya, juga semangat sekali nih Bu Ria ya. Bikin kita jadi ikutan semangat nih. Saya dari Tebet ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat dini hari Pak Suranto.
2: Selamat dini hari Bang Handani Sabil, betul ya?
0: Betul, Pak Suranto. Sehat, Pak?
2: Bat, sehat lah, batunya udah sembuh ini, tapi sekarang masih ada batuknya.
0: Ya waspada ini lagi musim flu. Influenza. Silakan Mas Ranto.
2: Wah, ini kan tiap 5 tahun pemilu ganti lagi, rubah lagi ya. Itulah nanti pemilu presiden bisa pilek ya. Itu kan biaya lagi ya.
0: Ya ada yang mengkhawatirkan nanti biayanya jadi bertambah ya. Tapi tadi disinggung oleh narasumber pertama, nanti relatif ya, tergantung nanti mekanisme dan lain sebagainya.
2: Tapi bagaimanapun relatif, bagaimanapun relatifnya Pak, itu pasti biaya Pak, nggak mungkin kan.
0: Ya plus minus lah.
2: Iya pasti ada biayanya dan
0: tapi juga. Pak Sulanto termasuk yang setuju dipisah pilek dan pilpres.
2: Aduh, kalau aku sih terserah aja lah gitu.
0: Ikut ya.
2: Kita lagi sakit gitu aja deh. Mungkin saya golput nantilah.
0: Wah tuh, jangan dong Mas Ranto. Punya hak memilih kok. Bisa menentukan masa golput.
2: Tiap kali kepilih, OTT lagi. Gak ada kapoknya gitu loh Mas Bro. Ya gitulah. Yang penting sekarang ini cuma satu yang gue percaya, RRI. Yalanya enggak.
0: Siap Pak Ranto, terima kasih komentarnya. Dan juga terima kasih selalu bersama Pro 3 RRI. Tapi soal golputnya, wah itu tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dan ada fatwa haram loh ya, kalau yang muslim ya. Dan tentu saja itu bisa memberikan kontribusi pada calon pimpinan kita. Mungkin memang ada yang merasa, kalau melihat berita-berita korupsi gitu ya, merasa kecewa, kok pilihan saya korupsi gitu, koruptornya masih banyak ini. Tapi ya itu artinya kita perlu riset yang lebih mendalam lagi track record calon anggota DPR atau calon bupati, wali kota, bahkan presiden. Kitanya yang lebih riset, jangan sampai salah pilih. Nah makanya untuk menghindari orang yang salah masuk ya, maka kita yang sudah melakukan riset, sudah tahu mana yang berintegritas, kita harus milih, harus jadiin orang pilihan kita supaya jadi pimpinan di negeri ini, begitu. Kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari, Pak Nanang.
3: Selamat dini hari, Bung Sabil ya.
0: Betul, Sabil di sini. Silakan, Pak Nanang.
3: Sehat selalu, Bung Sabil.
0: Iya, sehat selalu juga, Pak.
3: Jadinya ini kan wacana pemisahan, baru wacana ini ya.
0: Di wacana, DPR, pilek dan pilpresnya wacana. Tapi kalau dari MK sudah pasti ada pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Jadi nggak 5 kotak kayak pemilu 2024 atau sebelumnya gitu Pak.
3: MK sudah membuat keputusan atau wacananya ya?
0: MK jelas keputusan final itu harus dipatuhi, di mana pemilu nasional nanti pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR RI serta anggota DPD RI. Sedangkan pemilu daerah, pemilihan gubernur, wakilnya, bupati dan wakilnya atau wali kota dan juga anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Jadi nanti dipisah. Yang duluan yang nasional, 2 tahun setelahnya atau 2,5 tahun baru pemilu daerahnya. Enggak serentak kayak tahun 2024 kan antara nasional sama daerah pileknya bareng. Jadi nanti di sedangkan untuk pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden ini masih diwacanakan di DPR.
3: Saya justru setujunya yang duluan ini adalah dari daerah dulu baru ke nasional gitu, Bung Sabil.
0: Oh soalnya gitu.
3: Kan, ya kan di daerah ini lebih apa namanya, langsung ke daerah masing-masing gitu kan. Nanti kan dari daerah masing-masing itu kan ketahuan partai apa, terus orang mana, orang apa itu nanti ketahuan, baru dia mengusulkan nanti kan apa namanya dari pemilihan nasional itu dia harus di sini siapa yang lebih kuota, misalnya kalau apa namanya jarak waktunya itu mungkin berkisar setahun setelah pemilihan daerah itu, kan dia bisa dia dari pemilihan daerah itu dia mengusulkan untuk presidennya atau apa wakil presidennya dan kuota partainya tadi, kan tidak semua partai bisa mengusul presiden atau wakil presidennya gitu. Atau saya belum sadar.
0: Tapi keputusan MK berkata lain, di mana nasionalnya harus lebih dulu, Pak. Kalau ini sudah pasti nasionalnya dulu.
3: Kita kan enggak mutlak dia harus dia semuanya yang bisa diikuti oleh MK, kan ada apa namanya legislatif dan apa eksekutifnya. MK ini kan anunya yudikatifnya kan. Dan kita ada tiga lembaga yang mempengaruhi negara kita ini tuh yudikatif, legislatif dan eksekutif. Jadinya itu kan ada keputusan dari legislatif dan keputusan eksekutifnya, ada apa kepres sama keputusan dari DPR-nya. Jadinya enggak mutlak dari yudikatifnya MK.
0: Kalau dalam hal ini
3: ya kita menganut trias politika, kan kita menganutnya trias politika. Ada yudikatif, ada legislatif dan ada eksekutif. Jadinya tidak mutlak ke MK gitu.
0: Salah persepsi nih Pak Nanang nih. Tapi ada lagi pendapat lain Pak Nanang?
3: Ya mungkin kalau saya salah mungkin ya mungkin bisa dibenarkan oleh Bung Sabil.
0: Iya gitu. Selain itu
3: kalau ketika jangka waktunya apa dari jarak antara pemilihan nasional ke pemilihan daerah itu sekitar 6 bulan atau setahun, saya justru sebaliknya harus dari daerah
0: dulu. Dari daerah dulu ya kalau menurut Pak Nanang ya. Baik Pak Nanang.
3: Ya, terima kasih Bung Sabil.
0: Terima kasih, Pak Nanang, sehat selalu ya, Pak.
3: Tidak apa-apa.
0: Oh, iya. Makanya ada acara kopi supaya kita tahu seperti apa perspektif dari pendengar atau masyarakat Indonesia ya. Jadi kalau keputusan MK sudah pasti itu adalah keputusan tertinggi dan harus dipatuhi oleh instrumen di bawahnya dan pastinya termasuk DPR yang saat ini sedang bekerja, sedang rembukan itu ya, seperti apa nanti mekanismenya. Tapi soal pemilu nasional dan pemilu daerah ini sudah pasti harus dipatuhi dari keputusan MK, di mana nanti nasional dulu ya. Jadi setelah 2 tahun pelantikan, jadi dihitungnya dari pelantikan pejabat nasionalnya, setelah pelantikan pejabat nasional 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun baru nanti ada pemilu daerah. Itu sudah ingkrah, sudah dipastikan akan seperti itu nanti di 2029. Namun yang diwacanakan bagaimana dengan pileg dan pilpresnya? Artinya ini di pemilu nasionalnya, apakah nanti akan digabung saja dalam satu waktu atau dipisah? Begitu yang masih jadi wacana yang sedang kita perbincangkan. Tapi soal pemilu nasional dan pemilu daerah, keputusan MK sudah pasti itu final dan harus dipatuhi oleh semua pihak di bawahnya. Kita ke pendengar terakhir di segmen kopi kali ini, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat demi hari sayangku. Aduh, dinanti-nantikan. Saya kira tidak dikasih waktu.
0: Aduh, dapat ini. Tenang aja Pak Dasrun.
4: Iya. Begini, sayangku yang cakep, yang tampan. Kalau komentar saya sih tidak terlalu panjang lebar. Karena apa? Karena orang bodoh. Ya komentar yang mudah saja lah ya. Pokoknya ya entah mau pilihan secara apa atau bagaimana caranya, ujung-ujungnya kalau saya ya, tapi seandainya kok bahan pokok, 9 bahan pokok selalu mahal terus itu ya, seolah-olah ya banyak kebanyakan omong yang ngalor ngidul ngetan ngulang baik, tapi ternyata ya masih bagi saya ya belum apa namanya, belum maksimal. Betul kan?
0: Ya. Jadi harga-harga ya, masih belum stabil ya Pak Dasun ya.
4: Iya, seandainya kok selalu 9 bahan pokok mahal, tapi ada kesepilan ongkos kerja mungkin tidak masalah. Seperti itu ya sayangku, cuman komentar saya nggak panjang lebar.
0: Jadi setuju aja ya kalau apapun keputusannya nanti ya.
4: Ya setuju saja sih. Ya itu yang harapan orang-orang rakyat kecil itu.
0: Tapi Pak Dasun milih kan, selalu milih kan tiap pemilu ya.
4: Ya selalu milih sih sejak zaman Golkar saya kok.
0: Maksudnya Orde Baru ya. Sejak zaman Orde Baru selalu pilih ya, nggak pernah golput ya.
4: Waktu zaman Orde Baru kan tidak terlalu mahal, saudaraku.
0: Okay.
4: Semua makanan apa saja itu tidak ada apa boleh dikatakan mahal. semua murah.
0: Oke. Okay.
4: Kecil, tapi nilainya besar. Sebaliknya sekarang, uangnya besar, nilainya kecil. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Dasun mungkin punya roti soal sembako. Dan mudah-mudahan nanti dengan adanya kebijakan baru terkait dengan pemilihan calon presiden, pemilihan anggota DPR ataupun DPRD, nanti bisa membuat apa ya, kita lebih efektif dalam memilih calon pimpinan kita baik nasional maupun daerah, supaya nanti dengan kita bisa riset lebih baik ada tentang waktu yang lebih banyak, kita bisa kenalin tuh satu-satu. Kadang-kadang kan flashback di 2024 anggota DPRD kabupaten kota belum tentu kenal semua tuh. Nah, mudah-mudahan dengan dipisah dan ada tentang waktu yang cukup lama 2 tahun gitu ya, kita bisa lebih mengenali satu persatu calon DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi maupun kepala daerah kita, supaya nanti kita bisa betul-betul lihat track record-nya, seberapa integritas dia, bagaimana apa namanya janji-janji politiknya nanti kalau terpilih seperti apa, sehingga kita bisa betul-betul memastikan apa yang siapa yang kita pilih itu kita kenal minimal kenal dulu ya, jangan hanya sekedar kenal nama atau foto, tapi juga kenal seperti apa kebijakan-kebijakan yang nanti akan dia terapkan jika terpilih, sehingga diharapkan nanti itu betul-betul dikabulkan. Maksudnya betul-betul dijalankan dan tentunya bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk salah satunya yang dikritisi pada Dasrun, stabilitas harga bahan pokok. Kita akhiri sesi segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita lanjut di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Saya bersama Wakili Wisnu Wardana, saya tutup segmen Kopi Pro 3 kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin.

0: potensial melalui sektor industrian.
1: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
2: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
3: Dengan seluruh-seluruhnya.
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
1: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke informasi lainnya, pendengar, Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
5: Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ini, ya, semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
5: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
6: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
7: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investor, dan kami sebagai pengembang.
6: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga

0: permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
1: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Catatan Peristiwa.
6: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Dia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepradja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Serei.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
2: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
3: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
4: Sebelum saya mengambil sumpah, janji, berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
5: Bersiap.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
3: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
6: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
3: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
7: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
3: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
8: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
3: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih. Terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan, dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
9: Wallahi ta'ala wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
1: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
10: Editorial. Editorial RRI ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki. Dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI.net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudi Sadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu, apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial.
11: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
12: Memori Kolektif Bangsa.
13: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
14: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, reshuffle kabinet kembali terjadi. Dan kali ini terjadi pada kemarin 1 Oktober 2026 di tengah hari kesaktian Pancasila. Dan ini merupakan reshuffle yang ketujuh di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya ada reshuffle di 19 Februari 2025, kemudian 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, dan 14 hari yang lalu, maksud kami 15 hari yang lalu pada 14 September 2026 juga masih dilakukan reshuffle. Dan kemudian kemarin ada 18 pejabat baru yang kemudian dilantik menjadi Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri, hingga Kapolri baru. Dan tentunya sejumlah pergeseran dan pelantikan pejabat strategis tersebut menjadi perbincangan di publik. Apakah efektif merubah nomenklatur dan realisasi percepatan program dalam pergantian para Menteri, Wakil Menteri, dan juga Kapolri? Kami sudah bersama pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, ada Mas Ari Junaidi.
0: Wawancara Pro3.
1: Apa kabar, Mas?
15: Baik.
1: Salam hangat juga, lama tidak mendengar suaranya nih, tapi yang paling penting adalah menyimak apa yang mau disampaikan Mas Ari hari ini. Mas Ari, kalau lihat dari reshuffle kabinet yang dilakukan ketujuh kalinya, apa sebenarnya pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin disampaikan kepada publik di tengah berbagai kasus yang ada saat ini?
15: Pertama, tentu Presiden Prabowo Subianto mendengar berbagai keberatan dari masyarakat. Terutama kalau saya melihat reshuffle ini terkait dengan bidang teknis ya. Kementerian Luar Negeri misalkan. Dengan penunjukan Pak Amarta Nasir, ini menjadi sebuah jawaban bahwa selama ini Kementerian Luar Negeri memang tidak bisa berjalan optimal. Tetapi menurut saya di posisi-posisi lain, itu tidak seseru seperti kemenangan timnas sepak bola Indonesia melawan Bangladesh 92 semalam. Itu menurut saya. Pengamat, banyak pengamat yang mengatakan bahwa reshuffle ini hanya sebuah rutinitas yang memang dilakukan oleh Presiden Prabowo di 2 tahun pemerintahan ini.
1: Oke, apa yang membuat ini seperti bukan victory begitu ya? Apakah memang ini hanyalah sebuah cara, banyak pihak bilang ini cara atau alat pengendalian untuk menuju loyalitas 2029? Benar demikiankah?
15: Ya, kita berharap bahwa periode lalu banyak meninggalkan catatan-catatan hitam. Misalkan tentang penunjukan Kapolri. Ini kan dalam sejarah kita baru kali ini ada Kapolri yang cukup lama menjabat, yaitu Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, kali ini ada hadir sosok baru yang cukup segar gitu ya, yang menjanjikan adanya profesionalisme, integritas. Ini yang diharapkan dari sosok Kapolri yang baru. Nah, kita mencatat bahwa Kapolri kemarin gitu ya, quote unquote gitu ya, memang membawa institusi Polri ke dalam ranah politik di 2024 maupun sebelumnya. Ini menjadi sebuah harapan masyarakat bahwa ketika Kapolri baru dibentuk, bisa membawa roda manajemen kepolisian menjadi lebih bagus lagi, baik lagi.
1: Oke, kalau begitu reshuffle berulang kali ini murni karena evaluasi kinerja kementerian atau sebenarnya lagi-lagi bagi-bagi jatah kursi untuk apa bilangnya meredam intensi dari politik parpol?
15: Di satu sisi saya melihat ada harapan, ada perbaikan dalam reshuffle itu. Yang pertama dalam posisi Kementerian Luar Negeri dan di posisi Kapolri.
1: Ya.
15: Tetapi untuk yang lain gitu ya, ini menjadi sebuah catatan lagi. Ada sebuah inkonsistensi dari pemerintah ketika mencanangkan efisiensi gitu ya. Tapi justru yang terjadi, saya melihat banyak posisi-posisi baru gitu ya, seperti Badan Otorita Pantura. Badan Otorita Pantura. Kan tidak ada Kementerian Teknis, Kementerian PU misalkan. Kenapa membentuk Badan Otorita Pantura? Kita bisa berkaca dari Badan Otorita Batam pun juga tidak maksimal gitu ya. Ini oleh karena itu memang ini membuat catatan baru lagi bahwa pemerintah harus lebih tegas kembali untuk menerapkan efisiensi. Posisi-posisi wamen itu juga menurut saya mubazir ya. Terlalu banyak. Jadi kita inflasi pejabatan dan pejabat di negeri ini.
1: Itu yang Anda pikirkan ya. Nah, kalau memang demikian begitu ya, Mas Ari. Lalu bagaimana istana menjelaskan kepada publik agar perombakan yang terus-menerus ini tidak diartikan sebagai tanda pemerintahan yang tidak stabil?
15: Nah, oleh karena itu yang ditunggu oleh publik adalah bagaimana kerja di lapangan itu bisa terbetul gitu ya. Pakai Kapolri baru, dia punya keket dalam satu hari kepemimpinannya gitu. akan membawa perubahan polisi yang menjadi lebih baik. Nah, kita lihat sendiri kasus di Polda Jambi misalkan. Polisi menjadi maklar dari penerimaan personil Polri di Jambi misalkan. Itu kan membuat malu ya, bagaimana wajah polisi kita menjadi tercoreng. Demikian juga kasus polisi yang istrinya tewas di Medan. Ini menjadi sebuah catatan buruk ya, bahwa di kepolisian kita ini kepercayaan dari masyarakat masih belum pulih. Jadi kalau kita lihat, masyarakat menagih janji dari presiden. Reshuffle demi reshuffle dilakukan. Tetapi apa yang akan dicapai atau diraih di lapangan misalkan? Ini yang menjadi catatan penting, Mbak. Bahkan Kementerian Luar Negeri, ini juga betul nih, sosok pejabat karir di Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk oleh presiden. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana kiprah diplomasi Indonesia itu bisa berjalan optimal. Harus lebih baik di masa sebelumnya.
1: Oke, tapi saya juga ingin menggarisbawahi karena tadi beberapa kali Mas Ari bilang soal posisi Pak Sugiono yang kemudian digantikan oleh Pak Arman Atanasir. Ini mungkin sesuatu yang cukup baik untuk bisa membawa kinerja Kementerian Luar Negeri. Tapi pada dasarnya Pak Sugiono yang selama ini disinggung sebagai orang terdekat dari Presiden diposisikan sebagai Menko. Pesan simbolis apa sih yang ingin dikirimkan oleh Presiden dengan menaruh Pak Sugiono di posisi Menko ini?
15: Nah, kita pahami juga bahwa pengangkatan dan pemberhentian para pembantu atau menteri-menteri ini adalah hak prerogatif presiden.
1: Persis.
15: Tentu presiden, betul, presiden bisa menilai bagaimana kinerja dari Sugiono untuk memimpin kementerian. Nah, saya rasa Pak Presiden bisa mendengar keluhan-keluhan publik mengenai pergeseran rotasi dari Kementerian Luar Negeri misalkan ke Menko PMK. Nah, menurut saya fungsi Menko PMK itu tidak seberat seperti Kementerian Luar Negeri yang memang cukup intens ya, selama ini terbengkalai gitu ya. Karena saya banyak kawan-kawan juga diplomat yang mengalami kelesuan bekerja di era Pak Sugiono ini. Nah, oleh karena itu kita berharap energinya Pak Sugiono mungkin tepat di Menko PMK dibandingkan di Kementerian Luar Negeri. Itu yang saya lihat.
1: Oke, baik. Nah, tapi kan untuk menjawab satu demi satu, ini kan juga menjadi apa ya, tanda tanya besar. Contoh, oke, mantan Kapolri dipilih menjadi kepala KSP. Ini apa pilihan daripada mendepak mereka keluar? Apakah ini juga mungkin strategi mencari aman? Apakah ada hal-hal seperti itu juga yang Mas Ari tangkap?
15: Nah, ini yang dipandang sebagai IL kuadrat, Mbak. Itu lagi gitu. Jadi,
1: apa IL kuadrat gitu ya?
15: Iya. Pergeseran itu tidak membawa makna jika sosok yang sama ini gitu ya, hanya bergeser posisi. Jadi jabatan boleh tanggal, tapi jabatan tetap ada. Nah, ini kita bisa lihat. Apakah nanti Pak Jamari Taniago yang sudah selesai menjadi Menko Polhukam ditaruh di mana? Demikian juga Pak Pratikno. Karena Pak Pratikno udah pede nih. Saya akan ditempatkan di tempat yang lain gitu. Nah, ini membuat presiden yang buruk gitu ya. Dalam apa ya, dalam pengangkatan pejabat. Sepertinya stoknya hanya itu saja gitu ya. Tetapi seharusnya lebih dibuka kepada putra-putri Indonesia terbaik lainnya. Dan saya lihat banyak kok. Indonesia nggak kekurangan stok orang jujur, orang pintar. Tetapi kita kekurangan orang jujur. Nah, menurut saya ini yang menjadi tantangan ke depan. Tidak ada lagi pembantu presiden yang bermain-main. Misalkan ada menteri yang dirumorkan terlibat dalam kasus korupsi, misalkan sampai sekarang masih aman-aman saja. Ini kan juga tidak boleh terjadi di apa ya, di era kepresidenan sekarang ini.
1: Oke, dampak ke publik dan juga ke masa depan koalisi ini yang menjadi pertanyaan besar juga, Mas Ari. Sampai kapan sih bongkar pasang kabinet ini terus terjadi? Apakah pola ini akan terus bertahan sampai jelang pemilu 2029?
15: Kalau saya memprediksikan, itu pasti akan terus berlanjut. Dari episode ke episode selanjutnya.
1: Wow.
15: Tinggal tergantung bagaimana presiden melihat gitu ya, bahwa komposisi DA-teamnya, komposisi kerjanya ini bisa menyelaraskan visi-misinya ke dalam kerja sehari-hari. Nah, oleh karena itu menjadi harapan besar dari masyarakat bahwa menteri-menteri baru yang ditentu ini langsung bekerja. Jadi tidak ada lagi acara seremonial-seremonial gitu ya, menghabiskan anggaran gitu. Nah, banyak PR yang paling besar saat ini yang di depan mata kita adalah bagaimana pengangguran yang semakin meningkat. Ini yang harus dijawab. Belum lagi kelesuan ekonomi. Belum lagi besarnya apa tunggakan cicilan bayar pembayaran hutang dari pemerintah.
1: Pajak dan sebagainya. Jadi, itu juga menjadi persoalan ya.
15: Yang paling kasihan itu adalah harus semakin sulit mencari penghidupan, mencari kerja. Jadi ini yang harus dijawab oleh para menteri-menteri yang baru dan menteri-menteri yang lama yang ingin masih bekerja dengan baik di Republik ini.
1: Oke, nah kalau memang ini menjadi PR begitu ya, harusnya kan memang dari segi target, segi program prioritas itu harusnya sudah masuk ke wilayah ini. Anda melihat ada ketimpangan, Mas Ari, dari program dan implementasi di lapangan?
15: Iya, saya banyak melihat bahwa target-target yang ditanamkan oleh kementerian itu kadang-kadang terlalu fantastis gitu ya.
1: Tidak terlalu fantastis? Contohnya, apa yang terlalu fantastis?
15: Kobes Merah Putih. Bagaimana Kobes Merah Putih itu sudah menyedot anggaran banyak, tetapi banyak menimbulkan masalah. Nggak usah jauh-jauh ya, penunjukan manajer-manajer Kobes nih. Mereka sudah dilatih kemiliteran, mereka sudah melepaskan dari pekerjaannya. Tetapi hingga sekarang masih terkatung-katung. Kemudian beradunya penempatan. Seharusnya kan sesuai dengan lokasi atau domisili dari calon manajer tadi ya. Ini juga. Domisili Sumatera Utara ditempatkan di Papua, kemudian dari Jawa ditempatkan di Kalimantan Utara. Ini kan apa ya, menurut saya sebuah mismanagement dari Kobes Merah Putih. Ini baru satu ya, baru Kobes ya. Belum lagi kita bicara BGN, belum lagi kita bicara soal kementerian jaria dan reformasi. Dan unik lagi yang menurut saya keunikan di pemerintahan Pak Prabowo ini adalah begitu senangnya membentuk badan-badan baru, padahal jargon semulanya kan efisiensi. Badan Otorita Pantura, Badan Reformasi Agraria, yakin dengan dibentuknya Badan Reformasi Agraria tidak ada mafia tanah. Sementara pejabat-pejabatnya masih punya pola korupsi seperti itu. Ini yang menjadi keprihatinan kami.
1: Oke. Kalau kita melihat ya sekarang dengan wajah menteri-menteri atau wakil menteri baru, menurut Mas Ari sebagai seorang pengamat komunikasi politik di pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar akan berdampak pada urusan perut rakyat, bukan cuma urusan internal koalisi atau ada hal lainnya?
15: Kalau diberi persentase gitu ya, bahwa menunjukkan menteri-menteri ini memang tidak terlepas dari balas jasa, dari komposisi dukungan. Boleh saja ya, menteri perindustrian diganti, terus kembalinya ke kader Golkar lagi misalkan. Nah, ini aroma bagi-bagi kue masih tidak sulit untuk ditanggalkan. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana menteri-menteri yang ditunjuk ini adalah, itu tadi, IL kuadrat tadi, itu lagi gitu ya. Padahal masih banyak sosok-sosok lain gitu. Sehingga menurut saya tidak akan ada artinya sepanjang tidak membawa perubahan yang berarti. Nah, oleh karena itu, ini tantangan yang terdepan, bagaimana Presiden Prabowo bisa menegakkan komitmennya untuk pemberantasan korupsi. Terkait atau terlibat dengan korupsi harus diberhentikan. Itu juga sesuai dengan proses prosedur hukum ya. Tetapi setidaknya lebih baik dinonaktifkan dulu agar tidak terjadi tadi pandangan masyarakat yang memberikan ruang bahwa presiden atau pemimpin memberikan ruang bagi perilaku-perilaku koruptif. Ini yang tidak boleh terjadi. Dan berikutnya lagi adalah selayaknya lebih dikedepankan zakon kabinet. Zakon kabinet itu adalah kabinet asli. Jadi memang betul, misalnya Kementerian Luar Negeri memang idealnya adalah pejabat karir di Kementerian Luar Negeri yang paham betul dengan kondisi di Kementerian Luar Negeri. Yang kemudian kedua adalah perampingan kabinet. Kita terlalu banyak. Sudah di era digitalisasi, era elektronik yang demikian canggihnya, kita masih mengandalkan pada menteri, wakil menteri. Saya nggak kebayang ya bahwa urusan birokrasi di kementerian itu justru lebih dihambat dengan banyaknya pejabat. Karena saya tidak hanya pengamat gitu ya, karena saya pernah menjadi praktisi di beberapa kementerian, itu saya melihat betapa sekarang ini lebih efisiensi terjadi. Jadi harus di posisi harus mendapat di posisi dulu dari wakil baru ke menteri. Wah, rentang birokrasinya terlalu panjang dan jauh. Ini yang membuat lebih menghambat gitu ya program kerja di masing-masing kementerian dan lembaga. Ini Pak, catatan yang paling mengkhawatirkan di era pemerintahan Presiden Prabowo sekarang.
1: Oke, Mas Ari, ada pertanyaan dari pendengar nih di 081388 sekian. Apakah pergeseran atau reshuffle ini menjadi strategi komunikasi politik untuk transisi kekuasaan secara damai dan memastikan seluruh instrumen strategis berada di bawah loyalitas tunggal Presiden Prabowo menuju 2029. Silakan dijawab, Mas Ari.
15: Saya sebagian paham dengan pernyataan seperti ini bahwa tentu Presiden Prabowo di sisa kepemimpinannya 3 tahun lagi, menjelang 2029, tentu Presiden ingin melakukan konsolidasi politik gitu ya. Pertama tentu dengan lebih mengkonsolidasi kekuatan partai-partai pendukungnya. Sehingga jangan heran gitu ya, jabatan boleh berganti tapi orangnya adalah kader-kader dari partai-partai itu saja gitu
1: ya. Oke, misalnya dan, Pak Sarmuji begitu ya dari Golkar jadi Menperin, atau Pak Derajat Hariwibowo dari PAN jadi Wakil Menko begitu.
15: Ya, kemudian tentu Presiden adalah, memang baru kali ini saya melihat gitu ya, seorang Presiden tidak melupakan jasa gitu dari orang-orang yang memang berkeringat di Pilpres kemarin. Pak Dudung Abdullah boleh bergeser dari KSP menjadi Menko Polhukam gitu ya. Tetapi Pak Listio dari Kapolri yang punya rekor jabatan terpanjang atau terlama gitu bisa bergeser menjadi KSP. Sehingga aroma bagi-bagi kue kemudian memberikan penghargaan bagi loyalis itu memang tidak terhindarkan. Tapi kalau disebut sebagai, apakah ini sebagai peta atau roadmap damai gitu ya, membawa damai di Indonesia gitu ya, tentu terbantahkan karena satu gitu ya, PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai pengembang gitu ya, yang di luar kekuasaan itu tidak dilibatkan. Artinya tidak ada kader-kader gitu ya, yang ada di pemerintah. Tetapi itu juga menjadi sebuah hal yang bagus, bahwa memang harus ada partai politik yang menjadi penyeimbang. Tetapi setidaknya reshuffle kali ini Presiden bisa mendengar suara masyarakat bahwa di Kementerian Luar Negeri memang itu sosok yang lebih kompeten dan yang terjawab kali ini. Demikian juga di Ibu Polri. Ketika Pak Listio menjabat terlalu lama, itu proses regenerasi di Ibu Polri itu menjadi terhambat. Banyak jenderal-jenderal yang stuck atau berhenti di posisi kepangkatan yang ditandangnya.
1: Yeah.
15: Tetapi begitu diganti, atau dua diganti, Kapolri dan Pak Kapolri, maka gerbong rotasi itu berjalan kembali seperti semula. Nah ini yang menjadi harapan baru. Kecuanannya stuck nih, karena terlalu lama Pak Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Tetapi ketika Trunojoyo 1 dan 2 diganti, maka alur pergerakan regenerasi itu berjalan kembali. Ini yang diharapkan dari sebuah organisasi gitu. Organisme itu butuh kehidupan, butuh rotasi.
1: Keberlanjutan begitu ya, agar perputarannya lebih hidup begitu ya, Mas Ari ya. Oke. Oke.
15: Ini yang dibutuhkan di organisasi sendiri.
1: Baik, nah ini menjadi satu langkah yang baik di beberapa posisi. Tadi Mas Ari juga mengingatkan demikian. Nah, bagaimana publik memastikan bahwa kementerian atau badan baru yang tadi juga Mas Ari sebut, yang dipimpin oleh elit parpol ini tidak menjadi dalam tanda kutip sapi perah atau alat pengumpul logistik politik untuk target 2029?
15: Nah, tentu ini menjadi PR besar bagi media, bagi jurnalis gitu ya, dan juga bagi masyarakat, bagi kekuatan sipil untuk lebih memperhatikan, lebih mengkoreksi, lebih mengawasi kerja-kerja mereka di masyarakat. Tetapi saya yakin dengan kekuatan media, kemudian dengan kekuatan media sosial, masyarakat, itu bisa melancarkan kritik. Betul nggak sih badan otorita Pantura itu bisa bekerja atau hanya menampung pensiunan gitu ya? Selama ini yang harus terjawab. Ah, betul nggak misalkan badan komunikasi pemerintah, Bakom ini hanya menghabiskan atau menghambur-hambur anggaran gitu ya. Ini yang menjadi tugas besar dari Presiden untuk menjawab dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Tetapi masyarakat nggak boleh lengah, tetap harus melakukan pengawasan. Itu yang harus dilakukan. Dan kita juga berharap DPR sebagai wakil-wakil rakyat harus melaksanakan tugasnya dengan betul gitu ya.
1: Okay.
15: Ini yang menjadi tantangan ke depan.
1: Baik, kalau begitu. Mas Ari, terima kasih banyak sudah ngobrol bareng. Sukses selalu, sehat selalu. Salam hangat untuk rekan-rekan di Jogja. Mas Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute.
16: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
17: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita.
4: situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
16: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
17: Hei, tentara Inggris, komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
12: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pendengar, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Selengkapnya dilaporkan oleh Hoirul Umam.
1: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi terus
1: mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan

0: yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
1: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
2: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
3: Apa-apa hasil pemeriksaannya Pak, tadi Pak Bongkin dikit aja Pak.
2: Dikit Pak. Silahkan Pak Bongkin. Silahkan
4: Pak Bongkin. Berapa
2: pertanyaan Pak? Tanya penyidik
4: ya.
2: Boleh Pak, pelan aja Pak. Sampai dulu.
5: Pak, jawabannya ada yang lain, Pak.
1: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Haidani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat.

0: pejabat, center, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Reshuffle kabinet yang terjadi kemarin 1 Oktober 2026. Reshuffle yang ketujuh ini membuktikan bahwa ada perbaikan-perbaikan yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Namun ini bukan hanya sekedar pelantikan atau seremonial semata. Namun yang dipinta oleh rakyat adalah kepastian bahwa segala sesuatunya menjadi transisi cepat dan juga meminimalisir segala birokrasi yang ada dengan pemerintahan yang cukup gemuk. Dan bagaimana hal ini juga ditanggapi oleh Ombudsman? Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, ada Pak Maneger Nasution.
2: Wawancara Pro 3.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
4: Alhamdulillah Mbak Riti dan para pendengar juga mudah-mudahan sehat walafiat.
3: Oke, amin. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik yang terjadi kemarin. Itu yang menjadi harapan ya, Pak Maneger ya?
4: Ya.
3: Tapi ini kabinetnya kan terus berubah, 7 kali reshuffle dalam 2 tahun. Memaksa kementerian berulang kali melakukan adaptasi internal, penyesuaian pejabat eselon, hingga perubahan skema anggaran. Dari kacamata Ombudsman, sejauh mana bongkar pasang menteri yang terlalu sering ini akan mengganggu kontinuitas pelayanan publik di tingkat bawah?
4: Iya Mbak Rita, jadi tentu ketika kita mendiskusikan ini bukan berarti kita nggak paham soal pembagian kekuasaan atau cabang kekuasaan.
3: Persis.
4: Tetapi yang kita maksud tentu bagaimana setiap kebijakan kemudian berdampak positif bagi pelayanan publik. Jadi kira-kira konteksnya begitu ya.
3: Iya.
4: Nah, karena itu maka sesungguhnya hak untuk menetapkan siapa, mengganti siapa, memposisikan siapa dalam struktur pemerintahan eksekutif, tentulah itu kewenangan atau otoritas atau hak prerogatifnya pemimpin eksekutif dalam konteksnya itu presiden. Dan itu tentu semua masyarakat kita, publik kita tentu memahami bahwa itu hak prerogatif. Nah, pertanyaan kemudian sebetulnya yang itu kan pertanyaan prosedural, tetapi pertanyaan substansinya begini. Apakah kemudian itu pergeseran itu, reshuffle itu akan
3: mengganggu
4: memastikan akan ada perbaikan, akan lebih baik dari sebelumnya. Dan dalam konteks pelayanan publik, apakah kemudian pergantian, reshuffle, atau apapun namanya, itu kemudian lebih memastikan atau menjamin bahwa pelayanan publik akan semakin berkualitas, masyarakat akan semakin diuntungkan. Kira-kira kan itu pertanyaan substantifnya. Gitu. Nah, karena itu tentu harapannya dengan ada pergeseran, ada reshuffle itu, tentu harapannya bisa semakin profesional, semakin fokus, sehingga pelayanan publik kita semakin berkualitas. Itu kira-kira kalau harapan publiknya.
3: Oke, gitu, itu idealnya ya yang kita harapkan ya. Nah, tapi kan di sini juga harapannya Ombudsman bisa memantau agar hak-hak pelayanan masyarakat itu tidak terhenti karena birokrasinya sedang sibuk beradaptasi dengan bos baru misalkan. Seperti itu Pak Maneger.
4: Persis Mbak Rita.
3: Ya, dengan Risti Bapak,
4: izin. Risti dengan Mbak Risti, ya Mbak Risti, persis. yang dalam konteks ombudsman tentu ingin memastikan gitu bahwa setiap dinamika pergeseran reshuffle ataupun apapun namanya, maka kemudian yang juga harus dipastikan orang boleh berganti tetapi kan pelayanan publik tetap sama. Masyarakat itu harus diperlakukan sebagai raja di negeri ini kan.
3: Yeah.
4: Kan kita ingin mengembalikan ke kedaulatan itu kepada pemilih aslinya kan.
3: Mm-hmm.
4: Pemilih tahta kerajaan terbesar itu kan, yang terkuat itu kan masyarakat.
3: Yeah.
4: Masyarakatlah yang kemudian menjadi fokus kita. Nah, karena itu tidak boleh karena ada dinamika politik, dinamika negosiasi, kemudian ada pergeseran, itu tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Nah, apa yang kemudian oleh Ombudsman pelayanan publik itu sebetulnya sangat luas sekali, Mbak.
3: Persis, ya.
4: Misalnya di Undang-Undang 37 itu disebut, dan kemudian Ombudsman menerjemahkan menjadi 12 bentuk yang harus dihindari oleh pejabat publik. Pertama, tidak boleh ada melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada konflik kepentingan, tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada pelayanan yang tertunda, tidak boleh dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak kompeten, tidak profesional, tidak boleh melanggar prosedur, tidak boleh ada diskriminasi. Nah, ada 12 bentuk itu yang kemudian Insya Allah Ombudsman akan kekeh di situ. Nah, Ombudsman punya dua kartu, Mbak. Kira-kira
3: kartu
4: begitu,
3: apa
4: ya.
3: Tuh?
4: Satu kartu kuning.
3: Mm-hmm.
4: Satu kartu merah.
3: Oh, oke. Okay. Cukup dipahami. Kalau begitu, kalau punya dua kartu ini kan artinya bisa mempunyai otoritas juga ya untuk melakukan apa nih perintah-perintah baru ataupun juga arahan-arahan baru atau mengusulkan kepada presiden. Begitu ya, Pak Manager ya, kita pahami ya. Tapi yang juga jadi pertanyaan adalah ketika perombakan kemarin ini punya nomenklatur, punya badan baru begitu ya, ada Badan Reforma Agraria Nasional, ada otoritas apa Pantai Utara dan sebagainya. Nah, bagaimana meminimalisir maladministrasi, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, itu juga yang kemudian menjadi sangat penting di masyarakat.
4: Iya, karena itu dari awal kita wanti-wanti, Mbak.
3: Mm-hmm.
4: Saya menulis setiap ada sesuatu yang menurut saya menyangkut kepentingan pelayanan publik, maka kemudian kita beritahu. Kenapa kemudian saya misalnya bikin, hampir semua saya bikin opini pergantian Kapolri, kemudian kita beri catatan. Itu sebetulnya semacam begini, Mbak. Saya ini kebetulan guru.
3: Yeah.
4: Jadi gini, kalau kita mau melakukan ombudsman kan pengawas nih,
3: mm-hmm.
4: lembaga pengawas pelayanan publik. Sebelum kita mengawasi, yang harus kita lakukan adalah memberitahu siapa yang kita awasi bahwa hati-hati loh, ini loh, kami akan melakukan pengawasan yang akan kami awasi itu ini nih, kisi-kisinya kita sebut. Nanti ketika kita ada melakukan pengawasan, benar-benar pada saat pengawasan, maka kemudian jangan salahkan ombudsman. Kita sudah beritahu, sudah warning dari awal, ada kisi-kisi dari awal, sehingga kemudian dari awal sudah bisa diketahui. Dan kemudian mereka bikin perencanaan. Nah, ketika melakukan apapun gitu, mereka sudah ada panduan, jangan ada maladministrasi. Kira-kira begitu, Mbak.
3: Oke, tapi kita tahu juga ya, kalau misalnya saat ini ada posisi wamen berlapis, bahasa mudahnya mungkin begitu kali ya, Pak Manager ya. Nah, kira-kira kan masyarakat cemas nih, ini kabinetnya gemuk, nanti memboroskan APBN, kepatuhan instansinya dalam apa? Bahasanya dulu kan AAUPB gitu ya, asas umum pemerintahan yang baik gitu. Kalau tidak salah saya pernah, ya Ombudsman pernah mengeluarkan itu. Nah, ini terkait efisiensi bagaimana nih, Pak?
4: Asas-asas umum pemerintahan yang baik.
3: Ya, oke. Okay. Terima kasih dikoreksi. Saya ingat-ingat sedikit ya, kata-katanya.
4: Ada dua sebetulnya kepentingan kita. Kenapa dari awal kok Ombudsman tiba-tiba harus ngomong ya? Karena begini, Ombudsman itu mandatnya kan luas sekali oleh pembuat undang-undang. Disebut dengan pengawasan publik itu artinya pemerintah harus kita awasi dalam pelayanan publik ya. Kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, bahkan swasta pun, Mbak, yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dananya berasal dari negara, baik seluruhnya maupun sebagainya. Jadi kan luas sekali gitu loh. Nah, karena luasnya, maka kemudian yang dilakukan oleh Ombudsman, tentu ada mulai dari tadi, ada pencegahan, kita sosialisasi lah, melalui teman-teman RRI, melalui media, melalui medsos, kita sampaikan bahwa tugas mereka, ini loh mandatnya, mereka harus melakukan penyelenggaraan publik, pelayanan publik yang baik. Nah, Ombudsman akan berada pada posisi untuk menilai apakah penyelenggara pelayanan publik itu melakukan pelayanan publik secara baik apa tidak, apakah ada maladministrasi apa tidak. Kalau ada, Ombudsman kemudian tentu harus bersuara gitu loh, harus bersuara. Kalau Ombudsman diam aja juga salah Ombudsman itu, karena apa, memang mandatnya harus bersuara. Bersuara Ombudsman itu bisa karena ada laporan, kita sebut dengan LM. Bisa.
3: Tapi banyak kan Pak sebenarnya laporannya selama ini?
4: Banyak.
3: Nah, mana nih yang dipastikan jadi komitmen begitu?
4: Nah, karena itu kita melakukan untuk menindaklanjuti laporan itu kan Ombudsman diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan lapangan justru kan?
3: Ya.
4: Kalaupun misalnya Ombudsman memerlukan, ada lagi kewenangan kita. Kalau kita ke lapangan, Mbak, inspeksinya boleh mendadak, yang disebut dengan sidak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu gitu. Nah, karena itu kepada pemerintahan baru yang baik yang lama maupun yang digeser-geser ini gitu, sebagai penyelenggaraan pelan, termasuk kepolisian kita yang baru, kita ingatkan bahwa mohon ada komitmen untuk membuka diri terhadap lembaga pengawas eksternal seperti Ombudsman, kira-kira gitu loh. Jangan ada lembaga penyelenggara pelayanan publik, ada instansi, kementerian, lembaga atau apapun yang menyelenggarakan pelayanan publik kemudian eksklusif gitu loh, apalagi menghalang-halangi maksudnya lembaga pengawas eksternal. Itu kita ingatkan gitu loh, jangan terulang kasus Cibinong, memalukan kita sebagai bangsa. Ombudsman juga nggak enak loh Mbak, kita kayak begini nih gitu loh. Tetapi kalau itu nggak kita lakukan, coba bayangkan apa yang terjadi di lapas kita, Mbak. Nggak tahu kita, tiba-tiba ada orang bangun seenaknya, kemudian membuat fasilitas yang tidak lazim dan seterusnya. Harus kita lakukan itu untuk apa? Sekali lagi bukan karena benci, bukan karena kita kemudian benci atau mau tidak adil atau kemudian apa. Tetapi maksudnya adalah ini memang cara kita untuk berkontribusi untuk peradaban bangsa kita khususnya dalam pelayanan publik. Jadi kira-kira begitu Mbak.
3: Oke, ini karena sedikit disinggung. Jadi saya menambahkan pertanyaannya nih untuk kasus Cibinong begitu ya. Jadi sebenarnya laporannya udah lama nih Pak Manegar ya?
4: Iya, kalau laporan ini kan sejak Ombudsman ada tentu ada laporan di semua bidang ya.
3: Oke, yang Cibinong nih, laporannya berarti sudah lama ya?
4: Cibinong ini sebetulnya tentu semua hal termasuk lapas-lapas ini kan 10.000 laporan kita itu adalah. Dan itu kita selesaikan, tetapi begini, khusus Cibinong kan seperti yang sudah kita sampaikan, bukan kali pertama ini Ombudsman mengalami hambatan untuk masuk sidak ke situ. Juli yang lalu itu juga Ombudsman tidak bisa masuk gitu loh. Nah, kemudian ini kita masuk lagi ya, akhirnya peristiwanya kayak begitu. Sebetulnya bukan hanya ke Cibinong Mbak, kita banyak lapas yang kita lakukan. Dekat-dekat kita aja misalnya lapas di Tangerang kita udah masuk. Misalnya di Batam kita masuk. Ada beberapa yang kita lakukan sidak gitu loh. Ada memang kalapasnya yang smart gitu loh, yang terbuka, kooperatif, itu nggak apa-apa. Seperti di Tangerang, Mbak. Itu lapasnya, ibu-ibu bagus lah beliau itu. Beliau memperkirakan ada kekurangannya kita sampaikan. Oh, ini loh WC-nya kotor, ini loh tempat tidurnya begini, ini loh makanannya begini, kita sampaikan gitu loh. Ini ada dugaan kita orang bawa HP harus nyewa ini, harus nyewa itu, gitu loh kira-kira. Tapi ada yang terima. Nah, cebongan itu dilalahnya pembangunan. buat jangankan menerima, malah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang secara fisik kan juga mereka menghalangi kan gitu ya. Nah karena itu sekali lagi cukuplah.
3: Cukup ya. Jadi ini salah satu, oke, mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh begitu ya, ketika ada kemudian rekomendasi tertulis komprehensif bagi Kementerian IMIPAS, apakah kemudian hanya penonaktifan 5 pejabat struktural terkait atau akan lebih panjang sampai dengan tuntas, Pak Maneker? Ini juga menjadi pertanyaan publik kali ini.
4: Iya, pertanyaan yang bagus dan saya kira publik juga bertanya, ini endingnya gimana sih?
3: Itu biar Bapak aja yang menyampaikan, makanya saya bawanya ke sana.
4: Anak mudanya nanya gitu, kan kita, pelayanan kita ini kan banyak anak muda juga yang komentar. Ini ombudsman endingnya gimana sih? Jadi gini Mbak, ini kan sebetulnya uji petik ya, uji petik. Jadi ada banyak laporan berkaitan dengan tata kelola lapas kita di Indonesia. Kita melakukan banyak hal.
3: Oke, soalnya kan begini Pak, endingnya bagaimana nih? Karena kan kita tahu bahwa sekarang seperti ada dugaan penghilangan barang bukti begitu pasca sidak.
4: Iya, kembali ke rekomendasi ke endingnya itu ya. Pertama tentu gini, kalau di Fakultas Hukum itu kita belajar beberapa teori kalau penegakan hukum itu. Misalnya treatment itu menyebut ada tiga yang paling penting. Pertama, apa yang disebut dengan legal substance, itu undang-undang regulasi yang mengatur tentang lapas kita ini sudah memadai apa tidak. Itu kan sedang dikaji oleh Ombudsman juga. Yang kedua, rekomendasinya, kalau itu tentu rekomendasinya nanti kalau ada yang kurang, tentu kita rekomendasikan untuk melakukan perbaikan dan penguatan regulasi, peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lapas. Nah yang kedua, soal legal structure, ini aparatusnya itu udah benar apa tidak gitu. Nah dalam banyak hal misalnya ya, kenapa sih ada pungli macam-macam? Itu kan soal integritas aparatus kan? Nah karena itu nanti Ombudsman akan memberikan rekomendasi terkait dengan peningkatan kualitas SDM-nya di lapas gitu. Secara nasional bukan hanya Cibinong tapi seluruh Indonesia. Nah integritasnya menjadi penting, saya kira kata kunci ya. Karena itu kita ingin merekomendasikan banyak hal. Misalnya capacity building-nya seperti apa, termasuk kesejahteraan aparatus di lembaga pemasyarakatan kita. Coba bayangkan kalau mereka kemudian aparatus kesejahteraannya kurang, tiba-tiba mereka berhadapan dengan warga binaan yang jor-joran kayak begitu, kan tetangan. Nah yang ketiga sebetulnya juga kita sedang melakukan kajian terhadap apa yang disebut dengan legal culture, budaya gitu loh. Gini, budaya antri, budaya taat hukum, budaya tidak menyogok dari warga binaan. Gitu loh. Ini kan misalnya loh, yang tadi Mbak sebut ada bangunan yang kemudian kita dengar gitu ya, itu dirobohkan karena bukan dari APBN gitu loh, tidak tercatat sebagai barang milik negara, kayak gitu loh. Kenapa bisa begitu gitu?
3: Oke, tapi ini kan juga menguatkan bahwa masyarakat, bahwa Ombudsman menjadi salah satu lembaga yang dalam tanda kutip masih bisa dipercaya saat ini, begitu Pak Maneker ya?
4: Ya kita bersyukur, doakan dan dukung. Ini kan periode kami ini Mbak, kan mulai dari April kemarin ya kita di secara resmi setelah ada pengucapan sumpah di depan presiden itu kan 10 April. Ini masuk 5 bulan lah ya. Tentu kita berterima kasih dukungan ini dan sekali lagi kita dibayar oleh uang rakyat. Kita ingin seberapapun ya penghasilan Ombudsman itu ya. Tetapi kita berterima
3: itu nanti kita tambahin di topik lain Bapak.
4: Iya.
3: Oke, baik kalau gitu.
4: Kita ingin mengembalikan karya pengawasan kita itu untuk memastikan publik mendapat pelayanan terbaik. Dengan cara apa? Memastikan tadi setiap lembaga pelayanan publik itu jangan melakukan 12 yang haram itu. Kira-kira gitu. Yang haram tadi itu bentuk-bentuk amalan misteri. Kira-kira itu saja sebetulnya. Ya. Kalau ini dilakukan, maka ombudsman nggak usah sidak lah Mbak, udah baik semua ya. Nah, tetapi kalau mati masih ada mal, jangan salahkan ombudsman kalau kemudian melakukan sidak.
3: Gitu. Oke, okay. Yang penting habis gitu. Sidak nggak tiba-tiba barangnya hilang, itu yang paling penting juga buat masyarakat. Begitu Pak Manegar. Bapak, terima kasih banyak waktunya. Sudah bersama kami, sukses, sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Manegar Nasution, anggota Ombudsman Republik Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang kami janjikan tadi, bagaimana reshuffle kabinet yang juga dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin, termasuk salah satunya adalah penggantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listio Sigit ke Komjen Suyudi Aryo Seto yang kini sudah resmi menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia. Dan kami akan hadirkan perbincangan bersama anggota dari Kompolnas, Bapak Yusuf Warsyim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yusuf, iya, lagi di jalan kayaknya nih ya?
2: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Gak apa-apa, Pak, kita bisa ngobrol?
2: Iya, oke. Okay.
0: Iya. Pak Yusuf, dengan bergantinya Kapolri ke Jenderal Suyudi, bagaimana Kompolnas menagih misalnya komitmen Kapolri baru dalam mewujudkan pengawasan eksternal yang kuat? Apalagi kemarin beliau menyampaikan pada saat fit and proper di DPR ada 9 hal tegas yang akan dilakukan untuk memperbaiki kepolisian Republik Indonesia.
2: Iya, jadi selamat dulu pada Polri yang kemarin 1 Oktober memiliki Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, dan terima kasih Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas kerjasama dan pengabdiannya selama 5 tahun, terutama saya yang menjadi anggota Kompolnas dari periode sebelumnya. Tentu yang paling pertama ya pasti ada pekerjaan rumah ya. Itu yang harus dibereskan sebagai Kapolri baru ya. Kalau saya ditanya ya yang sederhana aja dulu, yang intinya PR baru
0: ya.
2: PR Kapolri baru itu memperkuat kepercayaan publik. Itu yang PR Kapolri baru. Dan Polri ini kan sempat mengalami penurunan yang sangat jauh kalau itu kita rujuk kepada data survei. Dan kemudian selalu fluktuatif, naik turun. Naik turunnya itu apabila ada peristiwa-peristiwa yang besar, yang lalu Agustus 2025, kemudian masih ada lagi Agustus kemarin 2026, peristiwa 27 Agustus. Nah, itu mengganggu dapat menjadikan kepercayaan publik terhadap Polri itu menurun. Oleh karena itu PR Kapolri baru ya perkuat saat ini, tentu pulihkan kepercayaan, kemudian perkuat, terus dipercaya, tetap dipercaya oleh masyarakat.
0: Oke, ini kan bukan sekedar jargon ya, kita tahu itu. Karena doktrin Kapolri baru ini kan polisi bersama masyarakat begitu. Tapi di data-data Kompolnas juga yang dikatakan tadi oleh Pak Yusuf bahwa masih banyak nih mayoritas keluhan warga di sektor reserse misalnya, penyelidikan, penyidikan. Apa rekomendasi konkret yang paling mendesak dari Kompolnas agar Kapolri baru bisa langsung membersihkan budaya menyimpang di sektor reserse misalnya?
2: Ya, jangan langsung masuk ke sana.
0: Oke. Okay.
2: Bagaimana cara memulihkan dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat? Ada 3 hal PR Kapolri baru. Pertama, bereskan di dalam. Bereskan di dalam, bagaimana memastikan etika, integritas anggota. Maka sebelum 100 hari ini ya bisa memperkuat pengawasan integritas, pengawasan etika. Contoh yang perlu diperkuat itu yang harus ya pengawasan di tingkat Polres. Nah, jadi propam di tingkat Polres itu lemah. Bagaimana dia mau mengawasi Kasat Reskrim yang pangkatnya lebih tinggi. Nah, itu. Itu. Nah, yang kedua, bersama masyarakat. Nah, ya tentu ingatan kita yang paling dekat kan kemarin ya, yang peristiwa Agustus 2027, ada korban masyarakat. Nah, Polri bersama masyarakat. Nah, maka hal-hal yang selalu sering yaitu kaitnya bagaimana menghadapi dan menangani unjuk rasa. Nah, itu masyarakat. Nah, polanya bagaimana bisa dirubah. Nah, gitu. Tidak menghadapi seperti seolah perang. Nah, pendekatannya benar-benar dipastikan bersama masyarakat. Nah, ada demo dikasih minum, kan itu haus di jalan dikawal. Nah, kalau sudah jam 6 harus bisa memilah itu. Kan udah 2 tahun ini kan, 2 kali gini kan, main malam gitu. Itu harus tegas saja, tapi dipilah dulu. Kalau sudah malam itu sudah tidak sungguh-sungguh lagi, bukan kegiatan unjuk rasa. Tapi kalau sebelum jam 18 yang itu sudah dideteksi masyarakat itu. Itu wujud yang saya maksud Polri bersama masyarakat, rubah penanganan terhadap unjuk rasa. Sederhananya, ya, bagaimana mengawal aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, ya setidaknya unjuk rasa dikasih minum, itu kan simpel itu. Tapi itu wujud konkret Polri bersama masyarakat. Nah, yang terakhir ketiga yang menurut saya PR Kapolri baru mengembalikan moral. Nah, jadi mungkin arahan yang sifatnya ceramah kaitannya dengan moral etika itu banyak, tapi itu dilakukan dengan keteladanan. Perintahkan seluruh Kapolres memberikan teladan moral kepada anggota. Nah, itu karena Polres, Polsek itulah yang berhadapan bersama, yang dimaksud Polri bersama masyarakat itu ada di Polres, ada di Polsek, yaitu bagaimana Babinkan maksud tiap harinya bersama masyarakat. Nah, perintahkan kepada Kapolres menjadi contoh yang baik. Nah, jangan sampai gitu sering bertemu kepada pejabat, ada anggota Polres, ada anggota Polsek sakit, belum pernah di besuk. Nah, itu yang sangat simpel memastikan bagaimana mengembalikan moral. Saya kira itu menurut saya tiga hal PR Kapolri baru yang itu dalam masa sebelum 100 hari ini bisa dilihat ya, untuk memastikan Polri bersama masyarakat atau tidak.
0: Oke, saya menyimpulkan berarti ada tiga hal, perbaikan etika, integritas, dan mengembalikan moral. Itu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ya. Nah, Pak Yusuf, ini memang secara makro disampaikan. Kalau yang tadi saya tanyakan itu mungkin terlalu eksplisit begitu ya. Tapi kita kan butuh hitungan tidak hanya masalah 100 hari, tapi capaian KPI yang berstandar juga. Nah, kira-kira seperti apa sih Kompolnas kemudian memberikan pengawasan, mengingatkan, kemudian jika memang ini ternyata tidak sesuai, kemudian meluruskan dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, kalau pengawasan itu kan harus terus berjalan siapapun Kapolrinya, pengawasan secara kelembagaan, memastikan bagaimana apa yang ingin dicapai kaitannya dengan profesionalisme, akuntabilitas kelembagaan di dalam melaksanakan tugasnya, ya keluhan-keluhan yang ada di Kompolnas misalnya itu ya konkretnya itu ya tadi bagaimana memberikan kepercayaan kepada masyarakat, hilang okay. motor dilaporkan, dilayani.
0: Oke. Okay. Mungkin gini, kalau
2: maksimal
0: saya
2: maksimal paling lama waktu untuk bisa ke TKP itu 30 menit. Nah, yeah. Itu paling lama itu. Nah, itu salah satu hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dan itu yang harus terus kita awasi nanti.
0: Oke, ada beberapa kasus-kasus menonjol. Tadi mungkin sudah disebutkan soal kematian warga saat unjuk rasa, aksi unjuk rasa itu ya, salah satunya. Kemudian juga ada beberapa kasus-kasus yang Kompolnas sudah memberikan catatan, namun mana yang kemudian terlihat ini akan lebih diselesaikan untuk membangun distrust tadi? Misalnya kasus tembak-menembak yang di Solok Selatan begitu, atau kasus kematian Brigadir Nur Hadi ini juga akan menjadi salah satu hal yang cukup ramai gitu, atau penembakan saat penggerebekan judi yang terjadi di Lampung ini juga menjadi sorotan terakhir. Kemudian penganiayaan oknum polisi yang di Kalibata. Nah, dari beberapa kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, Pak Yusuf, mana yang terlihat bahwa ini sudah menunjukkan bahwa ada penyelesaian di dalam?
2: Ya, itu bagian dari yang terus diawasi gitu. Tidak
0: ada nggak yang terlihat sudah mau selesai gitu? Ini yang menjadi pertanyaan langsung.
2: Semua kasus-kasus besar yang selama ini ada itu berjalan dan dituntaskan.
0: Oke, baik.
2: Dituntaskan. Tapi tiga hal tadi apabila itu tidak segera, itu PR, dia akan menimbulkan perulangan-perulangan. Itu akan menimbulkan perulangan. Ini kan persoalan yang saya sampaikan tadi kan, bagaimana memperkuat kepercayaan masyarakat kepada publik. Mau kasus apapun, ketika pengawasan integritas, etika, dan moral itu sudah benar-benar kuat, profesionalismenya akan tetap terjaga, akuntabilitasnya akan terus terbangun. Nah baru transparansi, budaya-budaya tertutup itu perlahan-lahan harus sudah dikikis ya. Maka penguatan ada pada pengawasan integritas, etika, dan moral itu sangat mendasar, Pak. Nah, itu budaya untuk bisa melayani dengan cepat. Nah, itu tadi dengan ukuran 30 menit paling lama bisa di TKP, itu hal-hal yang yang ada di bawah masyarakat gitu. Jadi mau apapun kecil, mau besar persoalan kasus apapun, apabila etika dan integritas itu terjaga, itu dipastikan tuntas dan jelas. Nah, itu yang saya maksud.
0: Oke, baik. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada masyarakat, ke publik, silakan Pak Yusuf.
2: Ya tentu kita sambut Kapolri baru. Kita akan terus pantau dan awasi apa yang menjadi visi Kapolri baru kita ini, Polri bersama masyarakat, yang artinya ya tidak berjarak. Nah, dan masyarakat tentu dalam hal ini akan terus memantau dan memastikan apa yang dimaksud oleh Kapolri baru ini akan benar-benar masyarakat itu merasakan. Nah, banyak hal-hal yang saat ini mungkin yang diurus oleh masyarakat di kantor kepolisian, begitu ada Kapolri baru yang kemarin barangkali sudah 6 bulan belum ada kejelasan, besok itu akan mendapatkan kejelasan. Itu yang kita perlu sampaikan.
0: Baik, kalau begitu. Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Salam sehat, salam sukses selalu.
2: Salam sehat.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan anggota dari Kompolnas, Bapak Yusuf Warsip.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, seperti yang kami sudah sampaikan sebelumnya, di mana ganjil genap ini apakah merupakan solusi kemacetan atau masalah bagi mal, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Jakarta, Pak Mualim Wijoyo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mualim, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, malam. Kabar sehat ya, Pak Mualim?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Kabar mal kita masih sehat tidak, Pak Mualim, yang terdampak gage ini?
2: Sehat lah, cuma kan ada beberapa yang...
1: Ada cumanya ya?
2: Yang agak kurang sehat.
1: Nah, agak gitu. Kurang sehat. Ya, berapa persen, Pak, penurunannya yang terdampak gage ini?
2: Enggak, jadi sebetulnya gini ya, yang saya sampaikan kemarin dalam FGD itu tentang evaluasi di beberapa spot atau di beberapa area ya, di mana yang dari awal itu sebetulnya 2-3 tahun yang lalu lah kita pernah menyampaikan ya bahwa terjadi penurunan tingkat kunjungan ke mall itu di area-area yang tadi saya sampaikan itu adalah Salemba, Gunung Sahari, ya, kemudian Harmoni sampai Kota, ya. Jadi dua area terus dulu kan yang terdampak itu sekarang langsung adalah seperti Mangga 2 ya, ITC, ada ITC Mangga 2, ada Mall Mangga 2, kemudian ada Pasar Pagi, kemudian ada WTC dan ada Mangga 2 Square juga. Di sekitaran situ juga terganggu, itu kan yang terlihat ya. Kemudian hal-hal yang aksesnya itu juga kurang bagus jadinya ya, berkenaan dengan jam gage itu ya, barangkali yang tidak tercatat banyak, pasti tentunya banyak ya. Dan kalau kita kan parameternya pusat belanja dulu ya. Oh, terjadi penurunan
1: kunjungan.
2: Apa? Tingkat kunjungan.
1: Berapa persen, artinya, Pak? Turunannya. Berapa persen penurunannya?
2: Hampir 45%.
1: Wow.
2: Hampir 45% tingkat penurunan. Artinya tingkat kunjungan itu kalau ada penurunan berdampak pada transaksi ya. Di dalam tenant mall sendiri ya. Kemudian juga hal-hal lain yang di dalamnya ini, kalau di mall itu kan ada spesifik ya, jadi contoh restoran ya, atau food court ya, itu kan makan dua kali ya kan, jam 12 sama makan malam gitu kan. Nah, begitu jam 4 itu sudah gage ya, pasti orang tidak akan ke situ gitu loh ya kan. Satu, yang kedua orang belanja nih, ya kan, pas belanja kenceng-kencengnya jam 3, terutama yang di ITC dan lain sebagainya, yang lagi kulakan atau beli sesuatu, mereka memperhitungkan, wah bentar lagi gage ini ya. Jadi ya hal-hal tersebutlah yang membuat aksesnya ya menjadi agak kurang nyaman buat pengunjung. Dan biasanya kan juga buat pengelola itu kan sebelum jam 10 mereka sudah harus prepare ya kan. Pengelola pusat belanja, kemudian pedagangnya itu jam 10 kurang itu kan sudah prepare. Biasanya itu mereka ada, kalau yang restoran itu dari pagi mereka udah prepare ya kan. Kemudian kalau yang fashion ya memang barangkali ya satu jam sebelum buka itu mereka prepare lah ya.
1: Tapi ada perubahan itu tidak,
2: spot-spot tertentu.
1: Pak Mualim, apakah ada perubahan jam kunjungan juga? Ada data itu tidak? Sebenarnya di luar dari gage ini justru ada peningkatan kunjungan.
2: Tadi saya sampaikan dengan adanya gage ini kan terjadi penurunan ya di spot-spot tertentu. Saya tidak berbicara mall secara keseluruhan di Jakarta ya, karena kan yang terdampak itu pasti semuanya kalau yang dilaluin ada dampaknya. Namun kan ada yang masyarakat bisa melaluin jalan lain lah ya, jalan tikus dan lain sebagainya istilahnya kesana ya kan. Tapi kan ada juga beberapa mall yang memang agak sulit gitu loh. Apalagi kalau orang dari luar kota yang tidak tahu gitu loh, ya kan. Sehingga hal itu yang cukup mengganggu.
1: Ya,
2: gitu loh.
1: Ada potensi berarti beralih ke pusat perbelanjaan lain, Pak, yang tadi aksesnya mungkin tadi tidak terkena kebijakan ganjil genap atau yang memiliki akses transportasi publik yang memang memadai.
2: Barangkali, tetapi kan kalau pengunjung itu kalau sudah, wah saya terbiasa ke
1: nyaman ke satu itu aja ya.
2: Ini, ya kan? Karena mungkin sudah ada langganannya di situ atau memang sudah cocok di situ. Beralih ke lain hati itu agak susah gitu loh, ya kan? Nah, seperti itu. Kecuali tokonya buka cabang di tempat lain dan itu belum tentu juga karena kan orang datang ya itu mau beli pakaian taruhlah. Tapi di dalam mall tersebut kan ada beberapa di luar pakaian seperti makanan yang menarik, ya kan rasanya enak ya, membuat dia tertarik. Nah ini jadi agak susah ya.
1: Sulit karena, bergeser ya.
2: Betul.
1: Pak, kalau terkait gitu dengan tenan sendiri, ini bagaimana perubahan omset atau tingkat transaksi tenan sendiri? Terkait dengan penerapan ganjil genap, apakah sama dengan penurunan jumlah kunjungan 45% atau lebih sedikit atau seperti apa?
2: Oh enggak, pasti enggak bisa. Seandainya tingkat kunjungan turun 45% terus
1: enggak ya.
2: Transaksi turun 45% enggak lah ya. Enggak seperti itu. Transaksi ini kan tergantung juga ya karena masing-masing kan untuk pembeliannya atau pengeluaran uangnya kan berbeda-beda. Barangkali tidak sebesar 45% juga lah. Bisa hanya sekitar 30% atau tapi kan itu juga berdampak kepada pendapatan pajak untuk daerah. Barangkali kan ada juga ya. Parkirnya juga.
1: Nah, parkir juga pasti ikut terdampak ya. Pasti otomatis
2: ya. Oh iya, biasanya kalau orang berangkat pagi, ya kan, keluar siang, ya kan, itu taruhlah biasa parkir 3-4 jam, ya kan. Kalau orang berkunjung di beberapa mall yang, ya ini kalau saya sampaikan ini kan ada spesifik seperti ITC Mangga 2, ini kan memang sudah cukup dikenal ya. Jadi orang itu biasanya datang sampai 3-4 bahkan 5 jam ya, di situ muter-muter ya kan. Nah, tapi dengan adanya Gage ini barangkali jadi agak berkurang karena dia akan nunggu dulu ya kan sampai itu buka lah istilahnya gagenya sudah habis waktunya. Jadi sebetulnya Asosiasi Pengelola Pusat Belanja atau APBPI DKI itu hanya mohon untuk dievaluasi ya kan kemudian apakah ya kan akses ke bisnis distrik atau daerah-daerah bisnis ini perlu mendapatkan perhatian karena ini kan dampaknya jelas lah ya.
1: Harapan evaluasinya apa, Pak Mualim?
2: Saya waktu itu menyampaikan ya kalau yang pagi silahkan lah ya, tapi yang sore ya kita minta yang sore dihilangkan. Atau formulanya seperti apa gitu loh. Ya kan karena jam 4 ya. Itu buat pusat belanja bisa pas kenceng-kencengnya gitu loh, ya kan. Kemudian nanti kan masih ada makan malam ya kan. Mungkin mulai jam 6 sampai jam 7 ya kalau jam 7 mulai gage taruhlah atau jam 6 gage lebih enggak mungkin kan jam 7 gage orang makan keburu-buru gitu loh ya kan tidak ada rasa nyamannya gitu loh. Jadi sebetulnya hal-hal itulah yang kita mesti pikirkan gitu ya kan supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik dari sisi penekanan terhadap kendaraan bagus ya ini kan kita juga hargain ya barangkali nanti dengan adanya gage itu kan ya tingkat kemacetan berkurang, emisi yang dikeluarkan juga menjadi lebih baik ya kan lebih terkontrol banyak hal juga namun dalam hal ini juga jangan sampai perekonomian juga ikut tertekan gitu loh ya kan karena ini juga memberikan kontribusi ke pemerintah dan ke swastanya jadi bergulir dan saya katakan terbanyak adalah ini yang terdampak ini rata-rata yang UMKM gitu loh.
1: Ya,
2: bukan pusat belanja yang besar-besar gitu.
1: Oke, tapi sebelumnya sudah pernah menyampaikan belum Pak Mualim terkait data atau masukan ini secara resmi kepada Pemprov DKI?
2: Tiga tahunan yang lalu kita pernah kok audiens ke Dishub ya menyampaikan. Tapi kan karena kami dijelaskan tentang ada parameter-parameter tingkat kemacetan dan lain sebagainya, ya jadi nggak ada tindak lanjut. Namun saat kami bertemu dengan Pemprov ya, kita diminta apa kira-kira ada masukan apa. Ini kan saya menghargain banget ya, Pak Gubernur ini begitu aktif meningkatkan perekonomian Jakarta. Pusat belanja itu udah disupport banget ya dengan adanya Jakarta Festive Wonders, ya. Kemudian ada Festival Jakarta Great Sale, kemudian ada event-event exhibition yang lain, di mana pemerintah ini benar-benar turun tangan. Setiap ada kegiatan ekonomi, pemerintah itu juga dalam waktu yang bersamaan sering mengadakan event-event seperti di Bundaran HI ya, dulu dari Christmas sampai ke Lebaran ya, itu melalui dengan adanya hari-hari besar tersebut, Pemprov DKI itu mensupport loh. Mall ini biasanya mengadakan event-event sendiri ya kan, perayaan sendiri dan lain sebagainya. Ini Pemprov DKI turun tangan, turun tangan benar-benar.
1: Udah Pak Pram ya itu ya berarti.
2: Namun, ya Pak Pram ya, Pak Pramono Anung, saya ini bagus ya kan, beliau selalu mengadakan event-event yang bisa meningkatkan tingkat kunjungan, tentunya akan berdampak pada tingkat transaksi ya. Namun di beberapa spot ini juga harus butuh perhatian ya kan. Satu sisi memang perayaannya kadang nggak sampai sana ya, bahkan nggak sampai sana. Namun ada juga kendala terhadap akses menuju ke sana dengan adanya ganjil genap. Itu kira-kira sehingga dalam hal ini kita mohon untuk dievaluasi yang terbaik seperti apa. Dari sisi gage itu juga berjalan dengan bagus, tapi perekonomian juga jangan sampai tertekan atau terganggu gitu. Itu
1: yang saya sampaikan. Nanti kita lihat ya bagaimana ke depan, apakah masukan dari APBB ini juga bisa diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta ya Pak Mualim.
2: Mudah-mudahan
1: ya.
2: Karena kan banyak sekali ya beberapa dari para pakar juga kemarin kan ngasih masukan ya kan ya, sehingga sebaiknya hal-hal semacam itu dievaluasi lagi. Yang terbaik mana, yang terbaik itu kita ikutin ya. Tentunya Pak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI itu sudah mensupport begitu banyak tentang kegiatan keekonomian. Jangan sampai ada spot-spot lain yang keekonomiannya justru turun.
1: Baik. Ya.
2: Nah ini mesti harus dipikirkan.
1: Ya, baik.
2: Kira-kira itu.
1: Pak Mualim Wijoyo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu ya Pak Mualim.
2: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Mendengar Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DKI Jakarta, Mualim Wijoyo, kami berbincang bagaimana ganjil genap ini merupakan solusi kemacetan namun juga berdampak ya terhadap kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mal.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengaran menjelang International Day for Disaster Risk Reduction, pada tanggal 13 Oktober nanti, Badan Nasional Penanggulangan Bencana kembali mengadakan kegiatan tahunan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB. Di mana tahun ini Banten dipilih menjadi provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Selengkapnya disampaikan Putri Cahaya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di

0: agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
1: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
2: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50, kurang lebih 50 poin ya, dan itu setara dengan 28%. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah, baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota, termasuk juga masyarakat, dunia usaha, ya, dan juga mungkin di media dan lain sebagainya, itu membuahkan hasil.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Ia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo

0: Romo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepradja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, hingga akhir September 2026, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 1.527 kasus positif influenza terkonfirmasi di Indonesia. Kemenkes menyatakan bahwa peningkatan ini merupakan fluktuasi pola musiman tahunan menjelang musim hujan dan situasinya masih tergolong sedang serta terkendali. Berdasarkan hasil pemantauan, menunjukkan bahwa positivity rate influenza sempat menyentuh angka 56%. Dan secara sebaran geografis, 3 provinsi dengan akumulasi kasus tertinggi di Indonesia adalah diantaranya DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, dan Banten. Kami akan soroti hal ini bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Ibu Raden Vini Adiani Dewi.
1: Wawancara Pro 3.
2: Salam sehat.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ibu, kita bicara soal kasus influenza A. Di Jawa Barat seperti apa, Ibu, lonjakan kasusnya?
3: Ya, jadi sebetulnya influenza A ini sebetulnya virus biasa yang sering kita hadapi gitu ya, sehari-hari kasusnya. Nah, jadi memang di dalam hal ini karena sudah seperti COVID sekarang kan sudah biasa gitu ya Ibu sekalian. Nah, jadi influenza ini sebetulnya kami tidak pantau secara khusus. Karena orang kan jarang sekarang yang mau diswab gitu ya. Nah, tapi yang kami pantau itu sebetulnya infeksi saluran pernafasan akut. Di mana memang ada pelaporannya ya, baik itu namanya yang kita laporkan lewat sistem kewaspadaan darurat atau responsif. Nah, memang dalam kasus ISPA di 3 bulan belakang memang ada kenaikan sebetulnya Mbak ya. Yang batas maksimalnya itu ada di 8.000 kasus se-Jawa Barat. Nah, tapi di minggu kemarin ke-36 itu ada sekitar 6.700. Jadi meningkat-meningkat tapi tidak di dalam batas maksimal gitu di dalam hal ini. Begitu.
2: Oke. Dari 8.000 kasus
3: masih
2: itu
3: masih terkendali begitu ya.
2: Oke, masih terkendali. Wilayah mana Bu yang paling banyak ditemukan kasus ini?
3: Nah, ini memang awalnya terjadi pada saat terjadinya kemarin ya, kasus abu vulkanik itu ya, mulai terjadinya peningkatan itu memang. Nah, pasti daerah-daerah yang berdekatan ke daerah utara di dalam, barat ya, di dalam hal ini. Itu daerah Depok ya, lalu Bekasi, Bogor ya, termasuk Bandung juga ada peningkatan.
2: Oke, berarti di daerah Bogor, Depok, dan juga Bandung. Terkait dengan influenza A, berarti belum terlihat adanya dampak yang signifikan, tapi justru ISPA di Jawa Barat, Bu Vini.
3: Ya? Betul, betul, betul. Karena memang tadi ya, masyarakat sekarang kan cenderung belum punya kesadaran seperti zaman dulu COVID ya. Kalau dulu COVID kan pengen diswab gitu ya. Nah, kalau sekarang memang dalam hal ini ada yang sakit, tapi tidak semuanya dilakukan swab begitu. Jadi memang kami pantau lewat infeksi saluran pernafasan akutnya.
2: Jadi ini masuk dalam kategori yang perlu diwaspadai atau masih terkendali Bu di Jawa Barat dengan ribuan kasus tadi?
3: Nah, ya kalau melihat ini masih terkendali ya. Tapi ini kemarin keluar memang surat edaran dari Kementerian Kesehatan yang harus melakukan kewaspadaan. Itu ya terkait, dan memang dalam hal ini Kementerian Kesehatan mungkin tadi ya tidak saja laporan dari Jawa Barat. Ya disebut meningkat, memang meningkat, tapi tadi ya di Jawa Barat masih terkendali. Nah, karena Kementerian Kesehatan mungkin mendapatkan laporan peningkatan dari beberapa provinsi, sehingga Kementerian Kesehatan memang sudah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan terhadap peningkatan influenza tipe A ini.
2: Jadi ada kaitannya ya Bu, influenza A dengan ISPA?
3: Betul, betul. Karena kan bagian dari ISPA, influenza tipe A itu.
2: Selain ISPA, apalagi penyakit yang masuk dalam kategori mungkin peningkatan ya di Jawa Barat?
3: kalau sampai minggu ke-36 ini sepertinya hanya ISPA ya ISPA, yang ya? Meningkat ya.
2: Okay.
3: DBD enggak ya, alhamdulillah ya.
2: Mm-hmm.
3: Terus kasus-kasus yang lainnya sih tidak ada dalam peningkatan. Hanya ISPA aja nih yang minggu ke-36 ini agak naik-naik memang.
2: Mm-hmm. Melihat peralihan musim juga ke musim penghujan, bagaimana Betul. Kemudian kesiapan fasilitas kesehatan di sana untuk menangani pasien?
3: Betul. Jadi sebetulnya belajar dari COVID, Mbak, ya.
2: Mm-hmm.
3: Kita tidak pernah berhenti untuk melakukan surveillance, melakukan pengamatan. Ya, malah jujur saja kami di Jawa Barat yang lebih dahulu ribut begitu ya, atau menyampaikan kewaspadaan ini dibanding kemarin surat kementerian yang turun ya.
2: Mm-hmm.
3: Mungkin beberapa berita sudah menyampaikan, saya menyampaikan kehati-hatian terhadap peningkatan kasus influenza tipe A ini. Dan ini tuh memang kami secara rutin tidak pernah berhenti ya. Sepanjang tahun, sepanjang hari, kewaspadaan ini kita lakukan. Makanya kenapa kami di Dinkes Provinsi kan sudah mengeluarkan flyer ya, terkait dengan kewaspadaan terhadap influenza A di medsos-medsos kami ya, di mana kami sampaikan di dalamnya adalah panik tidak, tapi kewaspadaan penting ya, karena kita tahu bahwa isolasi mandiri, karena kita tahu influenza tipe A ini kan penyebabnya virus, sebetulnya sembuh sendiri ya dengan daya tahan tubuh yang baik, tapi penularannya memang cepat. Dan kehati-hatian kepada orang-orang yang rentan, antara lain adalah anak balita dan juga tentu orang tua yang punya komorbid, punya penyakit dasar.
2: Mm-hmm.
3: Ya, karena setiap penyakit pun ketika terkena penyakit ada dasarnya akan menjadi parah, begitu.
2: Mm-hmm.
3: Nah, sehingga kami sampaikan di flyer kami yang utama adalah tentu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti yang kami sampaikan kepada masyarakat, cuci tangan, pakai sabun atau pakai antiseptik ya, lalu juga pakai barang-barang pribadi, lalu untuk yang sakit pakai masker ya, lalu ketika memang membutuhkan kerumunan dan sebagainya, lebih baik antisipasi pakai masker gitu ya, ibu sekalian, untuk mengurangi penularan, dan juga tentu istirahat yang cukup dan makan bergizi. Nah, itu flyer-flyer yang kami sampaikan di medsos, dan kami sudah sampaikan ke 27 kota kabupaten sebelum surat edaran Kementerian Kesehatan turun gitu. Dan alhamdulillah Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran terkait dengan kewaspadaan influenza tipe A.
2: Oke, sudah dilakukan sebelum Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran. Nah, dari 8.000 kasus tadi, Bu, berapa banyak yang terkena terhadap mereka yang rentan? Seperti tadi disebutkan anak-anak, kemudian lansia, atau bahkan ada yang punya komorbid juga?
3: Ya, betul. Ini mohon maaf datanya kami tidak bisa secara detail ya menyampaikan.
2: Okay.
3: Kebetulan saya sedang di luar kantor ini sebetulnya ya.
2: Baik.
3: Ya,
2: Iya, tapi itu ya.
3: Tapi memang lebih banyak terjadi pada anak-anak usia 1 sampai 4 tahun. Ya, cuma persentasenya mohon maaf ya, saya tidak bisa menyampaikan.
2: Ya, nanti kita update lagi di lain kesempatan. Baik.
3: Siap.
2: Baik.
3: Siap, mohon.
2: Nah, untuk penularannya secepat apa sih memang, Bu, sehingga masyarakat diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat, kemudian memakai masker? Secepat apa penularan ini supaya ini?
3: Nah, ini seperti dulu COVID begitu. Jadi kalau satu orang di keluarga sakit, nanti satu keluarga jadi sakit. Gitu ya.
2: Lewat udara, droplet gitu, atau seperti apa?
3: Iya, betul. Jadi lewat droplet, betul. Lewat argon ya. Jadi lewat udara, betul ya. Dan sama seperti influenza yang lain ya, bahwa ketika percikan ludah atau dropletnya itu sampai di satu benda, lalu terpegang tidak sengaja ya, setelah itu terhirup atau termakan, maka virus tersebut bisa menyebabkan penyakit ya. Dan kebanyakan terjadi tadi penularannya lebih mudah ya kepada sekeluarga. Jadi yang satu sakit nanti semua sakit gitu ya. Nah, untuk itu kenapa isolasi mandiri menjadi hal penting. Pemakaian masker menjadi hal penting ya. Dan karena saya perhatikan kalau disiplin pakai masker, itu penularan di keluarga tidak terjadi. Gitu ya. Memang tidak seheboh pada saat dulu COVID ya. Tapi sekali lagi karena ini airborne sifatnya, jadi memang lebih cepat menular.
2: Untuk pemulihan setiap pasien ini berapa lama, Bu? Apakah berbeda-beda?
3: Berbeda-beda ya. Memang ciri khasnya itu beda dengan flu. Kalau flu beda tipenya ya. Kalau influenza dengan flu ini beda. Kalau flu kita 3 hari udah seger ya. Dengan daya tahan tubuh yang bagus. Nah, influenza ini memang yang lebih terasanya adalah ketika demamnya tinggi. Nah ya, di hari pertama tuh demam tinggi, pusing, kadang batuk pilek tidak begitu lebih terasa gitu ya. Nah, dan yang lebih terasa itu memang gejala lemasnya, pegal-pegalnya. Dan lebih dari satu minggu, rata-rata sekitar 10 harian ya, baru pasien merasakan fit kembali begitu ya. Nah, ini mungkin yang harus diwaspadai, selain cepat menular, memang untuk daya tahan tubuhnya itu lebih agak lama untuk perbaikannya. Okay. Dan kehati-hatian memang kepada yang mempunyai penyakit tadi ya, serta anak-anak yeah. di bawah 5 tahun.
2: Mm-hmm. Jadi masyarakat juga perlu mengenali tanda-tanda ya? Tidak serta-merta ini adalah flu biasa. Kalau misalnya sudah berlangsung 1 minggu lebih, kemudian tadi disertai dengan pusing ya, Bu Vini, kemudian kondisi lemas, sebaiknya dilakukan pengecekan ya di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau misalnya kondisinya nanti meningkat, ini bagaimana, Bu Vini, kesiapan dari Faskes di Jawa Barat?
3: Ya, sebetulnya semua fasilitas kesehatan saya sampaikan tidak pernah berhenti ya. Kita mungkin ingat zaman dulu kita kekurangan ruang isolasi begitu ya. Lalu yang ruang intensif masih ingat mungkin ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ruang isolasi ini sudah ada di setiap rumah sakit sekarang. Nggak kayak zaman dulu ya. Sejak COVID ini semua rumah sakit itu diwajibkan punya ruang isolasi. Ya, nah itu untuk penyakit-penyakit yang sifatnya tadi ada perburukan. Yeah. Nah, tapi untuk yang baru terjadi, mohon maaf, misalnya 3 hari, memang lakukanlah isolasi mandiri di rumah terlebih dahulu. Mm-hmm. Gitu. Dan juga tentu, tadi mohon maaf, tidak 7 hari teh. Kalau udah 3 hari, misalnya ada perbaikan, ada rasa sesak, kunjungilah fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi 3 hari. Ya. 3 hari.
2: Mm-hmm. Tidak menunggu lama lagi. Kalau sudah merasakan gejala-gejala tadi, silakan merujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, di tengah kondisi ini, tentu di musim menghujan, sekarang juga akan menuju ke sana ya, Bu Vini. Bagaimana masyarakat agar tetap waspada dan juga menjaga kesehatan agar tidak tidak tertular ataupun tidak mengidap ISPA ini?
3: Ya, jadi yang penting pertama adalah tadi jaga perilaku hidup bersih dan sehat. Itu yang paling utama.
2: Okay.
3: Ya, cuci tangan, lalu juga memakai masker ya ketika memang sakit. Lalu setelah itu juga pakailah barang-barang pribadi. Itu juga diutamakan juga seperti dulu ya, sama seperti COVID ya. Kalau ada di kerumunan pakai masker, lalu batasi mobilitas ya. Okay. Kalau memang tidak perlu keluar rumah, jangan keluar rumah. Itu untuk yang menjaga kesehatan, terutama istirahat dan makan yang bergizi, yang sehat ya. Nah, untuk yang sakit, sekali lagi disarankan yang pertama adalah tentu lakukan isolasi mandiri. Ya, ketika tidak ada perbaikan, maka segera kunjungi fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, maksimal 3 hari kok tidak ada perbaikan gitu ya, atau bertambah berat, misalnya ada rasa sesak ya, dengan jumlah nafas yang semenitnya lebih cepat ya, di atas 20 kali per menit ya, maka silahkan untuk mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, karena kami sudah menyebarkan surat edaran terkait dengan antisipasi influenza A ini.
2: Baik, terima kasih banyak Bu Vini, kita harapkan semoga masyarakat sehat-sehat ya, termasuk di Jawa Barat, amin, agar lonjakan kasusnya tidak terjadi. Terima kasih Bu Vini, sehat selalu.
3: Amin.
2: Baru saja kami berbincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Ibu Raden Vini Adiani Dewi.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: Pun Anda berada kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pada malam hari ini pendengar kami mengangkat topik terkait waspada influenza di tengah perubahan iklim. Pendengar Pro 3, seperti kita ketahui beberapa waktu belakangan ini influenza merupakan salah satu penyakit yang sedang ramai diperbincangkan baik di media online maupun juga media sosial. Karena kita ketahui influenza merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernafasan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Gejalanya dapat berupa demam, kemudian batuk, pilek, sakit tenggorokan hingga tubuh terasa lemas. Meski kerap dianggap sebagai penyakit ringan, influenza dapat menjadi lebih serius pada kelompok rentan pendengar Pro 3 seperti anak-anak, kemudian lansia, serta orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Dan di sisi lain, pendengar Pro 3, perubahan iklim juga turut mempengaruhi kondisi lingkungan dan pola munculnya berbagai penyakit infeksi seperti perubahan suhu, kemudian juga kelembapan, serta pada pola musim yang dapat mempengaruhi penyebaran penyakit saluran pernapasan dan meningkatkan tantangan dalam upaya pencegahan maupun penanganannya. Lalu bagaimana hubungan perubahan iklim dan influenza dan seberapa besar resikonya bagi masyarakat dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk bisa mencegah penularan serta mengurangi dampaknya? Untuk membahas itu pada malam hari ini saya sudah terhubung dengan 3 narasumber via Zoom. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami ada Bapak Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, Sub BP Respika. Beliau adalah dokter spesialis anak di RSCM Jakarta sekaligus mantan kepala divisi respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Indonesia. Selamat malam Dr. Darmawan.
1: Selamat malam, Mbak Gia, apa Mbak Debora panggilnya, Mbak?
0: Gia Debora, Pak. Dipanggil Gia boleh, Debora juga boleh, bebas. Terima kasih, Pak Darmawan. Iya, sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, berikutnya.
1: Assalamualaikum saya untuk para pendengar semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat berjumpa, ya.
0: Iya, terima kasih Bapak Darmawan sudah bergabung bersama kami. Baik, berikutnya saya juga akan menyapa Bapak Asrah Joyo Widono. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPW PPNI Jawa Timur. Selamat malam Bapak Asrah.
2: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Gia. Kabar baik tentunya. Mohon maaf ini saya dalam perjalanan.
0: Wah, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami, Pak Asrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya juga sudah terhubung bersama Dr. Chandra Bumi MSI. Beliau adalah Pakar Epidemiologi Molekuler Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Selamat malam Dr. Chandra.
3: Malam.
0: Iya,
3: baik.
0: Boleh Bapak. Terima kasih ya Bapak Chandra sudah berbincang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak semuanya, langsung saja kita mulai perbincangan pada malam hari ini. Untuk yang pertama, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Dr. Darmawan. Dokter, seperti kita ketahui beberapa waktu belakangan ini banyak sekali yang membincang terkait influenza begitu ya. Nah, sebenarnya seperti apa gejala influenza yang perlu kita waspadai, dan kalau kita membaca di media sosial kenapa banyak sekali ya jenis-jenis influenza? Silakan dokter.
1: Baik Mbak Gia, suara saya cukup jelas ya?
0: Cukup jelas sekali dokter.
1: Sebelum masuk ke influenzanya, saya sedikit memberi pengantar bahwa istilah ISPA tentu semua pernah mendengar ya, dan A-nya di sini adalah akut, bukan atas ya. Organ napas kita bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah salurannya, bagian kedua adalah parunya. Saya ulang, salurannya dan parunya. Nah, ISPA ini sebenarnya mencakup keduanya, baik infeksi di salurannya atau di parunya. Kalau kena di salurannya aja biasanya relatif ringan dan tidak membahayakan. Tetapi kalau kena ke parunya, itu namanya pneumonia, itu berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Nah, ya. Itu pengantar umum tentang ISPA, ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Lalu sehari-hari kita banyak sekali ketemu pasien terutama anak yang mengalami batuk pilek. Bisa disertai demam, biasanya disertai demam. Nah, itu sehari-hari Mbak Gia dan para pendengar yang lain, ini sering keliru disebut flu. Salah, ya. Yang benar, batuk pilek yang mudah sekali menular itu bahasa Indonesianya selesma. Atau dalam bahasa Inggrisnya common cold, yang tadi sering keliru disebut flu. Kenapa kalau disebut flu keliru? Karena flu ini kependekan dari influenza tadi. Itu nama salah satu virus yang bisa menyebabkan selesma. Jadi ispa tadi yang kena di salurannya namanya selesma, ya. Nah, kalau disebut semua selesma disebut flu keliru, karena sebenarnya penyebab selesma itu ada lebih dari 100 virus, Mbak Gia, ya. Jadi kalau semua dipukul rata disebut flu, itu seperti kelirunya misalnya. Semua sepeda motor disebut sebagai salah satu merek, ya. Semua air mineral disebut sebagai salah satu merek, padahal banyak mereknya, ya. Mbak Kian nangkep ya ini ya, bahwa saya luruskan dulu pengertian ispa itu apa, ispa di saluran dan ispa di parunya. Nah, yang sehari-hari kita temui adalah ispa di salurannya yang namanya selesma. Virus flu itu adalah salah satu penyebab selesma. Tetapi memang salah satu yang paling jahat, ya. Di samping ada beberapa virus lain seperti virus COVID, itu juga bisa menyebabkan selesma, ya. Lalu ada namanya adenovirus, rhinovirus, respiratory syncytial virus, dan film lain-lain dan virus lain-lainnya. Secara umum gejalanya sama semua, selesma, common cold, batuk pilek biasa. Nah, kemudian apakah bisa dibedakan flu? Tidak bisa kalau kita hanya melihat gejalanya saja, karena gejalanya sama, batuk pilek, selesai demam. Cuma biasanya flu menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena flu, virus flu ini biasanya kalau menyebabkan ispa itu gejalanya lebih berat dibandingkan virus yang lain. Walaupun tidak selalu juga. Ispa, selesma, karena virus flu juga bisa ringan. Ya, jadi secara penampakan pasiennya, secara klinisnya kita tidak bisa menyatakan, oh, ini flu, ini virus rhino, tidak bisa. Yang bisa kita lihat kalau hanya melihat pasiennya, kita menyebutnya selesma, common cold, ispa di salurannya. Ya. Kita baru bisa tahu bahwa ini virusnya flu atau virus yang lain bila kita lakukan pemeriksaan virusnya. Yang sekarang ada yang praktis, ya, jadi satu pemeriksaannya masih sama dengan seperti zaman kita COVID, mungkin bagi yang masih ingat pakai swab itu. Dalam waktu hitungan menit sudah bisa diidentifikasi virusnya apa. Harga pemeriksaan juga tidak terlalu mahal. Nah, akhir-akhir ini ditemukan bahwa ketika pasien dengan selesma ini diperiksa swabnya, ternyata positif memang flu A, ya. Sehingga, nah, kalau seperti itu baru kita sebut selesma flu. Tapi kalau kita tidak periksa virusnya, kita tidak bisa bilang itu flu atau bukan. Cuma kita bisa menduga, tadi pertanyaan Mbak Gia adalah bagaimana gejalanya? Secara umum sama, batuk, pilek, demam. Nah, pada yang flu ini kita akan curiga kalau gejalanya lebih berat daripada batuk pilek yang biasanya. Demamnya lebih tinggi dan berlangsung lebih lama, ya. Dan kemudian si pasien, baik anak maupun dewasa, tampak lebih sakit. Badan terasa ngilu-ngilu, ya. Ngilu-ngilu di sendi dan otot, dan kemudian bisa nyeri tenggorokan pasiennya, baik anak maupun dewasa, kemudian bisa kemudian tumbang, dalam arti harus berbaring, tidak baring. Nah, itu. Jadi, secara umum, gejalanya sama dengan selesma yang lain, cuma kita curiga ini adalah flu bila gejalanya lebih berat daripada biasanya. Begitu, apakah sudah menjawab, Mbak Gia?
0: Iya, sudah cukup jelas dan menjawab, dokter. Nah, berikutnya, kalau di kasus-kasus saat ini yang sering diperbincangkan, begitu terkait influenza, begitu, ini kenapa menjadi serius ketika ini menjangkiti anak-anak, dokter?
1: Secara umum, anak-anak yang harus disadari juga bahwa anak itu spektrumnya luas sekali ya. Anak itu dari bayi baru lahir sampai remaja 18 tahun itu anak namanya. Mm-hmm. Nah, tapi spektrum ini sangat berbeda kerentanannya. Semakin muda usia seorang anak, semakin rentan dia untuk mengalami sakit apapun, termasuk ISPA, termasuk influenza. Kenapa? Karena secara umum berbagai sistem organnya belum begitu matang. Sistem imunnya belum matang, belum sekuat orang dewasa atau anak besar. Dan kemudian sistem pernapasannya, sistem respiratorinya juga mekanisme pertahanannya belum sekuat orang dewasa atau anak besar. Sistem, setiap sistem organ kita punya mekanisme pertahanan, Mbak Gia ya. Mm-hmm. Contohnya di sistem pernapasan kita, ada di sepanjang dinding saluran napas kita itu ada semacam sapu-sapu yang membersihkan lendir, dan kemudian kalau jumlah lendirnya banyak itu akan didorong keluar dengan mekanisme batuk. Jadi batuk itu sebenarnya adalah mekanisme pertahanan tubuh kita. Nah, semua mekanisme pertahanan ini, sistem imunnya, sistem pertahanan respiratori, makin muda usia seorang anak, makin kurang matang. Sehingga wajar kemudian dia menjadi lebih rentan untuk mengalami infeksi apapun, termasuk ISPA, selesma, bisa oleh virus apapun.
0: Oke, baik Dokter Darmawan, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Asra. Pak Asra, ini ada hal menarik ya, beberapa fakta terkait kondisi Jawa Timur yang saat ini menjadi provinsi dengan jumlah laporan kasus influenza-like illness ini tertinggi di Indonesia di tahun ini. Dengan total kasus ini tercatat sebanyak 282.762, ini berdasarkan data Kementerian Kesehatan. Nah, saat ini Bapak Asra, bagaimana peran perawat dalam menghadapi kasus influenza di masyarakat, Pak? Khususnya di Jawa Timur.
2: Yeah, baik, Mbak Kia. Jadi, peran perawat di dalam rangka untuk penanganan influenza ini, perawat ini kan jumlah anggotanya terbanyak ya di nakes ya, terutama di Jawa Timur. Jadi bukan hanya mengobati dan merawat saja ini ya, seorang perawat, tetapi juga melakukan pencegahan, deteksi dini, kemudian edukasi, juga pemantauan dan pengendalian penularan. Ini sangat penting bagi upaya untuk menyebarnya dari influenza ini. Jadi beberapa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman perawat khususnya adalah di Jawa Timur. Begitu Mbak Kia.
0: Ya, nah kemudian Pak Asra, apa yang perlu diperhatikan oleh tenaga kesehatan Bapak saat menangani pasien dengan gejala influenza?
2: Ya, jadi ada dua hal utama di dalam rangka untuk melakukan penanganan influenza ini. Yang pertama adalah keselamatan pasien itu sendiri, ya diperhatikan bagaimana kesadaran umumnya, kemudian keadaan umumnya, sesak nafas atau bagaimana, ini menjadi perhatian penting sehingga pasien itu menjadi selamat. Kemudian yang kedua adalah pencegahan penularan kepada tenaga kesehatan itu sendiri. Ini wajib untuk diperhatikan karena kasus influenza ini kan disebabkan oleh virus, maka mudah penyebarannya. Maka perawat harus juga memperhatikan terhadap dirinya sendiri agar sampai jangan sampai tertular oleh influenza tersebut.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Menarik sekali Pak Asra, saya akan beralih ke Dr. Chandra. Nah, Dr. Chandra, kalau kita lihat dari sisi epidemiologi, sebenarnya bagaimana kita melihat perkembangan kasus influenza di masyarakat? Kalau saya pribadi merasakan setelah terdampak COVID-19, rasa-rasanya flu ini semakin, itu tadi ya, ada penambahan-penambahan seperti adanya nyeri tulang, kemudian juga anosmia, tidak bisa mencium bau tertentu ketika flu. Apakah ini juga bentuk dari perubahan itu sendiri, Dr. Chandra?
3: Ya, terima kasih. Terkait dengan kasus influenza tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Darmawan ya, bahwa sebenarnya influenza itu Lakapra tadi ya, harusnya selesma. Jadi sebenarnya sampai detik ini masih ada, kalau di desa itu masih ada COVID gitu. Jadi dari sekian sampel penderita yang dicurigai ILI ya sebenarnya, kalau di epidemiologi itu ada istilah ILI, influenza like illness gitu. Jadi pokoknya mirip flu ya. Nah, tadi yang selesma tadi itu sudah dicurigai, sudah diperiksa begitu sebagai ILI gitu kan istilahnya kalau di epid. Terkait dengan kasus ya, sebenarnya kalau di epidemiologi itu kan bicaranya masalah tren. Ya kita kan melakukan surveillance. Nah, dikatakan wabah, yaitu sebenarnya ada syaratnya. Misalnya, kasusnya itu dua kali dibanding bulan kemarin. Atau dua kali dibanding bulan tahun sebelumnya pada periode yang sama dan lain-lain. Jadi ada syarat. Nah, berdasarkan data tadi yang telah disebutkan ya, 282 ribuan tertinggi nasional ya, itu kalau dibandingkan dengan tahun 2025 dengan periode yang sama itu belum dua kalinya gitu. Jadi Kemenkes belum menetapkan sebagai wabah gitu. Nah, tapi tetap kita waspada karena supaya tidak menjadi dua kali dan menjadi wabah gitu. Meskipun berdasarkan data ya yang positif, yang benar-benar influenza yang tadi ya, dari ortomyxovirus ya jenisnya, influenza A, itu spesimennya hanya 16 yang positif dari sekian banyak itu. Yaitu ada yang H1N1 dan 4 spesimen itu H3N2. Nah ini H dan N ini apa? H dan N ini adalah bagian antigen di permukaan virus yang mudah berubah-ubah dan mutasi. Nah itu H itu hemagglutinase dan neuraminidase ya, yang N-nya itu. Ya ini yang sering berubah-ubah, sifat antigenik. Nah, karena sering berubah ini ya vaksinnya juga susah, vaksin influenza ini. Nah memang seharusnya itu vaksin ini rutin ya dilakukan, mungkin tiap tahun sekali, tapi kan biaya itu yang menjadi bermasalah. Sama gitu. Ya, terima kasih.
0: Satu pertanyaan lagi, Dr. Chandra, apakah ada keterkaitan perubahan iklim, dokter, dengan pola penyebaran penyakit, salah satunya influenza?
3: Ya. Jadi beberapa penelitian yang telah dilakukan, salah satu faktor itu adalah kelembapan. Jadi kalau kelembapan tinggi itu kasusnya meningkat. Nah, mungkin kalau di Indonesia ya berarti pas bulan Januari, Februari. Makanya sekarang ini kan sudah mulai turun sebenarnya kasus ini. Yang ini sudah mulai turun. Memang banyak-banyaknya ya pada musim-musim, kalau orang ya bilang pancaroba. Tapi padahal itu pada saat kelembapan tinggi. Nah seperti kita ketahui ya tadi disebutkan bahwa selesma ya tadi yang disebutkan terutama itu kan penyebabnya banyak ya. Kalau kita bicara influenza saja, ya itu ada influenza A, B, C gitu lah. Nah, yang di kemarin direbutkan itu kan influenza A dan B. Ya, influenza A itu sebenarnya bisa bersifat zoonotik. Ya, dia bisa kena unggas juga. Makanya dulu ada flu burung itu yang H5N1 itu kan influenza A itu. Nah, yang ada sekarang ini ya 1N1 dan H3N2. Sedangkan yang B juga ada tapi lebih sedikit kasusnya. Yang varian Victoria itu. Nah, cuma gejala yang paling gak enak yang super flu itu yang apa, A itu yang H3N2 yang super flu gitu. Jadi memang ada kaitannya, terutama saat kelembapan tinggi.
0: Oke, baik. Jadi memang perubahan iklim juga turut mempengaruhi ya adanya persebaran penyakit dan yang lain-lain. Dokter Darmawan, dokter, apakah perubahan cuaca ini juga bisa mempengaruhi resiko terjadinya influenza? Misalkan cuaca hujan, kemudian juga tiba-tiba menjadi tidak hujan, panas dan sebagainya. Ini apakah juga berpengaruh, dokter?
1: Ya, Mbak Fia. Sebenarnya pertanyaannya untuk Dr. Chandra ini lebih tepat ya. perubahan iklim. Tapi yang ingin saya jawab adalah berbagai hal di lingkungan akan bisa memfasilitasi, mempermudah terjadinya berbagai infeksi, salah satunya ISPA, salah satunya penyebabnya influenza tadi ya. Seperti yang kemarin sedang belum lama ramai diperbincangkan, terjadinya karhutla itu menyebabkan peningkatan polusi udara karena asap bakaran hutan ya. Kemudian meletusnya anak Krakatau itu meningkatkan debu vulkanik menyebar di mana-mana. Itu, nah seringkali orang, terjadi peningkatan ISPA karena kebakaran hutan, peningkatan ISPA karena abu vulkanik, peningkatan ISPA karena, ini kalau tidak mencermati orang awam ini mengira, debu vulkaniknya itu yang bikin ISPA, lalu asap kebakaran hutannya, perubahan iklimnya menyebabkan ISPA-nya, bukan itu yang menyebabkan. Yang menyebabkan tetap yang namanya infeksi adalah penyakit akibat masuk dan berbiaknya kuman di dalam bagian tubuh yang normalnya tidak ada kuman itu. Tetap namanya infeksi adalah oleh kuman. Berbagai keadaan tadi memfasilitasi, memudahkan terjadinya infeksi. Karena berbagai keadaan tadi menyebabkan mekanisme pertahanan pernapasannya terganggu oleh berbagai keadaan tadi. Nah, tentang perubahan iklim nanti Dr. Chandra mungkin bisa menambahkan, itu berpengaruh juga terhadap pola penyebaran kuman ya. Seperti kalau di negara empat musim, di musim dingin itu terjadi peningkatan kasus-kasus infeksi virus. Demikian juga, apalagi kalau perubahan cuaca ekstrim, yang kemarin sempat ramai ya, El Nino segala macam, itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan berbagai kuman maupun parasit yang tentu memang akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran pernapasan akut, termasuk di dalamnya adalah influenza atau virus yang lain.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, kemudian di sebagian wilayah Sumatera, kemudian di Kalimantan Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera, kemudian di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Timur, Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah perlambatan atau pertemuan angin tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, kemudian di Jawa Barat, di sebagian Kalimantan, kemudian di Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu selalu update informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari, kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk di Pulau Sumatera sendiri terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Tanjung Pinang, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Palembang dan juga Pangkal Pinang. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, dan juga Mataram. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Semarang, Yogyakarta, Denpasar, dan juga Kupang, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Surabaya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Perlu diwaspadai untuk esok hari terdapat potensi hujan yang dapat disertai dengan petir bagi sobat yang berada di Pontianak dan juga Tanjung Selor, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Palangkaraya, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi. Untuk esok hari diperkirakan terdapat hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, serta terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan dan berawan di wilayah Makassar dan juga Manado, serta terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Kendari. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan ringan untuk esok hari di wilayah Jayapura dan Jayawijaya. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Ternate dan juga Ambon, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di wilayah Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 29 knot. Perlu diwaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Kemudian masyarakat di pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, kemudian pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian di pesisir Nusa Tenggara Barat, kemudian di pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Anda dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekadar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gunung Ili Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mengalami erupsi dengan melontarkan kolom abu vulkanik setinggi 300 meter di atas puncak serta luncuran aliran lava sejauh 500 meter ke sektor tenggara pada Jumat malam. Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan uji pendapat diajukan DPRD Goa tentang usulan pemakzulan Bupati Goa, Siti Husnia Talentang, usai hasil sidang hak angket yang telah disetujui 45 anggota DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pembalap Gresini Racing Alex Marquez meraih hasil terdepan dalam sesi latihan MotoGP Jepang yang berlangsung di sirkuit Motegi pada Jumat kemarin. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Juda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
3: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people-nya, ya. Karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda, ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja, kemudian di tahun 2035, 2040, atau 45, penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua.

0: kan juga kebutuhan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
1: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait dengan proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nahkoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
3: Terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut.
4: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nahkoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan Simpson Rihi menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nahkoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
3: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
5: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
3: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari mulai ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
6: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, ya, Pak?
3: Iya, betul.
4: Saat ini nahkoda berinisial AY telah ditahan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
7: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan, baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, masih ya.
4: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Surabaya memutasi dan mempromosikan 85 pejabat. Wali Kota Eri Cahyadi meminta pejabat baru berani menegakkan aturan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jin.
8: Pemerintah Kota Surabaya merotasi, memutasi, dan mempromosikan 85 pejabat untuk mengisi kekosongan sekaligus melakukan penyegaran birokrasi. Dari jumlah tersebut, 48 pejabat mendapatkan promosi, 37 lainnya menjalani rotasi atau mutasi. Sebanyak 13 pejabat berada pada eselon 3 dan 72 pejabat lainnya eselon 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya Ira Tursilawati menjelaskan, sekitar 43 posisi yang diisi merupakan jabatan kosong, sementara sisanya merupakan pergeseran pejabat dalam jenjang eselon yang sama.
9: Ya, ada yang dari antar geser ke kelurahan, geser kasih kecamatan seperti itu. Ada yang sekcam juga geser antar, karena Bapak kan melakukan minta dilakukan untuk penyegaran kurang lebih seperti itu.
8: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada kesempatan itu meminta pejabat yang baru dilantik tidak ragu mengambil tindakan ketika menemukan pelanggaran yang sudah jelas diatur dalam ketentuan. Selain keberanian menegakkan aturan, Wali Kota Eri kembali menekankan perubahan pola kerja ASN yang kini menjadi pengampu di setiap balai RW. Menurutnya, laporan ASN tidak lagi sebatas jumlah izin yang diproses, tetapi harus menunjukkan perubahan persoalan sosial di wilayah.
10: Seperti saya sampaikan, penekanan dari ini adalah ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Karena salah satu

0: diangkat itu adalah ibadah-ibadah itu menjalankan aturan sesuai dengan peraturan yang dibuat kita pemerintah. Maka jangan pernah takut, saya contohkan tadi terkait miras. Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutupen. Jangan lagi diperingatan, gak ada peringatan itu. Peringatan itu ketika ada aturan, ternyata dia aturannya itu ada yang kurang, itu berarti diperingatkan, melengkapi aturan. Tapi ketika sudah dilarang, maka tutup.
1: Wali Kota Erik menambahkan keberadaan ASN di tingkat RW merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena itu, birokrasi harus hadir dan bekerja langsung di tengah warga. Ermina Jain melaporkan.
2: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Berikut laporan selengkapnya Widya Cahyono.
3: Hasil dari cek kesehatan gratis ternyata banyak ya yang hipertensi, yang DM.
4: Penyakit tidak menular mendominasi hasil cek kesehatan gratis yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Penyakit tidak menular tersebut yakni hipertensi dan diabetes mellitus yang berpotensi menyebabkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang Istiqomah kemarin mengatakan angka kejadian hipertensi di Kota Magelang cukup tinggi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan tercatat sekitar 39,2% dari total penduduk Kota Magelang. Selain hipertensi, penyakit tidak menular yang cukup tinggi yakni penyakit gula dan obesitas. Menurutnya, meningkatnya penyakit tidak menular tersebut karena beban negara penyakit tidak menular semakin banyak. Untuk itu, Pemkot Magelang melakukan gerakan masyarakat hidup sehat dengan menggelar kampanye germas bagi ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang.
3: Pemerintah Kota Magelang ya sebagai contoh role model di masyarakat, bahwasanya dimulai dari kita itu penggerakan aktivitas fisik seimbang, pola hidup bersih dan sehat dimulai dari kita. Ini tes kebugaran.
4: Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengatakan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, ASN maupun non-ASN di lingkungan Pemkot Magelang dituntut kondisi kesehatan yang prima. Karena kondisi kesehatan dari seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang tersebut masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik.
5: ASN dan non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kota Magelang itu harus betul-betul menjaga pola hidup yang sehat. Karena bagaimana kita kalau melayani masyarakat secara sehat?
4: Ia berharap Dinas Kesehatan Kota Magelang secara rutin untuk melakukan cek kesehatan bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Magelang. Dan hasilnya diminta melaporkan kondisi kesehatan dari seluruh ASN di Kota Magelang. Karena masuk dalam indikator penilaian kesiapan dalam sebuah pelayanan publik. Widya Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau year on year sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
6: 10 komoditas menyumbang andil deflasi.
7: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan atau YoY sebesar 5,02% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 113,51. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Taufikur Rahman mengatakan Kabupaten Kapuas masih menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah pada September 2026 sebesar 6,00% dengan indeks harga konsumen 114,65. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Sampit sebesar 4,2% dengan IHK indeks harga konsumen 112,5. Kota Palangkaraya sendiri mencatat inflasi tahunan sebesar 4,73% dengan indeks harga konsumen 112,83. Sedangkan Kabupaten Sukamara mengalami inflasi sebesar 5,26%.
6: Sebanyak 127 komoditas memberikan andil inflasi dan 10 komoditas menyumbang andil deflasi untuk inflasi year on year di Kalimantan Tengah. 5 komoditas dengan andil terbesar tahun ke tahun ini adalah beras, emas perhiasan, ikan nila, bensin, dan cabai rawit. Sementara 5 komoditas dengan andil terbesar deflasi tahun ke tahun ini adalah daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras, angkutan udara, dan sekolah menengah pertama. Jika kita tinjau berdasarkan kabupaten kota, pantauan IHK terlihat bahwa pada September 2026 seluruh wilayah pantauan mengalami inflasi, baik itu inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun.
7: Sementara itu, pengamat ekonomi yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya, Rawing Rambang, mengamati bahwa kebakaran hutan dan lahan yang saat ini terjadi ikut memberikan tekanan terhadap perkembangan inflasi daerah pada September 2026 ini. Ia menjelaskan kondisi karhutla perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat, distribusi barang hingga ketersediaan dan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, tekanan inflasi juga berkaitan erat dengan kondisi pasokan, distribusi, dan rantai pasok yang dapat terganggu ketika terjadi kondisi cuaca ekstrim maupun bencana lingkungan.
8: Aktivitas ekonomi itu jauh menurun, bisa sampai 40-60%. Dan kemudian memang sementara ini larangan beraktivitas di luar itu memang ada. Artinya walaupun secara tidak resmi, tapi memang pada umumnya masyarakat tidak beraktivitas di luar karena kabut asap ini luar biasa. Jadi karhutla ini tidak hanya berdampak kepada ekonomi, sosial juga sangat berpengaruh. Sosial dalam artian interaksi dengan orang lain.
7: Pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui peningkatan produksi pangan strategis seperti cabai dan bawang merah, kerjasama antar wilayah produsen, operasi pasar, subsidi angkutan bahan pokok, serta pengawasan distributor untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah kenaikan harga yang semakin tinggi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Basarnas bersama dengan DPRD Klaten akan menggelar pelatihan penanganan bencana Gunung Merapi serta pelatihan evakuasi mandiri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Senin mendatang. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
9: Besok hari Senin sampai dengan hari Kamis, kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue.
10: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rantai, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan kegiatan tersebut Basarnas bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga unsur lainnya. Pelatihan potensi SAR tersebut terkait dengan potensi kebencanaan Gunung Merapi.
9: Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman. Mulai dari level 1, level 2, level 3, bahkan dengan kondisi di status awas.
10: Pelatihan potensi SAR tersebut merupakan bagian bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas sehingga tidak memandang kondisi Merapi dalam kondisi bahaya maupun tidak. Selain itu, juga sebagai bentuk menyiapkan masyarakat, bentuk level 3 atau siaga ke level yang lebih tinggi agar lebih sigap termasuk dukungan dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat Desa Balai Rantai, Kemalang, Klaten, Jainu, mengatakan berbagai persiapan akan segera dilakukan untuk rangkaian pelatihan mitigasi bencana itu, sehingga nantinya dapat lebih menguatkan berbagai potensi desa di kawasan rawan bencana 3, baik di Desa Balai Rantai, Sitorejo, maupun Desa Tegal Mulyo, termasuk para pengelola wisata di 3 desa itu.
9: Persiapan kita bersama dengan relawan desa UPRB, kebetulan besok tanggal 5, 6, 7 itu kan ada kegiatan pelatihan pengurangan risiko bencana bersama BPBD Klaten dan Basarnas, menguatkan dari teman-teman UPRB Desa Balai Rantai, Tegal Mulyo, dan Sidorejo, dan utamanya juga bagi teman-teman pengelola wisata.
10: Di Desa Balai Rantai sendiri terdapat jumlah kampung yang masuk dalam kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, yakni Kampung Sambung Rejo, Ngipik Sari, Gondang, dan Kampung Sukorejo dengan potensi masyarakat kurang lebih 500 kepala keluarga. Selain evakuasi mandiri terhadap masyarakat ataupun orang, nantinya juga akan disiapkan evakuasi ternak milik warga di kawasan tersebut. RR Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
2: Jelang International Day for Disaster Risk Reduction pada 13 Oktober, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengadakan kegiatan tahunan. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB tahun ini Banten dipilih sebagai provinsi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Putri Cahyani Purnama.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar kick-off peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana atau PRB 2026 secara daring di Jakarta. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana kali ini memasuki tahun ke-14 dan dipusatkan di Provinsi Banten. Menurutnya, wilayah tersebut dipilih karena memiliki spektrum ancaman bencana yang lengkap untuk dijadikan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia. Mengusung tema dari Selat Sunda untuk Indonesia, Suwindu belajar untuk kesiapsiagaan yang lebih baik. Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana juga mengangkat slogan Nariksa Bumi Nusantara.
11: Kita akan menerapkan slogan Nariksa Bumi Nusantara yang berarti tidak hanya sekedar menjaga, tetapi juga mencakup tindakan memelihara, merawat, dan sikap waspada atau hati-hati agar pengalaman dari Provinsi Banten bisa menjadi pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
1: Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Komarudin, menjelaskan Banten memiliki potensi bencana yang kompleks, mulai dari vulkanologi, tsunami, gempa bumi, hingga risiko non-alam seperti kawasan industri strategis dan nuklir. Meski demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, pemerintah daerah berhasil menekan indeks risiko bencana hingga 28% dalam 3 tahun terakhir.
12: Jadi dari sisi hasil atau yang telah kita capai sampai dengan hari ini adalah indeks risiko bencana di Provinsi Banten berkurang 50, kurang lebih 50 poin ya, dan itu setara dengan 28% ya. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa upaya-upaya kita bersama antara pemerintah daerah, baik Pemprov Banten maupun Kabupaten Kota, termasuk juga masyarakat, dunia usaha, ya, dan juga mungkin di media dan lain sebagainya, itu membuahkan hasil.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut mengajak seluruh kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah, LSM, dan masyarakat untuk berkontribusi langsung pada peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana. Puncak peringatan akan diselenggarakan pada tanggal 13 hingga 15 Oktober 2026 di Kota Serang, Provinsi Banten. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kalian tahu, Indonesia memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia, seperti Bali. Pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, seperti Kuta dan Uluwatu, serta budayanya yang kaya. Bali juga terkenal sebagai destinasi yoga dan meditasi. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan reliefnya yang indah. Ada juga Komodo National Park, terletak di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini merupakan habitat asli dari komodo, kadal terbesar di dunia. Pulau ini juga dikenal dengan spot diving dan snorkeling yang luar biasa. Sementara Raja Ampat, terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Ada juga Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang juga menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tempat berdirinya Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, serta Keraton Yogyakarta. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Pemandangan matahari terbit dari puncak Bromo sangat populer di kalangan wisatawan. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja dikenal dengan budaya uniknya, terutama upacara pemakaman yang spektakuler dan rumah adat Tongkonan. Pulau Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang menakjubkan. Bunaken di Sulawesi Utara adalah destinasi snorkeling dan diving yang populer. Dan Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional ini adalah rumah bagi badak Jawa langka dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Ini baru beberapa yang kami uraikan. Masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Ini baru enak.
5: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
6: Aku baru aja
7: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai wilayah, khususnya di wilayah timur Indonesia.
0: Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Dukcapil Kota Jayapura melakukan penilaian sistem manajemen keamanan informasi sekaligus upaya pencegahan kebocoran data. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lina Umasugi.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Jayapura menjalani penilaian tentang sistem manajemen keamanan informasi pada Kamis 1 Oktober 2026. Tim dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri menilai penerapan keamanan informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan termasuk perlindungan data pribadi masyarakat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Sarun mengatakan penilaian tersebut diperlukan untuk mengetahui bagian dari sistem pengelolaan data yang masih perlu diperbaiki.
3: Dengan adanya tim ini, maka akan menjadikan suatu ruang, momen, kesempatan kepada pemerintah daerah, khususnya Dukcapil, untuk menunjukkan bahwa di kota ini proses administrasi kependudukan yang sudah berjalan selama ini sudah kita kendalikan, sudah kita tangani, dan akan mereka menilai apakah selama ini ada hal-hal yang mungkin perlu perbaikan, perlu penyempurnaan, karena ada sesuatu yang mungkin bisa menimbulkan persoalan. Apakah masalah-masalah keamanan data kependudukan atau masalah ada kebocoran data kependudukan atau mungkin juga ada masalah-masalah yang bisa mengganggu sistem kita.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dukcapil Kota Jayapura, Suprianto, mengatakan penilaian tidak hanya melihat sistem keamanan, tetapi juga proses pelayanan dan penertiban dokumen kependudukan.
4: Tujuannya adalah melihat sejauh mana pelayanan yang kami laksanakan itu harus betul-betul aman. Kemudian pasti kepastian hukumnya itu jelas. Juga menjamin jangan sampai ada kebocoran data dan yang lainnya. Sehingga tidak ada lagi keraguan dari masyarakat dalam mendapatkan dokumen yang diterima.
2: Suprianto mengatakan penerapan sistem manajemen keamanan informasi menjadi bagian penting untuk memastikan data warga tetap terlindungi selama proses pelayanan. Lina Umasugi melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Merauke dan WWF Indonesia menggandeng Sekolah Adi Wiyata dalam mengelola sampah makanan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Lingkungan Hidup Merauke menggandeng WWF Indonesia melakukan temu wicara bertajuk Ko Bijak Tangan, Ko Selamatkan Bumi menyasar sejumlah penyelenggara pendidikan di Merauke. Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari pelatihan guru sekolah Adi Wiyata yang telah berlangsung sebelumnya. Tenaga pendidik Dinas Pendidikan Merauke untung menyampaikan edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai pentingnya mengurangi susut dan sisa pangan sejak dari sumbernya. Ia mengatakan pelaksanaan kegiatan melibatkan perwakilan sekolah Adi Wiyata bersama sejumlah komunitas lokal.
6: Termasuk di sana sebuah pendidikan dan di situ lagi menggandeng OPD yang lain terkait dengan peralatan yang bisa disederhana saja. Contohnya di situ ada sampah plastik yang notabene tadi itu bisa dibuat pot bunga, ya kan, mainan kecil-kecilan yang sifatnya bahan bekas tapi bermanfaat, itu alhamdulillah. Oleh itu kami berharap tidak bukan hanya kita saja yang sendiri, mungkin dari sisi yayasan-yayasan yang terkait dengan dunia pendidikan tentunya tidak lepas itu perannya.
5: Sementara Kabid Perencanaan Lingkungan Hidup Merauke Widodo Supriyatno menjelaskan pentingnya pemilahan sampah melalui penerapan praktik pengurangan pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Warga sekolah tidak hanya membangun kebiasaan peduli lingkungan, tetapi juga mendukung penerapan indikator sekolah Adi Wiyata di lingkungan sekolah.
7: Di bulan lalu, kami menunjukkan di dalam membuat sebuah kasus tentang cerita yang ada di Oke dan Jep, dan sedang kami lakukan setiap pertengahan tahun 2025. Jadi tahun yang kedua, kami mencoba menceritakan apa yang terjadi di Papua, khususnya di Merauke dan Jayapura. Kenapa Papua kalau kita tahu lagi itu dari Sabang-Sabang lagi, kita mau balik pada lima dari Merauke dan Indonesia.
5: Dari sisi lingkungan, Doni Kristiawan selaku ahli manajemen limbah WWF Indonesia, program Papua memaparkan hasil kajian mengenai timbulan sampah makanan di wilayah Papua. Menurutnya, perubahan dalam pengelolaan sampah perlu dimulai dari sumber melalui kolaborasi dan kegiatan kampanye. Seperti itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran dan kebiasaan baru di masyarakat. Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, pemerintah daerah dan berbagai pihak mengajak seluruh masyarakat untuk mulai mengambil makanan cukupnya dan menghabiskannya. Setiap makanan yang diselamatkan dari pemborosan merupakan langkah nyata masyarakat Merauke dalam menjaga kelestarian bumi. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pengemudi kendaraan penumpang lintas kabupaten di Wovendigul akhirnya patuhi aturan untuk mencari penumpang di terminal. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
8: Mereka datang sebentar, kembali lagi. Kedua kali lagi, begitu sampai ketiga kali.
9: Sudah pernah masuk, tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu masuk sekali lagi, kita lebih berterima kasih.
10: Ketua Sopir Lintas Batas Papua Selatan wilayah Wovendigul Norbertus Wagi menegaskan seluruh anggota wajib mematuhi kesepakatan bersama untuk menggunakan terminal pasar sentral Tanah Merah. Kesepakatan tersebut mengatur aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang dilakukan di dalam terminal. Menurut Norbertus, kepatuhan terhadap kesepakatan merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menciptakan ketertiban transportasi di Wovendigul. Ia menjelaskan, pemerintah Kabupaten Wovendigul melalui Dinas Perhubungan telah 3 kali berupaya mengarahkan para sopir agar kembali menggunakan terminal pasar sentral. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya membuahkan hasil sesuai harapan.
8: Apapun yang kami sudah kesepakatan bersama, itu anggota wajib menaati. Yang mana sudah hampir 3 kali para sopir-sopir ini dikerahkan oleh pemerintah daerah. 3 kali ya. Tapi mereka datang sebentar, kembali lagi. Kedua kali lagi, begitu sampai ketiga kali. Alasannya bahwa penumpang susah. Karena jangkauannya jauh, masyarakat susah masuk ke wilayah terminal kilometer 3. Namun setelah kami yang terpilih, kami bilang itu bukan satu alasan.
10: Sebagian sopir masih memilih beraktivitas di luar terminal dengan alasan jumlah penumpang yang minim. Selain itu, lokasi terminal yang cukup jauh dinilai menyulitkan masyarakat untuk menjangkaunya. Meski demikian, Norbertus menilai alasan tersebut tidak seharusnya menjadi penghambat bagi para sopir dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wovendigul Lucius Apaiman mengapresiasi para sopir angkutan umum, khususnya rute Wovendigul Merauke dan Merauke Wovendigul yang mulai kembali menggunakan terminal pasar sentral. Lucius mengatakan aktivitas menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal selama ini kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kendaraan yang berhenti untuk menunggu atau menaikkan penumpang dinilai menggunakan badan jalan sehingga berpotensi mengganggu pengguna jalan lainnya.
9: Kami minta supaya mau menggunakan terminal, dan kita sarankan bahwa memang terminal tempat-tempat kamu sudah di situ. Terminal tempat kamu yang memang sudah kita bangun dari lama itu, sudah pernah kamu masuk ke sana. Sudah pernah masuk, tapi ya keluar lagi. Jadi kalau kamu masuk sekali lagi, kita lebih berterima kasih. Karena dari inisiatif kamu sendiri, kami siap pemerintah, kami siap untuk terima kamu di sini, untuk masuk ke tertib.
10: Menurut Lucius, saat ini kendaraan angkutan antar kabupaten baru mulai memanfaatkan terminal pasar sentral. Pihaknya berharap langkah tersebut dapat diikuti seluruh sopir angkutan umum yang beroperasi di wilayah Tanah Merah. Pemanfaatan terminal pasar sentral secara bersama-sama diharapkan dapat membuat aktivitas angkutan umum lebih tertib. Kondisi tersebut sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun pengguna jalan. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Papua Barat menambah anggaran 4 miliar rupiah untuk program Papua Cerdas. Putra Rianto melaporkan selengkapnya.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat menambah anggaran program Papua Cerdas sebesar 4 miliar rupiah untuk mendukung kebutuhan siswa SMA dan SMK, khususnya orang asli Papua. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Doan Siba mengatakan bahwa tambahan anggaran diperlukan karena jumlah siswa OAP pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Semula, pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan 9 miliar rupiah untuk program tersebut. Namun, anggaran itu dinilai belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seragam sekolah serta penghargaan bagi siswa yang berprestasi.
2: Pengusuran penambahan 4 miliar itu adalah untuk Papua Cerdas, dan kita khususkan untuk tambah ke SMA karena ternyata jumlah siswa tahun ini meningkat.
1: Barnabas menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut telah dikoordinasikan dengan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Gubernur kemudian menyetujui tambahan anggaran yang diperuntukkan khusus bagi jenjang SMA dan SMK. Menurut Barnabas, peningkatan jumlah siswa OAP tidak hanya berdampak pada kebutuhan anggaran pendidikan, tetapi juga diikuti dengan bertambahnya jumlah siswa yang berprestasi yang perlu mendapat penghargaan. Saat ini, total jumlah OAP pada jenjang SMA dan SMK di Papua Barat diperkirakan mencapai sekitar 9.000 siswa.
2: Ternyata 9 miliar itu tidak cukup untuk seragam dan prestasi. Nah, akhirnya kita harus tambah lagi 4 miliar itu. Kita koordinasi dengan Bapak Gubernur, dan Bapak Gubernur sudah serahkan itu ke sudah berikan itu kepada kita. Nah, kita khusus hanya untuk SMA dan SMK. Ya, untuk menambah kekurangan itu.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap tambahan anggaran tersebut dapat memastikan kebutuhan dasar siswa, termasuk seragam, sekaligus memberikan penghargaan terhadap prestasi siswa OAP sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Rianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng UNICEF dalam menyusun rencana aksi penanggulangan kasus TBC anak. Berikut laporan selengkapnya Zulkarnain Wijaya.
3: Kasus tuberkulosis atau TB anak di Provinsi Papua Barat Daya menjadi perhatian pemerintah provinsi bersama UNICEF. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi hambatan penanganan sekaligus menyusun rencana aksi untuk mempercepat penemuan dan pengobatan kasus TB pada anak. Hal itu dibahas dalam pertemuan identifikasi hambatan dan pelibatan masyarakat untuk mengatasi TB anak di Provinsi Papua Barat Daya. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Dr. Yakob Karet, mengatakan penanganan TB merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya pada kesehatan tetapi juga pada kehidupan anak. Menurut Yakob, program penanggulangan TB sebagai salah satu prioritas nasional harus diwujudkan hingga tingkat kampung, termasuk di Papua Barat Daya. Yakob juga menyoroti masih adanya stigma di masyarakat terhadap penyakit tertentu. Menurutnya, pemahaman masyarakat perlu dibangun berdasarkan informasi dan penanganan kesehatan yang tepat, sehingga penyakit tidak dianggap sebagai aib.
4: Sebabnya, hari ini kita duduk bersama sebagai lintas sektor, lintas sendiri. Kumpul-kumpul ini masing-masing punya pengalaman mengenai kasus ataupun gejala di mana, ya didiskusikan. Jangan lihat kemudian diam. Nah, itu yang tidak boleh. Atau kembali ke yang tabu tadi, malu, minder. Kalau ada kasus disampaikan, artinya butuh kebijakan ataupun penanganan lebih lanjut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebagai provinsi yang masih muda, Papua Barat Daya punya kesempatan untuk membangun cara kerja yang benar sejak awal. Karena itu saya memberikan beberapa hal penting ataupun catatan penting. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Saya minta kepada kita semua jajaran kesehatan memastikan penanganan. Ya, ini butuh koordinasi. Kalau ada kasus ataupun ada masalah yang dijumpai, ya harus dikoordinasikan bersama, kemudian itu diangkat ataupun di ini sehingga menjadi direncanakan.
3: Sementara itu, perwakilan UNICEF Papua, Husni Mutakin, mengatakan TB pada anak memang hanya mencakup sekitar 10 hingga 15% dari keseluruhan kasus TB. Namun kasus pada anak dapat menjadi indikator adanya penularan TB dari kelompok usia lainnya. Menurut Husni, persoalan yang telah diimpun kemudian dibahas bersama lintas sektor untuk menentukan bentuk dukungan yang diperlukan dalam mempercepat penanganan TB. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah melalui stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
5: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Masalah penanganan sampah menjadi kendala tersendiri bagi pengelolaan destinasi wisata di Pulau Terapung Geser, sehingga Dinas Lingkungan Hidup setempat diminta turun tangan menangani masalah tersebut. Berikut laporan selengkapnya Yasin Kalderat.
7: Potensi wisata bahari, sejarah, budaya, hingga kuliner di Desa Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram, bagian timur Provinsi Maluku, berhadapan dengan persoalan klasik yang belum juga tuntas. Pasalnya ribuan sampah berserakan dan memanjang hingga puluhan meter di pinggiran teluk Pulau Geser. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius kelompok sadar wisata atau Pokdarwis Pulau Geser. Ketua Pokdarwis Pulau Geser Raisno Effendi Rumalutur mendesak Dinas Lingkungan Hidup segera turun tangan dan tidak membiarkan persoalan sampah berlarut-larut. Menurutnya persoalan sampah bukan sekedar pemandangan yang tidak sedap dipandang. Jika tidak ditangani secara serius, masalah tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekaligus mengancam upaya pengembangan pariwisata di pulau tersebut. Raisno menilai daerah dengan potensi wisata seperti Geser seharusnya memiliki lingkungan yang bersih dan tertata. Kebersihan menjadi bagian penting untuk menciptakan kawasan wisata yang nyaman, baik bagi masyarakat maupun wisatawan. Sebab itu, Pokdarwis mendorong pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa Geser, pemuda dan masyarakat untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang jelas dan berkelanjutan. Penanganan tidak boleh hanya dilakukan ketika sampah sudah menumpuk. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan tempat sampah, pengangkutan secara rutin, edukasi masyarakat, serta pencegahan kebiasaan membuang sampah sembarang. Raisno juga mendorong persoalan sampah masuk dalam agenda prioritas pengembangan pariwisata Desa Geser. Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga dapat mendukung pengembangan destinasi wisata dan UMKM masyarakat.
8: Kami meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur agar secepatnya melihat dan menangani persoalan sampah di Desa Geser. Ini merupakan masalah bersama yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang serius.
7: Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur menargetkan Kota Geser, Kecamatan Seram Timur sebagai salah satu wilayah prioritas dalam pengembangan pengelolaan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mirnawati Derlen mengatakan Kota Geser menjadi target setelah pengelolaan sampah mulai dilakukan di Kecamatan Bula. Menurutnya program pengelolaan sampah yang selama ini berjalan masih berfokus di Kecamatan Bula. Karena itu Kota Geser, Kecamatan Seram Timur menjadi sasaran berikutnya untuk mendapatkan perhatian dalam pengelolaan lingkungan dan sampah. Mirnawati menjelaskan pelaksanaan program di Kecamatan Seram Timur direncanakan masuk dalam agenda yang pendanaannya diusulkan melalui anggaran perubahan tahun ini. Selain melakukan sosialisasi kepada masyarakat masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup juga akan mendorong kegiatan nyata di lapangan. Kegiatan tersebut antara lain berupa aksi pembersihan lingkungan serta berbagai upaya pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat.
9: Pengelolaan sampah yang dilakukan ini kan baru dalam kabupaten khususnya Kecamatan Mula. Dan yang kedua target kita adalah Seram Timur. Jadi perencananya memang di perubahan ini kita akan melakukan selain sosialisasi, kemudian langsung kegiatan nyata di lapangan terkait dengan apakah itu kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pembersihan lingkungan, sekaligus juga ada kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk ada pengelolaan dalam hal ini adalah bagaimana mengurangi sampah ataupun melakukan daur ulang.
7: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seram Bagian Timur juga akan mendorong upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah, khususnya sampah plastik dan jenis sampah lainnya. Upaya tersebut mencakup kegiatan daur ulang terhadap sampah anorganik maupun pengelolaan sampah organik yang dihasilkan masyarakat. Program tersebut secara khusus akan diarahkan di kawasan Kota Geser sebagai bagian dari upaya memperluas pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur. Dinas Lingkungan Hidup lanjut Mirnawati Derlen berharap kegiatan tidak hanya berhenti pada sosialisasi tetapi dapat diwujudkan melalui aksi langsung sehingga kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah dapat semakin meningkat. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kaldera, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, di mana akses transportasi ke Pulau Kur, Maluku Tenggara terhambat sehingga menyebabkan masyarakat sulit mendapatkan kebutuhan pangan. Berikut laporan selengkapnya Maya Pranira.
10: Gangguan transportasi laut dari Tual menuju Kecamatan Pulau-Pulau Kur berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebut kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Penjabat Kepala Desa atau Finua Finualen, Amiruddin Sarkol, kepada RRI, mengatakan masyarakat kesulitan mendapatkan beras dan kebutuhan pokok lainnya yang biasanya dibeli dari Tual. Keterbatasan transportasi juga membuat distribusi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan menjadi terhambat.
11: Sudah dari satu bulan tidak ada perhubungan untuk dari Tual ke Kur, sehingga masyarakat kami itu membutuhkan kebutuhan-kebutuhan seperti beras, kebutuhan-kebutuhan pokok lain yang mereka bisa membeli di Tual. Itu terkendalanya faktor perhubungan yang menghambat.
10: Menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ia berharap pemerintah segera memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi, khususnya untuk wilayah Pulau-Pulau Kur. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Jamaluddin Rahareng, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, trayek Tual-Kur tetap berjalan sesuai jadwal yang ditentukan, dengan frekuensi 5 kali dalam sepekan. Namun pelayanan saat ini tidak maksimal dikarenakan salah satu armada feri yakni KM Lobster mengalami docking emergency.
12: Sebenarnya trayek dan lintasan ini berjalan seperti biasa normal sebagaimana yang sudah dijadwalkan oleh ASDP. Jadi untuk trayek Kur itu sebenarnya satu minggu 5 kali. Kecuali untuk saat ini yang Dombilan tidak lancar itu karena saat ini Lobster itu lagi mengalami docking emergency.
10: Jamaluddin menyebut lintasan khusus Kur dilayani KM Lobster dan KM Tanjung Madlahar. Namun untuk sementara hanya KM Tanjung Madlahar yang beroperasi. Dengan kondisi ini, kelancaran transportasi laut menjadi penting untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat Pulau-Pulau Kur tetap terpenuhi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan pelayanan kembali berjalan optimal selama masa perbaikan KM Lobster. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Maya Pranira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya mengenai Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi menghentikan pembangunan pusat data kecerdasan buatan Artificial Intelligence AI milik BDX Data Center di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta akibat berjalan tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah dokumen seusai menggeledah Dinas Perdagangan Kota Madiun serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun pada 1 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas mengatakan anggaran untuk membayar gaji manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres di Istana Negara Jakarta. Ketua Watimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Watimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta.
3: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
2: Selain melantik anggota Watimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakomeri menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Watimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
4: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
2: Anggota Watimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus

0: sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
1: Karena itu, kami meminta, saya meminta kepada Bapak-Bapak dan Ibu, seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
0: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
2: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
3: Dengan seluruh-seluruhnya.
2: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
0: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
5: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
6: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
5: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
6: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
7: Kawasan gitu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
6: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.

0: tersebut.
1: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
0: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
3: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan pada pihak-pihak lain. Nah.
4: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
5: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
6: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, tadi Pak, mungkin dikit aja Pak. Pak.
5: Dikit Pak.
6: Tanya penyidik ya.
5: Boleh Pak, ya. Pelan aja Pak.
4: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan selengkapnya Yofri Haryadi.
7: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
8: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
7: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut? Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
9: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
7: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tuntaskan anak zero dose, pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar 2026. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar untuk mempercepat pemberian imunisasi bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapinya. Kegiatan yang digelar Jumat 2 Oktober 2026 tersebut dibuka Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Ia mengatakan bulan imunisasi kejar akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan target seluruh anak yang masuk kategori zero dose dapat segera mendapatkan imunisasi.
11: Ya, alhamdulillah hari ini kita memulai untuk imunisasi kejar selama 1 bulan ini, di mana anak-anak kita yang masih zero dose atau yang belum pernah mendapatkan imunisasi, kita targetkan untuk bulan ini selesai semua. Isap selesai ini yang anak-anak yang zero dose itu tidak ada lagi di Kota Pekanbaru. Ini kita sudah tegaskan ya kepada seluruh stakeholder terkait.
10: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Dedi Sambudi mengatakan, pencanangan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, dalam mempercepat penanganan anak yang belum mendapatkan imunisasi.
12: Jadi pada hari ini, Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, Agung Nugroho, kita tindak lanjuti himbauan tersebut, arahan tersebut, dengan melaksanakan imunisasi zero dose bagi anak-anak yang mendapatkan imunisasi sebanyak hari ini 100 orang. Kemudian kita juga menghadirkan sasaran bias ya, dengan imunisasi anak sekolah dengan menghadirkan anak-anak PAUD dan anak-anak SD.
10: Salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, mengaku menyambut baik pelaksanaan imunisasi tersebut karena waktunya bertepatan dengan jadwal imunisasi anaknya.
13: Bagus sih, pas pula sesuai dengan jadwal ininya. Biasanya juga saya vaksin di mall vaksin. Jadi pas ada Pak Lura sama para tapak dari puskesmas aku siang buka rumah, welcome. Makanya dianjurkan.
10: Melalui bulan imunisasi kejar, pemerintah Kota Pekanbaru berharap cakupan imunisasi anak semakin meningkat dan tidak ada lagi anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar. Program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan kesehatan anak sekaligus mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BMKG dan RRISP Kediri memperkuat kolaborasi diseminasi informasi cuaca dan iklim untuk mendukung mitigasi kebencanaan di Kediri Raya. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Informasi cuaca, iklim, serta peringatan dini kebencanaan di wilayah Kediri Raya diperkuat melalui kolaborasi LPP RRISP Kediri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana dan juga perubahan kondisi cuaca. Penguatan diseminasi informasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama kedua lembaga di kantor BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri pada Jumat 2 Oktober 2026. PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, menjelaskan bahwa kerjasama dengan lembaga penyiaran dibutuhkan agar informasi cuaca dan juga iklim dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga cepat. Taufik menilai, keterhubungan antara informasi BMKG dengan sarana penyiaran RRI menjadi langkah penting dalam memperkuat penyampaian informasi publik.
15: BMKG Doho Kediri itu memanfaatkan kanal-kanal yang dimiliki oleh RRI Kediri, sehingga informasi kecuacaan, iklim, itu bisa diteruskan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang diproduksi oleh RRI Kediri. Kedepan kami berharap kerjasama ini tetap terjalin, sehingga harapan kami sangat besar untuk melakukan edukasi, literasi tentang informasi-informasi kecuacaan, iklim yang ada di Kediri Raya ini bisa tersampaikan ke masyarakat.
14: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyebut kerjasama dengan BMKG menjadi bagian dari upaya memperluas penyebaran informasi tentang cuaca, iklim, dan juga kebencanaan kepada masyarakat.
16: Harapannya masyarakat Kediri dan sekitarnya ini lebih banyak dan lebih luas lagi menerima informasi mengenai iklim, cuaca, dan kebencanaan. Perjanjian ini harapannya bisa berlangsung terus, dan selama berjalan kita terus melakukan evaluasi, apa-apa yang masih kurang akan kita perbaiki.
14: Melalui kolaborasi ini, informasi meteorologi dan klimatologi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat terdapat potensi cuaca ekstrim atau kondisi yang berkaitan dengan kebencanaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Delia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, kemudian di sebagian wilayah Sumatera, kemudian di Kalimantan Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera, kemudian di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Timur, Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah perlambatan atau pertemuan angin tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, kemudian di Jawa Barat, di sebagian Kalimantan, kemudian di Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu selalu update informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari, kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk di Pulau Sumatera sendiri terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Tanjung Pinang, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Palembang dan juga Pangkal Pinang. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, dan juga Mataram. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Semarang, Yogyakarta, Denpasar, dan juga Kupang, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Surabaya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Perlu diwaspadai untuk esok hari terdapat potensi hujan yang dapat disertai dengan petir bagi sobat yang berada di Pontianak dan juga Tanjung Selor, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Palangkaraya, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi. Untuk esok hari diperkirakan terdapat hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, serta terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan dan berawan di wilayah Makassar dan juga Manado, serta terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Kendari. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan ringan untuk esok hari di wilayah Jayapura dan Jayawijaya. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Ternate dan juga Ambon, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di wilayah Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 29 knot. Perlu diwaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Kemudian masyarakat di pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, kemudian pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian di pesisir Nusa Tenggara Barat, kemudian di pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Anda dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
7: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pertama yaitu mengenai Indonesia sekarang ini punya target ya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk yang kelima kalinya. Kemudian manajer Kopdes Merah Putih mulai bertugas awal Oktober 2026. Ada juga antrian haji kini dipangkas dari 49 tahun menjadi 14 tahun. Karya seni menjadi ruang pemulihan anak terdampak bencana, dan kita pantau juga nanti ya harga sejumlah kebutuhan pokok di daerah-daerah. Jadi Armanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggantikan Sugiono yang kini bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menlu akan mengawal dan meloloskan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau DKPBB untuk periode 2029-2030. Pemilihan resminya sendiri baru akan digelar nanti di Majelis Umum PBB pada Juni 2028. Nah, jika berhasil, pencalonan ini menjadi momen kali kelima bagi Indonesia duduk di kursi DKPBB. Menjadi anggota tidak tetap DKPBB memberikan pengaruh besar bagi diplomasi global Indonesia. Namun posisi ini juga ternyata membawa tantangan strategis yang berat. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya soal ini. Kemudian yang kedua tadi mengenai manajer Kopdes Merah Putih mulai ditempatkan di berbagai daerah di awal Oktober ini, di mana pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional KDKMP memang rampung pada 1 Oktober 2026. Manajer KDKMP akan bekerja dengan kontrak PKWT selama 2 tahun dan pendapatannya antara 6,8 juta hingga 8,3 juta rupiah tergantung di mana mereka ditempatkan. Nah, sekitar 1.900 manajer atau 11% dari total manajer ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Kita bahas lebih lanjut soal ini juga ya, seperti apa tantangannya menempatkan manajer Kopdes Merah Putih di berbagai daerah, karena ternyata ini masih menjadi sebuah polemik di mana mereka ditempatkan jauh dari tempat tinggal atau domisili mereka. Nah, ini seperti apa juga gambaran tugas mereka di sana. Kemudian nanti kita bahas juga mengenai pemangkasan untuk antrian haji ya. Kementerian Haji dan Umroh secara resmi menyampaikan bahwa antrian faktual jemaah haji Indonesia berhasil dipangkas menjadi rata-rata 14 tahun, turun drastis dari estimasi administrasi sebelumnya yang mencapai angka 49 tahun. Pak Upi di Bone, pagi.
8: Pagi.
7: Pagi Pak Upi. Bone bagaimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam.
8: Ya, alhamdulillah pagi di Bone sudah cerah.
7: Sudah hujan belum di Bone?
8: Ah, belum ada hujan.
7: Sampai sekarang belum hujan juga di mana?
8: Ya, belum hujan ya, semuanya anu taman tanaman kering apa bersyukur semua berkurang ini.
7: Baik, silakan Popi mau komentar yang mana?
8: Ya, saya pilih yang lain ya tentang koperasi dan
7: haji. Oke, silakan.
8: Ya begini, artinya polemik terjadi polemik di daerah ya, karena ada beberapa media koperasi yang mengeluhkan bahwa jauhnya anunya
7: dari tempat tinggal mereka begitu domisilinya.
8: Anunya ya. Domisilinya coy. Ya kalau di Sulawesi Selatan sendiri baru-baru ini ya, para manajer koperasi ada beberapa atau semuanya atau ada beberapa yang mana ya perwakilan yang menghadap kepada dinas koperasi provinsi Sulawesi Selatan ya, mempertanyakan masalah ini. Sebenarnya kan ini mereka yang bertugas ini, kalau tadi bertugas di masing-masing di wilayahnya, kalau bisa punya di dalam kecamatannya lah, kalau bisa bertugas di jangan terlalu jauh dengan kecamatannya.
7: jauh dengan keluarga itu, mungkin begitu. Mungkin ada kekhawatiran sekali, biaya hidupnya sekali. Mungkin kalau jauh lebih tinggi ya, begitu ya,
8: Pak Ufi. Apa jawaban dari kepala dinas koperasi provinsi katanya ya. Wewenang Agrinas katanya ini.
7: Ya, betul. Pemerintah pusat itu Pak urusannya ya, memang
8: ya,
7: itu.
8: Ya, memang ini enggak Agrinas itunya. Perlu ini ada perbaikan kembali ya, artinya mungkin selain kolar bisa ditempatkan di daerahnya, perlu artinya di dekat-dekat kolar bisa, artinya jangan terlalu jauh lah.
7: Ya, baik.
8: Nomor yang nomor tentang haji dan
7: haji, ya silakan.
8: Begini Pak, artinya memang artinya turun drastis memang ini, tapi artinya yang membingungkan di masyarakat itu di situ di sini Pak Zeni, artinya yang dulunya kan ada daerah yang artinya membeludak, artinya yang berangkat pada tahun tersebut. Tapi kenapa tiba-tiba tahun ini menurun lagi?
7: Contohnya
8: di Bone, di Bone kan tahun lalu itu 2023 orang yang berangkat kan, ke Tanah Suci. Tapi artinya tahun ini 1470.
7: Oh, turun jauh ya setengahnya ya begitu ya?
8: Iya, 1470 saja. Kan di sini kan artinya masyarakat yang memang artinya sudah tahu, memang kan setelahnya dari peraturan barunya kan dari mendaftarannya, artinya mendaftar dari produk tertentu. Tapi,
7: itu perlu dicek apakah itu, memang kemudian mereka tidak mampu membayar pelunasannya atau bagaimana begitu ya, Pak Ufi ya.
8: Sebenarnya kan di sini yang paling penting di sini sosialisasinya yang perlu dulu diluruskan dulu.
7: Baik, Pak Ufi.
8: Banyak yang merasa kenapa ada permainan mungkin ini karena kenapa tahun lalu uang beludak, tapi tiba-tiba yang mereka tahun ini menurun lagi begitu.
7: Baik, terima kasih banyak Pak Ufi. Selamat pagi Pak. Pak Ufi di Bone ya. Bu Intra di Cirebon. Pagi Bu Intra.
9: Selamat pagi.
7: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Cirebon cerah.
7: Cerah ya Cirebon ya begini ya.
9: Iya. Waduh, kemarin sore di jalur Pantura ini ada mobil pengangkut sepeda listrik ya terbakar.
7: Oh, begitu. Muatannya terbakar maksudnya atau mobil yang terbakar, Bu?
9: Sepeda listriknya.
7: Oh, muatannya sepeda listriknya yang terbakar.
9: Iya, jadi wah menyebabkan kemacetan yang panjang.
7: Iya.
9: Dan hari ini Ibu ingin topik yang nomor 2, Bung Zaini.
7: Manajer Kopdes ya, silakan Ibu.
9: Iya. Ya. Nah, ini tidak jauh dari desa, dekat, mudah dijangkau. Kalau daerah lain mungkin ada yang jauh di sana, ada ini dekat, tapi berbulan-bulan pembangunan bangunan koperasinya itu kok yang nggak selesai-selesai. Iya, malah sekarang mangkrak.
7: Oh, tidak begitu, ada, berhenti pembangunannya begitu.
9: Iya, tidak ada kegiatan begitu. Dan lucu ya, letaknya itu hanya dipisahkan oleh sebuah jalan gitu.
7: Yeah.
9: Dengan apa itu, Alfamart gitu.
7: Oh, begitu.
9: Bung Zaini, iya. jadi ini apa yang akan terjadi berikutnya begitu, iya. Nah, kemudian mengenai haji itu ya. Yeah. Nah, ini baru masuk akal. Iya, sampai 60 tahun begitu rasanya tidak masuk. Iya, itu kan
7: nggak nyampe-nyampe ya Bu, kapan berangkatnya begitu ya.
9: Iya, kan terjadi demikian itu setelah adanya dana talangan itu ya Bu Zaini. Mungkin maksudnya baik ya, tapi jadi itulah mengapa katanya manusia jadi ribet itu.
7: Yeah.
9: Karena dia mengurusi urusan Allah, urusan yang seharusnya diurus oleh Allah diurus oleh manusia. Kan Allah mengatakan kalau yang mampu.
7: Ya.
9: Nah, ini kok mau-maunya ayo kita bikin talangan. Jadi begitulah jadinya. Mudah-mudahan sekarang menjadi normal begitu seperti negara-negara lain yang telah.
7: Baik,
9: ya, terima kasih
7: banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto di Kutai Barat pagi, Pak Arianto.
10: Selamat pagi.
7: Pagi.
10: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Kabut asap bagaimana?
10: Mendungnya Bang, tapi sandiwara radionya yang berjudul bernapas dalam kabut asap itu mulai memasuki episode terakhir. Karena judulnya tuh, karena judulnya mulai berganti bernapas lega bang, itu dia.
7: Jadi sudah banyak berkurang lah begitu ya?
10: Iya berkurang.
7: Alhamdulillah.
10: Siapa tahu ada jurnalis RRI di daerah nanti ada yang terinspirasi bikin karya jurnalistik bernapas dalam kabut asap. Doakan menang Adi Negoro gitu ya bang ya. Manager Kopdes ya. Merah Putih Kampuang Nanjau di Mato. Tapi itu aja aku bang, kalau mereka mundur ada nggak penggantinya
7: ya.
10: Kalau mereka terus ini serba salah, dilematis ya bang. Tapi saya komentar yang nomor satu abang,
7: seperti
10: biasa ya. Ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu kan apa pembukaannya itu kan sudah ada itu, mencintai perdamaian tapi lebih cinta kita pada kemerdekaan
7: ya.
10: Indonesia itu sudah sumbangsinya luar biasa kepada PBB itu abang, hampir tiap tahun ya kan TNI Polri dikirim
7: ya.
10: Ada ke Lebanon, ada ke Kamboja, ada ke Gurun Sinai Mesir, ada ke Vietnam. Itu bukti bahwa Indonesia apa ikut aktif memelihara keamanan dan perdamaian dunia itu abang ya kan. Itu ya. Yang terus disuarakan oleh Indonesia, kemerdekaan Palestina. Tapi ada juga negara lain yang ikut campur intervensi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tengok aja itu ya kan bang ya. Negara-negara kecil di Kepulauan Solomon ya. Itu bang, utak-utik masalah domestik Indonesia.
7: Utak-utik masalah dan Papua yang, begitu ya.
10: Iya pasti itu ukur urusin dalam negeri Indonesia. Kemudian ya. Itu abang ya, yang menariknya uniknya dihas di badan PBB itu ada debit type bang, ada 5 negara yang ya. Punya hak veto itu nah bang. Mereka itu kan pemenang Perang Dunia Kedua, Rusia, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Kalau resolusi PBB disetujui, tapi kalau 5 negara itu salah satunya mempeto,
7: ya,
10: batal itu abang, itu luar biasanya
7: ya.
10: Sampai sekarang. Ini kan punya
7: baik, peto
10: itu, ya. Itu masih tetap dipertahankan. Kenapa itu tidak ditanggalkan?
7: Ditinjau ulang begitu ya. Terima kasih banyak Pak Yanto. Selamat pagi. Pak Matauli di Sibolga, pagi Pak Matauli.
11: Ya, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Ya. Ya, Sibolga bagaimana kabarnya Pak begini?
11: Malam hujan deras juga.
7: Oh, hujan ya. Oke, silakan komentarnya.
11: Itu nomor satu ya.
7: Nomor satu ya, Dewan Keamanan PBB target Indonesia.
11: Ya, sebenarnya target kita harus jangan muluk-muluk.
7: Ya.
11: Begini ya. Artinya tugas menlu itu kan memantau pergerakan Pak Presiden di forum-forum dunia ya, Benua Asia BRICS. 7 ASEAN, OPEC, ya pokoknya di PBB punya lah. Artinya kalau dibilang dari resolusi-resolusi ya, saya pikir sekarang orang kasih solusi sudah pakai AI kan, sudah
7: yeah.
11: pakai digital. Jadi kalau misalnya nggak ada bedanya dengan kemarin, ngapain diganti kan gitu juga. Karena sekarang yeah. kita lagi ngetrend kan, lagi melatah yang namanya geser-menggeser, copot-mencopot gitu kan, cari panggung pentas jabatan. Tapi ya demokrasi seperti ini harus kita bisa lah bicara di PBB. Artinya kita jangan buang-buang anggaran, buang waktu. Ya hanya duduk, diam tanpa ada solusi di dalam negeri, Bung Zeni.
7: Ya.
11: Apalagi kan kita ini sekarang diperhadapkan terhadap rupiah yang melemah lah, daya beli masyarakat. Tenaga kerja semangat kita itu sebenarnya potensi menlu kita itu melalui atase-atasenya ya di benua Eropa, Asia, membuka lapangan kerja sebenarnya.
7: Ya.
11: Jadi ngapain di dalam negeri dipaksakan 19 juta sementara SDM manusia kita bisa kok diekspor karena kita bonus demokrasi usia produktif kan. Itu salah satu kita bisikin nih sama Pak Prabowo, Pak Gibran yang janji kampanye kemarin. Ya, walaupun menlu kita manfaatkan momentum peluangnya gitu loh maksudnya.
7: Yeah.
11: Kita itu jangan hanya di penonton aja di PBB, melihat 5 negara besar peto-peto itu kan. Non-blok apa, kita jadi kayak menonton aja,
7: yeah.
11: menonton bola aja. Dan itu yang kedua tentang pangan harga juga ya. Menlu juga harus bekerja di sana dalam hal ekspor impor untuk membesarkan rupiah kita, memperbesar ekspor yang memang kita bisa ke sana. Kan rupiah kan naik kalau itu berperan kan. Jadi pangan-pangan kita dalam negeri teratur dan peternak petani ya.
7: Ya.
11: Indonesia sejahtera.
7: Baik, Pak Matauli.
11: Jadi ya. Kita bicarakan ya COVID juga bisa juga disalurkan dengan itu semua kan, SDM manusia, produk barang. Jadi saya pikir dimampatkanlah momentum
7: ya.
11: Pergeseran orang-orang ini di kementerian. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam Pak Matauli ya. Ya baik, kita masih akan pantau terus ya bagaimana perkembangan terkini lainnya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar, Pak Alpin di Pekanbaru. Oh, Pak Alpin dulu ya, di atas Pak Wibi ya. Pak Alpin, selamat pagi Pak.
12: Selamat pagi,
7: pagi Pak Alvin. Pekanbaru bagaimana kabarnya ya. Pagi ini?
12: Pekanbaru hari ini cerah Pak Joeni.
7: Cerah cuaca.
12: Kemarin
7: ya?
12: Hujan.
7: Oh.
12: Iya. Iya, mesti ngajin hujan ada Pak Joeni. Oh. Tapi sekarang ini harga yang mahal sekarang cabai Pak Joeni 80 per kilo.
7: Cabai yang mana Pak? Yang cabai merah, rawit merah?
12: Iya, cabai merah, cabai rawit tapi mahal lagi Pak.
7: Oh, Joeni, begitu 120. Ya. 120 ribu rupiah per kilo.
12: Iya, per kilo. Pak Joeni, saya ya. Ini aja tentang Dewan PBB dengan Menteri Luar Negeri yang baru.
7: Ya.
12: Yeah. Ya, saya berharap ya Menteri Luar Negeri ini ya, kan kita ideologi tentang Pancasila. Pancasila itu berhubungan semua tentang kedamaian, cinta, yeah, kasih sayang. Saya berharap ya cinta damai lah pada dunia ini ya. Kenapa? Kita melihat peperangan ini nggak ada artinya Bang Joeni. Yeah. Kalau kita tuh di Dewan PBB kan non-blok. Bagaimana kita melakukannya di Dewan PBB itu, bagaimana perdamaian dunia itu ditegakkan. Ya baik di Palestina tidak ada peperangan Israel dengan Palestina, di Rusia, Rumia, di Iran dengan Amerika. Harga akan normal, ekonomi normal, pariwisata di Bali akan ramai, Jakarta akan banyak dikunjungi. Nah itu saya berharap. Kenapa Menteri Luar Negeri itu harus menunjukkannya targetnya, sasarannya apa di Dewan PBB. Jangan non-blok, data blok, yang penting ada peran. Nah, itu aja
7: menjadi. Ya, baik, Pak Alvin.
12: Yang kedua menjadi ya. Tentang ini, apa, Komdes.
7: Oh, Komdes Pak Nabuti, oke.
12: Itu kan tengok, tadi itu juga pangan Bang Joeni, pangannya berhubungan dengan Komdes Koperasi. Koperasi ya, saya berharap di Indonesia ini harganya stabil lah. Ini kalau saya lihat harga tuh kayak fluktuatif, naik turun naik turun.
7: Ya.
12: Kayak itu kan pangan di Indonesia ini katanya melimpah, kaya.
7: Kenapa harganya naik terus begitu?
12: Ya, saya pada Komdes itu berperan harga tuh murah Bang Joeni itu.
7: Baik Pak Alvin.
12: Stabil. Nah, itu aja
7: Bang. Terima kasih banyak ya Pak Alvin. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Pak Wibi di Makassar pagi Pak Wibi.
13: Pagi, Pak.
7: Pagi. Makassar bagaimana kabarnya?
13: Makassar tetap cerah, panas terus siang.
7: Waduh, masih belum hujan juga begitu ya, Makassar ya?
13: Belum.
7: Mudah-mudahan cepat hujannya Pak Wibi ya. Silakan Pak.
13: Itu nomor koperasi tadi bagaimana berdomisili jauh?
7: Ya, ada yang domisili jauh Pak ditempatkannya.
13: Bagi saya Bang ya, biar jauh yang penting ada pekerjaan, dapat gaji tiap bulan. Daripada dekat rumah tidak ada pekerjaan. Contoh saya merantau ke Makassar. Di jauh sulit cari pekerjaan. Akhirnya ke Makassar merantau, walaupun harus jungkir balik awalnya, akhirnya sukses.
7: Yeah.
13: Ya. Yang penting kita bisa membawa diri di kampung orang. Bumi dipijak, langit dijunjung. Harus kita membawa diri di kampung orang. Oh, ada jilat masyarakat tempat. Kalau kita harapkan di kampung orang, kita bisa babak belur. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih Pak Bibi ya. Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi.
14: Selamat pagi Indonesia,
7: pagi.
14: Selamat pagi
7: Pak Klip. Minsel bagaimana kabarnya begini?
14: Oh, masih cerah, belum pernah turun hujan loh.
7: Sudah berapa lama kalau begitu belum hujan? 3 bulanan sudah ya?
14: 3 ada bulan ya? Kurang lebih ya, seperti itu.
7: Namun air bersih masih aman ya
14: Pak Klip. Jadi mengharapkan hujan. Indonesia mengharapkan dan merindukan hujan gitu. Tapi sebagian mungkin saya dengar-dengar di daerah Riau kalau tidak salah ya sudah ada yang turun hujan
7: sudah,
14: gitu kan?
7: Sudah, ya betul Pak.
14: Oke.
7: Silakan
14: Pak Klip. Saya nomor 2 Bung.
7: Oke.
14: Bung Zaini.
7: Ya.
14: KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Betul kan?
7: Iya, betul. Nomor 2 itu topiknya.
14: Manajer itu kan berarti bertugas manajer. Manajer itu berapa gajinya per bulan itu berapa? Saya
7: ada yang 6,3 ya. Sampai 8,3 tergantung wilayah penempatan begitu Pak Klip.
14: Pertama, belum kerja gajinya udah gitu kan? Termasuk gede kan? Udah golongan berapa tuh? Itu belum kerja Belum kerja nggak tahu gimana. Kalau saya sebagai masyarakat, mungkin pemikiran saya ini ada kecemasan dari rakyat masyarakat, mungkin mewakili saya. Kenapa? Ini bukan koperasi lagi disebut ini. Ini warung pemerintah namanya.
7: Yeah.
14: Seharusnya koperasi itu sebenarnya dia menampung komoditas pertanian. Itu aja nanti mereka cari pasar untuk menjual kemana, dalam negeri atau luar negeri dan lain sebagainya.
7: Yeah.
14: Bukan menjual gas, LPG, sampai rokok, sampai garam. Nanti itu kan. Itu kan menghambat pertumbuhan ekonomi UMKM
7: warung-warung kecil itu, contohnya kan. Begitu.
14: Warung-warung kecil, iya nanti mereka cemas. Iya. Jadi kalau dari saya, sebenarnya itu membentuk koperasi itu harus dikaji secara matang loh. Jangan asal cepat begitu kan. Karena masyarakat begini, nanti mereka gulung tikar nanti. Kenapa? Harga beda 3.000. Saya dengar pernah terjadi di Tondano Minahasa, itu gas itu cuma maafkan 5-16 gitu.
7: Oh, 16.000.
14: Di warung kan itu jauh kan.
7: Di warung biasanya kan 22-24 begitu ya.
14: 22-23 begitu. Jadi ya agak pesimis sih kalau bagaimana pertumbuhan ekonomi. Dibilang kan itu untuk mendongkrak atau perputaran ekonomi di masyarakat itu lebih cepat. Tapi belum tentu loh kalau buat saya sih. Karena itu kan menghambat ini para UMKM, warung-warung kecil itu. Ketika mereka berusaha, terus koperasi kan harga-harga memang berbeda jauh kan. Ya. Jauh kan begitu kan.
7: Lebih murah mereka.
14: Jadi tolonglah dikaji secara matang. Jangan hanya menguntungkan sepihak, nanti manajer lagi itu kaya raya dong.
7: Baik, Pak Klik.
14: Belum kerja udah 6,5 juta sekian dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Jadi mungkin itu aja sukses.
7: Baik, terima kasih banyak Pak Klik. Selamat pagi.
14: Selamat pagi.
7: Pak Rabul di Medan, ya Pak Rabul. Pagi, Pak.
15: Pagi.
7: Pak Rabul. Medan bagaimana kabarnya pagi ini?
15: Medan mendung, agak gelap pagi ini.
7: Tapi sudah hujan dari kemarin di Medan?
15: Udah
7: ya?
15: Hujan. Oh, kadang-kadang dua hari sekali, kadang gitulah.
7: Ya, lumayanlah ada hujan ya, begitu ya, Pak Rabul ya. Silakan Pak Rabul, mau komentar yang mana?
15: Saya mau komentar yang mengenai haji.
7: Haji ya, silakan Pak.
15: Haji itu kan kalau saya menanggapinya, kan terlalu lama itu menunggu-menunggunya sampai berapa puluh tahun itu. Kalau saya menanggapinya itu karena masalah talangan haji yang dilakukan oleh bank itu. Itu kan jadi akibatnya itu waktunya bertambah-bertambah terus. Umpamain contohnya lah ya, umpama tahun ini pendaftarannya 1.000 orang gitu kan. Sedangkan kuotanya itu berangkat 300 orang. Jadi sisanya 600 orang itu kan menjadi mengundur jadi 2 tahun berikutnya.
7: Ya.
15: Jadi 2 tahun berikutnya itu, di dalam tahun pertama berikut itu, orang daftar lagi 1.000 orang umpamanya. Jadi 3 tahun mendatang bertambah lagi.
7: Ya.
15: Tahun kedua berikutnya 1.000 orang lagi umpama contohnya. Jadi 3 tahun lagi, jadi sudah 8 tahun jadinya menunggu. Itulah akibatnya dari cara talangan haji itu. Saya sudah pernah kena pada tahun 2011, berangkatnya tahun 2021. Pada tahun 2021 kena pula dari COVID, ada COVID.
7: Oh, kan? Tunda lagi 2 tahunan ya waktu itu
15: lagi.
7: Ya. Jadi nambah jadi ya Pak, daftar panjang begitu ya.
15: Iya, jadi waktu tahun 2021 enggak bisa berangkat semua kan, dibatasi oleh Saudi Arabia.
7: Iya.
15: Itu hampir kena tahun 2024 saya dapat jadwal berangkatnya kembali gitu.
7: Ya.
15: Tapi di dalam waktu apa itu saya enggak jadi berangkat lagi. Saya ambil uang apa talangan tadi.
7: Oh.
15: Jadi saya beranggapan itu uangnya uang riba. Jadi makanya saya enggak jadi berangkat.
7: Ya.
15: Enggak mau saya lakukan itu gitulah. Jadi kalau bisa pemerintah itu ya talangan haji itulah yang dirombak caranya. Jangan itu apa namanya? Jadi bertambah-bertambah terus. Itulah dia.
7: Baik, Pak Rabul. Pak Rabul, terima kasih banyak ya Pak Rabul ya.
15: Ya,
7: selamat pagi, Pak Rabul.
15: Selamat pagi.
7: Pak Rabul di Medan, Sumatera Utara.
16: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.